0: penyebabnya karena memang riwayat imunisasinya dia enggak imunisasi campak. Kemudian yang sedang marak lagi adalah TBC, ya. TBC masih tetap menjadi kasus kami yang paling ya membutuhkan perhatian gitu. Okay. Kalau TB itu sekarang kita pasiennya ada sekitar 50
1: TBC ya.
0: Yang varisela nih. Varisela secara itu sekarang kasusnya enggak terlalu.
1: Terlalu banyak
0: mungkin karena memang sudah kekebalan nih walaupun walaupun ada itu enggak parah.
2: Di tengah meningkatnya kewaspadaan terhadap penyakit pada musim kemarau ini, kondisi serupa juga dirasakan oleh salah satu pasien yang datang berobat ke Puskesmas Pari. Salah satunya adalah Nadia yang mengalami flu dan batuk selama sekitar 2 pekan dan mengarah pada kondisi gejala ISPA. Kondisi yang tidak kunjung membaik mendorongnya untuk mendapatkan pemeriksaan medis di Puskesmas Pari Kabupaten Kediri.
3: Tadi batuk pilek sih, Kak, sama kayak hampir ISPA gitu sih kata dokternya. Udah hampir 2 mingguan sih ini. Iya, karena udah mengganggu banget sih, Kak. Udah kayak rasa demam gitu, gak enak banget pokoknya. Jadi ya mau gak mau ya harus ke Puskesmas gitu.
2: Saat ini, masyarakat diimbau untuk menjaga daya tahan tubuh dengan memenuhi asupan gizi, termasuk mengkonsumsi buah dan sayur, serta protein hewani bagi balita. Sementara bagi masyarakat yang telah mengalami gejala penyakit, pencegahan penularan juga perlu dilakukan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan juga menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Anugo Suma melaporkan.
4: Dagang dan Industri Gadin resmi meluncurkan Nusantara Rising di Jakarta International Convention Center JICC. Selengkapnya dilaporkan Leni Kurniawati.
5: Budaya Indonesia jangan hanya menjadi sesuatu yang kita tampilkan dalam seremoni. Jangan menjadi sesuatu yang kita banggakan hanya di dalam negeri kita sendiri. Budaya Indonesia harus mampu menciptakan daya tarik dan pengaruh di tingkat global.
6: Kamar Dagang dan Industri atau Kadin resmi meluncurkan Nusantara Rising di Jakarta International Convention Center hari ini. Wakil Ketua Umum Bidang Kebudayaan Kadin, Rahayu Saraswati, menjelaskan Nusantara Rising merupakan gerakan kolaboratif yang tujuannya memperkuat pengaruh budaya Indonesia di tingkat global.
5: Inilah semangat dari Indonesia Soft Power Paper yang telah diinisiasi oleh Kadin Indonesia bersama para pelaku industri dan pemangku kepentingan terkait. Dokumen ini adalah fondasi dan peta awal untuk bergerak bersama. Dan sebagai kelanjutan dari gagasan tersebut, hari ini Kadin Indonesia memperkenalkan Nusantara Rising, Indonesia's Collective Soft Power Movement.
6: Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Pembangunan Manusia, Kebudayaan, dan Pembangunan Berkelanjutan, Kadin Sinta W. Kamdani, menjelaskan Indonesia perlu mengubah pendekatan pengembangan industri budaya dari sektoral menjadi sirkular.
7: Pendekatan kita terhadap industri budaya bersifat sektoral, bukan sirkular. Film berjalan sendiri, gym berjalan sendiri, fashion berjalan sendiri, kria berjalan sendiri. Nilai yang sesungguhnya lahir justru ketika sektor-sektor ini saling menarik dan saling memperkuat. Sebagaimana?
6: Sementara itu, Menteri Kebudayaan Nasional Republik Indonesia Fadli John menjelaskan Indonesia merupakan negara yang sangat kuat dari sisi kebudayaan dan pihaknya mengapresiasi komitmen Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di bidang kebudayaan dengan didirikannya Kementerian Kebudayaan pertama kali di Indonesia.
8: Kementerian Kebudayaan ini baru berusia hampir 2 tahun. Atas komitmen Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, baru pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia kita punya Kementerian Kebudayaan yang berdiri sendiri, ya, standalone ministry gitu ya. Dan ini merupakan satu hal yang menurut saya satu komitmen besar karena kita ini memang negara yang sangat kuat secara budaya. Boleh dibilang kita ini negara yang sebenarnya adalah superpower di bidang kebudayaan.
6: Sekedar informasi, Nusantara Rising lahir dari tindak lanjut Indonesia Soft Power Paper yang diinisiasi Kadin serta pelaku industri dan berbagai pemangku kepentingan. Dari Jakarta International Convention Center, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: informasi lainnya di mana Indonesia akan memanfaatkan kerjasama dengan Irlandia untuk memperluas akses pasar produk Indonesia ke kawasan Uni Eropa. Mahdalena melaporkan selengkapnya.
1: Tahun 2026 menandai 42 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Irlandia. Selama kurun waktu tersebut, kemitraan Indonesia dengan Irlandia terus berkembang di berbagai bidang seperti pendidikan, investasi, dan perdagangan. Tahun 2025, total nilai perdagangan Indonesia dengan Irlandia mencapai 228,6 juta dolar Amerika Serikat. Dan sepanjang Januari hingga Juli 2026, perdagangan Indonesia dengan Irlandia sudah mencapai 145,5 juta dolar. Angka tersebut belum mencerminkan semua potensi yang masih bisa dikembangkan untuk memberikan manfaat ekonomi bagi kedua negara. Hal itu disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi dan Investasi Kemenko Perekonomian Edi Prio Pambudi dalam keterangan pers bersama Duta Besar Irlandia untuk Indonesia Sharon Lennon di Jakarta Jumat 4 September 2026. Menurut Edi, kerjasama dengan Irlandia semakin penting mengingat saat ini Irlandia sedang mengemban mandat presidensi Dewan Uni Eropa. Irlandia menurut Edi bisa menjadi pintu masuk bagi produk Indonesia untuk mengakses pasar yang lebih luas di Uni Eropa. Apalagi kesepakatan kemitraan ekonomi komprehensif antara Indonesia dan Uni Eropa atau EEU CEPA sudah pada tahap akhir.
9: Indonesia European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement atau EEU CEPA yang akan datang juga membuka peluang yang signifikan bagi Indonesia dan Irlandia telah mulai berlaku. 90,4% postalis Indonesia akan langsung mendapatkan tarif nol, sementara tambahan 8,37% postalis akan mendapatkan penurunan tarif secara bertahap dan fasilitas tarif base kuota. Kami meyakini bahwa presidensi Irlandia pada Dewan Uni Eropa yang berlangsung dari 1 Juli hingga 31 Desember 2026 juga memberikan peluang yang penting untuk semakin memperkuat kerjasama ekonomi Indonesia dan Irlandia sekaligus memperdalam keterlibatan Indonesia dengan Uni Eropa secara lebih luas.
1: Sementara itu, Duta Besar Irlandia untuk Indonesia, Sharon Lennon mengatakan sebagai pihak yang juga mewakili presidensi Dewan Uni Eropa, momentumnya sangat tepat menjelang penandatanganan EEU CEPA. Menurut Lennon, momentum ini pantas untuk dirayakan sekaligus melipat gandakan komitmen kedua negara.
10: I stand here as the representative of the presidency of the Council of the European Union for this period, and it is very proudly that we do so.
1: Saya berdiri di sini juga sebagai perwakilan dari presidensi Dewan Uni Eropa, dan kami melaksanakan presidensi itu dengan bangga. Irlandia sangat serius menjalankan keanggotaan kami di Uni Eropa. Momen ini hadir di saat Uni Eropa dan Indonesia semakin dekat dengan akan ditandatanganinya perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif Indonesia dan Uni Eropa. Menurut saya, ini adalah sebuah momen yang tidak hanya patut dirayakan, tetapi juga momen untuk melipatgandakan komitmen bersama. Upaya untuk memperkuat kerjasama antara Indonesia dan Irlandia diwujudkan dengan penandatanganan Letter of Intent Kerjasama Ekonomi dan Bisnis pada Jumat kemarin. Dengan penandatanganan tersebut, Indonesia dan Irlandia sudah membidik sejumlah sektor yang akan menjadi prioritas. Di antaranya teknologi digital dan kecerdasan buatan, energi terbarukan, farmasi, penerbangan, dan pembiayaan berkelanjutan. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Rusia membuka peluang penguatan kemitraan strategis kedua negara, terutama di sektor ekonomi dan investasi. Informasi selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
11: Presiden Prabowo Subianto memperkuat hubungan strategis Indonesia dan Rusia melalui kunjungannya ke Vladivostok untuk menghadiri Eastern Economic Forum atau EEF ke-11. Presiden Prabowo hadir sebagai tamu kehormatan utama dalam forum yang mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, investor, serta negara-negara kawasan untuk membahas perkembangan ekonomi timur jauh Rusia. Di sela forum tersebut, Presiden Prabowo bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin dalam pertemuan bilateral yang berlangsung dalam format working lunch pada Kamis kemarin. Dalam pertemuan itu, Presiden Putin menilai intensitas pertemuan dan komunikasi langsung kedua pemimpin mencerminkan sifat strategis hubungan Rusia dan Indonesia.
12: Восточные регионы России привлечено около 25 триллионов рублей.
13: Saya ingin mencatat bahwa selama 11 tahun sekitar 25 triliun rubel investasi modal telah ditanamkan di wilayah-wilayah timur jauh Rusia. Dinamika aktivitas investasi, pertumbuhan industri, dan pembangunan di kawasan ini secara konsisten melampaui rata-rata nasional Rusia.
12: Увеличился более чем в 3 раза. Это очень хороший темп.
11: Pertemuan kedua pemimpin juga membahas sejumlah peluang kerjasama ekonomi, mulai dari investasi, perdagangan, energi, perikanan, hingga industri. Di sektor energi, Presiden Prabowo mengajak perusahaan asal Rusia untuk terlibat dalam pengembangan 138 blok eksplorasi energi yang telah dibuka di Indonesia. Indonesia juga tengah membahas sejumlah proyek bersama dengan kelompok usaha Rusia, termasuk pembangunan kilang dan terminal penyimpanan energi. Adapun Presiden Prabowo juga mengatakan Indonesia tetap terbuka terhadap pemanfaatan teknologi Rusia dan pengembangan proyek bersama. Meski untuk sejumlah sektor, Indonesia memiliki pasokan LNG yang cukup.
14: The Pacific Ocean touches the shores of Russia.
15: Samudra Pasifik menyentuh pantai Rusia dan pantai Indonesia. Samudra Pasifik tidak memisahkan kita, justru menghubungkan kita. Samudra Pasifik bukanlah tembok di antara kita. Samudra ini harus menjadi jalan raya bagi kedua perekonomian kita.
14: We believe in enterprise, initiative, creativity, and innovation.
11: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM Rosan Ruslani mengungkapkan sejumlah kerjasama konkret yang dibahas dalam pertemuan Presiden Prabowo dengan Presiden Putin. Ia mengatakan, Presiden Putin menawarkan kerjasama perkapalan berupa kapal berteknologi tinggi sepanjang lebih dari 102 meter untuk pengolahan langsung hasil perikanan Indonesia. Selain itu, Indonesia bersama Pupuk Indonesia telah menandatangani nota kesepahaman untuk melakukan joint study terkait potensi pengembangan pabrik urea di Vladivostok. Hal ini karena lokasi Vladivostok yang menghadap kawasan Pasifik dinilai strategis karena kawasan tersebut merupakan salah satu pasar utama pupuk Indonesia. Kemudian, Indonesia dan Eurasian Economic Union juga akan segera meratifikasi perjanjian perdagangan bebas atau FTA yang diharapkan memperluas perdagangan dan investasi kedua belah pihak.
16: Ya, salah satu juga adalah untuk kerjasama di bidang perkapalan. Presiden Putin juga menawarkan untuk perkapalan yang panjangnya lebih dari 102 meter yang mutakhir untuk pengelolaan langsung ikan-ikan kita sehingga kita menjadi lebih baik kualitasnya. Itu juga salah satu yang dibicarakan dan dari Pak Presiden akan mengirim timnya segera untuk mempelajari. Dan yang sebenarnya juga baru akan di FTA dengan Eurasia, dengan Indonesia juga segera diratifikasi sehingga tentunya ini akan memberikan dampak yang positif yang besar terhadap perdagangan. Jadi momentumnya sangat baik, momentumnya sangat pas sehingga ini memperluas dari segi perdagangan, kerjasama, partnership, investasi terhadap kedua negara.
11: Rangkaian agenda tersebut menunjukkan bahwa hubungan Indonesia dan Rusia kini telah diarahkan pada kerjasama ekonomi yang lebih konkret. Bagi Rusia, keterlibatan Indonesia sebagai tamu kehormatan utama menegaskan posisi Jakarta sebagai salah satu mitra penting di kawasan Asia Pasifik. Sementara itu, bagi Indonesia, forum IIF menjadi pintu untuk memperkuat akses terhadap investasi, teknologi, perdagangan, dan kerjasama industri di masa mendatang. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Rusia, bentuk penguatan kemitraan. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
17: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Vladivostok, Rusia, bukan sekadar agenda politik. Di balik kehadiran sebagai tamu kehormatan utama Eastern Economic Forum atau EEF ke-10, ada kepentingan ekonomi yang cukup besar bagi Indonesia. Presiden Prabowo hadir atas undangan Presiden Rusia Vladimir Putin dalam forum yang menjadi ruang pertemuan pemerintah, pelaku usaha, investor, dan negara-negara kawasan. Forum ini membahas pengembangan ekonomi timur jauh Rusia, sekaligus membuka peluang kerjasama ekonomi yang lebih luas. Lantas, apa kepentingan Indonesia berada di forum ekonomi tersebut? Jawabannya adalah membuka akses terhadap peluang investasi dan perdagangan baru di tengah perubahan peta ekonomi dan geopolitik Asia Pasifik. Kita tentu tidak ingin hanya menjadi pasar, tetapi juga ingin menjadi bagian dari rantai produksi dan perdagangan kawasan. Peluang itu terlihat nyata dari tren hubungan perdagangan kedua negara. Nilai perdagangan Indonesia-Rusia pada tahun 2025 lalu mencapai sekitar 4,84 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara hingga bulan Juli 2026 ini, nilainya bahkan sudah menembus sekitar 3,6 miliar dolar Amerika Serikat. Lalu, berapa besar target investasi yang dibawa Indonesia dari Rusia? Pemerintah memang belum menetapkan satu angka investasi bilateral sebagai target final. Namun yang ditekankan adalah setiap kesepakatan harus memiliki nilai proyek, skema pembiayaan, dan tahapan pelaksanaan yang jelas. Hal yang menarik dari kunjungan tersebut adalah Presiden Vladimir Putin secara khusus menyebut Indonesia sebagai mitra kunci Rusia di kawasan Asia Pasifik. Pernyataan ini menunjukkan tingginya posisi strategis Indonesia di tengah dinamika perubahan konfigurasi ekonomi dan geopolitik global. Tetapi posisi strategis tersebut harus mampu diterjemahkan menjadi keuntungan nyata bagi rakyat Indonesia. Diplomasi ekonomi tidak boleh berhenti pada seremoni penandatanganan nota kesepahaman atau sekedar pengumuman angka investasi di atas kertas. Indonesia membutuhkan proyek konkret yang benar-benar berjalan, membuka lapangan kerja baru, memperkuat industri nasional, serta meningkatkan ekspor dan menghadirkan alih teknologi. Oleh karena itu, kunjungan Presiden Prabowo ke Vladivostok harus menjadi momentum penting untuk mengubah kepercayaan politik menjadi kerjasama ekonomi yang terukur. Kemitraan strategis Indonesia-Rusia baru akan bermakna jika manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. Sebab investasi wajib menciptakan lapangan pekerjaan, perdagangan harus memperluas pasar, dan diplomasi harus mampu menghadirkan nilai tambah bagi kemajuan perekonomian nasional. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Beralih ke informasi lainnya, di mana kantor kepresidenan Korea Selatan belum memutuskan dan masih meninjau rencana pengerahan pasukan ke Selat Hormuz. Berdasarkan hukum Korsel, pengerahan pasukan ke luar negeri memerlukan keputusan Dewan Keamanan Nasional, pembahasan oleh Kabinet, serta persetujuan dari Majelis Nasional. Sedangkan usulan tersebut dapat diajukan ke Parlemen paling cepat pada bulan ini. Di dunia olahraga, dua gol Alexander Isak mengantarkan Liverpool mencetak kemenangan perdana Liga Inggris pada musim ini setelah mengalahkan tuan rumah Ipswich Town dengan skor 2-0 pada Jumat malam waktu setempat atau Sabtu dini hari waktu Indonesia. Kemenangan ini membuat Liverpool menempati peringkat kelima klasemen sementara Liga Inggris dengan 5 poin dari 3 pertandingan, terpaut 1 poin dari Manchester City di puncak klasemen. Selanjutnya kami ajak kembali Anda mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Brigadir Treslinda.
18: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
4: Brigadir Treslinda, silakan.
19: Dan selamat pagi pendengar Pro 3, kami akan mengupdate informasi lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan kita akan awali dari kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Pasar Minggu yang akan mengarah ke arah Semanggi dan lurus mengarah ke Tebet, Manggarai masih dalam keadaan relatif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan juga terjadi di antrian traffic light. Kemudian dari arah Semanggi yang akan berbelok kanan ke arah Pasar Minggu juga masih dalam keadaan ramai dan lancar. Ke kiri ke arah Tebet dan Manggarai juga saat ini masih dalam keadaan relatif lancar. Meskipun lalu lintas lancar, kami harapkan Anda tetap mengikuti rambu serta marka jalan yang ada. Hal ini untuk mewujudkan lalu lintas yang aman dan juga lancar. Dan juga kita tinggalkan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Simpang Permai, Koja, Jakarta Utara. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Kebon Bawang yang akan mengarah ke Yosudarso ataupun Tanjung Priok dalam keadaan ramai dan lancar. Kita juga melihat dari CCTV kami dominasi kendaraan angkutan barang. Ini adalah kendaraan-kendaraan yang akan mengarah ke Tanjung Priok. Kami juga mengharapkan bagi pengendara roda 2 maupun minibus yang mengikuti di belakang kendaraan bus dan juga truk-truk angkut muat agar menjaga batas blind spot, di mana blind spot ini kendaraan yang mengikuti di belakang tidak terpantau pada kaca spion sopir bus maupun truk angkut muat. Tentunya hal ini perlu diantisipasi bagi setiap pengguna jalan yang mengikuti. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Yosudarso yang akan mengarah ke Tanjung Priok sampai saat ini juga dalam keadaan ramai dan lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Dan kita beralih ke Jawa Timur, tepatnya dari Simpang Japanan Porong. Arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan mengarah ke Malang saat ini dalam keadaan ramai dan lancar. Kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan, mengingat memang saat ini arus lalu lintas di kawasannya cukup ramai dengan dominasi kendaraan angkutan barang maupun kendaraan minibus dan juga kendaraan roda 2. Untuk arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan mengarah ke Mojokerto dan juga Malang sampai saat ini juga masih dalam keadaan relatif lancar. Dan pendengar Pro 3, yang terakhir CCTV kita pantau dari Simpang 4 Sudirman, Bali. Arus lalu lintas dari arah Kampus Unut atau Jalan Sudirman yang akan mengarah ke Jalan Tiara Dewata dari kedua arahnya masih dalam keadaan ramai dan lancar. Dan kalau kita melihat ini terjadi peningkatan volume kendaraan di akhir pekan, akan terjadi hingga sore hari nanti. Kami harapkan Anda tetap mematuhi rambu serta marka, mengingat memang aktivitas akhir pekan untuk kawasan wisata ini akan terjadi dominasi wisatawan. Untuk arus lalu lintas dari Jalan Niti Mandala Renon yang akan mengarah ke Dewi Sartika juga sampai saat ini dalam keadaan kondusif lancar dengan perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kemudian kami juga menginformasikan data SMS Korlantas Polri dalam kurun waktu 1x24 jam ini terjadi 125 kasus

0: jaringan. Dari data tersebut, 69% terjadi pada waktu siang hari. Kemudian kami juga menginformasikan hingga saat ini Polda Metro Jaya, maksud kami Korlantas Polri, melakukan penilangan melalui ETLE ataupun Electronic Traffic Law Enforcement, di mana berdasarkan data IRSMS, angka pelanggaran lalu lintas di seluruh Indonesia ini tercatat sebanyak 5.086 pelanggaran. Dengan pelanggaran tertinggi, Polda Metro Jaya sebanyak 1.246 pelanggaran. Kemudian untuk Polda Jatim 735 pelanggaran dan Polda Jabar 621 pelanggaran. Tiga polda ini juga menurut catatan Korlantas Polri dengan angka pelanggaran tertinggi pada hari kemarin. Ini tentunya menjadi catatan bagi para pengguna jalan agar selalu mematuhi aturan-aturan dalam berlalu lintas, terutama tentang rambu dan marka. Untuk rambu dan marka ini juga diatur melalui Undang-Undang Lalu Lintas pada pasal 283. Mari sama-sama kita wujudkan keselamatan di jalan dengan peduli tentang keselamatan antar sesama. Ini juga membantu menekan angka kecelakaan lalu lintas maupun menurunkan fatalitas korban laka lantas. Demikian Brigadir Tres Linda melaporkan. Kembali ke Saini di studio. Silakan.
1: Demikian telah kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id. Anda bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia, bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita tersedih, tersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antara warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaan? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua, untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata, dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan,

Dari Kunto Aji, pendengar Pro 1 RRI Samarinda sudah hadir mengingatkan kita ya untuk terus mengejar mimpi-mimpi kita. Dulu ketika kecil, ketika Anda beranjak dewasa, Anda punya berbagai harapan, punya berbagai mimpi. Kini masa itu sudah berlalu, apakah mimpi-mimpi Anda sudah bisa Anda capai? Ya, teruslah selagi Anda masih punya semangat untuk menggapainya, gapailah mimpi-mimpi tersebut, jangan ragu. Pro 1 RRI Samarinda, karena informasi dan inspirasi masih berkabut luar sana. Untuk Anda semua, tetap jaga kesehatan. Imbauan untuk menggunakan masker juga sudah terus digaungkan, ya, karena udara sedang tidak bersahabat. Informasi yang sudah kami sampaikan juga beberapa waktu lalu bahwa kasus ISPA di Samarinda juga meningkat ya. Jadi dengan demikian, lindungi diri Anda untuk menggunakan masker ketika Anda keluar ruangan. Pro 1, karena informasi dan inspirasi, kita akan masih lanjut dengan sajian lagu-lagu menarik, lagu-lagu asik ruang dengar Anda ya, dan informasi-informasi menarik dan penting lainnya. Ada The Rain untuk Anda.

0: RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI. Sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-55-44976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

Lagu ini lama sekali ya tidak kita dengarkan. Ini dulu beberapa kali sempat saya putarkan ke ruang dengar Anda. Lagu yang membuat kita semangat mendengarkannya ya, pendengar Pro 1 R Samarinda, dari Lala dengan Matahari. Selamat akhir pekan untuk Anda semua. Saya juga ingin mengucapkan selamat ya kepada SMA Negeri 2 Samarinda yang akan mewakili Kalimantan Timur di Lomba Baris Berbaris Nasional. Wah, luar biasa pendengar Pro 1 RR Samarinda. Ya, semangat seperti lagu tadi yang kita dengarkan untuk membawa nama baik kali ini dari Kalimantan Timur, SMA Negeri Samarinda, SMA Negeri 2 Samarinda yang didampingi para Purna Paskibraka Indonesia PPI Kalimantan Timur dan pelatih untuk unjuk kemampuan terbaik dalam ajang lomba kreasi baris berbaris dan pengibaran bendera LKBB PB 2026 tingkat nasional di gedung MPR RI Jakarta. Pendengar Pro 1, Kalimantan Timur menjadi salah satu dari 30 provinsi di Indonesia yang ambil bagian dalam kompetisi tersebut. Setelah mengikuti rangkaian pembukaan pada Jumat kemarin, peserta akan mulai beradu kemampuan pada Sabtu 5 September 2026. Pendengar Pro 1 R Samarinda, pendamping dari PPI Kaltim sekaligus ketua rombongan Andrisya Putra mengatakan kesempatan tampil pertama menjadi tantangan sekaligus motivasi bagi para peserta untuk memberikan yang terbaik ya, karena memang ternyata menjadi peserta nomor urut pertama ya. Pendengar Pro 1, semangat untuk tim dari SMA Negeri 2 Samarinda. Semoga sukses, lancar tentu ya, dan membawa nama baik Kalimantan Timur. Informasi dari laman rri.co.id.

menabung dan investasi. Dua hal yang terdengar sama, namun sebenarnya berbeda. Tahukah Anda apa perbedaan antara menabung dan investasi? Sisi perbedaan antara menabung dan investasi adalah nilai uang yang dimiliki. Dengan menabung, uang lama-kelamaan akan tergerus oleh inflasi. Inflasi membuat nilai uang yang dimiliki menyusut. Berbeda halnya dengan investasi, berinvestasi setidaknya akan menjaga nilai uang terhadap barang tetap terjaga.

0: minta duit lagi.
1: Papa, eh.
0: Kenapa sih Mama, eh, malam-malam gini?
1: Pak, kan sekarang semua udah pada mahal. Kalau Mama pikir-pikir, Mama harus bikin penghematan besar-besaran.
0: Alah, emang bisa?
1: Ya bisa lah. Mama tadi ngitung-ngitung. Kalau belanja di supermarket, kok jatuhnya lebih mahal ya, Pak?
0: Terus?
1: Nah, kalau belanja di tetangga-tetangga sekitar rumah sini, malah lebih murah, Pak. Lumayan kan? Sekalian mengangkat ekonomi lokal, Pak.
0: Widih, bijak banget ya Mama sekarang. Peduli banget sama warga. Kayak istri Pak RT aja.
1: Eh, ya emang kan situ ketua RT. Papa, eh.
0: Haha, jangan gengsi belanja di tetangga. Harga lebih miring, penyelamat di ekonomi genting.
2: Masuk.
3: Selamat pagi, Bu.
2: Siang, Mas. Jam berapa ini?
3: Jam 10, Bu.
2: Terus?
3: Ya ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
2: Mau apa?
3: Wawancara kerja, Bu.
2: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
3: Jam 8.
2: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
3: Loh, kok sama ayam?
2: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah, kamu gak diterima kerja.

0: rumah kerja di sini kan, Nyam?
1: Oh, tah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam beneran.
2: Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi.
3: RRI Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dan tentunya Anda yang sedang menyimak siaran kami dalam perjalanan, bagaimana situasinya? Tentu menyenangkan ya, bisa meluangkan akhir pekan Anda mengunjungi tempat-tempat baru. Pastikan Anda tetap waspada dalam berkendara. Pukul 9 kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda, Beranda Astacita, yang pada kali ini akan mengangkat topik menyongsong kemandirian pangan dari sudut kota Balikpapan. Setelah yang berikut ini, tetap bersama Pro 1, kali informasi dan inspirasi.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraan. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus utama. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar ceritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
4: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Beranda Astacita,

warahmatullahi wabarakatuh. Senang berjumpa bersama Anda pendengar RRI Samarinda. Kembali bersama rekan Afriani. Kali ini kita akan membahas terkait dengan Asta Cita, yaitu menyongsong kemandirian pangan dari sudut Kota Balikpapan melalui semangat Asta Cita. Dalam visi besar Asta Cita, poin kemandirian bangsa melalui sembada pangan, energi, serta pembangunan dari bawah, yaitu desa dan penataan perkotaan, menjadi fondasi utama mewujudkan Indonesia emas. Kota Balikpapan sebagai beranda depan sekaligus kota penyangga utama Ibu Kota Nusantara atau IKN menghadapi tantangan nyata ketergantungan pasokan sayur segar dari luar daerah yang masih tinggi, sementara ruang terbuka hijau kian menyempit. Namun disinilah letak transformasi itu bermula. Bukan lagi dengan cara-cara konvensional, melainkan melalui inovasi hijau, pemanfaatan teknologi tepat guna, dan tangan-tangan kreatif generasi muda. Hari ini kita duduk bersama seorang pelopor ketahanan pangan urban di Balikpapan, sosok petani milenial yang membuktikan bahwa bercocok tanam tanpa tanah dengan air sebagai media mampu mengubah halaman sempit menjadi lumbung kehidupan. Mari kita simak perbincangan mendalam bersama narasumber kita, Bapak Norman Syah.

0: Bun, tadi adiknya Kiki jatuh, terus keningnya pinjol.
1: Loh, kok pinjol? Kalau itu namanya benjol.
0: Iya, Bun, benjol.
1: Kok tadi Kila bilangnya pinjol? Emang Kila tahu artinya pinjol?
0: Nggak tahu sih, Bun. Tapi Kila sering dengar orang ngomong pinjol ilegal. Emang artinya apa sih, Bun?
1: Artinya apa ya? Gini-gini. Bunda mau cerita. Suatu hari, ada anak yang bernama Budi yang ingin membeli mainan. Tapi dia tidak punya uang. Budi meminjam uang dari seseorang yang tidak dikenal dengan buka situs di internet. Jadi, Budi memang nggak kenal sama sekali. Orang itu meminta Budi mengembalikan uang dengan tambahan yang sangat besar dan mengancam Budi kalau tidak bisa mengembalikannya tepat waktu.
0: Oh gitu, seremnya Bun.
1: Iya. Nah, dari situ Budi belajar bahwa meminjam uang dari orang yang tidak dikenal bisa sangat berbahaya.
0: Bunda nggak pernah pinjol kan?
1: Enggak lah sayang, makanya kita harus hemat. Belanja sesuai yang diperlukan aja.
0: Supaya tidak seperti cerita Budi tadi ya, Bun.
1: Iya.

0: Kita sapa langsung. Assalamualaikum Pak Normansyah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik Pak Normansyah, ini bisa berbincang ini sangat menarik sekali ya hari ini. Nah, tema kita ini peran petani milenial dan hidroponik dalam ketahanan pangan kota besar Balikpapan. Nah, ini lagi sibuk ya Pak ya?
1: Lagi santai aja ini.
0: Ini kesibukan sehari-hari memang kegiatannya juga mengelola hidroponik seperti itu ya Pak ya?
1: Iya, kegiatan sehari-hari biasanya memang mengelola hidroponik, membantu beberapa petani hidroponik untuk memasarkan hasil pertaniannya, dan juga kadang berbagi ilmu. Biasanya mengajar di beberapa tempat, salah satunya di BLKI Balikpapan, itu mengajarkan mengenai hidroponik secara gratis.
0: Baik Pak, nah kita panggilnya ini biar akrab ya Bung Norman gitu ya.
1: Boleh.
0: Nah, ini Bung Norman, kita tahu Balikpapan kota industri, kota jasa, dan sekarang jadi penyangga IKN. Nah, lahan makin sempit nih. Bagaimana sebenarnya potret ketahanan pangan kita hari ini, terutama untuk urusan sayur mayur nih?
1: Iya sih, data terdahulu kita memang secara global ya, Balikpapan itu hanya bisa memenuhi sekitar 15-30% saja untuk sayuran freshnya. Tapi ternyata untuk beberapa komoditas seperti selada, ternyata teman-teman petani hidroponik Balikpapan itu lumayan menguasai pasar. Sudah lebih sekitar 60% pasar Balikpapan itu dikuasai oleh teman-teman asli petani Balikpapan, dan sisanya adalah petani-petani dari sekitar, mungkin dari Kutai Kartanegara ataupun dari Samarinda dan sekitarnya.
0: Baik. Jadi hanya 30% angka yang cukup mencengangkan juga ya untuk kota sebesar ini ya Pak ya. Nah, ini dari sini konsep urban farming dan hidroponik masuk sebagai jawaban. Kenapa harus hidroponik di kota seperti Balikpapan ini menurut Bung Norman sendiri?
1: Ya, hidroponik ini sebenarnya salah satu solusi untuk mengatasi masalah yang sebenarnya di Balikpapan juga sering terjadi ya. Bahkan sudah bukan rahasia umum lagi bahwa keadaan di Balikpapan itu untuk air, penggunaan air itu sangat minim ya. Kita ada kekurangan pasokan untuk air minum. Jadi hidroponik ini salah satu solusi agar penggunaan air itu bisa dimaksimalkan, bisa diminimalisir. Dan juga Balikpapan ini salah satu konturnya itu adalah kebanyakan perumahan. Dan juga mungkin kalau kita lihat ya, dari aspek kandungan tanahnya pun dia kurang subur, tidak seperti di daerah-daerah Jawa dan Sulawesi. Maka urban farming ini sangat banyak diminati, bukan hanya karena bisa di segala tempat, tapi juga untuk lahan kecil sekalipun itu bisa digunakan. Bahkan dalam skala yang hanya berapa meter persegi, tapi bisa menambah pendapatan rumah tangga di beberapa penghobi ya, bahkan meningkat menjadi menjadi benar-benar petani hidroponik untuk ketahanan pangan. Walaupun memang ketahanan pangan sendiri itu seharusnya berarti seperti swasembada ya, tapi paling tidak kita sudah berusaha memanfaatkan lahan-lahan kecil yang tidak produktif menjadi produktif dengan hasil produksi sayuran yang jauh lebih berkualitas, dan juga membantu pemerintah dalam mengatasi masalah air di Balikpapan.
0: Nah, ini kan termasuk juga salah satu tumbuhan yang mudah gitu ya Pak Norman ya, karena pengairan juga tidak terlalu membutuhkan banyak air. Nah, ini memang salah satu yang juga harus diterapkan saat ini di kota besar seperti Balikpapan dengan lahan yang terbatas seperti itu.
1: Iya, untuk beberapa sayuran hidroponik gitu ya, sayuran daun, memang dia sangat irit untuk penggunaan dengan cara berhidroponik. Kita bahkan bisa menghitung HVP dengan mudahnya. Bahkan penggunaan air pun untuk satu lubang tanam, untuk satu tanaman itu bisa dihitung sekitar 2-4 liter dari dia kecil hingga dia panen. Jadi penggunaan airnya kalau kita hitung jauh lebih irit daripada yang di konvensional. Jadi secara tidak langsung kita sudah membantu pemerintah baik dalam ketahanan pangan ya, atau peningkatan pangan bahasanya itu, juga untuk memaksimalkan efisiensi penggunaan air baik untuk rumah tangga maupun untuk perkebunan.
0: untuk penanaman begitu mudah. Apa juga ini juga berpengaruh juga dengan sterilnya, dengan penyakit tanah segala macam ya, dengan adanya hidroponik seperti ini.
1: Ya, memang kendala beberapa di antaranya kita ada beberapa persyaratan untuk air yang digunakan. Kenapa? Sayuran yang paling kita hindari adalah untuk kandungan-kandungannya, terutama E. coli ya. Baik itu di tanah, bahkan di air pun kadang ada juga yang mengandung, seperti makanya ada yang pembuangan-pembuangan limbah langsung itu mengakibatkan E. coli yang salah satu pemicu kanker ya. Nah, dengan berhidroponik kita bisa memaksimalkan kualitas sayurnya, bukan hanya menjaga kesehatannya, tapi juga memang kualitas untuk diperjualbelikan itu lebih tinggi nilainya dibanding yang di konvensional. Harganya pun bersaing, tidak memotong sayuran konvensional. Jadi ada harga, ada kualitas, tapi memang bagusnya di Balikpapan, edukasi mengenai sayuran sehat seperti sayuran hidroponik itu sangat mudah diterima oleh masyarakat. Jadi kalau di tempat lain sayuran hidroponik difokuskan untuk di supermarket, ternyata di Balikpapan bersama Asosiasi Hidroponik Balikpapan sejak 2015 akhirnya bisa masuk di pasar tradisional dan sangat mudah penjualannya. Sehingga Balikpapan salah satu tempat destinasi untuk petani-petani hidroponik bisa menjualkan hasil pertaniannya dengan harga yang sangat menguntungkan. Makanya kami cuma bisa menjaga bagaimana harga itu tetap stabil dan tidak inflasi naik turunnya itu tidak begitu terlihat, lebih ke kestabilan baik di saat pasokan kurang ataupun pada saat pasokan itu berlimpah.
0: Baik, jadi ini menarik sekali ya.

0: Wah, sudah jadi orang paling sibuk nih. Pagi-pagi sudah di depan laptop aja.
1: Hai Dit, kayak hantu aja kamu tiba-tiba langsung muncul.
0: Ya kamunya sih, yang serius banget sampai gak lihat ada orang datang.
1: Sebenarnya aku lagi gabut nih Dit, sampai sekarang aku belum dapat kerjaan juga. Sementara aku pengen banget bantuin orang tuaku, makanya aku browsing-browsing, siapa tahu ada lowongan pekerjaan.
0: Memangnya kamu mau kerja kayak aku? Modalnya cuma tekun aja.
1: Maksudnya cuma tekun?
0: Iya, cuma tekun aja. Kalau mau, nanti aku daftarin kamu buat ikut pelatihan keterampilan. Biar kamu bisa buka usaha sendiri. Dan kalau kamu tekun, pasti kamu bisa bantu orang tua kamu.
1: Tapi...
0: Sudah, nggak usah tapi-tapi. Daripada kelamaan mikir, mending kita langsung ke tempat pelatihannya. Dengan keterampilan yang tepat, kita bisa mengatasi kemiskinan dan menciptakan peluang yang lebih baik.

0: Ini terkait dengan suka duka petani milenial dan perjalanan inovasi yang telah dilalui. Nah, ini banyak anak muda menganggap petani itu kotor ya, panas dan tidak keren ya, Bung ya.
1: Iya.
0: Nah, ini bagaimana Bung Norman sendiri mematahkan stigma itu dan mantap memilih jalur sebagai petani milenial?
1: Iya, untuk di hidroponik ya, saya memang dulu itu hanya sekedar iseng, hobi. Baik, dulu hanya menggunakan bahan-bahan bekas seperti botol air mineral, styrofoam bekas anggur. Tapi secara kedepannya terus mengembangkan ilmu, akhirnya saya ini salah satu orang yang tidak kuat nyangkul. Jadi baik, di hidroponik ini tidak perlu nyangkul ternyata. Walaupun nyangkul mungkin ada di awal ya karena persiapan, tapi selanjutnya tidak perlu menyangkul, berjongkok bahasanya seperti itu pada saat memanen ya. Memikirkan bagaimana sistem penyiramannya ternyata lebih simple. Dan memang dari hobi itulah secara perlahan itu bisa menjadi pemasukan buat keluarga. Jatuh bangunnya ya mungkin memang dana di awal kita lumayan besar. Dan kita sebagai petani milenial itu lebih ke kemandirian. Jadi tidak ada dapat bantuan. Kita menanam itu betul-betul dari uang pribadi. Jadi ya ditelatenin saja. Sehingga secara tidak sengaja ya, hitung-hitung-hitung ke depannya, HPP-nya ternyata jauh lebih menguntungkan sebagai petani hidroponik. Nilainya pun kita bisa hitung bahkan per pohon, dan kita bisa jual sampai sekarang itu stabil. Karena dari 2015 kita sudah hitung HPP tertinggi, tapi ternyata sampai sekarang sudah 2026 harga yang kita patok seperti harga petaninya itu stabil hingga sekarang. Nah, itulah yang membuat saya mencintai hidroponik ya. Harga tidak terlalu banyak berubah, keuntungan tetap ada, tapi kesehatan buat kita dan masyarakat itu terjaga.
0: Baik, nah ini dia nih ya. Jadi banyak sekali manfaatnya ya, Bung Norman. Nah ini Bung, ini kita tahu ya bahwa memang Anda juga kerja keras ya untuk hal tersebut dan sekarang berbuah manis nih. Saya dengar Bung Norman sendiri ini sudah meraih banyak penghargaan, mulai dari juara 1 teknologi tepat guna atau TTG Kota Balikpapan, juara tingkat provinsi, hingga jadi narasumber internasional ke Malaysia. Apa sih kunci dan konsistensinya ini? Bisa berbagi gak?
1: Kuncinya apa ya? Tidak pelit berbagi saja. Jadi segala ilmu yang kita miliki itu bisa kita share ke banyak orang. Bahasanya itu kalau anak-anak muda apa ya, padahal itu bawaan diri ya, bahasanya itu merendah, low profile bahasanya gitu ya, humble. Jadi kita welcome kepada orang-orang yang mau belajar, memperluas jaringan pertemanan, dan juga memang kita tidak perlu membanggakan apa yang kita miliki, ilmu yang kita miliki, karena kenapa? Ilmu itu akan terus bertambah. Dan kita tahu, mungkin kita mengetahui satu ilmu, tapi orang lain ada mengetahui lebih banyak ilmu lagi. Jadi setidaknya kita sering berbagi tanpa harus memikirkan berapa bayarannya. Nah, makanya dulu saya biasa mengajar itu bahkan pernah tidak perlu dibayar, saya berikan secara gratis. Yang penting diniatkan aja, diniatkan bahwa ilmu yang kita berikan itu adalah sedekah buat kita. Nah, sedekah inilah yang mungkin membuat kita memiliki banyak relasi, link, pertemanan yang membuat orang-orang ini merekomendasikan kita untuk menjadi narasumber. Sedangkan untuk juara-juara seperti TTG itu mengembangkan alat-alat di pertanian saja. Jadi sebenarnya hanya untuk keberlanjutan teknologi di pertanian, tapi ternyata di sisi lain teknologi yang kita ciptakan justru berharga dan mendapat nilai apresiasi dari pemerintah. Jadi juara itu mungkin adalah nilai tambahan, tapi sebenarnya yang kita cari adalah berbagi ilmunya. Itu sih.
0: Jadi lebih kepada berbagi ilmu. Nah itu ilmu yang akan nanti mengembangkan jadi banyak pahala, dapat banyak berkah gitu ya.
1: Iya. Karena orang-orang yang seperti itu kadang mereka merekomendasikan, oh kalau mau belajar mungkin bisa sama Pak Nur di sini. Mereka akan membagi nomor telepon apa. Dan saya juga beberapa kali tiba-tiba nggak tahu mereka dapat nomor telepon dari mana, dan akhirnya mereka meminta saya sebagai narasumber. Nah itulah, di satu sisi mungkin kita memberikan gratis, tapi tiba-tiba ada aja rejeki yang mereka minta dan membayar yang di luar ekspektasi kita ya, nilainya lumayan tinggi. Jadi tidak perlu berharap, tapi memang kalau sudah rejeki nggak akan kemana, baik itu lomba maupun jadi narasumber.
0: Nah, jadi ada kata-kata yang bagus nih, rezeki itu tidak lari kemana, begitu ya. Nah itu juga berlaku untuk tanaman hidroponik ya, Pak Bung Norman. Nah Bung Norman, kunci sukses yang sudah sampaikan tadi ini mungkin membuat motivasi untuk semua. Nah dan mungkin bisa menyampaikan mungkin hal-hal apa sih, trik-trik apa sih kalau hidroponik sendiri untuk penanamannya, ada khusus nggak sih?
1: Sebenarnya untuk di hidroponik itu konsisten aja. Memang ada 5 hal yang harus dipenuhi, syarat dipenuhi dalam berhidroponik. Dan sebenarnya syarat itu juga ada di konvensional sebagian besar. Seperti ada yang salah ya di masyarakat menganggap bahwa hidroponik itu cukup di tempat yang teduh. Nah sebenarnya semua tanaman itu butuh cahaya. Makanya di awal biasanya kita syarat pertama adalah cahaya matahari. Semakin banyak sinar matahari di posisi untuk kita mau berhidroponik, semakin baik. Yang kedua adalah air. Nah air ini yang paling menentukan di hidroponik, karena ada beberapa syarat seperti pH yang harus netral biasanya, terus PPM-nya, kandungannya, di mana biasanya di

0: Jadi segala sesuatu di hidroponik tidak mesti kita ngambil dari luar negeri, tapi ternyata di dalam negeri sekitar kita pun masih ada. Nah, itulah yang paling kita harapkan. Berhidroponik atau bercocok tanam tidak sulit. Kenapa? Karena bisa kita dapatkan bahan-bahannya dari sekitar, tidak perlu ke apa ya, luar negeri ya, kiriman dari luar negeri. Nah, itu salah satunya yang membuat hidroponik itu maju, dan yang memang plusnya konsistensi untuk terus menjalankan SOP. Misalnya untuk SOP nutrisinya, PPM-nya berapa, pH-nya berapa, itu harus dijaga, suhunya juga harus dijaga, dan bagaimana cara nanti baik saat panen maupun pasca panen, termasuk pembersihan rak setelah panen. Nah, sehingga hasilnya juga tidak mengecewakan, karena kebanyakan petani-petani baru itu beranggapan bahkan tidak perlu dibersihkan, karena sebenarnya hidroponik itu adalah bercocok tanam tanpa media tanah, menggunakan air secara inert dan steril. Nah, maka itu kita perlu juga untuk mensterilkan lokasi atau peralatan hidroponik kita. Jadi intinya ya tetap satu, konsistensi lah untuk menjalankan SOP yang sudah ada.
1: Baik, konsistensi itu penting begitu ya, baik Bung. Nah, ini kita beralih lagi kontribusi nyata untuk Asta Cita dan penyangga IKN ini, Bung Norman, sejalan dengan semangat Asta Cita, ini pemerintah untuk memperkuat swasembada pangan dari level akar rumput. Seberapa jauh nih komunitas hidroponik di Balikpapan dilibatkan atau mungkin bergerak mandiri seperti apa?
0: Beberapa di antaranya kebanyakan bergerak mandiri. Tapi beberapa perusahaan, bahkan BUMN kita, itu mensupport hidroponik yang ada ya. Dan kita tahu dari beberapa binaan kami, yang biasanya punya hanya satu rak atau dua rak, tiba-tiba mereka dilirik untuk bisa mengembangkan usaha hidroponik ini. Jadi mereka mendapatkan bantuan untuk pengembangan yang jauh lebih besar. Jadi di satu sisi yang mandiri jalan, tetapi pemerintah juga ternyata tidak menutup mata untuk membantu. Jadi beberapa perusahaan BUMN yang saya lihat, bahkan ada perusahaan swasta lainnya, itu ikut membantu. Karena memang sesuai apa ya namanya program pemerintah kita ya, untuk Asta Cita ini terutama pangan, sepertinya mendapat apa ya, sesuatu yang positif dari semua kalangan. Jadi mungkin yang tidak tersentuh dia masih bisa mandiri, tapi yang ternyata yang sempat dilirik oleh perusahaan-perusahaan melihat hidroponik ini, akhirnya tergerak untuk ikut berkecimpung membantu pemerintah dalam mengembangkan atau mempercepat swasembada pangan. Memang swasembada pangan itu agak besar ya, tapi setidaknya kita sudah bisa mengurangi kekurangan-kekurangan pasokan sayuran dari luar daerah sendiri. Jadi setidaknya kita tetap bisa memasok, tapi juga kita tidak memutus pasokan dari luar. Yang pasti biarlah masyarakat yang menilai. Mereka biasanya akan tahu sayuran yang berkualitas pasti ada juga kuantitasnya. Jadi ya ada harga, ada apa namanya, ada kualitas, ada harga lah. Jadi yang paling pasti di Balikpapan itu, kalau dulu awal hidroponik itu adalah lifestyle, tapi sekarang untuk hidroponik di Balikpapan itu bukan lagi lifestyle tapi kebutuhan ternyata sekarang. Jadi sudah tidak hanya menengah ke atas, tapi masyarakat bawah juga sudah bisa menerima sayuran hidroponik sebagai sayuran konsumsi sehari-hari.
1: Oke, baik.

0: Ayo dong, sekali lagi Sevek nih. Nah kan, dapat juga akhirnya. Udah sore nih, pulang ah.
1: Mas, sebentar mas. Puntung rokoknya itu jangan dibuang sembarangan dong.
0: Lah emang kenapa sih? Terserah aku lah, mau dibuang kemana? Itu bukan urusan kamu.
1: Bukan gitu maksudnya mas.
0: Lah terus maksud kamu apa ngelarang aku? Hah? Mau jadi pahlawan kesiangan?
1: Ini kan lagi maraknya terjadi kebakaran. Alangkah baiknya kita tuh sebagai warga harus sadar untuk mengurangi dampak kebakaran lahan. Apa mau masnya menjadi penyebab terjadinya kebakaran di sini? Bisa-bisa kena pidana loh mas. Saya punya buktinya loh.
0: Jangan mas. Maaf ya mas, tadi saya hilaf. Lain kali saya janji deh, tidak ngulangin lagi. Jangan laporin saya ya mas.
1: Oke, lain kali jangan ya mas. Kita tuh sebagai sesama, tidak ada salahnya dong mengingatkan sama orang yang suka merokok. Boleh kok merokok, asal puntungnya itu gak dibuang sembarangan. Dan pastinya apinya juga harus mati. Karena jika tidak, bencana akan melandamu.

0: melihat, perkirakan karena memang ini salah satu tanaman juga yang cukup mudah dikembangkan seperti itu. Mungkin untuk perumahan sendiri, untuk rumah tangga di Balikpapan ini bisa menanam hidroponik. Ini berapa banyak sih yang mungkin bisa dibudidayakan di sekitar rumah nih? Ada perkiraan gak sih?
1: Sebenarnya hidroponik itu sangat mudah ya. Bahkan yang terbaru itu kita ada bikin namanya aeroponik tower dengan 40 lubang tanam. Dan biasanya kita tawarkan untuk tanamannya terutama seledri, karena seledri kadang lumayan tuh inflasinya kalau lagi lebaran, akhir tahun, apalagi Idul Adha ya. Okay. Nah, itu hanya membutuhkan kurang dari setengah meter persegi. Jadi untuk biasa hidroponik-hidroponik yang 100 lubang tanam aja itu membutuhkan sekitar 5 meter persegi. Tapi ini 40 lubang tanam hanya membutuhkan setengah meter persegi. Dan kalau kita 1 meter persegi berarti bisa hampir hitungannya 80 lubang tanam. 1 meter persegi aeroponik tower itu bisa 80 lubang tanam. Sedangkan yang model lama yang untuk datar itu 5 meter persegi baru 100 lubang tanam. Ternyata hidroponik itu sangat bisa apa ya, memaksimalkan luasan perkarangan rumah warga. Tidak perlu besar, berapapun adanya itu tetap bisa dipergunakan. Bahkan kalau hanya menggunakan botol-botol air mineral bekas, berarti sungguh sangat lebih kecil lagi. Jadi tidak masalah berapapun luasan perkaranganmu, selama masih ada sinar matahari yang menyinari halamanmu, maka kamu tetap bisa berhidroponik.
0: Baik, ini yang menarik juga nih, saya dengar-dengar juga Bung Norman nih mengembangkan pupuk seperti itu ya, pupuk untuk hidroponik sendiri. Bisa diceritakan sedikit nih?
1: Iya, jadi awal berhidroponik saya itu di 2014 hingga sekarang 2026 ini masih berhidroponik. Jatuh bangunnya adalah salah satu penyebab di hidroponik yang paling ditakuti petani hidroponik ya, terutama selada, itu adalah di busuk akar dan juga ada penyakit mata kodok pada selada. Setelah sekian lama meneliti, ternyata akibatnya adalah patogen. Lalu mulailah saya mengembangkan pupuk ini, namanya Ecomix. Itu dikembangkan dari limbah kulit buah dan juga cukup menggunakan air dan juga ada tambahan molase saja. Hanya saya perbedaannya, setelah 3 bulan kita membuat POC-nya, itu dimasukkan ke dalam reaktor mikroba yang saya memang kembangkan dan pernah menjuarai lomba teknologi tepat guna. Dan hasilnya ternyata alhamdulillah teman-teman petani, baik yang di Kalimantan maupun di luar Kalimantan ya, bahkan minta pupuk ekomik saya itu sebagai salah satu solusi pada saat mereka terkena busuk akar dan juga mata kodok, karena dua penyakit ini yang akan sering terus berulang dan banyak merugikan petani. Nah, dari hal inilah alhamdulillah sampai sekarang saya gunakan terus dan menolong beberapa petani memang mengalami hal yang serupa. Dan hebatnya lagi, pupuk ini tidak mesti digunakan setiap kali penanaman. Jadi setelah terobati, dia akan tetap berada di sistem dan mengurangi atau memberantas patogen-patogen penyebab penyakit-penyakit tanaman di hidroponik. Jadi tidak seperti pupuk lain yang harus dipakai terus-menerus. Dan ini salah satu yang saya wakafkan, ibaratnya temuan ini untuk membantu petani-petani siapapun yang membutuhkan pupuk ekomik saya.
0: Baik, jadi itu salah satu inovasi sendiri di mana petani milenial hidroponik, Bung Normansyah. Nah, Bung, ini ini menyampaikan tadi bahwa ketahanan pangan juga ini ada yang mandiri, kemudian ada juga dibantu oleh mungkin pemerintah atau perusahaan. Nah, ini artinya ketahanan pangan bukan cuma urusan pemerintah pusat atau dinas pertanian ya, tapi gerakan kolektif berbasis keluarga dan komunitas ya, gitu ya.
1: Iya, jadi kalau dilihat perkembangannya, kita tidak perlu banyak memperkenalkan soal hidroponik, tapi masyarakat itu sendiri yang akan tertarik oleh hidroponik sendiri. Karena begitu mereka mencoba, ternyata pertanian hidroponik tidak sesulit yang mereka bayangkan. Dan hasilnya mereka langsung rasakan perbedaannya, baik kualitas kebersihannya maupun dari gizinya. Dan nilai plusnya lagi, biasanya hidroponik itu menambah tampilan lingkungan sekitar menjadi jauh lebih hijau. Jadi di satu sisi itu sebagai pemandangan untuk view sekitar menghijaukan, tapi plusnya adalah mereka mendapatkan sayuran terbaik dari usaha mereka sendiri dan dari perkarangan mereka sendiri.

0: Dan ya kita sudah tidak terasa nih ya, waktunya udah mau hampir habis nih. Nah ini kita menunggu dulu lagi nih untuk pesan untuk generasi muda. Hal-hal apa sih yang perlu dimiliki oleh pemuda saat ini agar mau melirik dari hidroponik sendiri? Dan mungkin Bung Normansyah sendiri juga punya ini ya, apa namanya, pelatihan seperti itu ya, melatih-melatih generasi muda gitu ya. Mungkin bisa diceritakan dulu nih.
1: Jadi salah satu tugas Duta Petani Milenial adalah menarik pemuda-pemuda untuk tergerak masuk dalam lingkupan pertanian. Jadi yang masuk dalam lingkupan, baik dia petani, baik dia penghobi, penggiat, penyuluh, ataupun hanya sekedar meluangkan waktu saja mencari kesibukan diri. Tapi yang pasti kita menarik pemuda-pemuda ini untuk mencintai pertanian. Mencintai dalam hal bukan hanya untuk ketahanan pangan baik di Indonesia, tapi juga mencintai ternyata dengan bertani, ternyata keuntungannya itu sungguh besar. Jadi bukan dianggap sebelah mata ya. Kalau dulu petani adalah orang-orang, bahasanya, ya bahasa kasarnya miskin lah ya, kita dulu. Tapi petani-petani sekarang adalah petani-petani yang bisa membanggakan orang tua. Bahkan ada beberapa binaan saya yang sudah lebih tinggi daripada saya ya, penghasilannya. Right. Hingga bisa mengumrohkan orang tuanya, neneknya, dan penghasilannya jauh lebih tinggi kalau kita bilang ya, daripada pekerja-pekerja, dia bisa menghasilkan sekitar 40-60 juta setiap bulannya. Nah inilah kenapa saya juga mengajarkan kepada seluruh kalangan, terutama anak-anak muda, memberikan contoh bahwa ternyata berhidroponik itu juga sangat menjanjikan. Jadi tidak perlu malu berhidroponik, tapi yang pasti bahasa kerennya adalah berhidroponik adalah apa ya, merupakan salah satu petani berdasi.
0: Nah, itu. Hai. Hidroponik adalah petani berdasi, luar biasa sekali. Pendengar RRI Samarinda, terima kasih banyak Bung Nurmansyah atas inspirasi dan waktunya hari ini. Semoga gerakan hidroponik di Balikpapan makin meroket dan menginspirasi Nusantara. Terima kasih Bung Nurmansyah.
1: Sama-sama.
0: Ada salamnya, mungkin salam apa yang salam hijau atau apa nih?
1: Salam, biasanya salam petani sama ya. Makan apa yang kamu tanam, tanam apa yang kamu makan. Jangan pernah malu untuk berusaha, siapkan niat yang baik, cara yang baik, insya Allah hasilnya juga akan yang terbaik.
0: Baik, terima kasih. Ya, mendengar RRI Samarinda, demikian perbincangan kita hari ini. Saya rekan Afriani mengundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Randa Astacita. Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pak, kamu serius mau daftarin anak kita di ke sekolah pertanian?
4: Iya.
3: Masa sih, Pak? Bapak mau anak kita jadi petani juga kayak kita, tiap hari bergelut sama lumpur, Pak.
4: Loh, Bu, petani sekarang beda, Bu. Sekarang ini zamannya petani modern, alias petani milenial, Bu. Bukan lagi petani cangkul-mencangkul.
3: Tapi, Pak, kita ini udah susah payah nyekolahin Dito, loh. Masa sih balik lagi ke sawah nantinya? Kan lebih baik dia kerja kantoran, Pak.
4: Bu, sekolah pertanian itu sekarang beda, Bu. Belajarnya aja serba modern, Bu. Melalui komputer. Malah sistem kerjanya aja bisa dikendalikan melalui handphone, Bu.
3: Hah? Maksudnya piye toh, Pak? Gimana nih, Pak? Masa petani malah main HP? Harusnya kan nyangkul, Pak.
4: Iya, nantinya Dito bisa jadi petani modern, petani berdasi, Bu.
3: Berarti bukan petani seperti kita lagi ya, yang pulang-pulang bawa lumpur ke rumah.
4: Ya pasti beda dong, Bu. Pertanian adalah masa depan. Ayo dukung generasi muda menjadi pelopor pertanian digital untuk masa depan pangan yang kuat.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Pendengar, kami hadirkan cek fakta untuk Anda edisi hari ini, hari Sabtu 5 September 2026. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan pendaftaran sekolah kedinasan tahun 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tautan pada unggahan mengarah ke formulir yang meminta pengisian nama lengkap sesuai KTP dan nomor telegram aktif. Ketika diteruskan, pelamar diminta untuk memasukkan kode verifikasi untuk masuk ke akun telegram. Tautan tersebut kemungkinan besar adalah modus phishing atau pencurian data. Melalui akun Instagram resmi, @bkn.go.id official, Badan Kepegawaian Negara atau BKN mengimbau calon peserta untuk selalu memantau informasi melalui situs resmi, instansi, atau sekolah kedinasan yang dilamar. Pendaftaran hanya bisa dilakukan melalui portal resmi www.sscasn.bkn.go.id. Demikian, cek fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, di masa kini tentu saja wajar jika ada yang skeptik dengan upaya untuk betul-betul menyebarluaskan penghayatan terhadap Pancasila. Pasti ada yang mempertanyakan, buat apa? Faktanya banyak orang bicara Pancasila, tetapi tetap jalan korupsinya, tetap juga menyalahgunakan kekuasaan, tetap melakukan tindakan-tindakan yang tercela. Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati, memang ini sebuah skeptisisme dan kritisisme yang wajar, masuk akal, beralasan. Kita memang punya keprihatinan karena kita sebagai negeri yang dasarnya adalah Pancasila, secara faktual justru menjadi negeri dengan tingkat korupsi yang terbilang tinggi, dengan angka kemiskinan juga yang terbilang tinggi, dengan tingkat intoleransi juga yang terbilang tinggi. Jelas, antara fakta-fakta itu dengan idealitas negara Pancasila menjadi sangat bertolak belakang. Saudara dan saudari yang saya hormati, justru karena inilah maka perlu upaya yang serius dari segala pihak untuk kembali menghidupkan Pancasila di dalam sanubari kita, membuat kita sebagai warga negara ini sungguh-sungguh menghayati nilai-nilainya, meresapi setiap silanya, dan mengerti betul bagaimana mempraktekannya dalam kehidupan keseharian. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang agar kita sebagai bangsa Indonesia bisa menghayati Pancasila, tidak bisa semata-mata kita mendekati Pancasila secara kognitif. Kita merenungkan sila-silanya lalu berkomitmen untuk mempraktekannya. Ada satu tradisi yang agung di tanah Nusantara atau di negeri Indonesia ini, yaitu Hening Cipta. Mestinya memang kita kembali menghidupkan Hening Cipta ini. Ini adalah tindakan berkesadaran penuh, menghayati setiap tarikan dan hembusan nafas, merasakan kasih Tuhan di dalam setiap nafas kita, merasakan dan menyadari keberadaan Tuhan yang bertahta bersemayam di relung hati, yang membuat kita kemudian bisa hidup dengan kasihnya, hidup dengan cinta kasih yang universal. Kalau kita terhubung kepada kesadaran tertinggi di dalam diri kita, kita punya peluang untuk mentransformasi pikiran, perasaan, dan segala karakter kita sehingga menjadi Pancasilais. Inilah PR kita bersama.

Masih bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Iya. Di siang hari ini mendengar ya, kemarin ya di sebagian wilayah kota Samarinda sudah mulai ya diguyur hujan yang lumayan ya. Setelah beberapa lama kita tidak diguyur hujan, dan saat ini juga awan mendung sudah mulai terbentuk pendengar ya. Semoga segera hujan, karena jika hujan ya, tentunya akan mengurangi titik hotspot yang saat ini melanda sebagian besar wilayah Kalimantan, baik itu Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur ya. Bisa teratasi ya untuk karhutlah di Pulau Kalimantan. Baik pendengar, untuk arus lalu lintas Jalan M. Yamin saat ini terpantau cukup lancar ya, dari ruas jalan menuju arah simpang 4 Lembu Suwana, begitupun arah sebaliknya ya, ini terpantau lancar dari pandangan mata kami di studio. Tetap berhati-hati dalam berlalu lintas, tetap jaga keselamatan Anda dalam berkendara. Jangan lupa bawa SIM juga STNK ya, agar perjalanan Anda juga aman di hari ini. Pendengar, kami masih temani Anda dengan rangkaian lagu pilihan untuk Anda. Selamat mendengarkan dan tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Balikpapan. Kamar nyaman, ruang pertemuan, tempat untuk seminar, rapat, pelatihan, hingga berbagai kegiatan. Lokasi strategis, hotel, bukan guest house, bukan juga.
1: Terus apa?
0: Asrama Haji. Ya, Asrama Haji kelas 1 Balikpapan bukan hanya menjadi tempat pelayanan jemaah haji. Di luar musim haji, fasilitas Asrama Haji juga dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan masyarakat dan instansi. Jadi, kalau mencari tempat yang nyaman untuk berbagai kegiatan, jangan cuma ingat hotel. Ingat, Asrama Haji Balikpapan.
2: Seratus, dua ratus, tiga ratus. Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh.
3: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
2: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi sejuta.
3: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
2: Ya, beginilah mbak, bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
3: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan bu?
2: Alhamdulillah sudah. Pas banget, beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
3: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
2: Iya mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
4: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
5: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.
6: Pernah dengar kue semprong? Ya, kue semprong adalah jenis kue tradisional yang menjadi camilan kegemaran orang Indonesia. Bagi sebagian orang, sepertinya kue ini wajib ada di setiap momen lebaran. Selain rasanya yang manis gurih, bahan untuk membuatnya juga mudah didapat. Kue semprong ini memiliki nama yang berbeda-beda di tiap daerahnya. Di Sumatera Barat disebut dengan kue sapik, di Aceh kue sepet, di Jawa disebut dengan opak gambir, dan di Riau disebut dengan kue rokok karena gulungannya memang menyerupai rokok. Namun, banyak yang tidak tahu, ternyata kue semprong bukan kue tradisional asli dari Indonesia. Menurut beberapa referensi, kalau kue ini berasal dari Norwegia atau budaya suku Viking, dan pertama sekali dibawa oleh orang Portugis ke Indonesia dengan nama croque-cake atau dalam bahasa Prancis disebut dengan crepe. Kue yang terbuat dari tepung terigu, santan, gula pasir, telur, dan margarin ini memiliki cetakan khusus yang dicapit kemudian dipanggang di atas api. Setelah matang, lalu digulung dalam keadaan panas. Nah, sudah tahu kan dari mana asalnya kue semprong itu?
5: RRI Samarinda Pro 1.

Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Iya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Presiden Prabowo Subianto menekankan percepatan hilirisasi serta penataan dan perampingan badan usaha milik negara BUMN. Langkah tersebut diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, memperkuat investasi, dan menciptakan efisiensi perusahaan negara. Ya, Presiden menyoroti mengenai penataan dan perampingan BUMN. Hingga saat ini, sebanyak 290 BUMN disebut telah ditutup. Ya, pendengar, pemerintah selanjutnya menargetkan penutupan sedikitnya 700 BUMN lainnya hingga akhir Desember 2026. Langkah tersebut menjadi bagian dari proses perampingan dan konsolidasi perusahaan milik negara. Penataan tersebut diproyeksikan memberikan efisiensi anggaran lebih besar. Melalui restrukturisasi BUMN tersebut diproyeksikan dapat menghasilkan efisiensi anggaran hingga 100 triliun rupiah. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, sebelumnya Presiden Prabowo menerima sejumlah menteri di kediamannya di Hambalang, Jawa Barat pada Jumat kemarin. Presiden menerima laporan langsung dari Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani, Menteri SDM Bahlil Lahadalia, serta jajaran Danantara. Pertemuan tersebut tur dihadiri Chief Operating Officer Danantara Doni Oskaria. Kemudian turut serta dalam rapat tersebut Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Pendengar, informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: playlist tematik, lagu nostalgia, sampai musik hits terbaru bisa Anda dengar tanpa iklan. Langsung streaming radio atau putar musik favorit kapan saja, di mana saja. Download sekarang di Play Store dan App Store. Halo RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-554-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Kambing, sate.
7: Guys, sate bakar yang gosong seringkali dianggap sebagai tanda bahwa sate tersebut sudah matang dengan sempurna. Namun tahu tidak, di balik itu ada sejumlah risiko kesehatan yang perlu diwaspadai. Penasaran kan? Ternyata proses pembakaran yang tidak tepat dapat menghasilkan zat-zat berbahaya seperti hidrokarbon aromatik polisiklik atau PAH dan amina heterosiklik alias HCA. Kedua zat kimia ini terbentuk ketika lemak dan jus dari daging menetes ke bara api, kemudian mengering dan menempel pada permukaan daging. Konsumsi berlebihan kedua zat ini mengakibatkan peningkatan risiko kanker, terutama kanker saluran pencernaan. Serem kan? Nah, selain risiko kanker, konsumsi sate yang gosong dapat berkontribusi pada gangguan sistem pencernaan karena daging yang terlalu gosong atau hangus sulit dicerna oleh tubuh akibat struktur kimianya yang berubah. Keadaan ini dapat menyebabkan peradangan pada dinding usus dan gangguan pencernaan yang mengakibatkan tubuh sulit menyerap nutrisi penting dari makanan lain yang dikonsumsi bersamaan. Mau aman, pastikan proses pembakaran yang benar dengan menjaga jarak antara daging dan sumber api untuk menghindari pembakaran langsung. Selain itu, memutar sate secara teratur dan menggunakan bumbu marinasi yang mengandung antioksidan seperti jeruk nipis atau bawang putih dapat membantu mengurangi pembentukan zat berbahaya saat menikmati sate bakar.
8: Satu tase. Satu sate, 7 soto.

0: Ratna kenapa di pojok kelas itu? Samperin yuk. Ayo. Ratna, kamu kenapa? Loh, baju kamu kenapa bau begini? Kayak bau telur busuk. Rambut kamu juga acak-acakan deh.
1: Enggak apa-apa. Aku enggak apa-apa.
0: Cerita aja. Siapa yang begini sama kamu?
1: Tapi aku...
2: Beranilah berbicara daripada menderita.

0: Bu, jangan parkir di sini.
1: Lah, bentar aja aku bang.
0: Tapi Bu.
1: Loh, mana mobilku? Aduh bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan Bu, Ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil Ibu.

Bapak-Ibu sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Sitompul SIP MSI selaku Komandan Korem 091 Adi Surya Natakusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan, sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100%, sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan, sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalam.

0: Wah, banyak nih dapat bonus. Perlu bantuan hitung, Kak?
1: Ini bukan lagi ngitung, tapi ngecek asli apa palsu.
0: Sampai sebegitunya?
1: Kamu pasti nggak baca berita ya? Tahun 2021, Bank Indonesia itu mencatat peredaran uang kertas palsu di Indonesia mengalami peningkatan 43,16% dibanding periode tahun sebelumnya.
0: Wah, banyak juga ya.
1: Makanya, kita harus lebih teliti.
0: Lah, terus caranya diapain untuk cek uang asli atau palsu?
1: Bisa dong, caranya dengan 3D. Dilihat, diraba, dan diterawang. Apabila dilihat, terdapat benang pengaman dan juga logo BI. Jika diraba, pada permukaan uang kertas akan terasa kasar pada bagian angka nominal, huruf terbilang, gambar, dan lambang Garuda. Dan pada saat diterawang, terlihat tanda air atau watermark, gambar pahlawan, dan juga logo Bank Indonesia.
2: Mari ikut andil membantu pemerintah menekan angka peredaran uang palsu di negara kita dengan cara selalu memastikan uang yang kita terima menggunakan 3D. Dilihat, diraba, dan diterawang. Kenali uangmu, tolak dengan sopan jika ragu.

0: informasi.
1: Rom 1.
2: Ya, pendengar Rom 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kami hadirkan lintas informasi di siang hari ini. Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda mendistribusikan air bersih bagi masyarakat terdampak intrusi air laut pada instalasi pengolahan air. Air yang disalurkan diprioritaskan untuk kebutuhan minum dan memasak. Kepala BPBD Samarinda, Suarso, mengatakan distribusi dilakukan berdasarkan permintaan dari pihak kelurahan melalui call center Pusdalop BPBD. Penyaluran tidak ditujukan untuk wilayah yang mengalami gangguan karena perbaikan atau gangguan jaringan pipa. BPBD Samarinda bekerjasama dengan Perumdam Tata Kencana, Kementerian PUPR, dan Balai Wilayah Sungai dan Palang Merah Indonesia dalam penyaluran air. Saat ini distribusi menjangkau antara lain Kecamatan Sambutan, Palaran, hingga Batuah di Kecamatan Lojanan. Air bersih yang didistribusikan ditempatkan di lokasi umum yang mudah dijangkau masyarakat. BPBD Samarinda menegaskan penyaluran dilakukan untuk kebutuhan bersama dan bukan langsung ke setiap rumah tangga atau berdasarkan jumlah kepala keluarga. Demikian lintas informasi.
0: Lintas informasi.
1: Rom 1.
3: Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, ya, para pemirsa acara ini, yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Saudara dan saudari yang saya kasih, candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh, ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang gak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak, ya. Nah, diantaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila, menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita. Itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur, punya rasa estetika yang tinggi. Tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi. Karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun, membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik, di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini, ya, tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Masih dari kawasan Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda, Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Pendengar, saatnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda di siang hari ini, program Ruang Disabilitas dan Inklusi. Tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Ruang disabilitas dan inklusi.
2: Assalamualaikum, selamat siang pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, dan salam inklusi untuk kita semua. Kembali hadir kali ini bersama saya Dedi Purnama dalam Ruang Disabilitas dan Inklusi, sebuah ruang yang ingin mengajak kita melihat bahwa setiap orang memiliki hak yang sama untuk hadir, bergerak, bekerja, dan bepergian, dan menikmati fasilitas publik secara aman, nyaman, dan bermartabat. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, ketika kita berbicara tentang sebuah bandara, mungkin yang terbayang adalah pesawat, ruang tunggu, keberangkatan, kedatangan, atau perjalanan menuju berbagai daerah dan bahkan berbagai negara. Tapi ada satu hal yang tidak boleh tertinggal dalam perjalanan menuju kemajuan itu. Apakah semua orang bisa mengakses bandara tersebut dengan mudah dan setara? Sebab bandara bukan hanya tempat pesawat datang dan pergi. Bandara adalah pintu gerbang sebuah daerah. Dan ketika pintu gerbang itu semakin terbuka, maka sudah semestinya tidak ada seorang pun yang merasa pintu tersebut terlalu sempit untuk dirinya. Kita tentu menyambut baik rencana dibukanya jalur internasional di Bandara Udara Haji Pangeran Temenggung Paranoto Samarinda. Ini menjadi bagian dari perkembangan konektivitas dan kemajuan Provinsi Kalimantan Timur. Namun kemajuan juga perlu kita ukur dari seberapa jauh fasilitas publik yang mampu menghadirkan pelayanan yang setara bagi seluruh masyarakat, termasuk penyandang disabilitas. Regulasi mengenai aksesibilitas telah memberikan arah yang jelas bahwa bangunan gedung dan fasilitas publik harus memperhatikan kebutuhan penyandang disabilitas. Prinsipnya sederhana, fasilitas umum dibangun untuk semua, maka semua harus dapat menggunakannya. Nah, pendengar, beberapa hari lalu Ibu Rika Rahmi, yang juga salah satu narasumber kita pada siang hari ini, bersama teman-teman dari PPDI Kalimantan Timur melakukan pengecekan aksesibilitas di Bandara APT Pranoto Samarinda. Dari sinilah kita ingin melihat lebih dekat bagaimana kondisi aksesibilitas di bandara kita, apakah apa saja yang sudah baik dan apa yang masih perlu dibenahi, dan bagaimana memastikan bahwa menuju bandara berkelas internasional juga berarti menuju bandara yang semakin inklusif. Karena bandara yang ramah disabilitas bukan sekedar soal menyediakan ram atau kursi roda. Ini tentang memastikan setiap orang dapat melakukan perjalanan dengan aman, mandiri, nyaman, dan dihormati. Itulah yang akan kita bahas dalam Ruang Disabilitas dan Inklusi Pro 1 RRI Samarinda hari ini dengan tema Bandara APT Pranoto menuju ramah disabilitas. Sudah hadir bersama kita dua narasumber kami yang tentunya sangat kompeten. Ada Ibu Rika Rahmi, SAP dari PPDI Kalimantan Timur. Selamat siang, Assalamualaikum Ibu Rika.
6: Selamat siang Bang, Waalaikumsalam. Koreksi sedikit, Ibu Rika Rahim.
2: Ibu Rika Rahim, iya terbalik ini ya. Dan juga tentunya ada Bapak Zaldi Ardian ya. Beliau adalah Kasubag Keuangan dan Tata Usaha Bandar Udara Haji Pangeran Temenggung Paranoto Samarinda. Assalamualaikum, selamat siang Pak Zaldi.
7: Waalaikumsalam, selamat siang Mas Didi. Selamat siang juga untuk pendengar RRI Pro 1 Samarinda, sekali di udara tetap di udara.
2: Wah, hafal slogannya ini beliau.
7: Kita ini sama-sama orang udara.
2: Oh, orang udara, iya. Betul, sama-sama angkasawan ya. Ya, Ibu Rika.
6: Ya.
2: Kita mulai dari perspektif penyandang disabilitas, Ibu. Karena seringkali sebuah fasilitas terlihat sudah bagus dan lengkap dari sudut pandang kita sebagai orang yang tidak memiliki hambatan mobilitas, Bu ya. Nah, tetapi ketika digunakan oleh teman-teman disabilitas, ternyata masih ada hambatan yang mungkin tidak kita sadari, Bu. Ini Ibu Rika, ketika Ibu dan tim PPDI Kaltim melakukan pengecekan aksesibilitas di Bandara APT Pranoto, ini berapa hari yang lalu ya, ini secara umum bagaimana Ibu melihat kondisi aksesibilitas bandara saat ini? Apa yang sudah cukup baik dan apa yang paling membutuhkan perhatian?
6: Baik, terima kasih Bang. Beberapa hari lalu kami memang melakukan monitor dan evaluasi terhadap aksesibilitas di Bandara APT Pranoto. Itu pun juga berdasarkan dari undangan dari pihak bandara ya Bang, yang memiliki niatan positif kepada kami para penyandang disabilitas dalam melayani para penyandang disabilitas, dalam hal ini penumpang-penumpang penyandang disabilitas gitu loh ya. Nah, pada saat saya survei itu sudah banyak kemajuan yang kami dapatin, Bang. Dari mulai kemiringan rem untuk bidang miring, terus toilet juga sudah mulai ramah di sana. Akomodasi yang layak seperti kursi roda, terus krok kayak gitu ya. Itu udah ada disiapkan pelayanan-pelayanan khusus untuk teman-teman penyandang disabilitas juga. Dan memang ada beberapa yang masih dibenahi di sini, tapi cukup dari komitmen bandara itu sudah membuat kami memiliki harapan dan impian gitu, bahwa di kemudian hari saya ataupun teman-teman penyandang disabilitas jika ingin keluar daerah menggunakan armada udara gitu, kami tidak lagi khawatir gitu ya Bang. Jadi memang saat ini sudah diinstruksikan kepada kita, diamanahkan bahwa disabilitas itu isunya harus sudah inklusi. Indonesia ini sudah harus inklusi ya, bukan Indonesia saja tapi dunia. Ya, sudah diamanatkan seperti itu. Dan tidak ada lagi disabilitas yang berdasarkan charity, dipandang charity atau belas kasihan. Tapi kita harus lebih luas untuk menyikapi terkait isu inklusi ini yang ada di bandara itu ya Bang. Tidak melulu harus misalnya karena di situ kan berkaitan dengan penumpang lainnya yang harus kita hargai hak-haknya. Jadi ada beberapa faktor yang setelah kami komunikasikan bersama-sama di sana dengan Pak Zaldi beserta para jajarannya, dan Pak kami menemukan sesuatu yang membuat kami bisa berpikir bahwa oh iya gitu ya kan, bahwa ini tidak melulu harus seperti asumsi yang kami miliki seperti itu. Kami juga harus menghargai yang menjadi kewajiban dari pihak bandara seperti itu sih Bang.
2: Baik. Nah, Pak Zaldi, apa yang disampaikan Ibu Rika tentu menjadi masukan penting bagi pengelola bandara ini, Pak. Apalagi APT Pranoto sedang berada dalam momentum pengembangan dan menuju pelayanan yang lebih luas, Pak ya. Ini termasuk rencana pembukaan jalur internasional dari Bandara APT Pranoto. Nah, dari sisi pengelola Bandara APT Pranoto, bagaimana komitmen dan perhatian terhadap penyediaan fasilitas serta pelayanan yang ramah bagi penyandang disabilitas, Pak Zaldi?
7: Terima kasih. Kami sangat berkomitmen, Mas Dedi dan para pendengar. Tentunya tidak hanya sekedar dalam ucapan pada siang hari ini. Kalau kita lihat dari sejak APT Pranoto berdiri dan beroperasi 2018, dan kalau kita mengikuti perkembangannya, maka sampai dengan hari ini sebenarnya sudah banyak hal-hal yang terus kita benahi. Termasuk kita juga sangat sadar dan sangat terbuka perhatian khususnya untuk rekan-rekan penyandang disabilitas. Kami mungkin bisa bercerita sedikit bentuk komitmen itu. Kita sudah mengadakan forum komunikasi publik untuk berbicara membahas tentang standar pelayanan, dan di situ juga kemarin kita mengundang juga PPDI. Terus kami juga sudah pernah mengundang literasi bagi kami dalam bentuk audiensi bersama ikat teman-teman tunarungu. Sempat juga kami sedikit diajarkan tentang bahasa isyarat, tapi kami di sesi tersebut diberikan materi dan pemahaman terhadap teman-teman tunarungu. Nah, di lain hal, kami juga sebagai pelayanan publik, 2023 kemarin kami kebetulan menjadi badan layanan umum. Sehingga dari tadinya unit penyelenggara bandar udara biasa, sekarang kami juga sudah menjadi badan layanan umum, di mana banyak instansi, kementerian, lembaga yang juga memberikan masukan dalam berbagai event gitu. Kemarin kami juga sedang mengikuti penilaian bandar udara sehat, salah satunya yang menjadi masukan dan perhatian juga salah satunya juga disebut fasilitas terhadap penyandang disabilitas. Lalu kemarin waktu kami zona integritas dan wilayah bebas korupsi, itu juga ada di spill atau ada juga lah yang fasilitas-fasilitas tertentu yang menjadi penilaian. Sehingga bukan sekedar dari kami sendiri secara internal, tapi dari berbagai instansi dan kementerian terkait pun sebenarnya arah perhatiannya juga sama terhadap pemenuhan amanah undang-undang dan peraturan yang terkait, gitu Mas Dedi.
2: Iya, artinya bersinergi gitu.
7: Bersinergi dan berkolaborasi.
2: Kolaborasi. Baik. Pendengar, aksesibilitas sebenarnya bukan fasilitas tambahan ya bagi penyandang disabilitas. Aksesibilitas adalah bagian penting ya agar mereka dapat menggunakan fasilitas publik secara mandiri dan bermartabat. Nah, Ibu Rika, kalau kita bicara tentang bandara yang benar-benar ramah disabilitas, menurut PPDI, unsur aksesibilitas apa saja yang seharusnya tersedia sejak seorang tiba di area bandara sampai akhirnya naik pesawat melakukan perjalanan?
6: Kalau dari segi bangunan ya, dari segi bangunan atau fasilitas umumnya ya, mulai dari awal depan itu ada guiding block, ada rem, tempat bidang miring untuk kursi roda, terus ada tenaga yang SDM yang bisa menyambut kami untuk mengarahkan. Nah, di sana juga kemarin di bandara juga sudah ada papan informasi yang jelas dan tegas untuk mengarahkan arah mana tempat check-in dan sebagainya, itu sudah ada di sana. Kemarin itu toilet di sebelah mana itu sudah menjelaskan. Terus dari Garbarata itu juga sudah dirancangkan supaya disabilitas ini juga bisa naik tanpa harus tangga gitu, terus tibanya juga nggak harus turun tangga, dan tenaga-tenaganya juga yang biasa dorong kursi roda apa segala macam tuh udah siap di sana. Pas di sana yang jelas sih di bandara itu pada dasarnya prinsipnya itu bisa menjamin kesetaraan hak penyandang disabilitas di saat di bandara, di saat bepergian, terus meningkatkan kemandirian, memungkinkan penumpang tuh mengakses terminal itu tanpa harus dibantu dari awal kayak gitu. Kalau untuk selanjutnya mungkin oke. Supaya tidak menghambat antrian penumpang yang lain. Terus menjamin keselamatan, keamanan, dan memberikan kenyamanan, kemudahan, mencegah diskriminasi, dan mewujudkan pelayanan publik yang inklusi itu, dan meningkatkan martabat yang pastinya.
2: Baik, secara umum berarti Bandara APT Pramanto sudah ramah disabilitas ya, Ibu ya. Artinya untuk rekan-rekan yang disabilitas memungkinkan bisa sendiri berpergian dari Bandara APT Pranoto sampai mereka terbang ya. Baik, kalau kita berbicara perjalanan di bandara, prosesnya cukup panjang tadi yang disebutkan ya, mulai dari turun dari kendaraan, masuk terminal, check-in ya, pemeriksaan keamanan juga ya, menuju ruang tunggu, boarding hingga naik ke pesawat. Pak Zaldi, sejauh mana APT Pranoto memastikan rantai perjalanan tersebut ya dapat dilalui penyandang disabilitas secara aman dan nyaman? Bukan hanya pada satu titik fasilitas saja. Nah, seperti di katakan Bu Rika tadi, sudah ada rangkaiannya nih sampai menuju ke Garbarata pun sudah ramah disabilitas. Silakan Pak Zaldi.
7: Baik. Kalau kita runut dari awal ya, berbicara rantai, tentunya ketika dari rumah, fasilitas jalan dan lain-lain, maka menjadi ranahnya instansi lain gitu. Ketika sudah sampai bandara, maka menjadi ranahnya bandara. Nah, yang ingin kami jelaskan juga di sini, maka rantai tersebut juga sebenarnya ada di dalam lingkungan bandara. Jadi ketika teman-teman penyandang disabilitas ini tiba di bandara, di drop zone, di situ juga kami sudah sediakan area drop zone khusus untuk disabilitas. Di situ juga ada guiding block. Di situ kita mengarahkan ke petugas informasi atau counter informasi. Selanjutnya dari counter informasi tersebut nanti akan menghubungi pihak airline. Mengapa? Karena rantai ini ternyata kita berbagi tugas dan berbagi wewenang. Setelah dari petugas informasi, maka di situ nanti akan menjadi tugas dan wewenangnya airline, maskapai. Maskapai dalam hal ini boleh melaksanakan langsung atau menggunakan jasa yang namanya pihak ground handling. Jadi rantai ini tentunya kalau judul besarnya kita tetap mengedepankan komunikasi, koordinasi, kolaborasi, serta yang tidak kalah pentingnya adalah monitoring dan evaluasi. Ketika ada yang berjalan misalnya tidak sesuai dengan apa yang tertulis atau prosedur yang ada, maka kita juga melakukan evaluasi secara internal dengan stakeholder airline yang dimaksud. Jadi di kita juga ada peraturan yang mengatur tentang pelayanan di dalam terminal yang menjadi skupnya bandara, tapi ada juga peraturan menteri yang mengatur standar pelayanan untuk penumpang pesawat udara, dan itu sudah dimulai dari sejak counter check-in. Jadi sejak counter check-in sampai dengan proses pemeriksaan keamanan, sampai dengan menunggu, terus boarding masuk ke pesawat, sampai dengan berada di pesawat, landing, tiba di bandara tujuan, sampai dengan di kedatangan, itu sudah diatur dalam peraturan menteri yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya maskapai. Seperti itu gambarannya kira-kira kalau berbicara rantai perjalanan.
2: Oke, ada penelpon, kita coba sapa. Halo, selamat siang.
8: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam, Pak Ridwan, silakan Pak Ridwan.
8: Iya, Ibu Rika. Pak, siapa ini dari Bandara APP?
2: Pak Zaldi.
8: Pak Zaldi, salam kenal, salam sehat ya, Mbak.
2: Siapa? Ya.
8: Tadi luar biasa sudah teman-teman di PPDI Samarinda diundang. Artinya APP Pronoto menuju aksesibilitas sungguh luar biasa. Artinya ketika teman-teman dari kabupaten kota ke Balikpapan atau ke Samarinda sudah memenuhi haknya ya Mbak Rika ya.
6: Iya, betul betul.
8: Tapi ada yang saya tanyakan karena Mbak Rika yang sudah saksinya ke situ kan melihat. Pak Jaldi,
2: ya.
8: Ada hal. Ya kita tahu banyak keadilan yang di negeri ini yang belum terpenuhi juga yang untuk teman-teman itu. Misalnya saja apakah biasanya kalau pejabat punya VIP gitu kan berbeda dengan yang umum, itu kan sudah jelas disparitas namanya juga gitu kan. Nah untuk RAM yang itu Mbak Rika atau Pak Jaldi, apakah sama di tempat umum juga? Itu yang pertama. Kedua, saya tidak berkaitan dengan RAM, ini terkait dengan PP 31 yang baru yang Mbak Rika ya, ada untuk penerbangan dan lain sebagainya. Di situ kan terkait dengan tiket tadi, itu kan 20% Pak Jaldi ya. Nah, kita tahu, saya cari ini kan itu 20% ya, yang untuk saat ini. Nah, ini kita tahu nih, aftur naik nih 23.000 per liternya. Yang bahas saya baca artikel di sini, itu akan naik tiket pesawat itu sampai 20-30% gitu. Nah, sudah ada nggak Pak Jaldi pegang PT 31 itu? Itu ada hak kita juga di situ. Mbak Rika nanti mungkin sampaikan juga sih yang baru itu kan, karena kita sudah punya undang-undang semua, peraturan gubernur, undang-undang nomor 8 tahun 2016 dan PP 31 itu yang baru tentang konsesi untuk fasilitas kapal udara dan transportasi umum itu gitu. Saya mohon dijelaskan nanti apakah itu juga teman-teman di bandara tahu tentang hak tiket boarding dan bypassnya itu gitu kan. Karena kalau ini tidak disampaikan juga ke OPD lain, ini hanya sekedar mohon maaf saya katakan pesimis dan PHP aja, tapi ini sudah luar biasa dari Pak Jaldi yang mewakili gitu kan, dan Mbak Rika Rahim. Nah, saya ingin ditegaskan di sini, karena bandara ini digunakan bukan untuk perorangan, ada yang berpikir seperti itu Mas Deddy.
2: Iya.
8: Kan kalau orang mau umroh banyak orang, kalau mau orang haji acara NTC ya Mbak Rika ya, teman-teman kan butuh banyak orang tuh NTC itu. Nah kenapa saya katakan dari ada VIP tadi gitu kan, kan nggak boleh kita gabung dengan umum, bukan nggak boleh, ada fasilitasnya itu. Kalau VIP ya pejabat ya, saya yakin itu kan memang sudah ada dari dulu. Terakhir nih saya katakan Pak Jaldi, lalu bagaimana dengan bandara perintis? Mama saya nggak pernah naik pesawat lagi mulai sekarang. Jadi bandara yang pernah saya tahun 96 itu ya, Bandara Bunyu, Tarakan, Bandung, Surabaya, Balikpapan. Nah, itu bandara yang pernah saya datangin lah waktu itu saya pernah naik pesawat lah.
2: Iya.
8: Seperti perintis Bunyu itu kan nggak ada lagi, datu kan naik pelita waktu itu gitu yeah. kan tahun 96 itu. Apakah Perintis juga sudah menyediakan hal-hal seperti ini gitu? Mungkin itu aja Mbak Rika, terima kasih Pak Jali dan Mas Dedi. Assalamualaikum, salam sehat.
2: Waalaikumsalam, terima kasih Pak Ridwan di Tanah Grogot ya. Ram, apakah di sama di tempat umum ram tadi yang sebutkan juga terkait dengan tiket ya, adakah hak tiket untuk karena bahan bakar pesawat juga naik dan harga tiket pastinya sudah naik, mungkin bisa ditanggapi, silakan Pak Zaldi, silakan.
7: Baik Pak, siapa tadi?
2: Pak Ridwan.
7: Pak Ridwan, Tanah Pak Ridwan, terima kasih banyak atas telepon dan masukannya. Yang pertama tentang ram Pak, kalau kita berbicara tentang RAM, tentunya kita tidak membedakan itu untuk pejabat publik atau untuk masyarakat umum. Dan kita juga tidak membedakan untuk fasilitas gedung VIP atau fasilitas umum yang ada di Bandara PT Pranoto. Jadi kalau berbicara RAM, itu sudah standar wajib. Kalau ada perbedaan level antara satu lantai, di situ ada tangga, maka di situ juga harus ada RAM. Jadi tidak, kita tidak membedakan ada di fasilitas untuk siapa gitu. Yeah. Ini berlaku untuk semua. Ya. Terus yang kedua terkait PP31, terima kasih banyak informasinya ini Pak. Setelah ini mungkin kami akan koordinasikan lebih lanjut termasuk kepada kantor otoritas Bandar Udara Wilayah 7 Balikpapan terkait jika ada memang implementasi konsesi ya terkait kenaikan harga tiket. Yang berikutnya untuk di Bandara Perintis atau di bandara lain, dapat kami sampaikan juga bahwa di Dirjen Perhubungan Udara sebenarnya sudah ada juga menerapkan peraturan Menteri Perhubungan dan skep Dirjen Perhubungan Udara yang sebenarnya berlaku untuk semua bandara. Jadi ketika Bandara APT Pranoto dalam penilaian level of service-nya di situ ada misal harus ada RAM, harus ada toilet disabilitas, harus ada petugas pelayanan yang mendampingi, maka itu sebenarnya berlaku untuk semua. Hanya saja mungkin ketika kita masuk ke lebih dalam ke apa bandara-bandara yang letaknya mungkin jauh dari apa pusat kota dan lain-lain, kemungkinan ada yang harus disikapi atau diefisienkan. Mungkin lahan bandara masih kecil sehingga bisa membuat terminal tidak sebesar seperti APT Pranoto, sehingga ada di situ efisiensi penggunaan gitu, penggunaan lahan dan peruntukan bangunan. Tapi dapat kami sampaikan bahwa sebenarnya standarnya berlaku sama Pak, namanya bandara di pedalaman yang Bapak sebut tadi pun itu sebenarnya fasilitas pelayanan publik dan standarnya dari Dirjen Perhubungan Udara sama.
2: Baik.
7: Mungkin itu saja.
2: Baik. Bu Rika ada ditambahkan, silakan.
6: Ya, kalau ya makasih Pak Ridwan buat pertanyaannya dan sesuai pengamatan saya waktu di bandara kemarin untuk memonitor dan mengevaluasi aksesibilitas di sana sudah sesuai dengan PP nomor 42 tahun 2020 tentang aksesibilitas terhadap pemukiman, pelayanan publik dan perlindungan dari bencana bagi penyandang disabilitas. Jadi memang ada beberapa aksesibilitas yang memang harus bukan dirubah malah tambahkan sedikit gitu. Dan memang namanya peraturan kebijakan itu terus kita akan berproses untuk maju ke depan gitu ya. Dan kita masih bersyukur ya karena ada tindakan positif, ada kemauan dari pihak bandara untuk pemenuhan implementasi terhadap kebijakan pemerintah tersebut. Nah, terkait untuk konsesi yang tadi ditanyakan sama Pak Ridwan, mungkin kita akan garap perlu implementasi lagi lebih karena itu kan peraturan yang baru tahun 2026 baru hadir, yang kita 2016 aja implementasinya masih harus berjuang sampai detik ini ya kan. Jadi ya kita akan terus berjuang Pak, PPDI akan terus berjuang.
2: Baik, terima kasih. Ada dua penanya kita dari WhatsApp, tapi kita jeda dulu pendengar. Tetap bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
9: Lah ya, lek pahit itu loh. Apa ya nanti bisa ikut nyoblos?
10: Loh, lah emangnya kenapa toh Mbak Yu?
9: Walau wong lek pahit makai kursi roda, apa ya enggak repot nanti? Kasihan toh lek pahit.
10: Lho yo lebih kasihan kalau lek pahit tidak menyalurkan suaranya toh Mbak Yu. Penyandang disabilitas sebagaimana dengan orang penyandang non disabilitas memiliki hak dan kewajiban yang sama, termasuk hak dan kewajiban konstitusional yang meliputi hak ekonomi, sosial, budaya, dan negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi, menghormati, dan melindungi setiap hak yang dimiliki oleh setiap warga negaranya, ya termasuk hak pilih pemilih disabilitas.
9: Ya kalau gitu kayak buruan dikasih tahu mas, sebelum menyesal di kemudian hari loh.
10: Loh Mbak Yu, kan rumah sebelah Lek Paiti toh.
9: Oh iya.
11: Terima kasih Amir, setiap hari selalu bantu Sarah dorong kursi roda Sarah ke sekolah.
12: Iya, gak apa-apa Sarah, kan rumah Sarah gak jauh dari sekolah, jadi masih sempat jemput Sarah setiap hari.
11: Mirna baik sekali, entah bagaimana nanti Sarah membalas kebaikan Mirna.
13: Mir, pulang sekolah nanti kita jalan yuk.
12: Kemana Gus?
13: Ada deh, mau ya Mir?
12: Boleh aja. Tapi nanti saya antar pulang Sarah dulu ya, baru kita jalan. Gimana?
13: Ah, gak seru. Biarkan aja dia pulang sendirian. Lagian, ngapain juga sih kamu mau bantuin dia?
12: Kamu kok ngomongnya gitu sih, Gus? Sarah kan juga teman kita, sama seperti kita. Dan sudah tugas kita untuk saling membantu.
13: Ah, orang cacat seperti dia itu hanya bikin repot orang saja.
12: Agus, gak boleh seperti itu dong. Mirna adalah teman kita, saudara kita juga. Kita sesama manusia harus saling tolong-menolong, kan?
14: Jangan pernah menyombongkan diri karena kesempurnaan fisik, mental, bahkan materi. Jangan pernah pula menghina penyandang disabilitas, karena tidak menutup kemungkinan bagi kita untuk menjadi seperti mereka. Yang harus kita tunjukkan adalah empati atas kekurangan mereka dan merengkuh tangan mereka sebagai wujud kepedulian terhadap kehidupan mereka.
15: Ini semua gara-gara ibu gak becus urus anak.
16: Loh, kok gara-gara ibu? Seharusnya bapak dong yang juga harus bertanggung jawab dengan anak-anak, bukan ibu.
15: Alah, kok malah nyalakan bapak? Bapak kan setiap hari cari uang untuk kalian.
16: Ya ibu juga kan banyak kegiatan di luar bapak. Ya arisan lah.
15: Ah, sudah. Dari dulu memang ibu gak pernah nurut apa yang dibilangin.
12: Pak, bu, sudah. Jangan bertengkar terus. Kak Ozi seperti itu karena tidak pernah mendapat perhatian dari bapak sama ibu. Setiap hari hanya sibuk dengan pekerjaan dan urusan di luar.
15: Kamu anak tahu apa?
12: Kami tidak hanya butuh materi, pak, bu. Kami juga butuh perhatian dan kasih sayang.
15: Alah.
14: Salah satu penyebab anak terjerumus menjadi pecandu narkoba adalah kurangnya perhatian dan pengawasan dari orang tua. Mari,

0: menjadi sesuatu yang penting untuk dibahas, yaitu untuk meningkatkan kesadaran, terutama bagi kalian yang mungkin ingin jadi pramugari atau staf bandara. Saya seorang penyandang disabilitas fisik, sangat berterima kasih dan mengapresiasi tinggi-tingginya kepada Bandara APT Pranoto karena sudah berkomitmen dan telah mewujudkan bandaranya yang aksesibilitas dan ramah disabilitas. Baik Iksan Setiawan, baik kemudian ini tanggapan saja Pak Iksan ya. Kemudian ada Pak Masan Bali ya. Selamat siang RRI. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2026 mengenai hal konsesi disabilitas di 9 sektor penting dengan potongan harga 20%. Salah satu di sektor transportasi, pertanyaan saya, apakah semua bandara di Indonesia termasuk Bandara APT Pranoto sudah memberlakukan harga tiket pesawat untuk penyandang disabilitas dengan diskon 20%? Terima kasih Pak Masan. Baik, oh ada yang berkomentar di YouTube ya, kita coba baca juga ya untuk komentarnya di YouTube ya, karena kita sudah siaran live. Wah, banyak sekali ya. Baik, kalau Ashley Wilshire, kursi roda lorong pesawat sudah ada belum ya? Kalau belum ada, saya kira perlu disediakan mengingat adanya check-in online tidak selalu dapat di kursi depan. Terima kasih. Nah, ini ya, mungkin ditanggapi dulu tiga pertanyaan karena masih banyak pertanyaan-pertanyaan lagi, takut lupa nanti apa yang ditanyakan. Silakan. Ya, Pak Jaldi, silakan.
1: Baik, terima kasih. Kalau untuk apresiasi, kami ucapkan terima kasih dan kami tetap menerima atau menunggu ya masukan ya. Mas Iksan Setiawan. Terus untuk PP31 tadi kami sudah coba buka, ini PP31 tahun 2026. Yeah. Nah, kepada para rekan-rekan penyandang disabilitas, tentunya peraturan perundang-undangan itu ada bertingkat ya. Setelah PP31 tahun 2026 ini, nanti kami akan coba cek dulu apakah sudah ada terbit peraturan Menteri Perhubungannya, sehingga ini bisa menjadikan dasar untuk penerapannya. Dan ketika nanti sudah terbit peraturan Menteri Perhubungannya, maka insya Allah akan diterapkan dan dari Kementerian Perhubungan sendiri juga tentu akan mengawasi untuk pelaksanaannya. Untuk yang ketiga tentang kursi roda di pesawat, itu sudah tersedia seperti tadi saya sampaikan bahwa pelayanan dari pihak maskapai melalui ground handling itu adalah mengantarkan Bapak Ibu atau rekan-rekan penyandang disabilitas sampai dengan duduk. Nah, kebijakan duduk, kenapa untuk teman-teman penyandang disabilitas atau kelompok berkebutuhan khusus, kalau boleh kami luaskan lagi, itu di maskapai memang ada data penumpangnya Pak, untuk kebutuhan termasuk diantaranya adalah mengatur letak seat. Yeah. Nah, letak seat, proses masuknya biasanya kita dahulukan, nanti keluarnya biasanya duluan. Nah, seatnya pun biasanya diatur, ditempatkan, tidak pada apa, misalnya kursi emergency, terus biasanya juga diletakkan di depan. Itulah kenapa beberapa seat di bagian depan itu disisakan, sebenarnya diprioritaskan untuk salah satunya untuk teman-teman penyandang disabilitas yang menggunakan wheelchair. Jadi seperti itu kira-kira untuk pertanyaan kursi roda dan tempat duduk penumpang yang disabilitas.
0: Baik. Pertanyaan berikutnya, yang saya mau tanyakan, bagaimana cara membeli tiket yang dapat potongan 20% untuk penyandang disabilitas? Apakah kami para disabilitas bisa membeli tiket tersebut di bandara secara langsung? Kemudian selanjutnya, saya mau tanya, apakah setiap fasilitas yang berbayar di bandara itu dapat potongan, khususnya untuk penyandang disabilitas? Terima kasih. Dari Ed Hendrial Zafran, ya silakan nih, kayaknya ke Pak Zaldi lagi nih.
1: Siap, ya. Laris.
0: Silakan Pak.
1: Ya, kurang lebih sama apa penjelasannya ya. Mekanismenya tentunya kami akan mengecek kembali ya, apakah sudah terbit Pak peraturan Menteri Perhubungannya. Setelah itu nanti baru kita berbicara teknis untuk pembelian tiket. Saya pikir kurang lebih sama dengan apa yang sudah berjalan sebelumnya, tidak berbicara ada muncul PP31 atau tidak. Pembelian tiket sifatnya sama sebenarnya, bisa lewat online, bisa juga secara langsung ke maskapainya. Itu mungkin.
0: Baik. Dari Ed Husin Sapariah,

0: Selanjutnya ada layanan publik untuk tuli atau tunarungu seperti running text. Nah ini apakah sudah ada running text juga ini di Bandara APT Pranoto?
1: Udah ada. Jadi kalau mulai masuk dari pintu utama keberangkatan itu ada beberapa kita boleh sebutnya sebagai digital sign aid.
0: Iya.
1: Itu berupa video termasuk tulisan bergerak. Lalu ketika kita masuk lagi ada beberapa juga digital sign aid dan videotron. Lalu kalau untuk informasi penerbangan, jadwal, terus status misalnya masuk ke ruang tunggu, menunggu segala macam di bandar udara itu ada fasilitas juga namanya FIDS. Ya, itu berupa layar juga yang selalu diupdate perkembangannya. Sehingga untuk rekan-rekan sekalian bisa melihat pakai visual ya. Ya, kecuali kalau misalnya rekan-rekan yang tunanetra maka di kita juga ada sih announcement yang berupa voice. Insya Allah kemarin Mas Budi, rekan Bu Rika juga dari PPDI udah sempat ada juga komentar positif bahwa ketika Mas Budi ada di toilet, jadi Mas Budi ini tunanetra, ketika ada di toilet dia masih bisa mendengar secara jelas nonce tersebut.
0: Oke.
1: Jadi di tempat-tempat tertentu pun masih bisa terdengar dengan jelas oleh teman-teman yang tunanetra.
0: Oke. Mas Budi Hardian ya.
1: Mas Budi Hardian. Terkenal.
0: Iya. Oke, Bu Rika. Salah satu hal penting dalam aksesibilitas adalah prinsip kemudahan dan kemandirian tadi ya, Bu ya. Jangan sampai fasilitas memang tersedia, tetapi penyandang disabilitasnya tetap harus selalu menunggu bantuan orang lain. Nah, dalam pengecekan kemarin, apakah Ibu menemukan fasilitas secara fisik tersedia tetapi belum sepenuhnya memungkinkan bisa penyandang disabilitas menggunakan secara mandiri? Mungkin kalau ada bisa diceritakan ya contohnya seperti apa.
2: Kemarin memang ada beberapa yang sudah mempersiapkan, tapi masih seperti tadi saya bilang Mas, masih ada yang perlu ditambahkan. Karena acuannya itu ya tadi berdasarkan PP nomor 4 tahun 2020 itu terkait akses bangun gedung yang aksesibilitas gitu ya. Jadi di bandara kemarin saya sendiri yang langsung mencobanya, mulai dari kedatangan, terus kita naik lift khusus disabilitas, check in dan sebagainya sampai ke toilet. Dan memang di sana sudah saya sudah merasakan keramahan disabilitas di sana ya. Saya sudah merasakan kemudahan apabila saya akan berpergian untuk selanjutnya. Jadi udah sesuai sih, tapi ada beberapa fasum yang memang harus di-upgrade kembali supaya itu bisa digunakan. Contohnya kemarin itu seperti yang karena saya membawa teman yang Mas Budi tadi disabilitas sensorik netra gitu ya. Ternyata ada yang khususnya untuk toilet disabilitas. Kalau toilet disabilitas khusus teman-teman penyandang disabilitas fisik yang menggunakan kursi roda itu kan harus bisa manuver gitu ya di dalam situ. Nah, sedangkan di Mas Budi ini dia lebih nyaman menggunakan toilet umum karena begitu langsung buka pintu langsung ketemu tempat
1: urin
2: ya itu. Nah, jadi tapi dari pihak bandara itu akan mengupgrade supaya toilet disabilitas itu bukan hanya digunakan pada disabilitas fisik tapi teman-teman sensorik netra, rungu dan sebagainya tetap bisa menggunakan di situ. Jadi tidak bergabung di toilet umum kembali.
0: Oke. Nah, ini masukan dari pengguna nih Pak sangat penting ya. Bahkan pengelola fasilitas publik seringkali membutuhkan perspektif langsung nih dari orang menggunakan fasilitas tersebut untuk mengetahui persoalan yang mungkin luput dari pengamatan sehari-hari seperti Pak Zali katakan tuh. Mas Budi sudah bisa mendengar sekalipun di toilet sudah memang sudah jelas ya. Nah, Pak Zaldi, bagaimana mekanisme APT Pranoto menerima dan menindaklanjuti masukan yang seperti Ibu Rika sampaikan untuk dari komunitas disabilitas termasuk hasil pengecekan yang dilakukan PPDI Kaltim?
1: Ya. Yang pertama tadi sudah diceritakan Bu Rika juga ya Mas Dedi bahwa kita mulai dulu dari sifat keterbukaan kita dulu terhadap masukan.
0: Iya.
1: Lalu setelah masukan itu ada, kemarin kita sudah tuangkan juga ke dalam berita acara. Nah, karena di bandar udara ini menerapkan beberapa peraturan ya dan perundang-undangan yang lumayan banyak yang coba kita akomodir. Tentunya kami secara internal akan kita bahas, kita koordinasikan, lalu kita kaji dengan aturan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setelah itu kita sesuaikan dengan kondisi, prioritas, dan kapasitas bandara. Itu bertahap, insya Allah kita akan tindak lanjutin. Yang penting itu tadi Pak, karena kita ini adalah instansi pemerintah, maka kami juga perlu ada dasar apa ya, dasar hukum atau dasar aturan untuk melaksanakan tersebut.
0: Ada regulasi-regulasinya.
1: Betul. Ya. Biar kita jangan sampai niatnya baik tapi nanti belakang karena tidak ada dasar regulasinya ternyata dinyatakan salah. Gitu. Baik. Tapi kita tetap pada apa ya, niat positif untuk terus memperbaiki diri.
0: Baik. Nah, Ibu Rika, kita juga sering mendengar istilah aksesibilitas universal, ya artinya sebuah fasilitas sebaiknya sejak awal dirancang ya agar dapat digunakan sebanyak mungkin orang tanpa harus membuat perlakuan khusus yang justru memisahkan ini Bu ya. Nah Ibu Rika, seberapa penting penerapan prinsip universal design dalam pengembangan Bandara APT Pranoto khususnya jika bandara ini akan melayani penerbangan internasional Ibu?
2: Ya, menurut saya itu sangat penting ya Mas ya, karena itu secara tidak langsung bisa menjadi pembuktian kepada kami para penyandang disabilitas bahwa tadi kami bukan lagi dipandang berdasarkan charity. Ya, bukan belas kasihan tapi kemandirian. Ada rute-rute yang memang bisa kami pakai masih bisa kami gunakan dengan melekat isu inklusivitasnya kepada kami ya, misalnya dari depan tanpa harus didorong kita sudah bisa ketemu bidang miring untuk kami bisa sampai ke gedung itu. Terus bagaimana check-innya, ketinggian di check-in itu kita sudah bisa mengakses, dan saat kita mau boarding atau mau di ruang tunggu, nah itu sudah kalau di APT Pranoto itu udah okay. Dan menurut saya penerapan di APT Pranoto nanti ini apalagi menuju internasional ya, itu udah membuat kami ya tadi seperti saya bilang di awal bahwa kami punya harapan besar, punya mimpi bahwa selanjutnya kami tidak lagi dipandang sebagai sosok yang aneh gitu ya kan, seperti di luar negeri kan tidak ada yang memandang disabilitas sama non disabilitas itu berbeda. Nah kami pengen ada perspektif pandangan yang seperti itu. Bukankah aksesibilitas itu kan seperti tadi universal, dia bisa digunakan oleh penyandang disabilitas, lansia, ibu hamil, dan semua orang
0: gitu. Baik Pak Zaldi, membangun fasilitas inklusif tentu membutuhkan perencanaan, anggaran, pemeliharaan, sekaligus sumber daya manusia yang memahami kebutuhan penyandang disabilitas. Di sisi pengelolaan Pak Zaldi, apa tantangan terbesar yang dihadapi APT Pranoto dalam meningkatkan fasilitas dan pelayanan untuk penyandang disabilitas ini Pak?
1: Ya, kalau untuk perencanaan, pembangunan, kalau pembangunan ya, bicara pembangunan tentunya mengikuti regulasi yang ada ya, dan sudah disebut juga sebenarnya untuk fasilitas dan aksesibilitas. Ya. Kalau pemeliharaan sebenarnya kami tidak hanya terkait dengan fasilitas aksesibilitas untuk penyandang disabilitas, secara umum sebenarnya kita juga lakukan inspeksi rutin, pemeliharaan, perbaikan gitu ya. Nah, tantangan terbesarnya dari obrolan kami setelah kami mendengar masukan dari rekan-rekan disabilitas adalah sebenarnya menyelaraskan pemahaman masyarakat ya, terutama rekan-rekan penyandang disabilitas terkait aturan-aturan yang ada juga pada dunia penerbangan dan pada maskapai. Nah, ini yang perlu kita selaraskan. Sebagaimana tadi disebut oleh Bu Rika, misal tentunya tidak juga berharap dibedakan gitu ya. Tapi ketika prosedur di kami misalnya kalau penyandang disabilitas atau ya disabilitas kan banyak ya Pak. Itu kita jalurnya biasanya tidak jalur umum. Kita biasanya lewat jalur khusus. Lalu kita naikkan lewat lift. Setelah itu didampingin sampai dengan masuk, itu adalah jalur khusus. Nah ini yang perlu juga diselaraskan, mudah-mudahan lewat komunikasi dua arah dengan rekan-rekan PPDI, rekan-rekan disabilitas pun mudah-mudahan bisa paham. Artinya ini bukan bentuk untuk membedakan atau, tapi inilah bentuk pelayanan sebenarnya yang lebih mengarah ke tadi juga disebut adalah aman nyaman. Di kami juga di penerbangan juga ada unsur untuk menjaga keamanan dan keselamatan sama kenyamanan. Itu adalah bentuk-bentuk untuk memenuhi unsur tersebut di dalam dunia penerbangan begitu.
0: Baik ya, waktu kita sudah hampir di penghujung nih ya. Kita tentu berharap dialog ini bukan sekedar diskusi di ruang radio ya, ruang media ya. Harapannya ada perubahan nyata di lapangan, karena pada akhirnya tujuan aksesibilitas bukan sekedar memenuhi regulasi, melainkan memastikan hak masyarakat terpenuhi. Bu Rika, apa harapan terbesar PPDI Kaltim kepada pengelola PT Pranoto dan para pemangku kepentingan agar Bandara Kebanggaan Samarinda ini benar-benar menjadi bandara yang inklusif, Ibu?
2: Ya, kami sangat berharap banyak pada Bandara APT Pranoto ya, karena seperti saya katakan tadi bahwa bisa apa ya, sudah membuka ruang bagi kami untuk mengetahui bahwa di bandara ini ternyata sudah membackup kebutuhan atau pemenuhan hak kepada kami para penyandang disabilitas. Jadi aksesibilitas itu perlu digarisbawahi bahwa aksesibilitas itu bukan belas kasihan, tapi aksesibilitas itu adalah hak, hak ya, bagi penyandang disabilitas dan pihak-pihak yang berkebutuhan khusus. Jadi kami memastikan bahwa penyandang disabilitas itu tidak hanya diberikan kesempatan untuk datang ke bandara, tapi juga mendapatkan pelayanan yang aman, nyaman gitu ya, dan setara sampai di tempat tujuan gitu.
0: Baik. Dan sebagai penutup, kita ingin mendengar langsung dari pengelola Bandara PT Pranoto nih, sebuah komitmen dan akan semakin bermakna ketika masyarakat mengetahui arah dan langkah yang akan dilakukan Pak Zaldi. Pak Zaldi, apa pesan dan komitmen yang ingin disampaikan kepada masyarakat penyandang disabilitas khususnya di Kalimantan Timur terkait APT Pranoto menuju bandara yang semakin ramah, aman, nyaman dan inklusif, Pak?
1: Sebagai bandara kebanggaan masyarakat Kalimantan Timur pada umumnya, kami berkomitmen besar untuk terus meningkatkan pelayanan secara umum dan secara khusus kepada penyandang disabilitas atau berkebutuhan khusus kalau kita agak luas sedikit, menuju ke ramah, aman, nyaman dan inklusif.
0: Baik, terima kasih Pak Zaldi dan pendengar yang sudah bergabung melalui telepon, WA dan juga komentar di channel YouTube kami. Yang menarik sekali perbincangan kita hari ini, dari dialog ini kita belajar pendengar bahwa aksesibilitas bukan sekedar fasilitas fisik ya, tetapi aksesibilitas adalah tentang kesempatan, tentang kemandirian, tentang rasa aman dan yang paling penting tentang penghormatan terhadap martabat setiap manusia. Seperti apa dikatakan Bu Rika tadi ya, tidak membeda-bedakan ya Ibu ya. Kita juga seperti kata Bu Rika, di Amerika pun di luar negeri pun tidak membeda-bedakan satu sama lain ya Bu ya. Bandara adalah pintu gerbang, dan pintu gerbang yang baik adalah pintu yang bisa dilalui oleh semua orang. Ketika APT Pranoto bersiap melangkah menuju konektivitas internasional, maka semoga langkah tersebut juga menjadi langkah menuju pelayanan publik yang semakin inklusif. Karena ukuran kemajuan sebuah fasilitas bukan hanya seberapa megah bangunannya, bukan hanya berapa banyak pesawat yang datang dan pergi, tapi juga seberapa mudah setiap warga negara dapat masuk, menggunakan dan merasakan manfaatnya. Ibu Rika, Pak Zaldi, Ardian, terima kasih sudah menyempatkan waktunya di sini berbincang bersama kami. Berharga sekali ini penyampaian Pak Zaldi tadi kepada rekan-rekan kita ya, disabilitas ya, pengetahuan kita tentunya bertambah ya di siang hari ini ya. Untuk seluruh pendengar, mari kita ingat satu hal ya, inklusi bukan memberikan tempat khusus kepada sebagian orang. Inklusi adalah memastikan tidak ada seorang pun yang kehilangan hak-haknya karena memiliki kondisi yang berbeda. Dan ketika sebuah bandara dapat diakses oleh semua orang dengan aman, nyaman dan bermartabat, sesungguhnya kita bukan hanya sedang membangun bandara yang ramah disabilitas, kita sedang membangun Kalimantan Timur yang lebih manusiawi. Saya Dedi Purnama, pamit undur diri dari ruang dengar Anda pada program Ruang Disabilitas dan Inklusi Pro 1 RRI Samarinda, dan rekan saya Andriani juga pamit undur diri. Salam inklusi, salam kesetaraan, dan sampai jumpa pada dialog berikutnya. Terima kasih, selamat siang, dan sampai jumpa.
3: Selamat siang. Ruang Disabilitas dan Inklusi.

0: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Marina, saatnya kami bergabung bersama Pro TRI untuk mengikuti dinamika olahraga.
1: George Russell menjadi yang tercepat pada latihan bebas GP Italia. Salam olahraga, salah sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 5 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

Informasi pertama kami awali dari sepak bola luar negeri. Real Betis meraih kemenangan mengejutkan atas Real Madrid dengan skor 1-0 pada pekan keempat Liga Spanyol 2026-2027. Bermain di Stadion La Cortuja di Sevilla pada dini hari waktu Indonesia Barat, Betis tampil efektif memanfaatkan peluang. Real Madrid sebenarnya mendominasi permainan sejak awal pertandingan. Los Blancos bahkan mencatat 74% penguasaan bola dalam 15 menit pertama. Arda Güler menjadi salah satu pemain Madrid yang tampil menonjol dengan beberapa kali menembus pertahanan Betis. Namun penampilan solid kiper Alvaro Vargas membuat Madrid kesulitan mencetak gol. Memasuki babak kedua, Madrid terus berusaha mencari gol pembuka. Tetapi peluang Kylian Mbappe masih belum mampu mengubah keadaan. Betis kemudian mengejutkan Madrid pada menit ke-81 melalui Troy Parrott. Ia memanfaatkan bola muntah hasil upaya Diosa dan mencetak gol lewat sundulan. Madrid sempat menyamakan kedudukan melalui sepakan voli SP, namun gol tersebut dianulir VAR karena SP berada dalam posisi offside. Drama kembali terjadi pada masa tambahan waktu. Madrid mendapat hadiah penalti setelah Nathan melakukan tackle terhadap Vinicius Junior dan Kylian Mbappe yang maju sebagai eksekutor gagal menjalankan tugasnya. Tendangannya ditepis Alvaro Vargas yang kembali menjadi penyelamat Real Betis. Hingga pertandingan berakhir, Real Betis tetap mempertahankan keunggulan 1-0 dan hasil ini membuat Madrid gagal menggusur Barcelona dari puncak klasemen dan

0: olahraga 2 gol Alexander Isak ke gawang Ipswich Town mengantar Liverpool meraih kemenangan perdana di Premier League musim ini. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Liverpool akhirnya meraih kemenangan perdana di Premier League musim ini setelah menundukkan Ipswich Town dengan skor 2-0 di Portland Road dini hari tadi. Alexander Isak menjadi pahlawan dengan 2 gol cepat dalam 9 menit pertama pertandingan. Isak tampil sebagai pembeda. Gol pertama memperlihatkan kekuatan dan tekniknya saat melepaskan tembakan yang termampu dijangkau kiper Ipswich. Gol kedua bahkan lebih istimewa, kontrol tenang dan penyelesaian tempat gerakan yang berlebihan. 2 gol tersebut menjadi fondasi utama kemenangan Liverpool dan sekaligus mengubah jalannya pertandingan. Isak layak dinobatkan sebagai man of the match. Usia lagi kapten Liverpool, Virgil van Dijk, nilai penampilan yang bagus dari timnya.
2: Nah, itu penampilan yang bagus. Saya rasa kami lebih lugas di awal. Jelas itulah yang kami mau. Kami ingin menempatkan bahaya di pihak mereka. Ciptakan sedikit kekacauan, pertarungan bola kedua, dan tentunya dengan kualitas yang kita punya. Gol-gol yang hebat.
1: Senada dengan kapten gelandang Liverpool, Cody Gakpo menyebut kemenangan ini sangat dibutuhkan bagi timnya.
2: Dan menurut saya, itu adalah pertandingan yang hebat dari pihak kami hari ini. Jelas masih ada beberapa hal yang perlu kami perbaiki, tapi itu kemenangan yang sangat dibutuhkan dari kami. Dan sangat senang kami mendapatkan 3 poin, dan senang dengan penampilannya.
1: Penampilan Isak memperlihatkan alasan Liverpool berani mengeluarkan lebih dari 100 juta euro untuk membawanya ke Anfield. Setelah musim pertamanya terganggu cedera, penampilan di Portman Road membuktikan kemampuannya dan kualitasnya. Atas kemenangan ini, Liverpool naik ke urutan kelima dengan 5 poin, sedangkan Ipswich di posisi ke-13 dengan 3 poin. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk

Paris Saint-Germain kembali gagal meraih kemenangan di Ligue 1 setelah takluk dari Monaco 2-1 di Parc des Princes dini hari tadi. Hasil ini memperpanjang awal musim buruk PSG bersama dengan pelatih Luis Enrique. PSG sempat unggul lebih dulu melalui Marquinhos pada menit ke-31. Gol tersebut sempat diperiksa VAR, tetapi akhirnya disahkan dan membawa PSG memimpin 1-0. Monaco kemudian bangkit pada babak kedua dan menyamakan kedudukan lewat Nazinho pada menit ke-58. Stanis Idomo membawa Monaco berbalik unggul 2-1 pada menit ke-72. PSG sempat mencetak gol melalui Ferran Torres pada menit ke-84, namun gol tersebut dianulir karena Torres berada dalam posisi offside. Hingga laga berakhir, Monaco mampu mempertahankan keunggulan dan membawa pulang 3 poin. Dan PSG pun masih belum meraih kemenangan di Liga 1 musim ini setelah sebelumnya.

Kita beralih ke balapan Formula One. George Russell menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas kedua atau F1 GP Italia 2026 di sirkuit Monza. Pebalap Mercedes itu mencatat waktu terbaik, unggul 0,120 detik atas Charles Leclerc. Andrea Kimi Antonelli menempati posisi ketiga, diikuti oleh Lando Norris dan Lewis Hamilton. Oscar Piastri melengkapi 6 besar, sementara Max Verstappen hanya berada di posisi ke-9. Para pebalap kini bersiap menghadapi sesi kualifikasi.

0: Kita beralih ke sepak bola dalam negeri. Arema FC menang telak 4-0 atas Izen Mulang FC di laga pembuka BRI Super League musim 2026-2027 kemarin sore. Laporan selengkapnya disampaikan oleh William Nathan dari RRI Malang berikut ini.
1: Arema FC mengawali Super League 2026-2027 dengan kemenangan 4 gol tanpa balas atas tim promosi Izen Mulang Kalteng FC bermain di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang Jumat sore kemarin. Arema FC langsung mengambil inisiatif serangan. Johan Ahmad Farizi membuka keunggulan pada menit ke-6, disusul Diego Landis 8 menit kemudian. Arema menutup babak pertama dengan keunggulan 3 gol setelah Marcos Vinicius mencetak gol pada masa tambahan waktu. Pada babak kedua, Arema tetap menjaga kendali permainan. Penyerang anyar Mauro Zylstra kemudian melengkapi kemenangan menjadi 4-0 pada menit ke-85. Mauro tampil sebagai pemain pengganti dan langsung mencetak gol dari satu percobaan tembakan. Gol tersebut menjadi catatan awalnya bersama Arema FC. Pelatih Arema FC Marco Santos menilai efektivitas bola mati menjadi salah satu faktor kemenangan. Variasi set piece yang disiapkan tim pelatih dinilai berhasil diterapkan dalam pertandingan.
2: Senang para pemain bisa mencetak gol dan menghargai kerja keras dalam memilih pemain sesuai visi tim. Namun, dia mengingatkan tim agar tetap membumi karena pertandingan di turnamen ini sangat berat.
1: Marcos juga mengapresiasi kontribusi Mauro meski kondisi fisiknya belum sepenuhnya pulih. Namun dia mengingatkan tim agar tidak cepat puas karena kompetisi masih panjang. Sementara itu Mauro menyebut dirinya masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan sistem permainan dan rekan-rekan barunya. Dia memperkirakan proses tersebut membutuhkan waktu sekitar 1 hingga 2 pekan. Mauro juga mulai memahami instruksi bertahan dari tim pelatih Arema. Saat kehilangan bola, tim dapat menggunakan pola 4-4-2 dengan pressing yang disesuaikan dengan karakter lawan.
3: Beberapa minggu lalu saya harus beradaptasi tanpa dia, sistem, dan para pemain. Jadi kami saling bertanya dan berdiskusi dengan pelatih jika ada yang perlu diketahui.
1: Kemenangan atas Izen Mulang membuat Arema mengoleksi 3 poin dengan selisih gol plus 4 dan membuat Arema berada di puncak klasemen sementara. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan Pro 3 RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara di laga lainnya, Bali United mengawali perjalanan di Super League 2026-2027 dengan kemenangan atas PSS Sleman. Bermain di Stadion Iwayan Dipta Gianyar pada Jumat malam, Bali United menang 2-1. Bali United membuka keunggulan melalui penalti TP Yachida menjelang akhir babak pertama. Kemudian Kevin Da Silva menggandakan keunggulan Serdadu Tridatu pada menit ke-67. Bali United sempat mencetak gol ketiga pada menit ke-82 tetapi dianulir oleh VAR. Dan PSS Sleman memperkecil ketertinggalan melalui Melvin Lorenzen pada penghujung laga. Hingga pertandingan berakhir, Bali United mampu mempertahankan keunggulan 2-1 dan kemenangan ini menjadi modal

Pecinta olahraga RRI, kompetisi Super League 2026-2027 resmi bergulir dengan kemenangan telak Arema FC dan 3 poin dramatis Bali United. Pekan pertama musim ini juga langsung akan menghadirkan laga-laga seru lainnya. Bagaimanakah analisa babak-babak awal Super League musim ini? Berikut kita dengarkan wawancara Luna Elia bersama dengan pemerhati sepak bola

0: Kompetisi Super League musim 2026-2027 akhirnya resmi bergulir dan langsung menyajikan drama serta hujan gol di hari pertama kemarin. Dua laga pembuka yang sukses mencuri perhatian ada Arema FC yang tampil tanpa celah dengan mengalahkan tim promosi Isen Mulang Kalteng FC 4 gol tanpa balas. Kemudian ada Bali United yang juga harus bersusah payah nampaknya ya untuk mengamankan 3 poin penuh saat menjamu PSS Sleman dengan skor tipis 2-1. Pekan pertama Super League ini masih akan menyajikan pertandingan-pertandingan yang tidak kalah seru. Nah, seperti apa kira-kira prediksi dari jalannya babak-babak awal ya di Super League musim ini? Kita akan berbincang bersama dengan pemerhati sepak bola Bung Ari DP. Bung Ari, bagaimana Anda melihat dua laga pembuka Super League musim ini? Ada Arema yang menang telak atas Isen Mulang 4-0 ya, dan kemudian ada Bali United yang menang tipis atas PSS Sleman 2-1.
1: Iya, pada dua laga pembuka Super League musim ini kita langsung disuguhi ya bagaimana kemapanan tim yang memang sudah berpengalaman di kasta tertinggi begitu. Ada Arema yang menang telak atas Isen Mulang dan Bali United yang mengalahkan PSS. Isen Mulang dan PSS ini musim ini statusnya adalah tim promosi dari Liga 2 ya. Meski kita tahu PSS itu misalnya juga sudah memiliki pengalaman bermain di Super League, tetapi terdegradasi di musim 2024 lalu gitu. Nah, namun ketika kembali lagi tampil di kaca tertinggi memang butuh adaptasi menurut saya. Ya setidaknya butuh satu atau dua pertandingan lagi buat PSS untuk bisa memperlihatkan pengalamannya bermain di Super League seperti dulu. Nah, sebaliknya Isen Mulang saya kira dengan skor yang didapat di kandang Arema cepat kemarin, skornya 0-4, itu sepertinya butuh konsolidasi tim yang cepat baik dari sektor taktik maupun strategi. Jadi pertandingan pekan kedua nanti setidak-tidaknya mereka Isen Mulang ini jangan sampai kalah lagi gitu, supaya dalam tanda kutip itu tidak ketinggalan kereta untuk bersaing. Soalnya dalam sistem kompetisi yang panjang seperti ini, kalau di pekan awal sudah sering kalah begitu ya, kedepannya akan berkubang di posisi menghindari degradasi saja gitu, sulit untuk bersaing di papan tengah atau bahkan papan atas. Kalau dari sisi Arema, kemenangan mereka saya kira wajar ya, selain mereka bermain di kandang, taktik yang digelar coach Marco Santos memang sudah matang untuk mengamankan kemenangan di pekan pertama. Begitu juga dengan Bali United, meski terus ditekan di menit-menit terakhir pertandingan oleh para pemain PSS sampai kebobolan satu gol itu ya, menurut saya performa Bali United ini masih aman begitu.
0: Ya, Bung Ari, apakah Garuda Yaksa FC sebagai tim promosi seperti halnya Isen Mulang Kalteng ini dan juga PSS Sleman juga menurut Anda bisa bernasib sama menelan kekalahan di pekan pertama ini? Garuda Yaksa nanti akan menghadapi Java United, tim reinkarnasi dari Malut United ya di pekan pertama.
1: Iya, bisa saja semua kemungkinan itu bisa terjadi ya skornya gitu. Dan namun kembali yang menjadi catatan saya itu adalah bermain di kasta tertinggi berbeda atmosfernya dengan kasta kedua gitu atau Liga 2 kemarin. Nah, faktor itu yang harus diperhatikan tim pelatih dan para pemain Garuda Yaksa. Walaupun juga dalam tim Garuda Yaksa itu banyak pemain berpengalaman yang sudah sering beredar di Super League.
2: Pendengar kami jeda sejenak. Untuk Anda kaum muslimat, saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

0: Ada.
1: Ya tentunya pertama saya berterima kasih dan memberikan apresiasi yang tinggi buat Java. Karena Java sangat konsisten dengan membangun ekosistem catur di Indonesia. Dari level bibit sampai level dunia. Itu yang dilakukan oleh Java. Dan kalau kita lihat juga tahun 2025, Java diakui sebagai mendapatkan penghargaan distinguished ASEAN sponsor dari ASEAN Chess Federation. Itu kan suatu tanda bahwa mereka juga melihat bagaimana sektor yang Java di dunia catur Indonesia.
0: Sementara itu, R. Adsanti Alif, Vice President Head of Social Investment PT Java Comfit Indonesia mengatakan bahwa kerjasama dengan PB Percasi selama ini terjalin berkat komunikasi yang baik.
2: Selama 26 tahun, bahkan kemarin Pak Utut Adianto mengatakan bahwa bukan cuma 26 tahun, tetapi 28 tahun hubungan kami dengan Percasi kami jaga dengan baik. Artinya kami selalu semakin lama semakin ikrip gitu loh. Ya, ikrip. Jadi kalau kita nggak komunikasi gimana kita tahu gitu. Keberlanjutannya di mana ya kalau nggak ada komunikasi, putus hubungan, selesai dong gitu.
0: Selain itu, Java bersama PB Percasi akan menggelar pemusatan latihan terpadu bertajuk Chess Camp. Sebanyak 12 pecatur muda terbaik hasil seleksi Java for Kids akan digembleng mulai 7 September hingga 16 Oktober mendatang. Demikian Indra Firdiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk

0: Ardianto menegaskan sejumlah fasilitas olahraga atau venue di Kota Bekasi siap digunakan untuk penyelenggaraan pertandingan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Barat 2026. Leni Kurniawati melaporkan. Leni.
1: Ya, baik, Presiden 3 RRI Wali Kota Bekasi Tri Adianto menegaskan sejumlah fasilitas olahraga atau venue di Kota Bekasi siap digunakan untuk penyelenggaraan pertandingan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Barat tahun 2026. Menurutnya, Kota Bekasi memiliki sejumlah venue bertaraf atau standar internasional dan siap digunakan pada gelaran Porprov. Ia juga menjelaskan sebagai tuan rumah, Kota Bekasi juga berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk penyediaan venue tambahan. Berikut pernyataan dari Wali Kota Bekasi, Tri Adianto. Dan Wali Kota Bekasi Tri Adianto juga menegaskan saat ini ada beberapa venue yang tengah dikebut pengerjaannya, mulai dari trek atletik, lapangan basket, dan sejumlah fasilitas lainnya. Bahkan ia memastikan bahwa seluruh fasilitas akan diselesaikan dalam waktu dekat sebelum gelaran Porprov dimulai. Sekedar informasi, pada Porprov kali ini Kota Bekasi bertindak sebagai tuan rumah bersama daerah lainnya seperti Kota Bogor.

0: ini terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI program 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat, dan salam olahraga.

0: Sobat. Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, ya, para pemirsa acara ini yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Saudara dan saudari yang saya kasih, candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh, ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang gak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak, ya. Nah, diantaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila, menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita. Itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur, punya rasa estetika yang tinggi. Tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi. Karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun. Membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik, di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini, ya, tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Masih bersama kami di Intermezzo, pendengar Pro 1. Ya, pendengar, The Massive akan menutup rangkaian Asia Home Run melalui konser di Jakarta pada 5 Desember 2026 mendatang.

Konser tersebut dijadwalkan berlangsung di Tennis Indoor Senayan Jakarta sebagai kota terakhir perjalanan konser Asia mereka. Setelah menyambangi 4 negara di Asia, Jakarta menjadi kota penutup rangkaian masif Asia Home Run tahun ini. Momen tersebut sekaligus menjadi kesempatan bagi penggemar Indonesia untuk kembali menyaksikan penampilan langsung The Massive. Penjualan tiket konser The Massive Asia Home Run Jakarta akan dibuka secara resmi pada 7 September 2026 mendatang. Tiket tersebut menjadi akses bagi penggemar yang ingin menyaksikan penampilan The Massive secara langsung Jakarta. Direktur utama Rans Entertainment, Nagita Slavina, mengajak penggemar The Massive di Jakarta dan sekitarnya mempersiapkan diri. Ia juga mengingatkan penggemar untuk memasang alarm dan bersiap mengikuti proses pembelian tiket. Konser The Massive di Jakarta juga akan menghadirkan sejumlah kolaborator spesial untuk turut tampil bersama grup tersebut di atas panggung. Nama-nama kolaborator yang terlibat belum diumumkan dan masih menjadi kejutan bagi para penonton. Pendengar, informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: nggak bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: di Sulawesi Tenggara memiliki tradisi imunisasi alamiah pada anak yang disebut pedole-dole. Tradisi ini diperuntukkan bagi anak umur di bawah 5 tahun. Pedole-dole sejatinya boleh dilakukan dimanapun tempat dan tidak dibatasi jumlah anaknya. Tradisi ini biasanya dilakukan pada bulan Rajab dan Syawal atau setelah Idul Fitri. Dalam prosesi pedole-dole, sang balita dibaringkan lalu diguling-gulingkan sebanyak 3 kali ke kiri dan ke kanan di atas nyiru beralaskan daun pisang yang telah dilumuri minyak kelapa. Daun pisang dan minyak kelapa dipercaya membuat anak lebih kuat dan terhindar dari segala macam penyakit. Usai itu, sang balita diberi 1 butir telur, lalu disuapi makanan yang tersedia. Kemudian didoakan di bawah asap dupa kemenyan. Tradisi imunisasi alamiah pada anak atau pedole-dole bermula pada masa anak seorang Raja Buton bernama Betuambari yang sakit-sakitan. Di dalam meditasinya, sang raja mendapat perintah untuk menggelar pedole-dole. Setelah melakukan pedole-dole, rupanya benar, Betuambari sembuh dan tumbuh sehat. Anak yang telah mengikuti ritual pedole-dole sebenarnya juga untuk menumbuhkan sugesti positif orang tuanya. Orang tua akan yakin sang buah hatinya dapat tumbuh sehat karena pedole-dole difungsikan sebagai imunisasi tradisional.
1: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
2: Berita pagi ini Jumat 6 September.
1: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
3: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine dan album baru judulnya.
1: Dapat rekomendasi, info wisata dan juga kuliner.
3: Kami beber ini bukan hanya sekedar makanan ya, tapi juga
1: sampai menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
2: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
1: Dan yang radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

Baik pendengar, masih informasi dari dunia hiburan mendengar film Supergirl akan hadir di layanan streaming HBO Max ya pada 10 September mendatang. Film tersebut disutradarai Craig Gillespie dengan skenario ditulis oleh Anna Nogueira, dilansir dari Variety. Supergirl merupakan adaptasi dari komik DC berjudul Supergirl, Woman of Tomorrow. Iya. Karya Tom King. Ceritanya mengikuti Kara Zor-El atau Supergirl yang menghadapi seorang musuh tak terduga dan kejam. Dalam kisah tersebut, Supergirl melakukan perjalanan melintasi galaksi bersama seorang gadis alien muda bernama Ryute. Keduanya memburu Cream of the Yellow Hill setelah ia membunuh ayah Ryute. Perjalanan tersebut membawa Supergirl dan Ryute dalam misi yang menggabungkan unsur balas dendam dan keadilan. Kara kemudian harus bekerja sama dengan seorang pendamping yang tak disangka-sangka untuk menghadapi ancaman tersebut. Karakter Supergirl diperankan oleh Millie Alcock. Aktris tersebut sebelumnya dikenal melalui perannya sebagai putri Rhaenyra Targaryen dalam serial HBO House of Dragon. Alcock juga membintangi serial terbatas Netflix Sirens yang dirilis pada 2025. Dalam Supergirl, ia membawa karakter tersebut dengan pendekatan bergaya punk rock. Film Supergirl sebelumnya dirilis di bioskop pada 26 Juni, setahun setelah Superman. Film Superman menjadi bagian dari reboot DC Universe di bawah arahan James Gunn dan Peter Safran. Pendengar informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: Lihat ibu itu. Oh, jatuh.
1: Wah, Ken, jebakan jalan berlubang tuh.
2: Aduh, ada.
0: Astagfirullahaladzim. Stop.
1: Eh, kenapa sih?
0: Stop dulu, nak. Bantuin ibu-ibu yang jatuh tuh.
1: Kamu ini cari kerjaan aja. Kita loh mau cepat.
2: Aduh.
0: Kenapa, Bu?
2: Kena lubang, Mas. Jatuh.
0: Bu, tidak apa-apa.
2: Iya, Mas. Tidak apa-apa. Cuma barang-barang belanjaan saya berhamburan tuh. Mudahan motornya nggak apa.
0: Motornya sih sepertinya nggak apa-apa, Bu. Cuma ada sedikit yang lecet.
2: Iya, Mas. Terima kasih sudah bantu.
0: Sama-sama, Bu. Lain kali hati-hati ya, Bu. Soalnya jalanan di sini banyak yang berlubang. Harus hati-hati dan jangan ngebut.
2: Iya, Mas.
1: Kamu ini cari kerjaan aja.
0: Bukan begitu, Bro. Masa ada orang kena musibah di depan mata kita, kita nggak bantu?
1: Iya, tapi kita juga kan mau cepat. Ini bakalan terlambat kita ini.
3: Membantu sesama yang sedang dalam musibah adalah kewajiban dan merupakan salah satu contoh sikap yang mencerminkan sila kedua pengamalan Pancasila.
4: What? Kak, ambilin air dong.
5: Ambil sendirilah, Dek.
4: Aku masih pusing loh, Kak.
5: Ya bilangnya yang benar dong. Ulangi.
4: Ya kan udah benar, ambilin air, Kak.
5: Gak mau, mana kata tolongnya?
4: Ya, tolong.
5: Yang benar.
4: Kakak, minta tolong ambilin air ya. Adek mau minum obat.
5: Gitu dong, tunggu sebentar. Nih.
4: Oke, taruh situ.
5: Terus?
4: Terus apa?
5: Adek.
4: Iya, terima kasih kakakku yang cantik.
5: Maaf, gak sengaja.
4: Ya, jadi basah semua.
5: Maaf ya.
4: Iya, aku maafin. Tapi minta tolong ambilin air lagi ya.
3: Three magic words. Jangan pernah lupa ucap terima kasih. Jangan pernah gengsi untuk meminta maaf. Dan jangan terlalu sombong untuk mengatakan minta tolong.
6: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kompas Informasi.
1: Pendengar Pos 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kami hadirkan Lintas Informasi pukul 13 untuk Anda pendengar. SMA Negeri 2 Samarinda mewakili Kalimantan Timur dalam lomba kreasi baris per baris dan pengibaran bendera tingkat nasional. Kompetisi digelar di halaman gedung MPR RI Jakarta pada 4 hingga 7 September 2026. Sekretaris Purna Paskibraka Indonesia Kalimantan Timur, Andri Saputra, mengatakan SMA Negeri 2 Samarinda berhak mewakili Kaltim setelah menjadi juara pada seleksi tingkat provinsi. Seleksi tersebut diikuti 10 sekolah dari sejumlah kabupaten dan kota di Kalimantan Timur. Tim Semada Samarinda yang beranggotakan 16 orang terdiri dari peserta, pelatih, asisten pelatih, dan ofisial. Mereka membawa nama Kalimantan Timur sekaligus Purna Paskibraka Indonesia Kalimantan Timur dalam kompetisi nasional. Purna Paskibraka Indonesia Kalimantan Timur berharap para peserta mampu tampil maksimal dan meraih hasil terbaik. Dukungan dan doa masyarakat Kalimantan Timur diharapkan menambah semangat kontingen ini untuk mengharumkan nama daerah di tingkat nasional. Demikian Lintas Informasi.
0: Lintas Informasi.
2: Rom 1. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari pemirsa sekalian, adakah di antara Anda yang sudah mendengar nama Mbah Sadiman? Apakah nama ini cukup familiar di telinga Anda? Jika belum, ya saya sampaikan informasinya. Beliau ini adalah tokoh penghijauan, tokoh penghutanan kembali di Wonogiri, Jawa Tengah. Kita tahu Wonogiri ini sebetulnya salah satu kawasan yang kalau musim kemarau sangat rentan dengan kekeringan. Kekeringan terjadi karena kita kekurangan mata air. Kekurangan mata air terjadi karena kita tidak punya hutan yang memadai. Nah, Mbah Sadiman ini betul-betul mendedikasikan hidupnya untuk membangun hutan kembali, membangun meter demi meter sehingga tanah yang tadinya tandus menjadi hijau royo-royo. Nah, sikap ini jelas sikap yang sangat Pancasilais, sebuah kehendak berbakti kepada kemanusiaan, berbakti dan melayani kehidupan adalah sikap yang mencerminkan penghayatan yang utuh dan penuh kepada sila ketuhanan yang Maha Esa maupun sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu layak belajar kepada Mbah Sadiman. Di berbagai tempat yang lain tentu banyak tokoh-tokoh seperti Mbah Sadiman ini. Saya di Pusaka Indonesia juga sedang merintis usaha seperti ini. Ya, merintis kembali penghutanan agar mata air tetap terjaga, agar kita kehidupannya ini lestari, karena kita tanpa hutan kita akan musnah, tanpa pepohonan yang cukup hidup kita akan menjadi tragedi ya. Nah, saudara dan saudari, mari kita teladani apa yang telah dilakukan oleh Mbah Sadiman, memberikan yang terbaik untuk Indonesia.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Samarinda. Siang ini pendengar Pro 1 RRI Samarinda, selamat siang juga untuk Anda yang baru saja mendengar siaran kami melalui frekuensi 97,6 FM, aplikasi RRI Digital dan audio streaming kami di www.rri.co.id. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, Kementerian Perempuan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kemen PPPA menekankan komitmennya dalam melindungi anak dari dugaan eksploitasi seksual dan konten berbahaya di ruang digital. Menteri PPPA Arifah Fauzi meminta penanganan kasus dilakukan berdasarkan fakta dan bukti, serta mengutamakan keselamatan anak. Ya, Afifah menjelaskan kasus mencuat setelah orang tua mengungkap grup percakapan digital terbuka yang diduga diikuti pelajar SD hingga SMP. Karena itu, pihak kepolisian tengah menyelidiki dugaan jaringan pedofilia. Sementara identitas dan usia anggota grup belum dapat diverifikasi secara pasti. Ia juga mengingatkan masyarakat tidak melakukan penghakiman terhadap anak yang terpapar atau berada dalam grup tersebut. Identitas anak, tangkapan layar yang memuat data pribadi maupun materi yang didapat membahayakan anak juga diminta tidak disebarluaskan. Menurutnya, ruang digital memiliki sejumlah risiko bagi anak, mulai dari kontak dengan orang tidak dikenal, paparan pornografi, hingga ancaman terhadap keamanan data pribadi. Ia meminta masyarakat melaporkan setiap dugaan eksploitasi atau kekerasan seksual terhadap anak melalui kanal resmi. Kementerian PPPA juga memperkuat pencegahan melalui peningkatan kapasitas orang tua dan guru, salah satunya melalui pelatihan pengasuhan di era digital berbasis e-learning yang dapat diakses masyarakat secara gratis. Pendengar, informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

Yusuf Ronodipuro atau Yusuf Ronodipuro, lahir di Salatiga, Jawa Tengah, 30 September 1919 dan wafat di Jakarta Selatan pada 27 Januari 2008. Ketika masa pendudukan Jepang, Yusuf Ronodipuro bekerja di Keimen Bunka Shidosho atau Pusat Kebudayaan pada bagian seni lukis. Dikenal sebagai tokoh yang menyiarkan kemerdekaan Republik Indonesia ke seluruh penjuru ketika bekerja di Radio Hoso Kyoku. Yusuf Ronodipuro pernah menjadi duta besar Indonesia di Uruguay, Argentina, dan Chile. Yusuf Ronodipuro adalah satu dari pendiri Radio Republik Indonesia yang didirikan pada 11 September 1945. Yusuf Ronodipuro tidak mengetahui bahwa proklamasi kemerdekaan telah dibacakan pada 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat karena para staf Hoso Kyoku sejak 15 Agustus 1945 tidak diizinkan keluar dari stasiun radio. Hoso Kyoku dijaga ketat oleh polisi militer Jepang. Wartawan Domei, Syarudin, dapat menembus penjagaan dan berhasil memberikan surat dari Adam Malik kepada Yusuf Ronodipuro yang berisi naskah proklamasi. Yusuf Ronodipuro kemudian mengubah pengaturan kabel stasiun radio sehingga kabel pemancar siaran dalam negeri tersambung dengan pemancar mancanegara. Proklamasi kemerdekaan Indonesia kemudian dibacakan Yusuf Ronodipuro melalui siaran radio ke seluruh dunia pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Selang 20 menit kemudian, Yusuf Ronodipuro kembali membacakan naskah proklamasi dalam bahasa Inggris agar radio internasional seperti BBC London, Radio Amerika, Singapura, dan lainnya dapat memahami dan meneruskan siaran tersebut ke seluruh penjuru dunia. Setelah peristiwa tersebut, Yusuf Ronodipuro mendirikan The Voice of Free Indonesia atau Radio Suara Indonesia Merdeka dari barang-barang elektronik bekas. 25 Agustus 1945, Yusuf Ronodipuro memohon Insinyur Soekarno untuk menyampaikan pidato pertama sebagai Presiden Indonesia di radio tersebut. Disusul pidato Muhammad Hatta pada 29 Agustus 1945. 10 September 1945, pimpinan-pimpinan radio daerah dari Surakarta, Yogyakarta, Bandung, Semarang berkumpul untuk membicarakan gagasan Yusuf Ronodipuro agar radio-radio daerah terus mengumandangkan kemerdekaan Indonesia dan menyebarkan semangat perjuangan. Pertemuan tersebut juga membahas langkah untuk mengambil alih stasiun radio daerah dari Jepang kepada Indonesia. Pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia didirikan karena pihak Jepang menolak menyerahkan stasiun radio pada Indonesia.

0: Halo, Pak Dimas, posisinya di mana? Saya sudah di ruang tunggu nih.
1: Oke, Bu. Saya OTW.
2: Ini aja nih, Bu, barangnya.
0: Iya, Pak. Pak Dimas, tumben, kok jalannya oleng gini?
2: Iya nih, Bu. Seharian narik terus. Gak ada istirahat, rasanya ngantuk banget.
0: Nah, kalau begitu, daripada kita ada apa-apa di jalan, kita istirahat dulu aja, Pak. Di depan sana ada warung kopi, kita singgah dulu.
2: Gak apa-apa nih, Bu, kita lambat sampainya.
0: Gak apa-apa dong, Pak. Yang penting, kita aman dan selamat sampai tujuan.
2: Baik, Bu, kalau begitu.
3: Bila Anda merasa ngantuk saat mengemudi kendaraan, sebaiknya berhenti untuk beristirahat. Utamakan selalu keselamatan dalam berkendara. Keluarga sedang menanti Anda di rumah.

domisilinya di Semarang dari Ternate untuk musim 2026. Sementara Isen Mulang Kalteng FC sebelumnya merupakan Adiaksa FC, kini hijrah ke Palangkaraya dari Banten. Direktur kompetisi ILEC Asep Saputra mengatakan perubahan stadion menyebabkan kriteria infrastruktur tidak lagi terpenuhi. Dengan demikian, Isen Mulang Kalteng FC dan Java United FC memulai kompetisi dengan minus 2 poin. Sanksi ini tentu langsung mempengaruhi posisi kedua tim di klasemen sementara Super League 2026-2027. Benar, untuk Anda yang ingin membaca informasi lengkapnya, Anda bisa membuka laman kami di rri.co.id.

0: Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja. Ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang, oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Belanja online memang mengasihkan.
5: Oh iya, aku mau nyari krim malam biar kulit glowing.
6: Hah, Candi Borobudur terletak di mana?
4: Buka internet sayang, googling aja.
6: Kalau Sungai Kapuas di provinsi mana, Ma?
4: Cari di internet, pasti ada.
6: Halo, Om.
7: Ayah ada, sayang.
6: Ma, ayah di mana?
4: Kan sudah Mama bilang, cari di internet, sayang.
6: Hah, ayah di internet?
8: Internet dapat mendekatkan yang jauh, namun juga menjauhkan yang dekat. Sudahkah kita bijak memanfaatkan internet?
9: Pak, saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak?
10: Baik, Dek. Ada lagi?
9: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak?
10: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi totalnya 35 ribu ya, Dek.
9: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
10: Nah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus, banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek. Biar bisa isi belanjaannya.
9: Ya elah, Pak. Kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi deh. Mending pakai kantong belanja sendiri.
11: Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan

0: bikin apa, Kak?
1: Lihat-lihat yang FYP tuh.
0: Baru, kok mau bisnis pernak-pernik itu bagaimana?
1: Heyeh, lagi sepi ya? Makanya, saya ada main-main HP saja ini.
0: Ji, kok ini cuma tahu lihat-lihat yang FYP saja, tidak tahu manfaatnya yang lain.
1: Bagaimana?
0: Sini, saya kasih tahu kok. Selain hiburan, media sosial juga bisa bantu bangun tong pu bisnis. Tong bisa kasih kenal tong pu bisnis dengan jangkauan yang lebih luas. Tong juga bisa promosi tanpa kasih keluar uang. Sama tong juga bisa interaksi langsung dengan pembeli. Terus masih banyak lagi manfaat lainnya. Makanya, jangan cuma lihat-lihat yang FYP saja. Pelajari juga bagaimana kok pu bisnis itu bisa FYP.
1: Oh, begitu kah?
2: Walaupun kecil, puntung rokok menjadi ancaman besar bagi lingkungan karena tidak terurai dan tersebar luas di seluruh dunia. Sebanyak 40% dari total puntung rokok yang dibuang sembarangan setiap tahunnya berakhir di lautan, menyumbang 5-9% dari total sampah global. Di Indonesia, sampah puntung rokok merupakan sumber sampah tertinggi ke-8 di 18 pantai. Dengan angka mencapai...
3: Pendengar Pusatu Radio Republik Indonesia Samarinda, pendengar, akhirnya saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Nanti akan berganti kalau rekan saya Ria Arda, dan jangan lewatkan pada pukul 14 saat lagi akan hadir rangkaian informasi aktual yang dihimpun oleh tim redaksi RRI Samarinda dalam berita siang. Tetap bersama kami pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita siang.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita siang edisi Sabtu 5 September 2026.
2: Belanja makan minum, perjalanan dinas dikurangi, dana yang kita bisa hemat, kita bisa sisihkan membangun puskesmas, membangun jalan. Nah, itu yang kami lakukan.
3: Selama 5 tahun saya di Indonesia, belum pernah ke Samarinda.
0: Inilah berita selengkapnya bersama saya, Ria Arda. Pemerintah Kota Samarinda mengalihkan anggaran hasil efisiensi belanja untuk membiayai pembangunan yang langsung dirasakan masyarakat. Wali Kota Samarinda Andi Harun menyebutkan belanja perjalanan dinas serta makan dan minum dipangkas lebih dari 95% agar anggaran lebih efisien. Dana hasil penghematan tersebut kemudian diarahkan untuk program prioritas yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
2: Boleh dicek sebagai bentuk transparansi, memotong secara sangat signifikan, kalau perlu 95% biaya perjalanan. Kemudian makan minum, 95% minimal harus dipotong. Kalau masih 50% itu belum berhemat namanya. Nah, kalau belanja makan minum, perjalanan dinas dikurangi, dana yang kita bisa hemat itu, kita bisa sisihkan membangun puskesmas, membangun jalan. Nah, itu yang kami lakukan di Kota Samarinda.
0: Andi Harun menegaskan, efisiensi bukan menjadi alasan untuk menghentikan pembangunan, melainkan langkah untuk memastikan anggaran tersedia digunakan pada program publik yang lebih dibutuhkan. Wali Kota Samarinda Andi Harun menolak penggunaan APBD untuk membersihkan sedimentasi teras tahap kedua. Gotong royong menurutnya dinilai lebih efisien. Kita simak laporannya disampaikan Rizky Multi Ananta.
4: Wali Kota Samarinda Andi Harun menilai penanganan sampah dan sedimentasi di teras Samarinda tahap kedua tidak perlu menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Penilaiannya itu disampaikan setelah Andi Harun meninjau langsung kawasan teras Samarinda tahap 2 pada Jumat sore. Yang berdasarkan kajian awal penanganan sampah dan sedimentasi di kawasan tersebut diperkirakan memerlukan anggaran sekitar 800 juta rupiah. Namun setelah melihat kondisi di lapangan, dengan adanya sedimentasi dan sampah, Andi Harun menilai pekerjaan dapat dilakukan bertahap melalui gotong royong antar perangkat daerah. Andi Harun menegaskan khusus penanganan sampah dan sedimentasi itu, pemerintah tidak perlu memasukkan ke dalam postur APBD. Andi Harun juga menginstruksikan Dinas Lingkungan Hidup melakukan pembersihan rutin setiap pekan di sepanjang tepian teras Samarinda. Pembersihan mencakup sampah plastik hingga potongan kayu berukuran besar yang berpotensi mengganggu kebersihan di kawasan itu.
2: Sampah di depan teras 2 ini. Awal mula DLH melakukan koordinasi dengan BWS. Diperkirakan biaya untuk membersihkan ini kurang lebih 800. Lalu saya berpikir, buat apa kita keluarkan 800 juta? Dan tidak usah masuk dalam proyek APBD. Kenapa? Setelah saya melakukan peninjauan secara tertutup ke sini tanpa dikawal oleh siapa-siapa, saya pelajari dari ujung ke ujung. Wah, ini cukup dengan mekanisme gotong royong.
4: Wali Kota pun menargetkan persoalan sampah dan sedimentasi tersebut dapat ditangani dalam 1 hingga 2 bulan ke depan. Ia pun meminta progres pembersihan terlihat setiap pekan dan sebagai bentuk evaluasi terhadap pelaksanaan gotong royong itu. Selain penanganan oleh pemerintah, Andi Harun juga mengajak masyarakat di sekitaran teras Samarinda guna menjaga fasilitas teras ini dan yang dapat juga dinikmati masyarakat luas. Ia pun masih menemukan pengunjung membuang sampah tidak pada tempatnya sehingga kesadaran masyarakat dinilai menjadi kunci keberlanjutan kawasan teras Samarinda lebih asri ke depan. RRI Rizky Multiata melaporkan.
0: Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Barat mengingatkan warga agar waspada terhadap potensi munculnya penyakit akibat dampak kekeringan. Berikut laporannya.
5: Dinas Kesehatan Kutai Barat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi munculnya penyakit yang berkaitan dengan kekeringan, terutama diare menyusul berkurangnya ketersediaan sumber air bersih di sejumlah wilayah. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kubar, Weda mengatakan, kondisi kekeringan tidak hanya berkaitan dengan gangguan kualitas udara akibat asap dan debu, tetapi juga dapat memunculkan persoalan kesehatan lain ketika masyarakat mulai kesulitan memperoleh air yang layak digunakan. Menurutnya, keterbatasan air bersih menjadi salah satu perhatian karena sebagian masyarakat masih mengandalkan sumber air dari sungai-sungai kecil untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kondisi tersebut berpotensi semakin sulit ketika sumber air mengalami penyusutan akibat musim kemarau.
6: Ya, penyakit lain yang mungkin timbul kan juga diare. Yang paling kita waspadai sekarang ini diare. Hampir semua kecamatan ini berpotensi karena memiliki karakteristik yang juga ada hutan dan lahan, juga kemungkinan juga gambutnya gitu. Dan juga sebagian juga masyarakat mengkonsumsi air dari sungai-sungai kecil kan gitu. Nah, dengan kekeringan ini mereka juga akan kesulitan air bersih gitu. Karena sungai-sungai banyak yang kering gitu.
5: Wede menjelaskan, hingga saat ini belum terlihat adanya peningkatan kasus diare yang mengarah pada kondisi luar biasa. Namun demikian, Dinas Kesehatan Kubar meminta seluruh fasilitas pelayanan kesehatan, khususnya puskesmas, memperkuat pemantauan dan pelaporan kasus yang berpotensi berkembang menjadi kejadian luar biasa atau KLB. Pemantauan tersebut dilakukan untuk memastikan perubahan kondisi kesehatan masyarakat dapat segera diketahui, terutama di wilayah yang terdampak kekeringan dan mengalami keterbatasan sumber air bersih.
6: Untuk saat ini masih normal sih, belum ada peningkatan kasus, tapi nanti kami akan pantau terus ini ke Puskesmas. Kami minta tetap melaporkan update tiap hari lah untuk kasus-kasus yang bisa berpotensi KLB lah, general biasa. Itu yang kita waspadai memang saat ini.
5: Selain diare, Weda menyebut penyakit kulit juga berpotensi muncul akibat kondisi lingkungan selama musim kemarau. Kualitas air yang kurang baik maupun paparan udara yang tidak sehat dapat menimbulkan iritasi dan meningkatkan resiko gangguan pada kulit masyarakat.
6: Penyakit kulit juga itu berpotensi juga karena dampak air yang tidak bagus, kualitas udara yang tidak bagus juga bisa mengiritasi kulit juga itu kan.
5: Selain itu ia juga mengingatkan bahwa kekeringan tidak serta-merta menghilangkan risiko penyakit demam berdarah atau DBD. Kebiasaan warga menampung air untuk mengantisipasi kelangkaan justru dapat menciptakan tempat berkembang biaknya nyamuk apabila wadah tersebut tidak dikelola dengan baik.
6: Jangan kita memikirkan oh ini musim panas enggak DBD, tapi bisa saja karena orang menampung air yang banyak kadang-kadang lupa enggak dikasih abate dan sayang dibuang, ya bisa menjadi tempat perkembangan biakan DBD juga itu, nyamuk DBD.
5: Karena itu, Weda meminta masyarakat tetap memperhatikan kebersihan sumber dan tempat penampungan air selama kekeringan, sekaligus menjaga agar kebutuhan air bersih tidak berubah menjadi persoalan kesehatan baru. RRI Sendawar, Mikael Carlos Jiang melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Kutai Barat memperkuat integrasi layanan pemerintahan berbasis digital melalui kerjasama dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Kerjasama itu ditandai dengan penandatanganan perjanjian yang dilakukan di Samarinda pada Jumat ini. Wakil Bupati Kutai Barat Nanang Andriani mengatakan transformasi digital menjadi bagian penting dalam membangun pemerintahan yang lebih efektif sehingga mampu memberikan pelayanan yang cepat dan mudah diakses oleh masyarakat. Kerjasama dengan Kalimantan Timur tidak hanya berkaitan dengan penggunaan teknologi, tetapi juga bagaimana sistem data dan layanan pemerintahan dapat saling terhubung. Transformasi Hotel Atlet Klaro Pandurata Samarinda menjadi momentum membangkitkan pariwisata daerah di tengah berbagai tantangan dan lesunya industri pariwisata saat ini. Kita simak laporannya disampaikan Yulfikar Ali.
7: Transformasi Hotel Atlet Klaro Pandurata hadir dengan wajah baru di Samarinda. Hotel bintang 4 yang berada di kompleks Gelora Kadri Uning tersebut telah diperbarui dan kini memiliki 234 kamar untuk kebutuhan menginap, kegiatan bisnis hingga acara berskala besar. memanfaatkan momentum tingginya aktivitas masyarakat dan agenda wisuda sejumlah perguruan tinggi di Samarinda, Hotel Claro Pandurata menghadirkan promo khusus sepanjang September 2026. Marketing Communication Hotel Claro Pandurata Samarinda Nua Aditya mengatakan, salah satu promo yang ditawarkan menyasar mahasiswa dan keluarga yang membutuhkan akomodasi selama mengikuti kegiatan wisuda.
8: Kita mendengarkan kebutuhan warga Samarinda, jadi kita terus juga selain promo kamar, kita juga dari segi F&B-nya, kita ada promo sabu-sabu share atau bisa disebut bug and pulse, itu di harga Rp606.000, itu bisa untuk 10 orang. Di September ini kan banyak wisudawan ya yang mau wisuda, salah satunya dari Universitas Terbuka, terus juga ada dari UMKT, juga ada Unmul, juga mungkin ada beberapa yang wisuda gitu. Jadi kita luncurkan promo ini untuk mensupport mahasiswa-mahasiswa yang ingin check-in bareng keluarganya sekalian wisuda, karena biasanya wisuda di convention ya, sama di convention. Jadi dekat banget nih hotel ini sama convention, itu salah satu keunggulannya, jadi gak jauh-jauh banget dari tempat wisudanya.
7: Selain promo untuk mahasiswa, melalui program Shocking Deal, masyarakat dapat menikmati kamar tipe deluxe dengan harga Rp798.000 net untuk 2 malam. Harga tersebut sudah termasuk sarapan untuk 2 orang, fasilitas early check-in mulai pukul 9 pagi, welcome drink, akses internet gratis, serta bebas biaya parkir. Noah berharap keberadaan Hotel Claro Pandurata Samarinda ini akan semakin dikenal masyarakat dan dapat menjadi salah satu pilihan akomodasi di kota tepian. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
0: Beralih ke berita olahraga. Borneo FC Samarinda membuka BRI Super League 2026-2027 dengan menjamu Persija Jakarta di Stadion Segiri pada Sabtu malam. Pertandingan ini menjadi ujian awal kedua tim yang sama-sama membidik kemenangan setelah tampil sebagai tim papan atas musim lalu. Kita simak laporannya.
9: Borneo FC Samarinda akan mengawali perjalanan di BRI Super League 2026-2027 dengan menjamu Persija Jakarta Sabtu 5 September 2026 pukul 20 waktu Indonesia Tengah di Stadion Segiri Samarinda. Persija Jakarta datang dengan menyadari kekuatan Borneo FC yang musim lalu berhasil menjadi runner-up kompetisi. Pelatih Persija, Shin Tae-yong, menilai Borneo FC bukan lawan yang mudah karena kedua tim sudah beberapa kali bertemu.
10: Borneo FC musim yang lalu adalah tim yang kuat dan kita juga pernah bertemu, jadi mungkin sedikit mengenal, tetapi kita tetap akan memberikan 100%.
9: Sementara itu, Kapten Persija Rizky Ridho juga menyadari bermain di kandang Borneo FC bukan perkara mudah. Namun Persija memilih berkonsentrasi pada persiapan internal dan berharap instruksi pelatih dapat diterapkan di lapangan.
11: Tentunya kita tahu sendiri menghadapi Borneo di kandang mereka bukan pertandingan yang mudah, tapi sekarang kita fokus ke tim kita sendiri, kita sudah mempersiapkannya dengan baik, kita juga melakukan precision sama-sama juga dengan baik, semoga besok kita bisa menerapkan apa yang diberikan pelatih selama ini dan kami bisa membawa pulang 3 poin.
9: Persija Jakarta membawa 23 pemain ke Samarinda dan pelatih Shin Tae-yong memastikan seluruh pemain dalam kondisi baik. Dalam 10 pertemuan terakhir, Borneo FC memiliki rekor lebih baik dengan 6 kemenangan. Persija baru meraih 1 kemenangan, sedangkan 3 pertandingan lainnya berakhir imbang. Duel Borneo FC kontra Persija menjadi ujian awal kesiapan kedua tim dalam menghadapi persaingan BRI Super League 2026-2027. Dukungan publik Stadion Segiri juga diharapkan menjadi modal pesut etam untuk membuka musim dengan 3 poin. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.
0: Pelatih Persija Jakarta Shin Tae-yong untuk pertama kali datang ke Samarinda sebagai pelatih klub menghadapi Borneo FC laga pekan pertama Super League 2026-2027 digelar di Stadion Segiri Sabtu malam pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Kita simak laporannya selengkapnya.
9: Pelatih Persija Jakarta Shin Tae-yong untuk pertama kalinya datang ke kota Samarinda sebagai pelatih klub setelah 5 tahun berkarir di Indonesia. Shin mengaku sebelumnya penasaran dengan kondisi Samarinda karena belum pernah datang langsung ke kota tepian. Ia mengaku membayangkan Samarinda sebagai kota yang sangat besar, namun kesannya berubah setelah melihat langsung.
12: Selama 5 tahun saya di Indonesia belum pernah ke Samarinda. Sebenarnya saya penasaran seperti apa Samarinda. Saya pikir Samarinda itu besar sekali kotanya. Setelah datang ternyata tidak terlalu besar. Dalam pertandingan perdananya, Shin Tae-yong langsung menghadapi Borneo FC yang musim lalu finish sebagai runner-up. Laga ini menjadi debut Shin Tae-yong di kompetisi resmi bersama Persija, sekaligus ujian awal menghadapi Pesut Etam di kandang. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.
0: Selanjutnya, mari kita dengarkan pesan dan harapan masyarakat Kalimantan Timur untuk Radio Republik Indonesia menyambut hari jadinya ke-81 dan peringatan Hari Radio 2026.
13: Nama dan profesi Bapak?
14: Nama saya Di Putra, profesi saya sebagai guru kejuruan DKV sekaligus kepala bengkel DKV.
13: Pernah dengar RRI Radio?
14: Saya pernah mendengar RRI Radio.
13: Apa yang menarik dari mendengar radio dibandingkan media elektronik, media cetak, dan media sosial?
14: Kalau ditanya menariknya, saya lebih menarik mendengar radio RRI. Kenapa? Karena kalau kita pakai radio RRI atau mendengarnya itu cukup mendengar. Kita dapat melakukan aktivitas yang lain sambil mendengar. Sementara kalau kita pakai media sosial atau media cetak, itu kita harus fokus megangin atau nyekrol-nyekrolin. Sementara pakai radio RRI itu lebih fleksibel.
15: Nama Adi Setiawan. Profesinya seperti jual jasa, seperti service jam. Pernah dengar RRI nyampaikan berita-berita yang sangat penting untuk ada perubahan, membuat event-event yang lebih menarik lagi untuk anak muda. Okay.

Sebelum mengakhiri berita siang hari ini, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Pemerintah Kota Samarinda mengalihkan anggaran hasil efisiensi belanja untuk membiayai pembangunan yang langsung dirasakan masyarakat. Wali Kota Samarinda Di Harun menyebutkan belanja perjalanan dinas serta makan dan minum dipangkas lebih dari 95% agar anggaran lebih efisien. Pelatih Persija Jakarta Sintayong untuk pertama kali datang ke Samarinda sebagai pelatih klub menghadapi Brunei FC. Laga pekan pertama Super League 2026-2027 ini akan digelar di Stadion Segiri Sabtu malam pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Demikian berita siang hari ini mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Saya Riarda mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar, kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktik jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mesejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Selamat siang pendengar, saya Ri Arda, melanjutkan rekan saya Deddy Purnama untuk meneruskan dan berbagi informasi bersama Anda. Ada banyak lagu-lagu hit yang di era zamannya, saya gelar untuk Anda sebagaimana biasa nanti sampai di jam 4 sore di 100% Indonesia. 0541-736-566 ataupun di 743-495 di WA bisa Anda nantikan, ada gunakan juga untuk chat telepon 0811-5544-976. Pantauan dari kawasan M. Yamin Raya, cuaca cukup cerah hari ini, alhamdulillah ya, asapnya sudah berarak nampaknya karena sang Bagaskara matahari cukup panas untuk kawasan M. Yamin. Bagaimana situasi dan kondisi lalu lintas ataupun kabut yang Anda rasakan di daerah Anda, Anda bisa berbagi di 100% Indonesia. Pendengar 0541-736-566 ataupun di 743-495, kita santai saja ya, kita bahas masalah sampah. Alhamdulillah ini pencanangan untuk kota Samarinda yang luar biasa. Nah, gunakan bank sampah, nanti kalau terkumpul Anda akan mendapatkan emas, ada kerjasama. Ini informasi saya bagi nanti untuk Anda yang sedang menunggu. Selamat siang Mbak Ria.
1: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apresiasi saya kepada Anda, semangatnya luar biasa Mbak Ria ya.
1: Harus, harus semangat Mbak. Kalau saya ada di rumah dan RRI ini, saya pasti on. Atau kalau enggak ketiduran. Karena sayang rasanya mau kelewatkan.
0: Nah ini informasinya nih ya. Oh pokok butak glutuk itu lagi ngapain? Nyantai sama tetangga
1: rame-rame. Ada kegiatan.
0: Jadi sama tetangga kiri kanan kumpul-kumpul ya tanggal segini. Muda.
1: Jam-jam segini tuh Mbak lagi padat. Jadi sambil dengerin RRI kerjaan bisa beres gitu. Mudah-mudahan aja RRI kedepannya semakin baik, semakin dekat dengan penggemarnya, fansnya. Bukan cuma di udara, tapi kita bisa di darat juga gitu.
0: Iya betul.
1: Seperti yang saya alami beberapa tahun yang lalu sudah. Akhirnya kita di RRI ini, kalau saya yang saya alami dulu ya, kita kekeluargaan Mbak.
0: Iya.
1: Dari penyiarnya, fansnya, operatornya, semua sampai satpan-satpannya itu bapak tua almarhum tuh.
0: Iya. Yeah.
1: Kita ini jadi ya mudah-mudahan bisa terjalin terus keakraban kita, persaudaraan kita, bukan cuma lewat udara.
0: Iya, bisa berdampak ya pastinya ya.
1: Saya tadi sudah list itu, lupa lagi satu Mbak. Jadi
0: apa itu?
1: Tolong nanti dimasukkan aja satu, namanya Intan.
0: Oh Mbak Intan, tambah banyak nih. Nanti saya listkan yang mau datang ini sudah banyak alhamdulillah. Saya yakin lebih bisa mungkin ya 50-an lah target saya. Iya.

0: biar semangat ini ya.
1: Ya, saya sih di kelurahan tuh Mbak.
0: Sudah.
1: Iya, kita dengan anak KKN waktu itu, jadi sampah itu bisa dikumpul di kelurahan. Nanti di kelurahan pas kita pertemuan bulanan, kan ada pertemuan bulanan tuh PKK. Nanti di situ kita bawa, kita timbang gitu. Jadi
0: ini masih jalan ya Mbak ya, di kelurahan Anda Mbak ya?
1: Masih.
0: Oh masih.
1: Alhamdulillah, tapi ya enggak, ya gimana ya, namanya juga emak-emak ya, kadang-kadang
0: kurang rajin, kurang rajin dan kurang disiplin gitu ya, ya. Padahal kalau dikumpulkan ini
1: ya itu kalau diingat bawa, kalau enggak ya udah
0: dibakar.
1: Iya, iya.
0: Iya, ini mau digalakkan lagi nih, iya.
1: Iya, mudah-mudahan kita semua nanti besok ya Mbak ya.
0: Besok.
1: Mudah-mudahan besok
0: titik kumpul di Gor Katri Oning ya.
1: Nah, Mas, jam 6 di jalanan ini karena bersamaan dengan PKK ini.
0: Oh, gitu. PKK iya. Jam berapa?
1: Pagi juga.
0: Pagi juga. Oh ya, terbagi ya.
1: Saya tadinya diminta juga Mbak di PKK, tapi kan kulihat jalan kaki.
0: Ya, enak senam masal aja lah. Fisik usia.
1: Iya, lagian PKK kan selalu ada juga.
0: Ya,
1: jadi tuh. Karena tahun kemarin saya kepengen betul ikut RRI kemarin itu, sampai saya sedih rasanya karena saya di tempat tidur nggak bisa berbuat apa-apa. Nah, alhamdulillah tahun ini saya diberi kesempatan kedua oleh Allah, bisa berusaha untuk bisa hadir.
0: Oke.
1: Okay.
0: Yes.
1: Ya. Mbak, lagunya ada tadi saya pesan itu kalau boleh.
0: Apa itu? Oh, belum saya buka nih.
1: Berahu Retak.
0: Oh, Berahu Retak.
1: Berahu Retak dari
0: Franky Engine.
1: Iya.
0: Oke, nanti dicarikan ya.
1: Franky sama siapa gitu, bukan sama Jen dia.
0: Oh ya.
1: Oke. Okay. Untuk seluruh pendengar RRI, salam kompak selalu, salam sehat selalu.
0: Iya.
1: Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah.
0: Amin.
1: Dalam kehidupan ini.
0: Iya.
1: Dan apa ini, cuaca semakin ekstrim ini.
0: Kabutnya?
1: Kabut
0: nanti nampaknya Mbak ya. Ini tadi terang sekarang
1: tadi sudah. Tadi sempat sebelum jam 2 tadi sempat kukira sudah mau hujan.
0: Ternyata
1: ini panas lagi.
0: Ternyata bukan mendung tapi asap.
1: Iya, ternyata asap di luar ya. Makasih Mbak Ria.
0: Sama-sama Mbak Ria. Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
2: Selamat siang
0: ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mamat, silakan.
2: Baru datang Pak.
0: Dari
2: Palaran. Apa ini temanya?
0: Temanya tentang sampah ini Pak. Ya.
2: Waduh,
0: sampah ini tengah ada kolaborasi dengan PT Pegadaian Area Samarinda. Ini akan mengubah sampah dari sekolah menjadi tabungan emas. Nah,
2: bagus okay. Tuh.
0: Ya. Karena Samarinda juga sudah memiliki sekitar 100 bank sampah yang tersebar di 10 kecamatan. Nah,
2: ya,
0: ini mau digalakkan lagi nih.
2: Tolerong tuh ada di dekat rumah tuh bank sampah. Oh, rame Mbak ya.
0: Tapi gimana masyarakatnya menggunakannya bank sampah, Pak?
2: Wah, bagus Mbak. Apa banyak tuh kayaknya kardus tuh lah. Plastik-plastik itu dikumpulin, ditimbang jadi uang kayaknya.
0: Oh, gitu. Iya.
2: Saya tadi ke Palaran kan, wah ngerinya sampah di kiri jalan tuh dibuang ke sana kemari.
0: Waduh, posisi mana itu Pak?
2: Pokoknya ya dari jembatan itu kan.
0: Dua.
2: Bukan jembatan ini, jembatan sampai pokoknya dari jembatan ini nah. Terus sampai.
0: Oh, jembatan kuning. Ya. Jembatan ya. Kuning.
2: Itu kiri kanan tuh, aduh orangnya kok buang sampahnya semaknya itu nanti.
0: Wah nih.
2: Nah,
0: perlu pihak kami, yang berkepentingan nih Pak, mungkin barangkali.
2: Dan itu kan ada keperluan kan. Nah, anda saya perhatikan, jadi kan tadi kami dua motor, jadi dia kerja, saya pulang kan. Nah, rumahnya no, Mas Bambang, Pak Bambang, mampir sebentar.
0: Oh, gitu.
2: Wah, kiri kanan nih sampah ngerinya, memang ada bak sampah besar itu, bagus.
0: Tapi tidak memuat.
2: Kanan,
0: ya. Tidak memuat Pak Men.
2: Iya, terus itu pulangnya lagi lewat mau pulang ke Samarinda kan. Nah, di kiri kanan jalan Jati itu, waduh sampahnya orang buang sembarangan itu nah.
0: Waduh.
2: Kayak apa itu

0: Kalau dipikir-pikir ya apa ya? Kurang sadarnya, waduh repot ini. Daerah mana itu, Pak?
1: Ya, kalau Mbak Ria kan mau ke Palaran kan, pokoknya turun itu nah. Di jembatan itu, mau jembatan kan belok ke kanan tuh, Mbak. Sampah semua orang-orang
0: ya. Mudah-mudahan didengarkan dari pihak-pihak ya yang ada daerah sana nih ya, Pak RT-nya, Pak lurahnya, kecamatannya bisa menjadi perhatian kalau lagi mendengarkan ya.
1: Tadi itu kan Mbak, mau saking kayak orang kagum tuh lupa tak bikin video. Sebetulnya tadi di video bang itu bagusnya. Tapi kirimkan soal dong yang terkaitkan.
0: Betul, iya.
1: Ya kan, terus itu saya langsung ke ini aja.
0: Balik, Pak. Iya, karena ada lagi tegang. Kok bisa di dalam hati? Iya. Sampai lupa.
1: Iya, sudah.
0: Dokter usia.
1: Sudah panas itu kan. Betul, lupa lagi. Sudah sampai di rumah ini, baru ingat. Sampah tadi, aduh, tak bilang kan. Ya, kalau bisa RT-nya yang di Jalan Jati kalau itu ya.
0: Jalan Jati.
1: Sepanjang jalan dari ini apa, apa Gunung Mangga kan ke kanan tuh Mbak. Terus sampai belok ke kiri terus. Sampai ke jembatan.
0: Sampah berhamburan ya, gitu ya, Pak ya. Sampah rumah tangga kata Pak. Dikresek ya? Gitu atau seperti apa? Sampah berhamburan dikresek
1: atau gitu, yang minuman air mineral tuh yang gelas-gelas.
0: Walah, kok jadi sedih.
1: Serat, 1,6 liter, 60 liter tuh.
0: Berhamburan tuh.
1: Kan bilang
0: mana-mana itu, Pak ya. Iya.
1: Tangan itu bukan jahil, Mbak. Saya enggak mengatakan jahil. Tangan terampil.
0: Ya kan? Kurang sadar itu, Pak ya. Kurang sadar itu namanya.
1: Nah, coba kan Mbak ya ambil, simpanlah di mana ambil gitu Mbak. Nah, terus itu kan. Ya,
0: dibuang di tempatnya, kan ada jam-jamnya kan sudah ada aturan
1: ya. Minum, kan orang minum sambil jalan tuh.
0: Prahat. Buka, wala.
1: Mbak Ria, saya kan kalau jalan tuh ada tas itu di itu biru kalau enggak percaya itu. Itu banyak kresek tuh kalau di jalan kan ada kresek tak ambilin. Nanti tak buntel-buntel. Di mana ada sampah tak ikat buang Mbak Ria. Lah iya, serat dan kalau itu tangan saya rajin. Nah, jadi pokoknya di pinggir jalan tuh nah, di depannya SMA Katolik tuh loh Mbak. Coba kalau Mbak Ria kebetulan lah tuh kiri jalan tuh sampai ke PDM itu SD yang kebakaran itu kan. Itu orangnya tangannya rajin. Rajin membuang tuh Mbak. Hampir.
0: Ya apa ini ya, kok gak sadar-sadar itu ya.
1: Coba kalau mau tuh kan Mbak Ria ya kan. Minum pemanya air mineral tuh, jangan dibuang ke kiri. Ya kan?
0: Iya.
1: Bawa tangan. Di kuburan Kristen yang dulu kan ada bak sampah dua tuh.
0: Masih difungsikan Pak? Masih difungsikan sekarang masih ada.
1: Biar Mbak Ria aja ngalih gitu.
0: Baik,
1: oh iya. Jadi kepedulian diri sendiri sebenarnya jangan tangan itu rajin. Nah.
0: Iya.
1: Jadi jadikanlah sampah itu jadi bank sampah menjadi hasil kan Mbak Ria. Kalau itu merusak itu. Jadi itu masih ada.
0: Mudah-mudahan ini akan bisa menjadi percontohan ya bang sampah di Telerang ya untuk warga di Samarinda ini ya.
1: Nanti kapan-kapan tak video tuh namanya tuh Bana atau SK tuh Mbak Ria. Tapi rapi bersih. Bang sampahnya kayak plastik bekas ini nah. Minyak goreng, kardus, atau yang jadi uang itu Mbak Ria. Timbang tuh Mbak Ria.
0: Oke.
1: Ada pengumpulnya.
0: Bagus berarti itu jalan itu berarti Pak Dasawisma jalan, Pak RT-nya jalan. Wong Pak RT dibayar Pak yo.
1: Terus itu dasa apalah pokoknya tuh.
0: Jalan berarti dibagi semuanya Pak.
1: Terus itu ada ambulan juga dia. Ambulan?
0: Iya.
1: Bagus bersih Maria nanti saya kapan-kapan tapi video.
0: Oke.
1: Mau wawancarain nanti.
0: Boleh.
1: Jadi keluarga saya itu Maria.
0: Iya. Baik.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Jangan buang sampah sembarangan.
0: Baik.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mamat yang sudah bersama di hari ini ya. Sampai itu juga kesadaran kita semua sebagai warga. Jangan semuanya tertuju urusan pemerintah. Itu namanya repot. Halo.
2: Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
0: Siang, waalaikumsalam. Kabarnya Balikpapan gimana, Bu? Bu Asih?
2: Balikpapan panas-panas, Mbak.
0: Panas. Ya, sudah ada hujan belum? Oh, udah ada sama sekali. Belum.
2: Tapi kemarin lusa itu daerah Manggar ada hujan sebentar. Tapi enggak sampai ke kilo, Mbak. Kali hujan buatan ya, Mbak.
0: Oh iya, iya betul. Kecipratan sedikit ya, Bu, ya.
2: Ya, itu sudah. Yang iya. Dulu itu kali ya sudah 2 minggu lewat ya, Mbak. Kita kilo itu hujan dari kiriman dari IKN. Katanya IKN ditabur apa garam, Mbak.
0: Hujan buatan.
2: Yang pagi aja sebentar itu. Ya, Mbak, aku lama enggak masuk RRI loh, Mbak.
0: Iya, kenapa, Ibu?
2: Sakit, Mbak.
0: Sakit
2: aku
0: apa,
2: tanggal
0: 18
2: Ibu? Itu.
0: Sakit apa, Ibu?
2: Tanggal 17 ulang tahun. 18 sakit of nama kena tekanan sama anu, Mbak.
0: Wah.
2: Sama gula. Tapi sekarang sudah mulai penyembuhan, Mbak.
0: Okay.
2: Jadi kalau malam
0: Rekafi.
2: Tidur di tempat anakku.
0: Iya, baik. Jaga
2: gini,
0: jaga makan. Jaga makannya, jangan jaga iya. Tidurnya, Bu. Wah,
2: wow,
0: pola tidurnya.
2: Kebanyakan makan enak, Mbak.
0: Ya enggak juga, Bu. Ya, karena enggak olahraga itu loh, Bu. Apa yang dimakan enggak bisa enggak seimbang dengan tenaga yang kita keluarkan.
2: Ya, itu sudah.
0: Jadinya
2: jadi jam 8
0: naik gunung tekanannya.
2: Ibu pulang ke rumah kan. Nanti sore dijemput anakku cewek suruh tidur ke rumahnya.
0: Iya, biar ya, tidurnya anu Bu teratur.
2: Menunya diatur sama anakku.
0: Alhamdulillah.
2: Ya ini sudah lumayan, Mbak. Kena separuh itu loh, Mbak, semutan loh, Mbak.
0: Tekanan, oh ya, memang tekanan hipertensi kalau dibiarkan larinya nanti ya ke otak, bisa ke ginjal,
2: ya
0: bisa
2: itu.
0: Ke jantung, bisa stroke dan ya lain itu. Sebagainya.
2: Ini sudah normal, tinggal pemulihan. Jadi masih tidur tempat anakku kalau malam.
0: Ya,
2: jadi
0: enggak semangat bisa masuk. Gak semangat lagi, sehat ya, Bu, nggih.
2: Yo harus loh, Mbak, semangat. Ya itu.
0: Baik.
2: Apa, Mbak? Tentang apa, Mbak?
0: Sampah ini loh, Bu. Iya, kalau di Bapak seperti apa, Bu? Penanganan sampah ini. Ada bank sampah, Bu?
2: Di rumah Ibu ya, di rumah Ibu kan ada yang ngambil sampah.
0: Iya.
2: Tapi ya itu sampahnya harus dipilah-pilah, Mbak.
0: Oh, ada bank sampahnya, Ibu,
2: sampah
0: ya.
2: Masak gitu ya, itu sendiri. Terus nanti untuk botol, untuk kardus, apa itu harus disendirikan. Jadi nanti tukang ngambil sampah itu enak gitu loh, Mbak.
0: Iya.
2: Dia enggak tahu dipul di mana gitu.
0: Tuh.
2: Terus
0: dipul di mana?
2: Kelihatannya di jalan besar itu enggak ada tempat sampah, Mbak.
0: Ada sudah tempat tersendiri,
2: harus,
0: Bu. Iya.
2: Harus di pinggir. Di jalanan anu itu. Jadi ya kelihatannya ya rapi lah.
0: Rapi. Alhamdulillah Balikpapan itu masyarakatnya keren ya, Bu ya. Tidak
2: ya,
0: buang
2: itu.
0: Sampah
2: tapi
0: sembarangan
2: ya,
0: dilempar sana, lempar sini di jalanan.
2: Banyak kebakaran, Mbak.
0: Iya, namanya musibah gimana lagi, Bu ya? Yang memang berusaha.
2: Ya itu. Okay. Kita enggak bisa menghindar ya, yang penting kita harus hati-hati sendiri, jaga juga. Musim anu, Mbak, sini. Sakit apa itu? Tenggorokan
0: oh,
2: tuh, Mbak.
0: Oh, karena
2: habis
0: itu, Bu.
2: Kan banyak kebakaran, kan?
0: Iya, iya.
2: Disambut.
0: Asapnya
2: di
0: juga, ya, Bu, ya.
2: Ya, asapnya itu loh. Sama
0: kesehatannya
2: itu,
0: kurang terjaga. Matanya agak pedih, Bu, ya? Walah.
2: Pedih, jadi iya. Sini diharuskan.
0: Pakai masker.
2: Pakai masker, Mbak.
0: Iya, Pak. Ada pembagian masker, Bu? Atau beli sendiri?
2: Enggak,
0: oh, enggak. Beli sendiri,
2: Mbak.
0: Sudah
2: enggak
0: sadar, ya.
2: Enggak
0: mahal, yo. Enggak langka kayak zamannya Covid.
2: Enggak, ya. Hanya kita itu kalau berangkat sekolah kan agak apa ya, kabut-kabut gitu.
0: Oh, gitu.
2: Jadi
0: diantisipasi sendiri
2: ya, Mbak. Nanti jam-jam 8 ke atas tuh sudah terang gitu loh, Mbak.
0: Oke. Okay. Ya, ya,
2: ya, itulah ya. Yang penting kita jaga kesehatan sendiri, Mbak.
0: Betul, Ibu.
2: Ya, salamnya sendiri buat Bang Mama tadi. Ya selalu ya buat semua-semuanya lah.
0: Baik, Ibu.
2: Ya nanti kapan-kapan kalau Ibu sudah tidur di rumah masuk lagi.
0: Baik, Ibu. Sehat semangat ya, Bu, ya.
2: Ya, kasih doanya.
0: Oke, sama-sama.
2: Ya, itu Mbak Rian.
0: Yuk. Terima kasih.
2: Selamat bertugas.
0: Ibu Asih di Balikpapan. Sama-sama. Waalaikumsalam.

0: RRI Digital. Download sekarang dan nikmati tanpa batas.
1: Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada

0: krimnya jangan dibuang di selokan dong.
1: Ih, ini kan cuma sampah doang. Nanti juga hilang kok ke bawah air.
0: Nggak boleh gitu, nanti kalau banjir gimana?
1: Masa sampah cuma sekecil ini bisa mengakibatkan banjir?
2: Ada apa ini? Kok pada ribut-ribut?
0: Ini loh Bu, si Nazila buang sampah di selokan.
1: Kan aku cuma buang di selokan, masa sampah sekecil ini bisa mengakibatkan banjir sih?
2: Bisa dong, sampah yang dibuang selokan dapat mengakibatkan banjir.
0: Kok bisa? Ya bisa dong, kalau kamu buang sampah sembarangan, ya dampak jelek lah buat lingkungan. Tercemar, kotor, lagian kalau ntar sampahnya nyangkut, aliran sungai bisa terhambat loh. Emang mau kebanjiran?
3: Jaga kebersihan lingkungan, hindarkan bencana alam.

Suhu ekstrim yang melonjak akibat gelombang panas belakangan ini bukan sekadar membuat kegerahan saat beraktivitas, melainkan juga menaruh alarm bahaya besar di tanah tempat berpijak. Ketika matahari bersinar tanpa ampun, kelembaban di dalam tanah menguap habis, menyisakan rumput, semak, dan ranting dalam kondisi sekering kertas yang siap menyala kapan saja. Di titik rentan seperti ini, satu percikan kecil bukan lagi masalah sepele, melainkan awal dari bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang bisa melalap ratusan hektar dalam hitungan jam, mengancam ekosistem, serta mengepung permukiman dengan kabut asap beracun. Karhutla di musim kemarau ekstrim seringkali bukan terjadi karena alam menyalahkan dirinya sendiri, melainkan karena kelalaian kecil yang berlipat ganda akibat faktor cuaca. Membakar sampah di pekarangan belakang, melempar puntung rokok yang masih membara ke pinggir jalan, atau membuka lahan dengan cara pintas menggunakan api, menjadi resep sempurna untuk memicu bencana. Menghadapi situasi krisis ini, kewaspadaan kolektif adalah pelindung utama. Berikut tips mencegah serta menghadapi ancaman karhutla di tengah gelombang panas. 1. Stop bakar sampah dan lahan. Jangan menyalakan api sama sekali di area terbuka. Angin kencang saat gelombang panas bisa menerbangkan bara api ke semak kering dalam sekejap. 2. Matikan total puntung rokok. Pastikan puntung rokok benar-benar padam, patahkan atau basahi sebelum dibuang ke tempat sampah. Jangan pernah membuangnya ke parit kering atau rumput. 3. Zonasi bersih rumah. Bersihkan daun, ranting, dan rumput kering dalam radius 3 meter dari dinding rumah Anda untuk memutus jalur rambatan api. 4. Pantau hotspot dan laporkan segera. Gunakan aplikasi Sipongi milik KLHK atau BMKG untuk memantau titik api. Jika melihat kepulan asap di lahan, langsung hubungi BPBD atau pemadam kebakaran setempat. Di tengah cuaca ekstrim, tanah yang kering mengubah kelalaian kecil menjadi bencana besar. Cegah pemicunya

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di Facebook yang mengklaim bahwa Nagita Slavina mengadakan kuis tebak kata dengan hadiah sebesar 50 juta rupiah. Namun klaim tersebut tidak benar dan tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan adanya kuis berhadiah tersebut. Hasil pemeriksaan menggunakan HiFi Moderation menunjukkan bahwa video dalam unggahan tersebut terdeteksi dibuat ataupun dimanipulasi menggunakan kecerdasan buatan AI dengan probabilitas mencapai 99,2%. Hal ini menunjukkan bahwa video tersebut tidak dapat dijadikan adanya kuis yang diselenggarakan Nagita Slavina. Video asli digunakan dalam unggahan tersebut sebenarnya merupakan momen Nagita Slavina saat menghadiri Festival Kuliner Jajarnas pada 2023. Oleh karena itu, pendengar, masyarakat perlu berhati-hati terhadap video yang telah dimanipulasi menggunakan AI dan tidak mudah terpercaya dalam klaim hadiah uang yang tidak memiliki dengan sumber yang resmi. Demikian Cek Fakta Pro 1 RRI Samarinda.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar, kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktik jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mesejahterakan rakyat kita bersama.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: dengan Prosa Ferrari Samarinda, Ivan Seventeen. Cinta tidak harus memiliki. Sakit. Ya Pak Mamat ya, Pak Mamat, Pak Sulaiman ya. Pak Sulaiman.
1: Mereka dalam keadaan ya. Ragu-ragu.
0: Cinta
1: antara yang dimiliki.
0: Sakit ya Pak ya. Aduh, ini kista ini ya tadi ya, coba ya. Saya tutup dulu deh. Pak Sulaiman. Halo?
2: Iya.
0: Iya.
2: Halo.
0: Iya, bisa.
2: Iya.
0: Oke, cinta enggak bisa miliki, sakit enggak, Pak?
2: Indonesia.
0: Ya.
2: Ini sore hari ini cuacanya bagus nih, Mbak Ria.
0: Bagus, Pak, ya?
2: Agak agak kebiru-biruan ini.
0: Oh, ada birunya.
2: Kemarin kan ada hujan yang bilang Mbak
0: Ria
2: kan ada.
0: Ada hujan.
2: Hmm. Ya, jadi ada perubahan lah kan.
0: Hmm.
2: Tidak ada, nggak terlalu kabut lagi, Mbak.
0: Alhamdulillah Bakung sudah sedemikian, iya. Awannya sudah berarak bagus, iya, ya Pak ya.
2: Awan mulai akan biru cerah, bersinar.
0: Oke, iya.
2: Jadi sore ini mengenai sampah ya.
0: Iya.
2: Iya, sampah itu Mbak ya, saya itu kita dulu pribadi dulu kan, baru kita bisa menirukan di lingkungan kita, di masyarakat. Kita sampah itu Mbak ya, saya ada tiga tempat.
0: Di mana
2: di
0: itu,
2: rumah
0: Pak?
2: Itu?
0: Oh, di rumah ya.
2: Di dapur, di ruang tamu, tempat jualan, harus ada sampah. Tempat baknya lah.
0: Kalau kan. Pak Sulaiman buangnya seperti apa, Pak? Apa mengikuti aturan jam 6 atau kan sekarang ada bank sampah nih,
2: iya,
0: Pak? Digalakkan ini, Pak. Menurut Anda seperti apa, Pak?
2: Ya. Kalau saya gantung sampahnya Mbak Ria. Nanti ada yang ngambil. Ya, jadi kita bayar tiap bulan kan?
0: Iya.
2: Iya, jadi yang ngambil itu 2 hari sekali Mbak Ria. Subuh itu dia ngambil Mbak Ria.
0: Oke.
2: Jadi sampah-sampah di rumah tangga di langsung distribusi ke pembuangan di luar.
0: Untuk gitu. Daerah Lebakung sendiri nggak ada bank sampahnya ya, Pak ya?
2: Tidak. Ya, kalau kalau orang yang jauh-jauh kadang-kadang ada juga langsung
0: ke
2: pembuangan sampah terakhir. Ya kalau saya kan jauh kan,
0: lokasinya
2: kan dari perumahan Korpi itu. Ya di perumahan Korpi juga tapi agak jauh lah. Kira-kira. Okay. 3 meter, 3 kilo.
0: 3 kilo, 3 meter dekat banget, Pak.
2: Iya.
0: 5 langkah sudah sampai ya, Pak ya.
2: Iya, oh iya.
0: Tapi nampak ini ya. Itu ya.
2: Jadi ini ada sudah mulai suara di masjid ini, Mbak Ria.
0: Oh iya, mau asyar sebentar lagi. 25 nanti, Pak, kita kumandang atau nasyarnya. Masih 10 menit lagi, Pak.
2: Jadi saya beri masukan aja, Mbak Ria ya.
0: Iya.
2: Ini nanti acara jumpa pan itu ada bintang tamu kita kan?
0: Siapa?
2: Bintang tamu lokal. Mia Karunia.
0: Itu siapa itu?
2: Mia Karunia.
0: Mia. Penyanyi. Iya,
2: penyanyi anu KDI kan?
0: Oke. Datang ya?
2: Iya, yang dari Samarinda.
0: Wes, keren nanti, rame nanti. Nanti.
2: Ada masukan sudah di link.
0: Oh gitu, wes. Ramai berarti Pak ya, ya. Wah.
2: Iya, nanti
0: jadi jurinya.
2: Hadir lah ya.
0: Jadi jurinya,
2: ya,
0: juri
2: karaoke. Ini mudah-mudahan ini bisa didengar
0: oleh
2: Pak Fitriadi.
0: Iya,
2: itu bintang tamu lokal dari Samarinda Lobakung itu.
0: Alhamdulillah. Lobakung. Semakin ramai nanti mudah-mudahan jadi banyak yang datang ya, Pak ya.
2: Jadi ini menyemarakan hari RRI ya.
0: Hari Dirgahayu RRI ke-81. Kita kumpul-kumpul. Kita kumpul-kumpul yuk, nyala terus.
2: Bintang tamu spesial ini nanti datang.
0: Oke. Enggak datang rugi yang lagi mendengarkan ya. Oke.
2: Rugi
0: enggak bisa liatin Pak Sulaiman nyanyi nanti ya kan?
2: Iya, nanti kita bisa ketemu secara langsung dengan Mbak Nia Karunia.
0: Oke. Iyalah. Sip.
2: Iya. Oke.
0: Okay. Kabarnya terima kasih ya, Pak ya. Ya, baik. Oke.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Obi Maisa.

di digital. Anda bisa tetap terhubung dengan dunia di tengah kesibukan Anda. Mulai dari berita terkini, acara bermanfaat lainnya, hingga musik favorit. Semua bisa didengarkan kapanpun Anda inginkan. Hanya melalui aplikasi RRI Digital. Jadikan RRI teman setia Anda di setiap

dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Surabaya kita sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SSP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Surya Natakusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo RRI.
2: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
3: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
4: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
5: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
6: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-5544-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
7: 97,6 FM, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi, masih Ria Arda, rekan Andriani dari kawasan Yamin Raya 8 Samarinda di 100% Indonesia. Saya coba ketemu dengan yang lain, sedari tadi kerangking-kerangking, keasaran dulu ta. Halo. Mana suaranya? Halo. Halo.
8: Selamat sore. Okay. 100% Indonesia. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam. Silakan, Ori.
8: Ini dari Ori di Kemangi. Ini tentunya dengan Ria Arda. Atau Ria Ada.
7: Terserah deh.
8: Ada-ada aja.
7: Karpu wis. Apa maneh? Ayo.
8: Langsung aja ya. Ria Arda.
7: Iya.
8: Sampah. Sampah sangat memprihatinkan kalau membuang sampah tidak pada tempatnya yang seharusnya di TPA, tempat pembuangan akhir. Pemerintah Kota Samarinda sudah sedaya upaya mengkoordinir satuan petugasnya. Atau sampahnya diolah fungsi atau didaur ulang menjadi barang yang produktif ya, kembali.
7: Oh, gitu.
8: Itu aja, Riada.
7: Oke.
8: Lagunya apa yang bisa dipilih?
7: Lagunya Adestia Band dengan Hilang Ingatan, teranyarnya ya.
8: Yang ada band.
7: Ada band. Ada band, Setia Band.
8: Setia Band ya.
7: Oke.
8: Okay. Lagunya untuk semua pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah.
7: Oke. Okay.
8: Terima kasih banyak Riarda.
7: Yuk,

Kabupaten Kutai Barat di Jembang Bongan, Kutai Timur bergeser dari tambahan Sangatta Selatan dan Karang sekitarnya yang prediksinya hujan sedang lebat serta kilatan petir nanti akan berlangsung sampai setengah enam. Ya, mudah-mudahan ya sampai ke Samarinda gitu ya, ke Balikpapan gitu ya hujannya ya. Terima kasih untuk Ori yang sudah sambung, kabarnya kabar baik, kalaupun prediksi cuacanya sudah mulai hujan untuk beberapa wilayah kabupaten kota yang ada di Kalimantan Timur. Saya masih menantikan lagu yang lain, mundur ke belakang ya. Ada Frankie nantinya, mudah-mudahan bisa muncul. Kita dengar dulu Setia Band.

0: Gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget.

0: Banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
1: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
0: Oh iya?
1: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
0: Hehehe, kadang sih, kadang.
1: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
2: Ngapain kamu ya?
3: Ini kak, aku mau share berita ini loh.
2: Berita apa?
3: Ini loh, coba kakak baca deh.
2: Ya yakin berita ini mau di-share? Yakin berita ini benar?
3: Memangnya kenapa?
2: Hati-hati ya, kalau berita itu masuk kategori berita hoax atau berita palsu, udah ada undang-undangnya loh.
3: Oh, udah ada undang-undangnya ya kak? Jadi, kita nggak boleh asal nyebarin berita hoax?
2: Udah ya, berita hoax diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik pasal 28 ayat 1.
4: Ya, berita hoax diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik pasal 28 ayat 1 yang bunyinya, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Dan hukuman pidana juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 ayat 1 yang bunyinya, barang siapa dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 10 tahun penjara.
3: Oh, ada hukuman pidana juga ya kak?
2: Iya, makanya jangan asal nyebarin ya.
5: 1 FM

97,6 FM pendengar Pro Satelit Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Saya terus berlanjut untuk berwawasan dengan Anda. Kehadiran bank sampah bisa menjadi solusi berkelanjutan untuk pengelolaan sampah sekaligus mendorong ekonomi sirkuler dan pemberdayaan komunitas. Samarinda saat ini sudah menjadi kota dengan ketersediaan bank sampah sekitar lebih kurang yang sudah tersedia di 100 bank sampah. Di kota-kota besar dengan volume sampah tinggi, nah, ini mudah-mudahan akan bisa menjadi satu solusi untuk mengurangi beban tempat pembuangan akhir TPA. Itu harapan kita semua. Terima kasih untuk Anda yang sudah mengapresiasi di 100% Indonesia. Saya juga titip kabar untuk Anda pendengar. Jangan lupa besok Anda bisa berbondong-bondong bersama dengan seluruh anggota keluarga Anda. Karena gratis, ada banyak hadiah menarik menanti Anda. Kita akan senam massal bersama dalam memperingati hari ulang tahun RRI yang 81 sekaligus fest bersama dengan UMKM. Gelarannya ada di Kadri Oneng, titik kumpulnya jam 6 karena setengah 7 insya Allah akan dimulai. Ada banyak hadiah menarik nanti Anda dan kita nanti akan kembali berjumpa. Jumpa fans di tanggal 12 September, pendengar.

0: 101. Lintas Informasi.
1: Row 1. Pendengar Pemkot Samarinda berkolaborasi dengan PT Pegadaian Area Samarinda mengubah sampah dari sekolah menjadi tabungan emas. Wakil Wali Kota Samarinda Saifuddin Jufri bilang program ini menjadi salah satu upaya mengurangi volume sampah yang mencapai 800 ton per hari, pendengar. Saat ini Samarinda memiliki sekitar 100 bank sampah yang tersebar di 10 kecamatan. Potensi ini akan dikolaborasikan dengan sekolah dan PT Pegadaian. Melalui program tersebut, sampah dikumpulkan siswa dapat dikonversi menjadi tabungan emas, sekaligus menanamkan kepedulian lingkungan sejak dini.
0: Lintas Informasi.
2: Row 1. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

97,6 FM mendengar Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Saya akan kembali berawasan untuk Anda mendengar. Kebakaran hutan memanglah bukan sebuah hal yang baru yang terjadi di Indonesia. Banyak sekali kasus kebakaran hutan yang sering kita dengar di berbagai saluran berita nasional, di media sosial, dan terlebih beberapa tahun terakhir ini memang di Indonesia ini kasus kebakaran hutan menjadi trending topic dan bahkan menjadi bencana alam yang sempat serius pendengar. Kabut asap tentu akan bisa dirasakan dampak buruknya bagi makhluk hidup, tidak hanya manusia namun juga bagi lingkungan sekitar akibat dari karhutla. Adapun beberapa akibat karhutla ini antara lain yaitu timbulnya kabut asap. Nah, ini dengan adanya kebakaran hutan dan lahan, maka kabut asap merupakan akibat yang hampir selalu terjadi ketika terjadi kebakaran hutan. Bagaimanapun juga api yang membakar sesuatu pastilah menimbulkan asap. Tidak terkecuali api yang membakar pepohonan yang ada di dalam hutan. Semakin banyak wilayah hutan yang terbakar, maka akan semakin banyak pola asap yang ditimbulkan dan semakin banyak pula wilayah yang akan terkena bahaya dari kabut asap. Selain dapat membuat udara tercemar dari asap, kabut asap ini juga akan menghalangi jarak pandang seseorang sehingga kemungkinan banyak transportasi umum tidak beroperasi dan juga kendaraan pribadi pun akan kesulitan saat beroperasi di jalan-jalan. Itulah akibat timbulnya dari karhutla. Saya akan terus berbagi wawasan yang lain. Tentu ada dampak yang lain seperti matinya pohon setelah yang satu ini pendengar.

9.7 Mel FM mendengar Prosatria Risa Merinda. Prabowo Subianto Presiden meminta proses penertiban kawasan hutan dilakukan secara tegas, profesional, transparan, dan akuntabel. Arahan itu disampaikan Prabowo saat menerima Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan Satgas PKH yang dipimpin ST Burhanuddin Jaksa Agung di kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Jumat 4 September 2026. Kata Teddy Indrawijaya selaku Sekretaris Kabinet saat mengikuti pertemuan, Presiden menegaskan agar proses penegakan hukum dijalankan secara tegas dan profesional. Seluruh lapisan eksekusi dan penertiban kawasan hutan harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. Dalam pertemuan tersebut, pendengar, Satgas PKH melaporkan perkembangan hasil temuan dan pelaksanaan penertiban terhadap berbagai pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan. Selain perkembangan penertiban, Satgas PKH juga melaporkan hasil penanganan serta denda administratif yang berkaitan dengan pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan. Perkembangan hasil penanganan dijadwalkan diumumkan pada minggu kedua September 2026. Pemerintah menilai penegakan hukum di kawasan hutan menjadi bagian penting dalam menjaga kawasan hutan sekaligus memastikan pemanfaatan sumber daya alam berjalan sesuai dengan ketentuan. Melalui Satgas PKH, pemerintah terus melakukan penertiban terhadap berbagai bentuk pelanggaran di kawasan hutan, termasuk kegiatan tanpa dasar hukum dan aktivitas ilegal.

Suhu ekstrim yang melonjak akibat gelombang panas belakangan ini bukan sekadar membuat kegerahan saat beraktivitas, melainkan juga menaruh alarm bahaya besar di tanah tempat berpijak. Ketika matahari bersinar tanpa ampun, kelembaban di dalam tanah menguap habis, menyisakan rumput, semak, dan ranting dalam kondisi sekering kertas yang siap menyala kapan saja. Di titik rentan seperti ini, satu percikan kecil bukan lagi masalah sepele, melainkan awal dari bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang bisa melalap ratusan hektar dalam hitungan jam, mengancam ekosistem, serta mengepung permukiman dengan kabut asap beracun. Karhutla di musim kemarau ekstrim seringkali bukan terjadi karena alam menyalahkan dirinya sendiri, melainkan karena kelalaian kecil yang berlipat ganda akibat faktor cuaca. Membakar sampah di pekarangan belakang, melempar puntung rokok yang masih membara ke pinggir jalan, atau membuka lahan dengan cara pintas menggunakan api, menjadi resep sempurna untuk memicu bencana. Menghadapi situasi krisis ini, kewaspadaan kolektif adalah pelindung utama. Berikut tips mencegah serta menghadapi ancaman karhutla di tengah gelombang panas. 1. Stop bakar sampah dan lahan. Jangan menyalakan api sama sekali di area terbuka. Angin kencang saat gelombang panas bisa menerbangkan bara api ke semak kering dalam sekejap. 2. Matikan total puntung rokok. Pastikan puntung rokok benar-benar padam, patahkan atau basahi sebelum dibuang ke tempat sampah. Jangan pernah membuangnya ke parit kering atau rumput. 3. Zonasi bersih rumah. Bersihkan daun, ranting, dan rumput kering dalam radius 3 meter dari dinding rumah Anda untuk memutus jalur rambatan api. 4. Pantau hotspot dan laporkan segera. Gunakan aplikasi Sipongi milik KLHK atau BMKG untuk memantau titik api. Jika melihat kepulan asap di lahan, langsung hubungi BPBD atau pemadam kebakaran setempat. Di tengah cuaca ekstrim, tanah yang kering mengubah kelalaian kecil menjadi bencana besar. Cegah pemicunya

0: lahannya sudah selesai ditebas ya?
1: Pak PPL. Iya, Pak. Ini sudah siap dibakar.
0: Nah, sebelum dibakar, sebaiknya dibuat sikat dulu, Pak Tayan. Jadi apinya nanti tidak merambat kemana-mana ketika dibakar.
1: Sikat seperti apa maksudnya, Pak PPL? Selama ini habis ditebas, kering, langsung dibakar aja.
0: Ya, maksudnya pembatas saja, Pak, agar apinya tidak merambat ke hutan sebelah itu. Kalau merambat, bisa kemana-mana tuh apinya, Pak. Dan kita juga kan yang repot memadamkan.
1: Gitu ya, Pak. Berarti harus kerja keras lagi nih, Pak, membuat batas keliling.
0: Iya, Pak. Ya, meskipun kita mengelola lahan pindah, tetapi kita harus tetap menjaga lahan dan hutan agar bebas dari kebakaran. Capek dikit kan gak apa-apa, Pak Tayan.
2: Kebakaran hutan dan lahan sering terjadi karena kelalaian. Cegah kebakaran hutan dan lahan melalui pengelolaan lahan pertanian yang benar

menuju kemana Melva mendengar perusahaan dari Samarinda terus berlanjut di awasan dampak dari kebakaran hutan terhadap lingkungan matinya pepohonan. Nah, ini akan ditimbulkan dari kebakaran hutan yaitu matinya pepohonan ketika membakar sesudahnya atau sudah menjadi suatu kewajaran apabila sesuatu tersebut akan layu ataupun mati. Hal ini juga terjadi pada pepohonan yang ada di dalam hutan. Ketika pohon-pohon yang ada di hutan mengalami kebakaran, maka secara otomatis maka pohon tersebut akan mati. Sedangkan kita sendiri mengetahui secara pasti bahwa pohon sangatlah penting keberadaannya, sehingga kita dapat membayangkan sendiri apa yang akan terjadi apabila banyak pepohonan yang mati akibat karhutla. Hal ini pastilah akan menimbulkan banyak dampak buruk seperti polusi udara karena asapnya, kurangnya pasokan oksigen, kemudian juga tempat berlindung hewan-hewan menjadi mati dan lain sebagainya. Matinya binatang. Selain pepohonan mati, tidak menutup kemungkinan juga dampaknya bahwa akan banyak binatang yang mati akibat kebakaran hutan. Hutan merupakan rumah bagi banyak sekali binatang, bermacam-macam binatang yang hidup di dalam hutan, mulai dari mamalia, amfibi, reptil, serangga, burung, dan lain sebagainya. Maka dari itulah ketika hutan mengalami kebakaran, tidak menutup kemungkinan bahwa binatang-binatang tersebut juga akan ikut mati pendengar. Terlebih bagi binatang-binatang habitat aslinya di hutan tersebut dan sulit untuk melakukan penyelamatan diri. Oleh karena itulah ketika terjadi kebakaran hutan, maka banyak binatang yang akan menjadi mati dan menjadi langka.

0: dia itu sana tahu isi. Astaga, kenapa rasa basi? Itu Nusa bilang, dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh kurasa DP ayam goreng, tidak ada garam. Be hambar sekali DP rasa yoda. Astaga, dari mana kah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal sto. Ih, belum lagi kau lihat kata Siska, DP baju pesta tope mengkilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my god. Ih, kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Ih, emasnya asli ya, emas palsu sto.
1: Jiwa kepo kaum Hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah. Sembilan tujuh kemana Melva mendengar Pro Satria Samarinda berlanjut di wawasan akibat dari karhutla, yaitu terganggunya keseimbangan alam. Dengan timbulkannya dari karhutla, ini akan adanya terganggunya keseimbangan alam. Seperti kita ketahui bersama dengar, bahwasanya salah satu fungsi yang dimiliki hutan yaitu sebagai penyeimbang alam, baik dengan menetralisir udara maupun sebagai penyimpan cadangan air yang ada di dalam tanah. Ketika hutan yang menjadi penyeimbang alam terbakar, maka secara otomatis keseimbangan alam akan menjadi terganggu. Udara yang penuh dengan polusi, tidak ada penetralannya lagi, malah akan tambah berpolusi karena kebakaran menimbulkan asap. Kemudian akar-akar pohon tidak mampu menyerap air secara banyak lagi karena fungsi akar pohon menjadi terganggu. Sejak saat itulah, tanpa kita sadari, keseimbangan alam menjadi terganggu dan bahkan sangat terganggu. Oleh karena itulah, kebakaran hutan seringkali dikategorikan sebagai peristiwa alam yang sangat serius keberadaannya dan harus segera ditangani dan dicegah agar tidak mudah terulang kembali. Titip dengar, titip kabar untuk Anda pendengar. Jangan lupa untuk warga Samarinda sekitarnya, besok bisa hadir berkenan mengikuti senam massal berlangsung di Gor Katriuning, titik kumpul jam 6 atau setengah 7 dimulai, gratis, bawa keponakan, tetangga, siapa saja yang ingin olahraga. Anda dapat hadiahnya mudah-mudahan karena ada banyak hadiah menarik menanti Anda.

0: Bapak-Ibu sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SIP MSI selaku Komandan Korem 091 Adi Surya Natakusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan, sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100%, sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan, sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
2: Siapa?
1: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
2: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
1: Mak, yakin lah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
3: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
2: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
1: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
2: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
1: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
2: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
1: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

pendengar Perusahaan Arisa Marinda, kanal informasi dan inspirasi wawasan paling akhir saya bagi untuk Anda di Green Radio. Pendengar, dampak dari karhutla ini dapat menimbulkan banyak penyakit. Dan akibat dari karhutla adanya timbulnya berbagai macam bibit penyakit pendengar. Penyakit-penyakit ini menyerang manusia, binatang, dan juga tumbuh-tumbuhan. Penyakit yang sering timbul akibat kebakaran hutan terutama yang berhubungan dengan pernafasan, karena bagaimanapun juga asap yang ditimbulkan dari kebakaran hutan bisa secara otomatis akan berbaur dengan udara yang selalu dihirup oleh manusia dan juga hewan. Asap yang dihirup ini tentu saja akan menyebabkan berbagai penyakit seperti ISPA dan gangguan paru-paru dan saluran pernafasan yang lain, di mana banyak kasus yang menyebutkan manusia meninggal karena penyakit pernafasan saat ini terjadi akibat dari karhutla yang juga menimbulkan kabut asap. Selain masalah gangguan pernafasan, juga masih banyak lagi jenis penyakit yang dapat ditimbulkan karena karhutla. Itulah wawasannya saya bagi untuk Anda di Green Radio. Sebentar lagi saya akan sampaikan lintas Banjar Nusantara ya, tepat pukul 17 waktu Indonesia Tengah.

97,6 FM mendengar Pro Satria Samarinda. Saatnya ada ikuti penyampaian lintas Banjar Nusantara ya, tepat pukul 17 waktu Indonesia Tengah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 edisi Sabtu 5 September 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda di sore ini bersama dengan saya Jubaidah. Inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari kota tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: pendengar dari Samarinda, sore ini ada Ria Arda. Selamat sore Ria.
1: Selamat sore rekan Jube di Tarakan.
0: Iya, bagaimana kabarnya Ria dan juga kondisi di Samarinda sore ini?
1: Yang pasti Ria dan kawan-kawan semuanya baik-baik saja dan cuaca cukup menyenangkan, cukup cerah untuk sore hari ini rekan Jube.
0: Alhamdulillah. Iya Ria, ada informasi apa dari Samarinda?
1: Dari Samarinda adanya sholat istiqosah di IKN di tengah debit air yang menurun rekan Zube.
0: Silakan informasi selengkapnya.
1: Mendengar sholat istiqosah digelar di ibu kota Nusantara saat kondisi kering dan debit air mulai menurun. Kegiatan ini menjadi ikhtiar memohon hujan sekaligus mengajak umat berintrospeksi dan memperbanyak istighfar.
2: Sholat istisqo dilaksanakan di Jalan Grande depan Istana kawasan inti pusat pemerintahan IKN. Kegiatan tersebut dihadiri masyarakat, pegawai, dan pelajar yang beraktivitas di kawasan Nusantara. Pelaksanaan sholat istisqo dilakukan ketika kondisi kering mulai dirasakan di kawasan IKN. Debit air yang menurun menjadi perhatian karena air dibutuhkan untuk kehidupan dan menjaga kondisi lingkungan. Hal ini dikatakan Deputi Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat OIKN Alimuddin kepada RRI Jumat 4 September 2026. Ia mengatakan, kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan pelaksanaan sholat istisqo. Menurutnya sholat istisqo merupakan tuntutan umat Islam ketika menghadapi kondisi kekeringan.
3: Biar kalau pembangunan sih jalan terus ya, justru dengan tidak hujan secara fisik mungkin bisa lancar. Tetapi kan di luar itu kita tahu semua ya, bahwa sekarang ini kita sudah debit air kita sudah menurun dan lain-lain ya, tanaman juga, sehingga pagi hari ini kita melaksanakan sholat istisqo ini dalam rangka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan keberkahan hujan yang berkah, sehingga dapat memberikan banyak kemanfaatan bagi keberlangsungan makhluk-makhluk hidup yang ada di bumi.
2: Harapan terhadap turunnya hujan tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan manusia. Hujan juga dibutuhkan tanaman, hewan, dan berbagai makhluk hidup termasuk untuk menjaga keseimbangan lingkungan di kawasan IKN. Selain memohon turunnya hujan, sholat istisqo juga menjadi momen untuk melakukan introspeksi. Khutbah disampaikan Ustaz Dr. Rusdi Abdullah, dosen studi Islam program Dr. UNSI Samarinda. Ustaz Rusdi mengatakan, umat perlu kembali ke jalan yang ditetapkan Allah dan memperbanyak permohonan ampun. Ia menjelaskan, istighfar menjadi bagian penting dalam menghadapi kondisi kekeringan.
4: Intinya adalah bahwa kita harus kembali ke jalan yang telah ditetapkan Allah. Yang terutama sekali adalah bagaimana kita untuk banyak mohon ampun kepada Allah. Fakul istaghfiru rabbakum, kan gitu ayatnya. Istaghfiru rabbakum, minta ampunlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Minta ampun kepada Allah, yursilis samaa'a 'alaikum idrara. Kalau kau minta ampun kepada Allah lalu kemudian Allah telah mengampuni kalian, maka kejadian kekeringan ya, karena tidak turun hujan, itu Allah akan menurunkan hujan yang lebat. Itu janji Allah dalam Al-Qur'an. Jadi maka itu dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian pada saat-saat sekarang ini, momen-momen sekarang ini, kejadian seperti di seluruh tempat atau wilayah dimanapun berada kaum muslim melaksanakan itu.
2: Pesan tersebut sejalan dengan makna sholat istisqo yang tidak hanya berisi permohonan agar hujan turun. Umat juga diajak menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan mendekatkan diri kepada Allah. Di tengah pembangunan IKN yang terus berjalan, ketersediaan air menjadi bagian penting yang perlu dijaga. Hujan yang diharapkan bukan sekedar turun, tetapi membawa keberkahan dan manfaat bagi seluruh kehidupan di Nusantara. Dari Ibu Kota Nusantara IKN, Nisor Kula melaporkan.
1: Zubaidah, demikian tadi laporan dari Niswar Kulah dari IKN. Saya kembalikan ke Anda Zube, Anda yang ada di Tarakan, Kalimantan Utara.
0: Terima kasih Ria dari Samarinda, Kalimantan Timur. Selanjutnya kita kembali ke bumi Paguntaka, Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan pemirsa, cuaca panas dan minim hujan turun membuat embung yang menyuplai air baku ke Perumda Air Minum Tirta Alam Tarakan secara perlahan mengalami penyusutan debit air. Berikut laporan dari Jafar Nur.
1: Bungin Bulung tuh sampai hari ini baru minus 2 dari 300 ya. Dari 300 baru minus 2, artinya suplai masih support.
2: Cuaca panas dan minim curah hujan yang berkepanjangan membuat beberapa embung yang menyuplai air baku ke Perumda Air Minum Tirta Alam Tarakan secara perlahan mengalami penyusutan debit air. Manajer produksi Perumda Tirta Alam Tarakan, Sunarto, mengatakan, seperti halnya untuk embung kampung 1, kapasitas normal mampu menampung air baku sebanyak 150 ribu meter kubik. Dan saat ini debit air mengalami penurunan yang cukup drastis hingga minus 220 cm. Sunarto menambahkan, untuk embung Rawasari pun alami penurunan hingga 86 cm.
1: Itu mungkin sudah tidak bisa berproduksi dari embung Binatang Kampung 1. Embung Indulung tuh sampai hari ini baru minus 2. Dari 300 baru minus 2. Artinya suplai masih support. Embung dari Rawasari minus 86 cm, tapi kontinu air suplai masih berjalan dengan baik.
2: Walaupun alami penurunan debit air secara perlahan, Sunarto pastikan distribusi air bersih masih berjalan normal dan belum ada distribusi air bersih ke pelanggan secara bergiliran. Diyakinkan Sunarto, ketersediaan air bersih untuk Kota Tarakan saat musim kemarau masih bisa memenuhi kebutuhan air masyarakat. Jafar, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, demikian informasi dari Bumi Paguntaka Tarakan, Kalimantan Utara, dan Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan juga RRI Nunukan.

0: Di Banjarmasin sore ini ada Aditya. Selamat sore Adit.
1: Selamat sore kembali Jube, apa kabarnya Jube?
0: Alhamdulillah kabar baik. Kalau Kota Tarakan sore ini kelihatannya udah mulai cerah nih. Gimana nih kalau di Banjarmasin?
1: Alhamdulillah kalau Banjarmasin informasi terbaru terkait tentang modifikasi cuaca ada, cuman hujannya masih belum turun-turun nih Jube.
0: Baik, ya informasi apa yang sore hari ini untuk pendengar Adit?
1: Kalau untuk dari Banjarmasin terkait tentang kegiatan Bintang Radio Indonesia Jube.
0: Silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih rekan Jube, pendengar dan pemirsa. Ajang Bintang Radio Indonesia tahun 2026 kembali digelar oleh APP RRI Banjarmasin, di mana antusiasme dari para peserta juga cukup tinggi. Ini menjadi ruang bagi generasi muda Banua untuk menunjukkan bakat dan kemampuan di bidang tarik suara. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
2: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Banjarmasin kembali menggelar ajang pencarian bakat tarik suara Bintang Radio 2026 pada 3-5 September 2026. Ajang bergengsi ini menjadi ruang bagi para talenta muda untuk menunjukkan kemampuan terbaik mereka di bidang tarik suara. Kepala LPP RRI Banjarmasin, Nandang Supriyadi, mengatakan pelaksanaan Bintang Radio tahun ini mendapat antusiasme yang cukup tinggi dari masyarakat, khususnya kalangan anak muda. Jumlah pendaftar yang meningkat dibandingkan tahun sebelumnya menunjukkan eksistensi RRI masih mendapat tempat di kalangan generasi muda.
3: Pendaftarannya cukup banyak juga daripada tahun kemarin. Dan ini menandakan bahwa RRI di kaula muda, artinya eksistensi RRI masih terlihat ya anak-anak muda. Dan tentu saya sangat berbangga agar kreativitas bibit-bibit unggul yang ada di bumi Borneo tadi, khususnya Banjarmasin, bisa muncul ke permukaan.
2: Sementara itu, Ketua Bintang Radio 2026 LPP RRI Banjarmasin, Alin Bucanan, menyampaikan persiapan pelaksanaan kegiatan berjalan cukup mengembirakan karena mendapat respon positif dari para peserta. Sebelum pelaksanaan technical meeting, tercatat sebanyak 68 orang telah mendaftar dan hingga pelaksanaan kegiatan terdapat 52 peserta yang melakukan konfirmasi.
4: Jadi kalau untuk persiapan sebenarnya ini cukup menggembirakan ya, karena antusiasme dari peserta ini cukup tinggi. Ini merupakan kebanggaan tersendiri ya buat RRI Banjarmasin yang mana masih dipercaya untuk bisa menyelenggarakan Bintang Radio RRI Banjarmasin di 2026 ini.
2: Pihak berharap seluruh peserta dapat memanfaatkan Bintang Radio 2026 sebagai kesempatan untuk mengasah kemampuan, menambah pengalaman, serta menunjukkan potensi terbaik dalam bidang tarik suara. Selain menjadi ajang kompetisi, kegiatan tersebut diharapkan mampu melahirkan talenta-talenta baru yang dapat membawa nama Banjarmasin dan Kalimantan Selatan ke tingkat nasional. Rizky Wahyudi melaporkan.
1: Demikian informasi dari Kalimantan Selatan, Kota Banjarmasin, Kota Seribu Sungai. Dan kita kembali bersama rekan Jubeda. Silakan Jubeda.
0: Terima kasih Aditya dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dan selanjutnya pendengar, kita menuju ke Bumi Tununtaka, Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Dari Nurkan sore ini ada Angel. Selamat sore Angel. Oke, baik Angel. Di sini suaranya belum terdengar ini Angel.
1: Oke, bagaimana? Sudah terdengar?
0: Sudah terdengar. Gimana kabarnya Angel?
1: Kabar baik. Cuaca Nunukan juga lumayan cerah hari ini walaupun agak berkabut.
0: Alhamdulillah. Ada informasi apa Angel dari Nunukan?
1: Dari Nunukan ada informasi terkait dengan kabut asap selimuti Krayan, penerbangan masih normal.
0: Silakan informasi selengkapnya.
1: Baik. Pendengar dan pemirsa, kabut asap selimuti wilayah Krayan dalam beberapa hari terakhir sehingga menjadi perhatian karena aktivitas masyarakat di wilayah perbatasan tersebut sangat bergantung pada transportasi udara. Laporan Salma Amin selengkapnya.
2: Kabut asap mulai menyelimuti wilayah Krayan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara dalam 4 hari terakhir. Meski demikian, aktivitas penerbangan di Bandara Yufai Semarang Krayan hingga Jumat masih berjalan normal. Camat Krayan Selatan Oktavianus mengatakan penerbangan dari Krayan menuju Tarakan, Malino maupun Nunukan masih beroperasi seperti biasa. Kondisi ini membuat aktivitas masyarakat tetap berjalan meski kabut asap mulai dirasakan dalam beberapa hari terakhir.
3: Nah, kabut ini mulai 3 hari ini kabut nih. Sampai kemarin masih ada penerbangan. Tarakan, Longbawan, Tarakan, Longlayu. Ya, Malinau juga. Dari selatan kemarin, Tarakan, Layu, Layu, Nunukan, Nunukan, Layu lagi ke Malinau, Malinau, Layu ke Tarakan.
2: Oktavianus menyebut pemerintah daerah memang telah meminta pelajar melaksanakan pembelajaran dari rumah melalui surat edaran Bupati Nunukan. Sementara itu, aktivitas penerbangan dan kegiatan masyarakat lainnya masih berlangsung normal. Namun kondisi asap tersebut mulai menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat karena Krayan sangat bergantung pada transportasi udara. Pesawat tidak hanya mengangkut penumpang, tetapi juga menjadi jalur utama distribusi kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak dari Tarakan.
3: Ya, itu yang kita khawatirkan ke depan ini. Kalau semakin tebal kabut, ya tidak bisa juga penerbangan, kan? Nah, itu yang kita khawatirkan ini.
2: Menurut Oktavianus, gangguan penerbangan akibat kabut asap dapat berdampak langsung terhadap kebutuhan masyarakat di Krayan. Jika pesawat tidak dapat beroperasi, distribusi bahan pokok dan BBM berpotensi terhambat. Untuk itu, kondisi kabut asap di Krayan menjadi perhatian pemerintah setempat, terutama jika sebarannya semakin pekat dan mulai mengganggu jarak pandang di sekitar bandara. Salma Amin melaporkan.
1: Rekan Zubaida, demikian informasi dari Nunukan. Kembali ke Anda di Tarakan.
0: Terima kasih Angel dari Nunukan, Kalimantan Utara. Dan pendengar, selanjutnya informasi dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Dari Palangkaraya sore ini ada Aminuddin. Selamat sore, Amin.
1: Selamat sore, rekan Cube. Apa kabar, rekan Cube?
0: Alhamdulillah, kabar baik. Gimana sebaliknya, Amin, dan cuaca di Palangkaraya sore ini?
1: Cuaca kita sebenarnya panas, tapi karena terlindung kabut, jadi agak sedikit kayak mendung, tapi bukan mendung, Cube.
0: Wah, iya.
1: Betul.
0: Tapi kabar baik, Amin.
1: Alhamdulillah kami semua sehat, tapi beberapa dari kami juga yang ya akibat dampak dari kabut asap jadi pilek, flu, batuk seperti itu, rekan Jube.
0: Iya, semoga cepat sehat ya. Amin, informasi apa dari Palangkaraya sore ini?
1: Kalau dari Palangkaraya terkait tentang DPRD soroti realisasi pajak Pemko hingga kini masih rendah, rekan Jube.
0: Silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih rekan Jube, pendengar dan pemirsa lintas Banjar Nusantaraya. Informasi dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah terkait Ketua DPRD Kota Palangkaraya Subandi yang menekankan upaya dari pemerintah kota untuk lebih menggenjot pendapatan daerah. Mengingat hingga saat ini realisasi masih rendah, yakni di angka 48% mendekati akhir tahun 2026. Selengkapnya Aga Jaya Jaksono melaporkan.
2: Penekanan bahwa berdasarkan penjelasan dari pemerintah kota,
3: Ketua DPRD Kota Palangkaraya Subandi menyoroti realisasi pendapatan daerah yang hingga kini baru mencapai 48,55%. Capaian tersebut dinilai perlu menjadi perhatian dari pemerintah Kota Palangkaraya mengingat tahun anggaran 2026 semakin mendekati. Subandi meminta pemerintah Kota Palangkaraya melalui organisasi perangkat daerah terkait terus mengoptimalkan berbagai sumber penerimaan daerah. Menurutnya percepatan realisasi pendapatan penting dilakukan agar target yang telah ditetapkan dalam APBD 2026 dapat tercapai.
2: Perlu mendapat penekanan bahwa berdasarkan penjelasan dari pemerintah kota sampai tanggal 31 Juli 2026 realisasi pendapatan itu 48,50%. Tentu harapan kami realisasi pendapatan ini tentu nanti kita berharap pada masa akhir anggaran Desember akan selesai.
3: Sementara itu Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kota Palangkaraya Emi Abriani menyebut target penerimaan pajak daerah pada tahun 2026 sebesar 275,420 miliar lebih, sedangkan target retribusi daerah mencapai 22,959 miliar lebih. Emi Abriani membeberkan sejak Januari hingga awal Agustus 2026 realisasi penerimaan pajak daerah telah mencapai 155,223 miliar rupiah lebih atau sekitar 56,36% dari target tahunan. Sementara itu realisasi penerimaan retribusi daerah tercatat sebesar 8,271 miliar lebih atau sekitar 36,02% dari target yang ditetapkan.
4: Jadi dari target sebesar 275 miliar rupiah, saat ini kita sudah mencapai atau memperoleh ini 180 miliar 783. Jadi tinggal dari 100 miliarnya itu di 25 miliar.
5: Itu sektor apa yang paling besar pengembangan?
4: Jadi sektor saat ini yang penyumbang adalah dari sektor BPHTB atau BPH hak perolehan atas tanah. Kita sudah dari target 40 miliar.
3: Kepala Bapenda Palangkaraya Emi Abriani mengaku bahwa pihaknya telah memodernisasi layanan perpajakan daerah melalui penerapan sistem digital berbasis Geographic Information System atau GIS guna meningkatkan akurasi pendataan objek dan subjek pajak serta mengoptimalkan penerimaan pendapatan asli daerah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Demikian rekan Jube informasi dari Kota Cantik Palangkaraya Kalimantan Tengah. Kami kembalikan kepada Anda di RRI Tarakan.
0: Terima kasih Amin dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dan pendengar pemirsa, demikian lintas Banjar Nusantara edisi Sabtu 5 September 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya juga mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: dan saudari sebangsa dan setanah air. Kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja tidak sekedar landasan agar kita bisa bersikap baik kepada sesama manusia. Tetapi jelas, berdasarkan sila ini kita juga harus berbuat baik kepada makhluk-makhluk Tuhan yang lainnya. Secara nyata, jika kita memang mau membangun kehidupan yang bermartabat, kehidupan yang mulia, kehidupan yang penuh dengan harmoni, penuh kebahagiaan, kita memang harus berbuat baik kepada alam di mana kita tinggal. Jelas, hutan harus kita rawat, sungai harus kita jaga, mata air harus dipelihara, danau dan lautan adalah anugerah yang nyata yang harus kita pertahankan kelestarian. Tantangannya adalah ketika manusia membiarkan keserakahan tumbuh di dalam dirinya. Keserakahan yang dipadu dengan kepintaran akan membuat manusia bisa berubah menjadi mesin perusak alam yang luar biasa ganas. Dan bisa dijustifikasi atas alasan apa? Bisa justifikasi sebagai pembangunan, sebagai upaya meraih kemajuan, dan seterusnya. Tentu saja, kalau kita mau kembali kepada Pancasila, kita boleh membangun, bahkan harus membangun demi kesejahteraan rakyat, demi kesejahteraan bersama. Kita harus bergerak maju. Kita perlu mendayagunakan segenap sumber daya yang ada di alam ini, di tanah air ini. Tetapi saat yang sama, memang harusnya ada koridor nilai. Ada sistem nilai yang kita pegang. Kita tidak boleh berlebihan, tidak boleh serakah. Harus ada betul-betul kesadaran untuk selalu melakukan restorasi. Jika Anda menebang satu pohon, maka tanamlah dua pohon. Jangan menghancurkan hutan hanya gara-gara memperhitungkan keuntungan finansial tanpa Anda mengerti bagaimana hutan itu sangat berharga buat kehidupan. Tanpa ada strategi yang jelas bagaimana memulihkan, saudara dan saudari yang saya hormati, sikap Pancasilais memang harus kita tunjukkan dalam keseharian kita. Pada skala lebih kecil, bisakah kita sungguh-sungguh memelihara lingkungan kita? Tidak buang sampah sembarangan, tidak meludah sembarangan. Kita memperlakukan tanah kita dengan penuh rasa hormat. Itulah sebetulnya makna dari kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita sebagai manusia hidup dalam keberadaban, sikap adil kepada siapapun yang ada di sekitar kita. Demikianlah sikap Pancasilais yang harus kita jalankan.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Samarinda, Samarinda sore hari ini berlanjut di program Kentongan Majalah Udara. Informasi pertama saya buka untuk Anda pendengar. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda mendistribusikan air bersih bagi masyarakat yang terdampak intrusi air laut pada instalasi pengelolaan air. Air yang disalurkan ini diprioritaskan untuk kebutuhan minum dan masak pendengar. Kepala BPBD Samarinda Sarso mengatakan distribusi dilakukan berdasarkan dengan permintaan dari pihak kelurahan melalui call center dari Pusdaplos BPBD. Penyaluran tidak ditujukan untuk wilayah yang mengalami gangguan karena perbaikan ataupun gangguan jaringan pipa. BPBD Samarinda bekerjasama dengan Perumdam Tata Kencana, kemudian Kementerian PUPR, Balai Wilayah Sungai, dan Palang Merah Indonesia dalam penyaluran air. Saat ini distribusi menjangkau antara lain Kecamatan Sambutan, Palaran, hingga Batuah di Kecamatan Loajanan. Air bersih yang distribusikan ini tempatkan di lokasi umum yang mudah dijangkau masyarakat. BPBD Samarinda menegaskan penyaluran dilakukan untuk kebutuhan bersama dan bukan langsung ke setiap rumah tangga atau berdasarkan jumlah kepala keluarga.
1: Program Kentongan RRI Radio Tanggap Bencana.
2: Oi, masih hidup, Bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi enggak nih?
3: Sabar dikit lah, santai, Bro.
2: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
3: Alah, bawel banget sih, Bro. Nyantai aja kali. Nah.
4: Matiin aja nih air biar tahu rasa nih orang.
3: Lah, kok mati airnya, woi? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih, woi, perih.
2: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh, Bro. 3%. Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

air, tidak ada kehidupan. Menghemat air, menyelamatkan kehidupan. Pesan ini disampaikan oleh Pro 1 RRI Samarinda.

97 kemana Melvam, pendengar Pro 1 Radio Samarinda. Kebakaran lahan gambut terjadi di Jalan Tegalrejo, Kelurahan Rawamakmur, Kecamatan Palaran, Samarinda. Api sempat merambat ke sejumlah titik akibat kondisi angin yang cukup kencang. Kapolsek Palaran AKP Wawan Gunawan bilang kalaupun personel Polsek Babin Kaptimas, Babinsa, BPPD, petugas pemadam, relawan dan warga segera bergerak ke lokasi. Pemadaman dilakukan secara bertahap dengan mengerahkan sejumlah unit tangki air. Proses pemadaman menghadapi sejumlah kendala, diantaranya akses yang terbatas, angin kencang dan karakteristik lahan gambut yang mudah terbakar. Setelah berlangsung beberapa jam, api berhasil dipadamkan sekitar pukul 9 malam lewat 5 menit. Luas lahan yang terbakar diperkirakan sekitar 3 hektar dan tidak ada korban jiwa maupun luka.

Suhu ekstrim yang melonjak akibat gelombang panas belakangan ini bukan sekadar membuat kegerahan saat beraktivitas, melainkan juga menaruh alarm bahaya besar di tanah tempat berpijak. Ketika matahari bersinar tanpa ampun, kelembaban di dalam tanah menguap habis, menyisakan rumput, semak, dan ranting dalam kondisi sekering kertas yang siap menyala kapan saja. Di titik rentan seperti ini, satu percikan kecil bukan lagi masalah sepele, melainkan awal dari bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang bisa melalap ratusan hektar dalam hitungan jam, mengancam ekosistem, serta mengepung permukiman dengan kabut asap beracun. Karhutla di musim kemarau ekstrim seringkali bukan terjadi karena alam menyalahkan dirinya sendiri, melainkan karena kelalaian kecil yang berlipat ganda akibat faktor cuaca. Membakar sampah di pekarangan belakang, melempar puntung rokok yang masih membara ke pinggir jalan, atau membuka lahan dengan cara pintas menggunakan api, menjadi resep sempurna untuk memicu bencana. Menghadapi situasi krisis ini, kewaspadaan kolektif adalah pelindung utama. Berikut tips mencegah serta menghadapi ancaman karhutla di tengah gelombang panas. 1. Stop bakar sampah dan lahan. Jangan menyalakan api sama sekali di area terbuka. Angin kencang saat gelombang panas bisa menerbangkan bara api ke semak kering dalam sekejap. 2. Matikan total puntung rokok. Pastikan puntung rokok benar-benar padam, patahkan atau basahi sebelum dibuang ke tempat sampah. Jangan pernah membuangnya ke parit kering atau rumput. 3. Zonasi bersih rumah. Bersihkan daun, ranting, dan rumput kering dalam radius 3 meter dari dinding rumah Anda untuk memutus jalur rambatan api. 4. Pantau hotspot dan laporkan segera. Gunakan aplikasi Sipongi milik KLHK atau BMKG untuk memantau titik api. Jika melihat kepulan asap di lahan, langsung hubungi BPBD atau pemadam kebakaran setempat. Di tengah cuaca ekstrim, tanah yang kering mengubah kelalaian kecil menjadi bencana besar. Cegah pemicunya, amankan.

0: panas ekstrim ditambah angin kencang membuat api dengan cepat meluas membakar lahan gambut.
1: Makanya, setahu musim kemarau begini nah, jamba bakar di siang hari panas baik.
2: Bapak? Bapak ada omong dengan siapa?
1: Mama lihat ini berita kebakaran hutan yang lahan doh. Ini katanya karena mau buka lahan untuk bertanam.
2: Habis kebutuhan hidup nah mau kar mana?
1: Nah, itu yang salah, Mama. Buka lahan kalau mau pakai acara bakar begitu harus jaga. Jangan kasih tinggal toh. Lihat di akibat. Hutan yang jadi paru-paru kota terbakar. Ini kejadian nih sumber ulang tiap tahun dan bisa bikin rusak lingkungan. Coba Mama bayangkan 10 tahun ke depan tanpa hutan. Panas su pasti. Air apalai? Susah sudah tang toh.
2: Mari ketong cegah karhutla demi selamatkan bumi.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: enaknya udara di sini. Hutannya masih rindang, belum ada polusi udara.
1: Ya, namanya juga pegunungan, jauh dari perkotaan yang penuh hiruk pikuk dan polusi.
0: Semoga ya, penduduk di sini tuh bisa menjaga kelestarian hutan yang ada. Menjaganya dari tangan-tangan jahil yang ingin merusak hutan dan menjaganya dari bahaya karhutla.
1: Iya, karena kebakaran hutan dan lahan bisa memberikan dampak buruk. Bukan hanya merusak ekosistem, tapi juga menyebabkan polusi udara yang berbahaya untuk kesehatan manusia dan lingkungan. Makanya, jangan membakar sampah sembarangan di lahan terbuka dan meninggalkan bara api saat beraktivitas di alam terbuka.
0: Selain itu apa lagi ya yang bisa kita lakukan untuk menjaga hutan supaya tetap lestari?
1: Ya, kita juga bisa ikut dalam program reboisasi dengan menanam pohon serta kegiatan-kegiatan lainnya untuk mencegah terjadinya karhutla.
0: Tuh gayanya udah kayak dosen aja.
1: Tunggu, aku kan memang calon dosen. Sekecil apapun tindakan yang kita lakukan berdampak besar untuk kelestarian hutan kita. Mari bersama kita bisa.
2: Pro 1 FM. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Pendengar, beredar video di TikTok yang menampilkan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa seolah-olah mengatakan bahwa pemerintah menyediakan dana hibah 500 juta rupiah dari Arab Saudi untuk masyarakat kurang mampu. Unggahan tersebut juga meminta masyarakat menghubungi nomor WhatsApp tertentu untuk mendaftarkan bantuan. Klaim tersebut tidaklah benar alias bohong. Video memiliki kejanggalan, salah satunya yaitu gerakan bibir yang tidak selaras dengan narasi yang disampaikan. Hal ini menunjukkan bahwa video tersebut diduga telah dimanipulasi ataupun dibuat menggunakan teknologi kecerdasan buatan AI, sehingga masyarakat perlu berhati-hati terhadap informasi yang serupa. Penelusuran juga menemukan pernyataan resmi dari Bank Indonesia BI pada Februari tahun 2023 yang menjelaskan bahwa BI tidak bekerja sama ataupun terafiliasi dengan perbankan maupun lembaga apapun dalam pelaksanaan hibah. Oleh karena itu, masyarakat sebaiknya tidak memberikan data pribadi ataupun menghubungi nomor yang tercantum dalam unggahan tersebut tanpa memastikan kebenaran informasinya melalui sumber yang resmi. Demikian Cek Fakta Pro 1 RRI Samarinda, saya Ria Arda.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
4: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, kesatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen efektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
4: Hilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: 97,6 FM mendengar perusahaan RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Saya informasikan kalaupun kumandang azan maghrib nanti, bagi Anda yang tinggal di kawasan kota Samarinda dan sekitar, jatuh pada pukul 18.17 menit waktu Indonesia Tengah. Menantikan kumandang maghrib ke ruang dengar Anda sebelum pengajian doa Quran, akan saya jelang senja hati Anda dengan lagu Islami.

memegang nyawa seseorang pada saat kematiannya, dan nyawa orang yang belum mati ketika dia tidur. Allah menahan nyawa orang yang telah ditetapkan kematiannya, dan melepaskan nyawa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah.

Jika kamu tidak mempunyai waktu untuk baca Al-Quran sedikit pun, tapi kamu tetap punya waktu untuk makan, minum, tidur, bermain, sibuk dengan urusan dunia, maka ketahuilah, kamu bukan orang yang sibuk, tetapi kamu adalah orang yang terhalang dari kebaikan.

0: Queda así.
1: Sembilan tujuh kemana Melva mendengar Pro Satelario Samarinda Kanal Informasi dan Inspirasi. Saatnya ruang dengar Anda. Kami hantarkan pengajian dan terjemah Al-Quran dalam surah An-Nisa ayat 142 sampai dengan 143. Lantunan merdu bersama dengan Haji Mu'athmal Syeda dan penterjemah Ria Arda.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

Mereka dalam keadaan ragu-ragu antara yang demikian, iman atau kafir, tidak masuk kepada golongan ini orang-orang beriman, dan tidak pula kepada golongan itu orang-orang kafir. Barang siapa yang disesatkan Allah, maka kamu sekali-kali tidak akan mendapatkan jalan untuk memberi petunjuk baginya.

0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Pendengar, baru saja kami mendengarkan pengajian dan terjemah Al-Quran dalam surah An-Nisa ayat 142 sampai dengan 143 bersama dengan Haji Mus Almar ZA dan penerjemah Ria Arda. Saatnya kumandang azan maghrib untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

0: محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar, demikian tadi telah kami kumandangkan seruan azan maghrib untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Persatu FM. Barang siapa membiasakan diri untuk beristighfar, Allah akan memberikan jalan keluar baginya dari setiap kesulitan, akan memberikan kebahagiaan dari setiap kesusahan, dan akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, beliau berkata, sesungguhnya doa seseorang kepada saudaranya karena Allah adalah doa yang mustajab.

0: 97,6 FM mendengar Pro Satu Rari Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Satu komposisi bersama dengan Charlie Van Houten yang tergabung dalam ST12 hit era tahun 2010. Wah, gak terasa ya, lagu ini sudah cukup lama tapi masih enak. Kalaupun saya tampilkan, saya kesinambungan dengan komposisi lagu yang lain yang sudah disiapkan oleh rekan Dedi Purnama sebagai musik director. Saya akan kembali berlanjut terus untuk Anda pendengar. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda menyiapkan langkah antisipasi dampak dari kabut asap karhutla di lingkungan sekolah. Pembelajaran jarak jauh dapat diterapkan jika kualitas udara terus memburuk. PLT Kepala Distrikbud Samarinda Ibnu Arabi bilang, surat edaran telah diterbitkan sebagai pedoman bagi satuan pendidikan untuk jenjang SD dan SMP. Sekolah diminta memperkuat perlindungan kesehatan warga sekolah selama kondisi kabut asap. Sekolah juga diimbau mewajibkan penggunaan masker sesuai dengan standar, terutama saat beraktivitas di luar ruangan pendengar. Satuan pendidikan juga dilarang membakar sampah ataupun material lain yang dapat memperburuk kualitas udara. Distrikbud Samarinda turut meminta sekolah meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran. Pemeriksaan peralatan seperti kompor, tabung gas, dan instalasi listrik diminta dilakukan secara berkala untuk menjaga keselamatan warga sekolah.
1: Sa, Elsa, kamu minggu besok free nggak? Pantai yuk?
2: Ah, enggak ah, panas. Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
1: Ah, hutan pinus ya? Sebenarnya lagi malas jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
2: Sa, kamu tahu nggak sih kemarin?
1: Tolong ya.
2: Aku beli
1: ini penting loh.
2: Promo.
1: Aku lagi ngomong penting loh.
2: Iya, apaan sih?
1: Gitu aku belum selesai ngomongnya.
3: Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol, tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja gak menghargai lawan berbicara. Dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu, pembicaraan tersampaikan dengan baik serta lebih sopan.
4: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

97,6 FM mendengar perusahaan dari Samarinda. Akan kembali berbagi wasa untuk Anda. Pendengar Julfikli Hasan, Menteri Koordinator Menko Bidang Pangan, menyatakan pemerintah akan menertibkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPG yang terlambat mengirim makanan program Makan Bergizi Gratis MBG. Menurut Zulhas, keterlambatan distribusi makanan menjadi salah satu persoalan yang dapat memicu kasus keracunan dalam program MBG pendengar. Zulhas menilai kasus keracunan MBG berkaitan dengan kesalahan manusia, baik itu karena kelalaian maupun faktor lain yang disengaja. Karena itu, pemerintah akan mengevaluasi sistem distribusi dari SPG dalam 2 bulan ke depan, serta menindak tegas satuan maupun petugas yang terbukti lalai. Sanksi yang diberikan bisa berupa penggantian ataupun pemecatan petugas SPPG. Sementara itu, berdasarkan dari data terakhir Badan Gizi Nasional BGN, kondisi seluruh korban dugaan keracunan MBG di Pondok Pesantren Manbaul Hikam Tanggulangin Sidoarjo terus membaik. Dari total 748 santri yang terdampak, sebagian besar telah kembali ke pondok setelah mendapatkan perawatan medis. Hingga data terakhir masih ada 22 orang yang dirawat di 9 rumah sakit. Penangguhan dilakukan untuk kepentingan investigasi dan evaluasi terhadap dugaan kelalaian serta ketidakpatuhan petugas dapur dalam menjalankan prosedur operasi.

0: petir dan angin kencang yang prediksinya akan berlanjut sampai nanti jam 7:30 untuk beberapa wilayah kabupaten kota di Kalimantan Timur. Kota Kartanegara berada di 10, Muara Kaman, kemudian Kota Bongan, saya bergeser ke Berau, ada di daerah Sambalyong, kemudian Tabalar, Kelai, Segah, Gunung Tabur, Teluk Bayur, Kote Berat ada di Siluk Ngurai, Jempang, Bongan, Penyinggahan, Kute Timur berada di Teluk Pandan, kemudian Muara Bengkal dan sekitarnya. Alhamdulillah kalaupun hujan sudah mulai turun untuk beberapa wilayah kabupaten kota yang ada di Kalimantan Timur. Pendengar, bergantian dengan Dita Rania yang akan lanjutkan di Samarinda malam ini. Saatnya saya Ria Arda pamit undur diri dan selamat malam, selamat menikmati malam mingguan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: PRT.
1: Betul. Ada beberapa ibu-ibu yang mengeluh soal keamanan di lingkungan kita nih, terutama di malam hari. Mereka cerita soal kejadian melecehkan perempuan yang katanya mulai sering terjadi di daerah sekitar ini.
2: Astaga Pak RT, saya juga dengar cerita dari penjaga pos sebelah. Beberapa anak muda yang pulang kerja malam katanya melihat pelaku sempat kabur setelah

0: tapi untuk penerangan agar kiranya bisa ditambah.
1: Setuju, tapi untuk sementara kita harus antisipasi dulu. Mungkin perlu ditambah jadwal ronda atau pengumuman ke warga supaya lebih waspada.
2: Ide bagus Pak RT, kita juga bisa ajak warga buat saling menjaga. Misalnya kalau ada yang pulang malam, usahakan bareng atau dijemput keluarga.
1: Betul, kita harus bekerja sama. Pastikan lingkungan kita jadi lebih aman. Dan satu lagi, atur jadwal buat patroli tambahan.
0: Siap Pak RT, saya akan koordinasikan dengan tim lain. Semoga dengan kerjasama ini, kejadian begal ini bisa kita cegah.
1: Terima kasih buat warga semua. Semoga usaha kita ini membuahkan hasil.
2: Amin. Siap Pak RT, ini kan sudah jadi tugas dan tanggung jawab kita bersama Pak RT.

0: Terima kasih ya mas, hadiahnya.
1: Iya, sama-sama. Apapun akan saya lakukan demi kebahagiaanmu. Apalagi kan kita gak lama lagi jadi resmi. Kenapa itu? Sebentar ya.
2: Loh mas, mas mau kemana?
1: Kenapa mbak?
2: Enggak apa-apa mas.
1: Sini mbak, sini saya bantu. Ini, sudah semua. Hati-hati ya mbak.
2: Iya mas, terima kasih banyak.
1: Sama-sama. Kasihan si mbak itu.
3: Kasihan atau kasihan?
1: Loh, kamu kenapa kok tiba-tiba?
3: Kenapa? Kok masih nanya? Ngapain juga kamu bantu orang itu? Pasti ada maksud yang lain, ya kan?
1: Oh, karena itu tadi. Kasihan dia. Barang belanjaannya mbaknya itu tadi kan jatuh dan berhambur.
3: Ya biar aja, ngapain mas repot-repot bantuin?
1: Ya gak boleh gitu dong. Dengan sesama, kita harus saling tolong-menolong. Apalagi mbak itu tadi kan ternyata penyandang disabilitas atau cacat. Tangannya yang sebelah nggak sempurna.
3: Ah, alasan. Paling juga karena dia cantik, ya kan?
1: Astaga, kamu ini.
3: Sudahlah, temani aja dia sekalian. Aku bisa pulang sendiri.
4: Kita adalah makhluk sosial yang diciptakan Tuhan dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Dalam setiap tenaga kita, doa dan harta kita, terdapat hak orang lain yang membutuhkan. Peduli sesama, hidup

0: 1. Telingan Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Kelurahan memiliki peran strategis sebagai ujung tombak pelayanan pemerintah Kota Samarinda yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Karenanya kualitas pelayanan di tingkat kelurahan jadi salah satu faktor penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Hal tersebut disampaikan oleh Lurah Teluk Lerong Ilir Fahru Rozi dalam kegiatan Jumat ASN Bebaya ke-12 yang digelar oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kota Samarinda pada Jumat 4 September 2026. Fahru Rozi mengakui masih terdapat stigma di tengah masyarakat yang mengurus administrasi di kelurahan membutuhkan waktu lama dan berbelit-belit. Kondisi tersebut jadi tantangan bagi aparatur kelurahan untuk terus memperbaiki kualitas pelayanan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai prosedur yang berlaku. Pada prinsipnya, pelayanan dapat dilakukan dengan mudah selama masyarakat melengkapi persyaratan yang dibutuhkan. Dokumen seperti KTP dan kartu keluarga jadi bagian penting dalam proses awal untuk memastikan identitas serta data warga dapat diverifikasi melalui sistem. Kelurahan Teluk Lerong Ilir sendiri melayani masyarakat dengan jumlah penduduk lebih dari 15.000 jiwa dan didukung oleh jumlah personil yang terbatas. Dengan kondisi tersebut, penyederhanaan birokrasi dan pengaturan sistem pelayanan menjadi langkah penting agar kebutuhan administrasi masyarakat tetap dapat dilayani secara optimal. Pendengar, demikian Lintas Informasi.
1: Lintas Informasi.
0: Row 1.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
2: Kilau Pancasila.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Minggu pendengar Setia Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Di Tarania kembali hadir ke udara, jumpai Anda di malam hari ini pendengar 5 September 2026 dengan informasi dan lagu-lagu yang sudah kami siapkan untuk Anda di malam hari ini. Tetap bersama kami Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: Salam sejahtera bagi kita sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SSP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Surya Natakusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul "Capailah Bintang-Bintang di Langit". Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.
2: Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih bersama Anda di malam hari ini dari Prosat RRI Samarinda ya, dari kawasan CRM Emin. Saat ini malam minggu, jalanan seperti biasa pendengar terpantau cukup ramai lancar, dan untuk kondisi cuaca cerah, tidak ada hujan ya pendengar, ini adalah waktu yang tepat untuk Anda yang ingin menghabiskan malam minggu Anda mungkin bersama dengan keluarga sambil jalan-jalan keliling kota Samarinda gitu ya pendengar. Tapi tenang saja, untuk Anda yang mungkin di rumah aja, Ditarannya masih akan temani Anda di malam hari ini dengan informasi dan juga lagu-lagu terbaik yang sudah kami siapkan untuk Anda. Atau mungkin ada di antara Anda yang ingin menghabiskan weekend ataupun akhir pekannya dengan belajar bahasa asing ya pendengar. Nah, selain bahasa Inggris, ternyata ada 5 bahasa yang bisa Anda coba sebagai pemula untuk dipelajari ya pendengar. Selain untuk menambah wawasan, bisa juga belajar bahasa baru ini ataupun belajar bahasa asing ini sebagai opsi untuk menghabiskan waktu. Anda bisa mencoba bahasa Melayu pendengar, karena ini menjadi salah satu bahasa yang cukup mudah untuk dipelajari, terutama bagi penutur bahasa Indonesia. Karena kedua bahasa Indonesia dan juga Melayu tersebut punya banyak kemiripan struktur dan kosakata, sehingga orang-orang yang pelajari bisa lebih cepat memahami maknanya. Selain bahasa Melayu, tentunya ada bahasa Inggris ya pendengar, yang juga bisa jadi pilihan yang cocok untuk pemula karena seringkali digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kosakata bahasa Inggris juga sering ditemukan dalam internet, dalam film, musik, teknologi, hingga banyak sekali berbagai produk yang digunakan oleh masyarakat juga menggunakan bahasa Inggris. Nah, bahasa Spanyol pendengar juga termasuk bahasa yang relatif mudah ternyata dipelajari karena punya sistem pelafalan yang cukup konsisten. Nah, penutur biasanya mampu memperkirakan cara membaca suatu kata berdasarkan susunan hurufnya gitu. Jadi nggak ada yang berubah ya pendengar, apa yang tertulis biasanya itu yang dibacakan seperti itu. Nah, bahasa Italia juga punya pola pelafalan yang cukup teratur pendengar untuk pemula yang ingin mempelajari bahasa asing, dan bahasa ini juga dijadikan menggunakan alfabet Latin yang sudah familiar bagi penutur Indonesia gitu ya. Bahasa Prancis pendengar juga salah satu bahasa Roman yang banyak digunakan dalam komunikasi internasional. Tingkat kesulitannya mungkin lebih tinggi dibandingkan bahasa asing lainnya, tapi banyak kosakata berakar dari bahasa Latin dan juga mirip dengan beberapa bahasa lainnya. Jadi ada beberapa kata mungkin mendengar yang familiar dan jadinya lebih mudah gitu untuk diucapkan. Dan yang terakhir ada bahasa Belanda pendengar. Biasanya orang tua kita ataupun kakek nenek kita ini sering menyelipkan 1-2 kosakata berbahasa Belanda pendengar yang mereka ketahui gitu ya. Ternyata bahasa Belanda ini juga bisa dipertimbangkan untuk Anda pelajari lebih lanjut ya, terutama bagi Anda yang memang sudah memahami bahasa Inggris ataupun Jerman, karena sejumlah kosakatanya punya kemiripan dengan bahasa Inggris sehingga beberapa kata jadi lebih mudah dikenali. Dilansir dari Foreign Service Institute pendengar, tingkat kesulitan bahasa berbeda berdasarkan bahasa pertama pembelajarnya. Nah, meski begitu, tingkat kemudahan mempelajari suatu bahasa juga masih bergantung ya pada kebiasaan dan juga latar belakang masing-masing pembelajar. Bahasa yang dianggap mudah bagi seseorang mungkin punya tingkat kesulitan yang berbeda bagi orang lainnya ya. Dan informasi ini selengkapnya bisa Anda baca pendengar di laman kami di rri.co.id. Tetap bersama kami Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Dengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk mendengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Mendengar kaum muslim dan muslimat, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat isya untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Satu dinar yang kau infakkan di jalan Allah, satu dinar yang kau infakkan pada hamba sahaya, satu dinar yang kau sedekahkan kepada seorang miskin, dan satu dinar yang kau infakkan kepada keluargamu, yang paling besar pahalanya adalah yang kau infakkan kepada keluargamu. Hadis riwayat Muslim.
3: Orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Quran Surah Al-Huzurat ayat 6.

RRI Samarinda dalam esensi buku. Buku Mindset, The New Psychology of Success, karya Carol Dweck, menggambarkan konsep dasar tentang perbedaan antara mindset yang tetap atau fixed mindset dan mindset yang berkembang atau grow mindset. Dalam buku ini, Dweck mengungkapkan bagaimana pandangan terhadap kemampuan dan kecerdasan seseorang bisa mempengaruhi cara mereka menghadapi tantangan, belajar dari kegagalan, dan mencapai keberhasilan. Pertama-tama, Dweck memperkenalkan konsep fixed mindset, di mana individu cenderung meyakini bahwa kemampuan dan kecerdasan adalah sifat bawaan yang tidak bisa diubah orang. Dengan fixed mindset, kita cenderung menghindari tantangan karena takut kegagalan yang bisa mengungkapkan keterbatasan. Ya, kita juga mungkin melihat upaya keras sebagai tanda ketidakmampuan dan kritik dianggap sebagai serangan pribadi. Dweck berpendapat bahwa fixed mindset bisa membatasi perkembangan seseorang dan menghambat potensi sejatinya. Di sisi lain, grow mindset adalah keyakinan bahwa kemampuan bisa berkembang melalui dedikasi, latihan, dan pembelajaran. Orang dengan grow mindset melihat tantangan sebagai peluang untuk tumbuh dan belajar. Mereka tidak takut gagal karena melihat kegagalan sebagai bagian alami dari proses belajar. Dengan grow mindset, individu lebih mungkin mencari umpan balik konstruktif dan mengambil resiko untuk mencapai tujuan mereka. Salah satu aspek penting dari buku ini adalah Dweck tidak hanya menyajikan konsepnya, tetapi juga memberikan contoh konkret dari berbagai bidang kehidupan, seperti pendidikan, bisnis, dan olahraga. Ia menggunakan kisah sukses dan kegagalan dari tokoh-tokoh terkenal dan orang-orang biasa untuk menggambarkan bagaimana mindset dapat mempengaruhi pencapaian dan kebahagiaan seseorang. Dweck juga menyoroti peran penting pembelajaran dan perkembangan dalam menciptakan growth mindset pada individu. Ya, terutama pada anak-anak, ia menyajikan penelitian yang menunjukkan bahwa pujian yang fokus pada usaha dan proses, seperti keuletan dan dedikasi, lebih efektif daripada pujian yang hanya menekankan hasil akhir atau kecerdasan bawaan. Buku ini menawarkan wawasan berharga tentang cara mengubah pola pikir seseorang dari fixed mindset ke grow mindset dan bagaimana hal ini dapat mengubah kehidupan mereka secara positif. Dengan menekankan bahwa kemampuan dapat ditingkatkan melalui usaha dan dedikasi, penulis memberikan pesan optimis dan motivasi pembacanya untuk terus tumbuh dan mengatasi hambatan. Buku Mindset karya Carol Dweck ini merangkum konsep dasar dari dua jenis mindset yang mempengaruhi cara kita mendekati kehidupan. Dengan menyajikan ilustrasi dari berbagai konteks, Dweck memberikan pandangan komprehensif tentang betapa pentingnya grow mindset dalam mencapai keberhasilan dan memaksimalkan potensi seseorang. Demikian esensi buku berjudul Mindset, The New Psychology of Success, karya Carol Dweck, dari RRI untuk Indonesia.

0: Talk Show menarik dan program spesial dari RRI. Semua ada di aplikasi RRI Digital. Download sekarang dan nikmati tanpa batas. Halo RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-55-44976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
0: Pro 1 FM 97,6 FM dengan Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Kami sampaikan berita mancanegara, mendengar Malaysia menetapkan status darurat di Serian akibat kabut asap. Malaysia menetapkan keadaan darurat di distrik Serian, negara bagian Sarawak, mendengar pada Jumat 4 September 2026 kemarin, di mana keputusan tersebut diambil setelah kabut asap tebal menyebabkan kualitas udara mencapai tingkat berbahaya. Kabut asap tersebut, pendengar, berasal dari kebakaran hutan di wilayah Kalimantan Indonesia yang berdekatan dengan Sarawak. Dan kondisi ini membuat Sarawak menjadi salah satu wilayah Malaysia yang paling terdampak kabut asap. Kabut asap sebelumnya juga memaksa penutupan sekolah di sejumlah wilayah Sarawak, dan pemerintah Malaysia menggunakan indeks polusi udara atau API untuk mengukur tingkat pencemaran udara. Pembacaan API di atas 300 dikategorikan sebagai kondisi berbahaya, sedangkan angka 500 menjadi ambang batas untuk menetapkan keadaan darurat. Dan data pemerintah menunjukkan API di Serian mencapai 519 pada Jumat kemarin, mendengar, hingga akhirnya ditetapkan bahwa pemerintah Malaysia, khususnya di distrik Serian, negara bagian Sarawak, ditetapkan sebagai status darurat, pendengar. Dan kantor Perdana Menteri Malaysia menyatakan kabut asap telah mencapai tingkat polusi yang membahayakan kesehatan dan juga keselamatan masyarakat. Sebelumnya, Ketua Komite Manajemen Bencana Sarawak Douglas Unggah Embas mengatakan pemerintah negara bagian tengah telah meminta deklarasi keadaan darurat, dan permintaan tersebut diajukan setelah API atau API menembus angka 500, dan keadaan darurat tersebut hanya berlaku di distrik Serian dan mencakup wilayah dengan radius sekitar 20 km. Meskipun begitu, sejumlah layanan penting seperti supermarket, stasiun pengisian bahan bakar, dan juga bank diperkirakan tetap beroperasi, dan pemerintah Sarawak melakukan berbagai upaya untuk mengatasi kondisi kabut asap, salah satunya operasi penyemaian awan. Informasi ini, pendengar, kami kutip melalui laman rri.co.id. Tetap bersama kami, Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: Budi.
1: Ini Budi.
0: Ini Ibu Budi.
1: Ini Ibu Budi.
0: Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitik sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.
3: Udah 3 jam kita di sini enggak ada nampak satu ekor rusa pun kulihat. Memang sial kali lah kita nih.
4: Sabarlah, geng. Lagian ngapain lah kita cari ekor? Harusnya satu rusa lah yang lewat, bukan ekornya aja.
3: Hah, memang capek kali lah ngomong sama kau nih. Enggak pernah mau nyambung.
4: Suara apa tuh?
3: Itu bukan suara rusa, geng. Itu burung rangkong. Kalau digayuni, rejebujang namanya.
4: Mantap, gak ada rusa, rangkong pun jadilah.
3: Gak boleh kok buru tenjes. Ilegal itu, burung langka itu. Makanya gak boleh kita buru.
4: Alah, siapa mau yang lihat? Lagian, yang buru hewan langka itu pun bukan kita aja.
3: Jangan, Jess. Ditangkap nanti kita gara-gara itu. Aku gak mau ya masuk penjara ya.
4: Eleh, lemah kali kumbul jadi orang. Kalau gak mau kok, biar aku aja lah. Geser-geser.
3: Jangan, Jess. Biarlah kau marah sama aku. Asal gak kau tembak burung langka itu. Jess!
5: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta dalam Warta Berita Sentral.
6: Pro 1 RRI Samarinda, saatnya bergabung dengan Pro 3 dengan Warta Berita.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ada Jepang akan hadir di sini atas koordinasi Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI, Pangdam dengan kami BNPB yang melaksanakan koordinasi di lapangan.
2: Tapi pasar kita besar. Tadi Bapak menyampaikan kita sudah membuat banyak perjanjian dagang dengan negara lain termasuk dengan EU.
0: Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB terus memperkuat koordinasi pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC. Menteri Perdagangan soroti peluang pengembangan ekspor bagi industri pakan Indonesia. Pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dan Arab Saudi berkomitmen memperkuat kemitraan di bawah kepemimpinan Ketua Umum PBNU. Dengar inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 5 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Letnan Jenderal TNI Soeharyanto, terus memperkuat koordinasi pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC dengan mengerahkan pesawat milik BNPB dan TNI Angkatan Udara. Dari RRI Pontianak, Wilhelmus Triputra melaporkan.
3: Kemudian juga terkait cuaca tadi. Memang kalau pesawat komersil itu...
4: Usai mengikuti briefing persiapan OMC bersama Pangdam 12 Tanjung Pura Mejen TNI Novi Rubadi Sugito, Gubernur Kalimantan Barat Ria Nursan, dan Lanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono di briefing room Lanut Supadio Sabtu pagi, Kepala BNPB Letjen TNI Soeharyanto mengatakan adanya curah hujan yang terjadi pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari tadi di Kota Pontianak, Kabupaten Kuburaya, Sintang, dan beberapa daerah lainnya sangat membantu pemulihan kondisi cuaca di Kalbar, meski jarak pandang atau visibility-nya masih sangat terganggu. Kepala BNPB menuturkan dengan memperkuat pelaksanaan OMC yang dibantu dengan hujan alami ini, sehingga debit air yang akan turun semakin deras. Dalam waktu dekat akan didatangkan lagi satu pesawat untuk membantu pelaksanaan OMC. Dengan didatangkannya satu pesawat lagi, maka sudah ada 3 pesawat yang akan membantu pelaksanaan OMC, yaitu pesawat Kasa A2117 milik TNI AU, pesawat Grand Caravan 208B milik BNPB, dan penambahan satu pesawat lagi.
3: Mungkin tidak ada, kalau tidak ada halangan, ada dari Jepang. Ada Jepang akan hadir di sini atas koordinasi Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI, Pangdam, dengan kami BNPB yang melaksanakan koordinasi di lapangan. Ada beberapa tim pendahulu, tentu saja karena datang alutsista, itu akan dilakukan tim pendahulu melaksanakan pengecekan sudah koordinasi dengan Danlanut. Untuk airnya saja, di mana ngambil airnya sudah ditentukan. Nanti rinciannya tanya ke Danlanut.
4: Sementara itu, Danlanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono menambahkan pelaksanaan OMC selama ini dinilai sangat efektif dalam menurunkan curah hujan di sejumlah wilayah Kalbar. Karena untuk penyemaian garam ini dilakukan sampai malam hari. Karena untuk pelaksanaan OMC itu dilakukan pada sore dan malam hari.
5: Kemudian secara teknis di belakang kita ini pesawat Kasa yang selama ini mendukung kegiatan OMC yang relatif hampir sampai malam terus, dan pelaksanaannya karena memang potensi dari awan yang bisa dilaksanakan OMC itu hampir di sore dan malam hari. Dan alhamdulillah kemarin sore sampai malam hari ini alam juga mendukung terjadi hujan, dan kita mensupport dengan secara keilmuan dengan teknologi modifikasi cuaca ini bisa lebih masif lagi terjadi.
4: Dan Lanut menjelaskan untuk mendukung penanganan karhutla saat ini sudah ada 2 pesawat untuk mendukung OMC dan 6 pesawat untuk mendukung waterbombing. Marsma TNI Sidik Setiono menjelaskan, saat ini negara Jepang sudah mengirimkan tim survei untuk memberikan dukungan terkait armada udara yang akan diperbantukan di wilayah Kalbar. Dalam hal ini, TNI AU melalui Lanut Supadio akan mensinergikan dengan pesawat yang ada di Lanut Supadio. Rino Kartono, Wilhelmus, melaporkan.
6: Artinya kita bisa usahakan, bisa. Kalau untuk kru...
0: Adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan Tengah hingga sepekan ke depan sehingga pihak PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilik Riut Palangkaraya berkoordinasi dengan pihak terkait untuk melakukan modifikasi cuaca guna mengurangi dampak karhutlah saat ini. Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan.
7: Terhadap pertumbuhan awan yang memang memungkinkan untuk disemai,
8: PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilik Riut Palangkaraya terus berkoordinasi dengan berbagai pihak dalam upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah mengingat adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan Tengah untuk beberapa hari ke depan. Salah satu langkah yang dilakukan yakni mendukung dan berkoordinasi dalam pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC sebagai upaya membantu meningkatkan potensi turunnya hujan di wilayah yang membutuhkan. Eksekutif General Manager EGM PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilik Riut Palangkaraya Imade Darmawan mengatakan koordinasi tersebut dilakukan bersama instansi terkait mengingat kondisi cuaca dan meningkatnya kejadian kebakaran hutan dan lahan dapat berdampak terhadap kualitas udara serta aktivitas penerbangan di Bandara Cilik Riut. Pihak Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilik Riut juga lanjut Imade Darmawan memastikan aspek keselamatan dan kelancaran operasional penerbangan tetap menjadi perhatian utama selama pelaksanaan penanganan karhutlah dan kabut asap.
7: Kita melakukan pemantauannya sesuai dengan pukul 10.00 untuk mengetahui perkembangan cuaca, kemudian apakah tim modifikasi cuaca ini bisa terbang, karena memang leading sektornya saat ini adalah dari teman-teman BMKG yang akan memberikan informasi terhadap pertumbuhan awan yang memang memungkinkan untuk disemai, sehingga mudah-mudahan bisa ada hasilnya, bisa turun hujan, karena harapan kami seperti itu. Dan kami pun juga sudah melakukan koordinasi dengan BNPB juga sudah, BPBD juga sudah, kemudian sekarang ada operator baru namanya PT Rekayasa Atmosfer Indonesia yang melakukan modifikasi cuaca di Bandara Udara Cilik Riut atas perintah dari Kementerian Lingkungan Hidup bekerja sama dengan BMKG Pusat.
8: Sementara itu, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Cilik Riut Palangkaraya Lian Andriani menyebut potensi terjadinya hujan di Kalimantan Tengah dari tanggal 3 hingga 8 September mendatang sehingga memungkinkan adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan sehingga masyarakat perlu mewaspadai dampak dari hujan lokal disertai angin kencang nantinya.
9: Dan cuaca satu minggu ke depan untuk tanggal 3-4 September ini ada potensi hujan ringan namun hanya di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara yaitu wilayah Kabupaten Murung Raya. Kemudian untuk tanggal 5-6 September itu juga ada potensi hujan ringan itu di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara dan timur seperti wilayah Kabupaten Murung Raya, Kapuas bagian utara, kemudian wilayah Barito Utara, Barito Selatan bagian utara itu ada potensi hujan ringan. Sedangkan untuk tanggal 7 dan 8 September itu potensi hujan ringan maupun hujan lokal itu berpotensi di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah.
8: Melalui sinergi lintas instansi, operasi modifikasi cuaca diharapkan dapat membantu mengurangi resiko meluasnya karhutlah sekaligus menekan dampak kabut asap yang berpotensi mengganggu masyarakat dan transportasi udara. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Menteri Perdagangan Budi Santoso menyoroti peluang pengembangan ekspor bagi industri pakan Indonesia yang memiliki pasar besar. Berikut laporan Eliana Zahra.
10: Pertama ke India, Malaysia, Filipina, Jepang. Tapi pasar kita besar.
11: Menteri Perdagangan Budi Santoso menyebut industri pakan Indonesia memiliki pasar yang besar termasuk peluang untuk pengembangan ekspor. Ia mencatat nilai industri pakan mencapai 1,2 miliar dolar Amerika Serikat, sedangkan ekspornya baru 8,66 juta dolar Amerika Serikat.
10: Pertama ke India, Malaysia, Filipina, Jepang. Tapi pasar kita besar. Tadi Bapak menyampaikan kita sudah membuat banyak perjanjian dagang dengan negara lain termasuk dengan EU. Tadi Pak Indra juga bilang bulan depan ekspor ke Bangladesh dan Australia, Pak ya. Kamboja dan Australia, setelah itu nanti ke EU.
11: Sementara itu, co-founder dan Chief Marketing Officer Evo Group Dimas Baskoro mengatakan, Indonesia tidak hanya harus menjadi pasar, tetapi juga mampu menjadi produsen produk berkualitas yang bersaing di pasar global.
12: Kehadiran Kesfever merupakan wujud nyata komitmen kami untuk terus menghadirkan inovasi produk lokal dengan kualitas internasional. Hari ini sejalan dengan slogan kami, Pak Tri, kucing boleh impor, tetapi makanannya harus lokal.
11: Adapun Evo Group kemudian memperkenalkan Cat's Favor dengan nutrisi berstandar internasional. Peluncuran Cat's Favor berlangsung pada hari ini di Kabupaten Tangerang, Banten. Kegiatan tersebut berlangsung di dalam area Indonesia International Pet Expo atau IIPE 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Soekartono atau BHS mengatakan sebanyak 129 satuan pendidikan di Sidoarjo mendapat program revitalisasi sekolah dari pemerintah pusat. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Januar Fahmi dari RRI Surabaya.
13: Sebanyak 129 satuan pendidikan di Sidoarjo mendapat program revitalisasi sekolah dari pemerintah pusat meliputi 32 PAUD, 81 SD dan 16 SMP. Program ini dinilai membantu mempercepat perbaikan sarana pendidikan di daerah. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Soekartono atau BAS mengatakan program tersebut menunjukkan perhatian pemerintah pusat terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Salah satunya SMP Negeri 4 Sidoarjo yang mendapat perbaikan bangunan dan tambahan ruang kelas
14: yang ada. Jadi ini bukti bahwa pemerintah pusat sangat perhatian. Terus juga saya juga ingin melihat di beberapa ya ada SD, SMP, SMA, SMA juga akan saya cek di Sidoarjo. Termasuk juga smartboard di Sidoarjo. Itu digelontor 1.500 smartphone.
13: Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sidoarjo, Neti Rastiningsi, menyambut positif program tersebut karena kebutuhan rehabilitasi sekolah belum seluruhnya dapat dipenuhi oleh APBD, yang menyebut bantuan pemerintah pusat sangat membantu memenuhi kebutuhan perbaikan sekolah.
15: Mensupport dan mengucapkan terima kasih kepada pemerintah yang telah ada kegiatan revit seperti ini sangat membantu, karena terus terang dari APBD pun itu belum bisa memenuhi seluruhnya kerusakan-kerusakan atau rehab berat dan juga termasuk RKB. Jadi ini dengan adanya revit dari pemerintah pusat ini luar biasa.
13: Neti meminta seluruh satuan pendidikan untuk memperbarui dapodik, terutama kondisi sarana dan prasarana. Data tersebut menjadi dasar pemerintah pusat dalam menentukan penerima program revitalisasi berikutnya, sehingga diharapkan semakin banyak sekolah di Sidoarjo yang dapat bantuan tersebut. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
0: Masih dari Surabaya, Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama Republik Indonesia menegaskan komitmen Kementerian Agama untuk terus memperkuat sumber daya manusia dalam tata kelola pesantren dan kesadaran lingkungan. Faris Yarbo melaporkan selengkapnya.
16: Kementerian Agama Republik Indonesia mendorong seluruh satuan pendidikan keagamaan maupun pondok pesantren untuk memperkuat sumber daya manusia dalam mendorong kesadaran lingkungan. Hal tersebut disampaikan Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kemenag RI Basanak Said saat membuka gelaran Muktamar keempat Yaibat di Surabaya Sabtu siang. Basanak mengatakan kondisi lingkungan yang semakin mengkhawatirkan perlu menjadi perhatian bersama. Dengan kesadaran yang tinggi diharapkan dapat mengatasi persoalan lingkungan.
17: Sekarang lagi ada kebakaran hutan. Nah, tentu kemudian di masa yang seperti ini tentu kemudian peran-perannya masyarakat sangat ditunggu untuk kemudian menjaga alam. Di Islam itu suharal fasal dupil bari wal bahri bima kasabat adinas. Jangan murka kepada Tuhan, jangan menyalahkan alam, tapi harus kita mengintrospeksi diri bahwa sungguhnya kita perusak alam. Maka untuk menjadi sejahtera, maka kita harus yang memelihara alam ini.
16: Sementara itu, Yusuf Ibrahim, Ketua Pelaksana Muktamar Yaibat mengatakan kegiatan tersebut tidak hanya fokus pada dakwah, namun juga pemberdayaan sumber manusia dalam penguatan kepedulian sosial.
18: Muktamar keempat ini didahului tahun 2020. Kita punya juga meng-treat desa Ramabumi jadi kawasan, tapi punya program unggulan, yaitu program unggulannya program minim sampah. Yang kedua program pilah sampah. Jadi karakter pertama itu bagaimana caranya minim sampah dulu. Kalau masih ada sampah, baru pilah sampah. Lalu sampah basah ini komposting. Baru yang keempat itu desa sehat, sehat jasmaninya, sehat rohaninya. Yang kelima hutan desa. Hobi menanam. Jadi zamannya Ibad ini hobi menanam, harus ditanamkan.
16: Melalui upaya tersebut, ia berharap Ya Ibad dapat berperan membentuk SDM unggul dan bermanfaat bagi seluruh umat beragama. Faris Yarbo melaporkan.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
19: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 6 September 2026 bersama saya Sally, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi lainnya terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Aceh, di Selat Malaka, Jambi, di Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Laut Flores, Laut Arafuru, Papua Selatan, Maluku, dan di Sulawesi Utara. Sedangkan untuk daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan utara Aceh, di Teluk Thailand, di Laut Cina Selatan, dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kewaspadaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, Jakarta, Serang, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya. Terdapat juga potensi udara kabur di Banda Aceh, Jambi, Bengkulu, Palembang, Pontianak, Palangkaraya, dan Samarinda, serta potensi asap atau kabut di Padang dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Kupang, Mamuju, Ambon, Sorong, Nabire, dan Jayapura. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Mataram, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Manokwari, Jayawijaya, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabur di Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dan Arab Saudi berkomitmen memperkuat kemitraan di bawah kepemimpinan Ketua Umum PBNU Abdul Hakim Mahfuz atau Gus Kikin. Hal itu mencuat dalam pertemuan antara Dubes Arab Saudi Faisal Abdullah Amodi dengan Gus Kikin pada Jumat malam di Jakarta. Berikut laporan Retno Mandasari.
1: Kalau hari ini tidak ada pembahasan yang khusus, jadi pembahasan
2: Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dan Arab Saudi berkomitmen memperkuat kemitraan di bawah kepemimpinan Ketua Umum PBNU Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin. Komitmen tersebut disampaikan dalam pertemuan Gus Kikin dengan Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Faisal Abdullah Amudi Jumat malam di kediaman Duta Besar Faisal di Jakarta. Gus Kikin mengatakan pertemuan dengan Duta Besar Faisal merupakan bagian dari hubungan yang telah lama terjalin. Menurutnya, PBNU terbuka terhadap kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk bersama Arab Saudi. Hubungan yang selama ini telah terjalin baik dengan Arab Saudi menurutnya akan terus ditingkatkan ke depan.
1: Ini hari pertama saya masuk di kantor PBNU dari pagi, kemudian kita berkomunikasi dan saya diundang dan memang sudah lama kami kenal. NU itu selalu terbuka untuk kerjasama. Saudi juga mungkin nanti yang lain juga. Tapi hubungan yang sudah baik dengan Saudi ini akan kita tingkatkan juga.
2: Sementara itu, Duta Besar Faisal mengatakan pertemuan Jumat malam juga merupakan bentuk ucapan selamat kepada Gus Kikin atas kepemimpinannya sebagai Ketua Umum PBNU yang baru.
3: Ini adalah ucapan selamat kepada Ketua PBNU yang baru dan kami berdoa semoga Ketua Umum PBNU Gus Kikin diberikan kesuksesan, keberhasilan di dalam memimpin PBNU. Kerajaan Arab Saudi sebagai negara Muslim dan dua tanah suci ada di sana sudah tentu punya hubungan yang sangat bagus dengan semua ormas-ormas Islam.
2: Adapun Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin terpilih sebagai Ketua PBNU periode 2026-2031 pada Senin 31 Agustus 2026, yaitu dalam Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beras, Jombang, Jawa Timur. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Pebasket muda Derek Michael Zaviero menyebut tampil di Asian Games adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli. Niar. Ya, kami masih menunggu sambungan telepon bersama dengan Niar Abdul Litiloli yang sedianya melaporkan. Pebasket muda Derek Michael Zaviero menyebut tampil di Asian Games adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Dan informasinya akan langsung disampaikan rekan kami Niar Abdul Litiloli. Dan sudah tersambung bersama dengan Niar, silakan Niar.
4: Pendengar, pemain timnas basket putra Indonesia Derek Michael Zaviero mengaku sangat antusias menyambut kesempatan tampil pada Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Ajang olahraga terbesar Asia tersebut menjadi pengalaman pertama bagi Derek setelah sebelumnya belum berkesempatan memperkuat Indonesia di Asian Games. Derek mengatakan tampil di Asian Games merupakan salah satu impiannya sejak kecil. Ia bahkan mengingat ketika masih duduk di bangku SMA di mana dirinya datang ke Gelora Bung Karno untuk menyaksikan atmosfer Asian Games di Jakarta. Dan menurut Derek, pengalaman tersebut membuat dirinya termotivasi untuk menjadi bagian dari timnas Indonesia pada ajang Asian Games tahun ini. Derek sendiri merupakan bagian dari timnas basket Indonesia yang hari ini berkesempatan mendapatkan kunjungan dari CDM atau Chef de Vision timnas ataupun kontingen Indonesia yang akan bertarung di Asian Games, yaitu Todorova Pasaribu yang ikut mengunjungi pelatnas basket Indonesia. Erik Michael sendiri merupakan pemain timnas basket putra Indonesia yang saat ini berkarir bersama klub asal Jepang, Saga Balloners. Sebelumnya Erik sempat berkarir di Liga Basket Mahasiswa Amerika Serikat yaitu NCAA Divisi 1 bersama kampusnya Grand Canyon. Pendengar, timnas basket putra Indonesia sendiri tergabung di bersama Jepang, Korea Selatan dan juga Arab Saudi di grup A. Asian Games sendiri akan berlangsung di Aichi dan Nagoya pada 19 September hingga 4 Oktober 2026. Dari Jakarta, Nira Pelitilo di Politik RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: FM Negara Persatu Radio Republik Indonesia Samarinda. Saat kami hadirkan untuk Anda pendengar di malam minggu ini sudut-sudut kehidupan dengan judul Peluk yang Tak Pernah Lelah untuk Anda. Selamat mendengarkan.
3: Sudut-sudut kehidupan

0: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, di sudut-sudut kehidupan ada kisah yang tidak selalu terlihat, tentang cinta yang diuji, tentang kesabaran yang ditempa waktu. Menjadi seorang ibu adalah anugerah, namun bagi sebagian perempuan, peran itu juga menjadi perjalanan panjang yang penuh tantangan. Seperti kisah seorang ibu yang dengan penuh keteguhan membesarkan dua anak istimewa, anak-anak dengan autisme. Di balik senyumnya yang tenang, tersimpan perjuangan yang tidak sederhana. Inilah kisah Ibu Novita Abu Kandaria.
1: Pro 1 RRI Samarinda, 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: pendengar, Ibu Novita, orang tua dari dua anak penyandang autisme, berbagi pengalamannya dalam memastikan pendidikan terbaik bagi kedua buah hatinya. Dengan penuh usaha, ia memilih sekolah inklusi berdasarkan rekomendasi yang tepat, sehingga proses pendaftaran dapat berjalan lancar. Baik Bunda Novita, sehat ya Bunda ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, dan apa dengar? Beliau adalah orang tua dari anak dengan autisme, betul ya Bu ya?
1: Ada dua.
0: Ada usia berapa Bu yang pertama?
1: Yang pertama usia 9 tahun, yang kedua 6 tahun.
0: Dan saat ini tetap mereka sekolah Ibu ya?
1: Sekolah.
0: Mereka sekolah di mana Ibu?
1: Untuk yang pertama kelas 3 SD di SD 027 di Pramuka. Untuk yang terakhir anak saya itu 6 tahun di TK Negeri 10 ya. Alhamdulillah mereka masuk inklusi semua. Iya.
0: Ada kendala pada saat pendaftaran?
1: Kalau pendaftaran enggak aman sih, karena memang saya rekomendasi langsung dari PLDPI. Saya cari info dulu, yang baik yang mana, dapat rekomendasi baru saya kesana.
0: Pendengar, dalam mendampingi dua anak penyandang autisme, Ibu Novita mengakui bahwa tantangan terbesar bukan hanya pada proses belajar, tetapi juga pada penerimaan lingkungan sekitar. Meski sempat menghadapi pandangan negatif, ia memilih terbuka dan edukatif, menegaskan bahwa anak-anaknya tetap berhak dipahami dan diperlakukan setara. Ada kendala Ibu selama ini mungkin untuk membimbing anak atau mungkin dalam pembelajaran, proses pembelajaran mereka Ibu?
1: Kalau kendala berat sih enggak sih. Mungkin awal-awal saja, karena memang untuk anak-anak hebat seperti anak-anak saya ini buat sosialisasi yang paling berat sih ya. Kita pelan-pelan dampingin, tidak saya lepas begitu saja. Pendekatan langsung sama teman-temannya, sama guru, sama sekolah, itu perlu pasti.
0: Iya. Dua anak autis yang dihadapi oleh Ibu Novita, anak-anak yang istimewa ya, dan tentu banyak usaha, banyak pengorbanan, dan hasil lain waktu, materi, dan hal-hal lain tentu sudah dikorbankan oleh seorang Ibu Novita bersama keluarga. Ini yang akan bisa menjadi sumber inspirasi tentunya. Tantangan terbesar Ibu yang dihadapi dalam mendampingi dan membersamai dua anak istimewa,
1: Yang pasti sih lingkungan sih yang utama, dari orang-orang terdekat, dari di luar ya, lingkungan sih yang pasti yang paling berat. Ngelihat pandangan mereka awal, ngelihat anak-anak kita gitu.
0: Apa kalau misalnya Ibu melihat kondisi yang seperti itu, mungkin ada pandangan sinis atau mungkin pandangan merendahkan seperti itu ya Bu, apa yang dirasakan oleh seorang Ibu Novita?
1: Pasti sedih, awalnya pasti sedih. Itu udah pasti, apalagi kita seorang ibu ya, anak kita direndahkan gitu, dianggap berbeda lah dari anak-anak mereka gitu. Pasti sedih, itu pasti sih Pak.
0: Apa yang dilakukan Ibu untuk menepis itu semua?
1: Kalau menepis sih saya enggak pernah pengen terlalu ini sih sama mereka. Paling enggak saya cuma menjelaskan, anak saya juga manusia, paling enggak seperti itu. Mungkin dia hanya berbeda dari anak kalian, tapi anak saya tetap manusia gitu aja.
0: Jadi di lingkungan tempat tinggal Ibu, apakah masih ada terdapat pandangan seperti itu? Oh, atau mungkin secara perlahan sudah berubah?
1: Dari awal saya sudah menjelaskan sama mereka, saya nggak pernah malu untuk mengatakan anak saya ABK, saya bilang gitu. Tolong dimengerti kalau misalnya dia berbuat sesuatu yang mungkin berbeda dari anak kalian. Saya langsung menjelaskan aja sih Pak, karena saya pada dasarnya tidak mau, saya sudah menerima anak saya sepenuhnya dari awal. Jadi setiap ada pandangan seperti itu saya langsung menjelaskan saja tanpa mereka harus bertanya lebih dulu.
0: Oke. Kalau di lingkungan sekolah Bu, bagaimana Ibu?
1: Dari awal saya masuk sekolah pun saya udah menjelaskan, anak saya ABK, saya bilang gitu. Anak saya ADHD hiperaktif, saya bilang seperti itu. Tolong dimengerti kalau mungkin pada saat belajar nanti dia ada berbeda dari teman-temannya, belum bisa mengikuti sepenuhnya, saya gitu. Kalau sekolah mendapatkan ini kesulitan, tolong sampaikan sama saya jangan mendiskriminasi anak saya, seperti itu. Saya sudah menjelaskan lebih dulu sih, Pak. Karena dari awal komitmen saya, dari anak saya yang pertama yang umur 9 tahun itu, saya sudah kasih tahu. Dan pada saat dapat adiknya, seperti itu lagi, ya sudah menjadikan pengalaman dari awal. Jadi sebelum semua ada statement apapun, saya langsung menjelaskan lebih dulu saja sih.
0: Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, bagi Ibu Novita, anak-anak dan keluarga menjadi sumber motivasi terbesar untuk terus kuat menjalani setiap proses kehidupan. Dengan dukungan suami dan orang-orang terdekat, ia memilih tetap optimis serta terbuka kepada lingkungan, menegaskan bahwa anak-anaknya tidak berbeda, hanya membutuhkan pemahaman yang lebih. Perjalanan itu dimulai dari kekhawatiran saat anak mengalami keterlambatan bicara hingga akhirnya mendapat diagnosis dan penanganan yang tepat. Berbekal pengalaman, Ibu Novita terus belajar, aktif mencari informasi, serta konsisten mendampingi terapi anak-anaknya, membuktikan bahwa ketulusan, keterbukaan, dan ketekunan menjadi kunci penting dalam mendukung tumbuh kembang anak-anak istimewa. Siapa yang menjadi motivasi besar seorang Ibu Novita tetap kuat dan semangat untuk
1: memimpin? Anak-anak saya.
0: Anak-anak. Keluarga.
1: Pasti. Keluarga, ya dukungan suami saya yang pasti, dari orang-orang terdekat yang lain. Kalaupun mereka memandangnya berbeda, ya saya jelaskan saja, anak saya tidak berbeda dari kalian. Cuma mungkin ada yang kurang, tapi bisalah nanti, segitu. Optimis saja.
0: Ibu Novita, seperti yang sudah digambarkan tadi, bahwa ibu secara ini terbuka ya kepada lingkungan, kepada masyarakat, bahkan di sekolah juga terbuka dengan kondisi anak-anak istimewa, yaitu ada dua orang tadi. Nah, kalau ibu melihat sebagai gambaran juga kepada masyarakat kita, mungkin yang juga memiliki anak-anak istimewa, khususnya autis ya ibu ya, kalau ibu melihat seperti apa perkembangan anak dari waktu ke waktu, dan apa yang menjadi kunci keberhasilan dalam memberikan bimbingan ya kepada dua anak ibu yang istimewa nih ibu?
1: Saya selalu bertindak saja. Kalau sudah mau mulai menjelaskan tuh saya bingung sih, karena saya memang dari awal pada saat anak saya sudah tahu seperti ini dan sudah dapat penjelasan dari psikolog profesional, ya saya langsung menjelaskan saja tanpa mereka harus bertanya, tanpa mereka harus heran nanti. Ya saya memberitahu duluan saja.
0: Dua anak ibu yang istimewa ibu diketahui sebagai autis, apakah pada saat lahir atau mungkin?
1: Oh enggak, anak saya awalnya speak delay. Anak saya speak delay, ya pasti sudah banyak inilah, anak kamu kenapa nih, kok belum bisa ngomong ini, kok belum bisa ini, dia bilang gitu, terlambat bicara. Ya awalnya saya juga nggak tahu, pasti mencari info ke sana kemari, mungkin dari teman-teman yang lain yang beritahu, harusnya kamu seperti

0: Anda, saya masih percaya sama anak saya ya, saya cari tahu saja semuanya. Saya mulai dia cari info, cari tempat terapi, dan berjodoh di PLDPI. Waktu itu anak saya berumur 5 tahun kayaknya, baru di situ.
1: Dua-duanya dari diawali dengan speak delay, Bu?
0: Iya, dua-duanya dari speak delay. Jadi karena pengalaman dari kakak, dari adik pun kita lebih aware ya. Dari umur 2 tahun setengah kita udah ngelihat belum ada. Terus dari dokter spesialis anak waktu itu langsung mendiagnosis, langsung coba dibawa ke sini katanya gitu. Kita ikutin semua alurnya yang ada, dan alhamdulillah sampai sekarang masih terus berjuang saja.
1: Oke, tetap semangat tentunya Ibu ya. Pendengar, Ibu Novita merasakan banyak perubahan berarti setelah mendapatkan pendampingan dari lembaga terapi, terutama dalam perkembangan kemampuan dan kepercayaan diri anak-anaknya. Ia memilih untuk fokus pada kelebihan yang dimiliki, sambil terus mendorong potensi mereka agar dapat berkembang lebih optimal. Di balik proses tersebut, rasa lelah tentu tidak terhindarkan. Namun, Ibu Novita menjadikannya sebagai pengingat akan besarnya peran orang tua bagi anak. Melalui pengalamannya, ia berpesan agar para orang tua tidak menyerah, terus mencari informasi, dan tetap kuat dalam mendampingi anak-anak istimewa, agar mereka dapat tumbuh dan menunjukkan kemampuannya. Apa saja yang sudah Ibu dapatkan dari lembaga yang diasuh oleh Pak Paton ini?
0: Banyak banget. Dari anak saya belum bisa berbicara, dari anak saya yang tidak bisa diam, dari anak saya yang ya pokoknya dilihat orang berbeda gitu. Enggak, anak saya sama, saya bilang seperti anak kalian, mungkin dia lebih lincah, dan kalau bisa anak saya lebih baik, lebih pintar. Pokoknya semua kelebihan anak saya tuh saya tonjolkan saja seperti itu. Dan dari pihak PLDV pun membantu saya, Pak, anak saya loh bisa ini loh Pak, bisa nggak lebih diasah lagi di sini, seperti itu.
1: Satu lagi Ibu, ada nggak masa atau waktu Ibu merasa lelah sekali atau keluarga merasa lelah sekali?
0: Kalau itu pasti, dan pasti sering terlintas lah saat kita menanganin dua anak ABK yang hiperaktifnya luar biasa. Pasti lelah itu adalah Pak, nggak mungkin tidak. Ya, mengesiasati dengan melihat mereka kembali sajalah. Pokoknya kalau kita sudah mulai lelah tuh, kita lihat anak kita lagi lah. Oh, anak kita masih butuh kita. Anak kita nih masih perlu kita. Betul. Gitu aja.
1: Luar biasa. Ada mungkin pesan seorang Ibu Novita untuk orang tua yang ada di luar sana, terutama yang saat ini mungkin berada pada fase awal menerima kondisi anak dengan autis.
0: Jangan pernah menyerah. Betul. Jangan berkecil hati. Intinya pokoknya kita mencari tahu seluas-luasnya, berjuang, berusaha. Anak kita perlu kita gitu. Betul. Jadi jangan kita duluan yang jatuh. Betul. Kita harus bangun duluan, menyemangati mereka, berusaha untuk mereka, menunjukkan mereka bisa gitu.
1: Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, perjalanan Ibu Novita Abu Kandaria menjadi potret nyata tentang keteguhan hati seorang ibu dalam menerima, memahami, dan memperjuangkan masa depan anak-anaknya. Di tengah berbagai tantangan, mulai dari keterlambatan perkembangan hingga stigma lingkungan, ia memilih untuk berdiri tegak, membuka diri, dan terus mengedukasi sekitar bahwa setiap anak, termasuk anak dengan autisme, memiliki hak yang sama untuk tumbuh, belajar, dan dihargai. Lebih dari sekedar perjuangan, kisah ini menunjukkan bahwa kekuatan terbesar lahir dari penerimaan dan dukungan keluarga. Dengan keyakinan, usaha tanpa henti, serta keberanian untuk mencari bantuan dan informasi, Ibu Novita membuktikan bahwa tidak ada kata terlambat untuk berproses.

Setiap langkah kecil yang dijalani dengan konsisten mampu menghadirkan perubahan besar bagi perkembangan anak-anaknya. Pada akhirnya, cerita ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik kelelahan selalu ada alasan untuk menjadi bangkit, yaitu harapan dan masa depan anak-anak. Jangan pernah menyerah, karena anak-anak istimewa tidak membutuhkan kesempurnaan, melainkan kehadiran, kesabaran, dan cinta yang terus diperjuangkan setiap hari. Saya Muhammad Fadil pamit, sampai jumpa dalam kisah inspiratif berikutnya, hanya di sudut-sudut kehidupan Pro 1 RRI Samarinda.

0: 1.
1: Lintas informasi.
2: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Otorita Ibu Kota Nusantara bersama dengan BNPB, TNI, Angkatan Udara, dan BMKG mempercepat penanganan karhutla melalui operasi waterbombing di sejumlah lokasi. Dalam siaran pers Otorita IKN pada Sabtu 5 September 2026, operasi waterbombing dilakukan dari udara dengan didukung pemantauan serta pemadaman di darat. Hasil pemantauan setelah operasi menunjukkan api dan asap di sejumlah lokasi berkurang. Operasi dilakukan dalam dua sorti menggunakan helikopter Karakal H225M yang berangkat dari Lanut TNI AU Domber Balikpapan. Sasaran penanganan meliputi kawasan Bukit Tengkorak, Jalan Nasional Balikpapan Samarinda kilometer 47, Tol Balikpapan Samarinda KM49 sampai dengan 53 dan Wonotirto. Pada sorti pertama waterbombing dilakukan di kawasan Bukit Tengkorak, sementara sorti kedua menyasar Jalan Nasional Balikpapan Samarinda KM47, Tol Balsam KM49, 53 dan Wonotirto. Secara keseluruhan operasi pada Sabtu tersebut dilakukan sebanyak 10 kali dengan rincian 5 kali di Jalan Nasional Balikpapan Samarinda, 4 kali di Tol Balsam dan 1 kali di Wonotirto. Penentuan sasaran dilakukan berdasarkan pemantauan serta pembaruan koordinat dari tim di lapangan, di mana informasi tersebut diteruskan kepada tim udara agar penyiraman dapat diarahkan ke titik yang membutuhkan penanganan. Sumber air untuk operasi diperoleh dari sejumlah lokasi di sekitar kawasan. Operasi tersebut diawali patroli udara TNI Angkatan Udara, dan patroli dilakukan untuk mengidentifikasi dan memantau kondisi di sejumlah lokasi yang berpotensi memerlukan penanganan. Kecepatan respon menjadi penting karena kondisi cuaca yang cenderung kering, dan karenanya pemantauan dan penanganan dilakukan berkelanjutan dengan menggabungkan informasi lapangan, pemantauan udara, dan data BMKG. Pendengar, demikian lintas informasi.
0: Kilau Pancasila.

0: sebangsa dan setanah air. Ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif, apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila.

0: 97,6 FM, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Pendengar, saatnya kami hadirkan untuk Anda drama radio dengan judul Ayah Tanpa Sosok, produksi dari RRI Gorontalo untuk Anda di malam hari ini. Selamat mendengarkan.
1: Ayah, uang semester Alia sudah jatuh tempo minggu depan.
2: Ayah lagi tidak punya uang.
1: Tapi ayah kemarin bilang sedang dapat proyek.
2: Sudah aku bilang tidak ada uang.
1: Ayah, Alia cuma ingin kuliah Alia selesai.
2: Jangan terus-terusan minta uang. Ayah juga punya kebutuhan.
1: Kebutuhan ayah atau kebutuhan orang-orang yang ayah bantu di luar sana.
2: Jangan mengejari ayah.

yang dulu ku banggakan perlahan berubah. Aku baru tahu usaha ayah bangkrut karena judi. Aku baru tahu ayah sering bersama perempuan lain. Dan yang paling menyakitkan, ayah lebih peduli pada orang lain dibanding

0: Bagaimana kuliahmu?
1: Masih berjuang, Bu.
0: Kau nampak lelah, Nak.
1: Saya harus membayar biaya kuliah sendiri.
0: Bukankah ayahmu masih ada?
1: Ada kok, Bu. Tapi rasanya seperti tidak ada.
0: Maaf ya, Nak. Ibu tidak bermaksud.
1: Tidak apa-apa, Bu.
0: Alia, magangmu sebenarnya tidak berbayar, Nak.
1: Bu, kalau boleh, bayar saya berapa saja?
0: Apa?
1: 100 ribu, 50 ribu, berapapun.
0: Alia,
1: saya hanya ingin lulus.
0: Ya, baiklah. Ibu akan usahakan ada honor untuk kamu.
1: Terima kasih, Bu.

0: kamu makan cuma mie lagi.
1: Ya, aku masih kenyang.
0: Bohong.
1: Ketahuan ya.
0: Kamu terlalu keras pada dirimu sendiri.
1: Kalau aku menyerah, siapa yang akan menyelamatkan hidupku, Lan?
0: Ya, seharusnya ayahmu.
1: Ups.
0: Maaf ya, Al.
1: Tidak apa-apa. Kadang aku iri melihat teman-teman yang masih bisa bersandar pada orang tuanya.
0: Kamu kuat, Alia.
1: Aku tidak kuat, Lan. Aku cuma tidak punya pilihan.

0: Dari mana ayah?
1: Bukan urusanmu.
0: Uang kuliah anak sendiri tidak ada. Tapi untuk perempuan lain selalu ada.
2: Diam kamu.
0: Ibu baru beberapa tahun meninggal.
2: Jangan bawa-bawa ibumu.
0: Kenapa tidak? Karena sejak ibu meninggal, semua keburukan ayah mulai terlihat.
2: Kurang ajar.
0: Kenyataannya begitu kan?

0: Ya ampun Alia, akhirnya besok kamu wisuda.
1: Iyalah, alhamdulillah.
0: Bahagianya pasti.
1: Entahlah.
0: Loh, kok gitu? Apa ayahmu datang?
1: Tidak tahu.

0: marah. Ayah tahu apa yang lebih menyakitkan daripada menjadi piatu. Menjadi anak yang masih punya ayah, tapi tidak pernah merasakan kehadiran seorang ayah. Saat teman-temanku meminta uang kuliah kepada ayah mereka, aku memohon pada tempat magang agar dibayar berapa saja. Saat teman-temanku pulang dijemput orang tua, aku pulang sambil memikirkan bagaimana membayar semester berikutnya.
1: Alia,
0: tidak, dengar dulu ayah. Hari ini aku harus bicara. Aku kehilangan ibu. Aku kehilangan kehangatan rumah. Aku kehilangan kasih sayang. Tapi yang paling menyakitkan, aku kehilangan sosok ayah yang masih hidup.
1: Maafkan ayah.
0: Bagaimana tidak sedih? Aku melihat ayah memberi uang kepada orang lain. Aku melihat ayah berjudi. Aku melihat ayah menghabiskan uang untuk perempuan lain. Sedangkan aku darah daging ayah. Kenapa aku yang harus berjuang sendirian? Kenapa?
1: Ayah gagal, Alia. Ayah malu. Ayah terlalu sibuk menyalahkan keadaan sampai lupa pada anak sendiri. Maafkan ayah, Alia. Sekali saja, maafkan ayah.
0: Aku tidak butuh penyesalannya. Aku hanya pernah ingin dicintai. Luka ini mungkin tidak akan hilang, tapi aku tidak mau membawanya seumur hidup. Aku memaafkan ayah. Sungguh, aku memaafkan ayah. Bukan karena ayah pantas mendapatkannya, tapi karena aku pantas hidup.

0: Alhamdulillah, selamat ya Alia. Selamat ya, ibu bangga padamu.
1: Alhamdulillah, kamu berhasil.
0: Akhirnya saya bisa lulus.
2: Selamat ya nak, ayah bangga padamu.
0: Terima kasih ya.

Tidak semua anak yang kehilangan kasih sayang orang tuanya. Ada yang tetap memiliki sosok ayah, namun tidak pernah merasakan kehadirannya. Karena terkadang mereka yang paling terluka justru tumbuh menjadi pribadi yang paling kuat. Ayah tanpa sosok, drama radio persembahan Radio Republik Indonesia Gorontalo, karya Nur Ainsyah Banggai, diperankan oleh Azhar Yusuf sebagai ayah, Cindy Anako sebagai Alia, Indah Mulyati Mahmud sebagai Ibu Rani, Rahmawati Buruji sebagai Lani.

0: musisi favorit.
1: Yes!
0: Pakai aplikasi RRI Digital. Dari playlist tematik, lagu nostalgia, sampai musik hits terbaru, bisa Anda dengar tanpa iklan. Langsung streaming radio atau putar musik favorit kapan saja, di mana saja. Download sekarang di Play Store dan App Store.
2: POV penyiar saat bulan puasa.
0: Biar update informasi Anda juga nggak kering, akses website rri.co.id untuk tahu informasi dari dalam dan luar negeri. Berita akurat, cepat, dan terpercaya hanya dalam genggaman.

0: estás?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar masih bersama Anda ya di Tarania di malam hari ini. Seperti biasa, saatnya kami hadirkan untuk Anda obrolan komunitas pendengar dan mengenal komunitas-komunitas inspiratif dan menarik yang ada di Indonesia tentunya. Saat ini pendengar, rasa-rasanya tren olahraga itu menjadi sebuah tren yang banyak diikuti dan banyak peminatnya. Berbagai macam olahraga pendengar yang sudah pernah dibahas juga dalam obrolan komunitas, ada komunitas lari, komunitas bersepeda, komunitas padel. Jadi memang pendengar, rasanya sekarang olahraga ini bukan lagi menjadi satu kebutuhan masing-masing individu, tapi juga menjadi tren gaya hidup ataupun lifestyle yang lumayan banyak peminatnya. Dan salah satunya pendengar adalah olahraga yang paling sederhana tapi juga menyehatkan, jalan kaki. Jadi saat ini bermunculan juga pendengar komunitas jalan kaki, di mana ini menggeser tren kebugaran toksik penuh tekanan. Karena beberapa cabang olahraga yang memang pendengar yang biasanya terlalu happening ataupun terlalu viral, ini menjadi beberapa suasana yang seringkali membuat anggotanya itu merasa itu perkumpulan yang toksik ataupun terlalu banyak peminatnya. Nah, lalu ada bermunculan komunitas jalan kaki pendengar yang menggeser itu semua gitu ya. Dan sebenarnya ini berhubungan juga pendengar, karena besok RRI Samarinda juga akan mengadakan jalan sehat bersama dengan komunitas jalan sehat. Jadi rasa-rasanya pendengar, berjalan kaki ini menjadi satu kegiatan yang tidak lagi hanya menyehatkan dan juga mudah dan murah, tapi juga menjadi satu tren ataupun gaya hidup yang bisa diikutin oleh siapapun, dimanapun, kapanpun, tidak mengenal waktu ya pendengar, jalan kaki bisa kapan aja dan tanpa harus punya gear ataupun peralatan yang khusus gitu ya, layaknya mungkin sport-sport atau olahraga yang lain. Dan malam hari ini pendengar, di obrolan komunitas kami akan ajak Anda untuk membahas komunitas jalan kaki. Di tengah budaya yang cepat ini pendengar, rasa-rasanya jalan kaki terdengar jadi aktivitas fisik yang bukan menjadi pilihan utama sebenarnya. Tapi karena dianggap terlalu pelan, terlalu santai, dan seperti bukan berolahraga, dari sinilah langkah-langkah santai itu banyak orang yang kembali menemukan makna sehat yang sebenarnya. Selama yang dipulih bukan jalanin aja dulu ya pendengar, sepertinya semua akan baik-baik aja. Dan dari sinilah muncul komunitas-komunitas jalan kaki di beberapa kota di Indonesia yang hadir bukan untuk menantang siapapun, bukan untuk menjadi yang lebih baik di antara komunitas olahraga lainnya, tapi untuk mengajak siapapun, siapa saja, kalau bisa jalan pelan kenapa harus tergesa gitu ya. Jalan kaki tidak hanya mencari sehat pendengar saat ini, karena lebih dari itu, jalan kaki merupakan cara untuk seseorang bisa sambil bersosial, mengenal orang baru, menambah kawan baru, melihat suasana sekitar, dan mungkin bersyukur atas nafas dan hidup yang diberikan sampai dengan saat itu. Jadi di obrolan komunitas malam hari ini pendengar, kami akan ajak Anda untuk mengenal komunitas jalan kaki Indonesia. Pastikan Anda tetap bersama kami, Pro Satu RRI, kanal informasi dan inspirasi.

sudah sering mendengar kalimat klise yang saat ini selalu menjadi trending topic. Sebagai warga yang cinta Jogja, yuk kita gunakan istilah yang tepat. Jika tindakan dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang yang bertujuan melukai orang lain, itu adalah murni kejahatan jalanan, bukan klise. Karena klise, klidian atau ngliteh adalah kosakata dari bahasa Jawa bergaya Yogyakarta, mempunyai arti jalan-jalan bareng melepas penat, sekedar cari angin atau nongkrong, ngobrol santai tanpa ada tujuan, dan murni untuk mengisi waktu, mengembalikan energi positif, dan tidak ada muatan bertujuan negatif untuk melukai ataupun merugikan orang lain. Gunakan istilah yang tepat, karena klise bukan kejahatan jalanan.

0: 下。
1: Satu FM, kanal informasi dan inspirasi.
2: Masih bersama Anda mendengar malam hari ini di obrolan komunitas dan membahas mengenai komunitas jalan kaki ya. Jadi pendengar, jalan kaki sekarang tidak lagi mencari sehat saja, karena lebih dari itu pendengar, jalan kaki merupakan cara untuk seseorang bisa bersosial, mengenal orang baru, suasana baru, menambah kawan baru, dan tentunya bersyukur ya melihat suasana di sekitar, dan tentunya bersyukur bahwa hari ini masih diberikan kesempatan untuk hidup, bisa nafas, dan masih bisa bertemu dengan orang-orang. Nah, hal ini juga dilakukan oleh seorang karyawan swasta di Malang, pendengar, yang bernama Tita, yang bersama sang suami, keduanya mulai membentuk komunitas jalan kaki bernama Uklam Tahes di Malang pada September 2023 silam. Menurut mereka, jalan-jalan itu nagih, nggak membuat bosan karena tidak cuma berputar di CFD ataupun stadion atau lapangan olahraga. Lebih dari itu, jalan kaki bisa mengeksplor sisi lain kota yang mungkin belum pernah dilewati seumur hidup selama kita memang tinggal di lokasi tersebut gitu ya pendengar. Dan dari sinilah komunitas ini mulai berkembang hingga memiliki 60 anggota selanjutnya, dan seringkali melakukan kolaborasi dengan komunitas-komunitas jalan kaki lainnya gitu ya. Menteri Kesehatan, pendengar, Menkes Budi Gunadi Sadikin memang sedang gencar-gencarnya saat ini mendorong masyarakat untuk memiliki gaya hidup aktif, termasuk mendukung penuh komunitas jalan kaki ini. Dan ia menegaskan bahwa aktivitas fisik tidak harus selalu berat ataupun kompetitif sebenarnya. Selama tubuh bergerak secara rutin, manfaat kesehatan pun tetap bisa dirasakan, dan baik untuk kebugaran fisik maupun kesehatan mental. Jadi jalan kaki ini merupakan olahraga santai tanpa drama ya pendengar, dan juga drama-drama persaingan yang tidak sehat yang mungkin ada di komunitas-komunitas olahraga kompetisi gitu ya. Karena memang beberapa olahraga tidak bisa dipungkiri pendengar punya menonjolkan persaingan tentang outfit yang paling keren atau baju yang paling cocok gitu ya, tentang gear ataupun alat yang paling terbaru atau apapun itu. Dan bagi sebagian orang ini adalah kegiatan yang melelahkan gitu ya, dan akhirnya yang memilih untuk bergabung melalui jalan komunitas jalan kaki ini adalah seorang walking enthusiast atau memang yang orang-orang gemar berjalan kaki yang mulai mengikuti agenda-agenda dari komunitas jalan kaki. Dan bagi kebanyakan anggota pendengar dari komunitas jalan kaki ini merupakan cara untuk kabur atau escaping sementara gitu ya dari dunia persaingan dengan cara yang mudah dan sebenarnya sangat sederhana gitu ya. Di sisi lain, saat ini banyak komunitas-komunitas lainnya seperti komunitas lari, komunitas sepeda yang memang skala komunitasnya merupakan komunitas olahraga yang sifatnya kompetisi ataupun kompetitif ya pendengar. Dan adanya komunitas jalan kaki ini ada satu angin segar ataupun warna baru pendengar untuk komunitas olahraga yang bisa santai dan bisa dijalani dengan sangat mudah dan sederhana. Di obrolan komunitas malam hari ini pendengar, kami akan membahas lebih jauh mengenai komunitas jalan kaki. Dan untuk Anda yang mungkin langsung tergerak ya untuk jalan kaki, mungkin besok Anda bisa datang ke Gor Sempaja, Gor Gelora Karuning pendengar ya, karena kami akan hadir di sana, RRI akan hadir di sana dan mengajak Anda untuk senam dan jalan sehat bersama gitu ya, sambil jalan kaki, sambil mengenal teman-teman baru pendengar, atau bertemu teman-teman lama, dan tentunya menyaksikan acara yang sudah kami buat, RRI Samarinda buat untuk Anda spesial pendengar dimanapun Anda berada ya. Dan selain ini kami akan kembali lagi di obrolan komunitas, jadi pastikan Anda tetap bersama kami, Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

beragam informasi seputar kesehatan dapatkan di rri.co.id. Ini suara detak jantungmu saat dibangunkan alarm.

0: saat amarah, mereka cuma bisa pasrah dan kamu terima. Kamu yang bertanya, kapan ada akhirnya? Atau jangan-jangan harus berakhir seperti ini adanya. Stop bullying di sekolah. Berani bertindak, saling menjaga, dan pastikan kita selalu ada untuk mereka.
1: Prosatu Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Ritarannya masih bersama Anda di obrolan komunitas malam hari ini, membahas mengenai komunitas jalan kaki. Jalan kaki dan juga dampak kesehatan ini tidak bisa dipisahkan ya pendengar. Meskipun terdengarnya remeh, sederhana, terlalu ringan gitu ya, tapi ternyata jalan kaki juga bisa memberikan dampak baik untuk kesehatan tubuh pendengar. Setidaknya mengubah kebiasaan Anda dari yang mungkin awalnya harus naik kendaraan bermotor, nah sekarang bisa memilih untuk jalan kaki jika dirasa jaraknya tak terlalu jauh. Karena sebenarnya pendengar, kalau dijalani sebenarnya nggak terlalu jauh sih antara tujuan satu ke tujuan lainnya. Selama di bawah 5 km kayaknya masih bisa dijalani dengan jalan kaki gitu ya pendengar. Dan manfaat lain yang sebenarnya bisa hadir dengan kebiasaan jalan kaki adalah membantu mengontrol berat badan dan juga mendapatkan kualitas tidur yang lebih baik. Sederhana ya pendengar, tapi ternyata ini sangat penting gitu loh. Karena untuk kontrol berat badan ini dilakukan dengan cara jalan kaki, maka tidak akan terasa berat. Begitupun juga dengan mendapatkan kualitas tidur yang lebih baik gitu pendengar. Tidak perlu mungkin obat-obatan tidur yang harus Anda konsumsi ketika Anda memang sudah rutin jalan kaki gitu. Karena energi tersalurkan, badan juga terasa capek, terasa rileks, sehingga ketika pulang ke rumah gitu ya pendengar, sudah bisa rileks untuk memulai fase tidur gitu ya. Dan juga pendengar, jalan kaki menjadi salah satu cara Anda untuk menyegarkan diri, entah di pagi hari sebelum bekerja atau justru di sore hari seusai bekerja gitu ya. Jadi untuk Anda yang mungkin merasa jalan kaki dan bergabung mengikuti komunitas jalan kaki pendengar, ini tidak ada beban gitu dalam olahraga. Karena jalan kaki ramai-ramai ini bisa membuat perjalanan jauh menjadi tidak terasa. Dan itu juga pendengar yang akan kami ajak Anda untuk mengikuti besok ya pendengar, senam sehat dan juga jalan sehat pendengar bersama dengan RRI Samarinda dan juga KJS Kaltim. KJS adalah komunitas jalan sehat pendengar yang ada di Kalimantan Timur, yang punya visi yang sama pendengar, yaitu mengajak masyarakat untuk bisa bersama-sama berolahraga, mendapatkan kesehatan, melakukan kepedulian sosial dengan berjalan sehat atau berjalan bersama gitu ya. Dari olahraga hingga aksi sosial, pendengar, komunitas KJS ini juga jadi inspirasi nyata untuk masyarakat untuk bisa bergerak bersama menuju kehidupan yang lebih harmonis dan bermakna. Bersama dengan RRI Samarinda, besok di Gor Kadri Uning pendengar ya, di Sampaja, kami akan hadir jam 6.30 pendengar untuk Anda. Dan jangan lewatkan juga, karena kami juga menyediakan door prize yang bisa Anda pilih, Anda dapatkan gitu ya. Di dalam rangka memeriahkan RRI Fest 2026, RRI Samarinda berkolaborasi juga dengan KJS dan juga Fokus pendengar untuk bersama-sama senam sehat massal ya, gratis dan terbuka untuk umum. Jadi Anda bisa kesana gitu ya. Dan pendengar Ritarannya harus undur diri dari obrolan komunitas, tapi setelah ini kami akan kembali lagi bersama dengan Anda untuk Ruang Rindu pendengar, dan seperti biasa ruang berbagi kisah memori lewat lagu. Jadi jangan lewatkan dan tetap bersama kami di Prosatu Era, di kanal informasi dan inspirasi.
2: Obrolan komunitas.

0: Prostat Radio Republik Indonesia, Samari dengan informasi dan inspirasi. Pendengar masih bersama Ditarania ya, malam hari ini. Saat ini kami hadir di Ruang Rindu. Pendengar seperti biasa 7434495 ataupun di WhatsApp di 0811554976 ya. Tadi membahas mengenai komunitas jalan kaki. Nah, apakah Anda orang yang suka mengikuti kegiatan jalan sehat ataupun suka memilih berolahraga jalan kaki gitu ya, entah di pagi atau sore hari? Pendengar boleh ya diceritakan 743495 atau di WhatsApp di 0811554976. Tenang aja, Ditarania hadir seperti biasa dong dengan lagu-lagu yang menarik untuk Anda pilih dan Anda dengarkan, ada dari Indonesia ataupun mancanegara ya. Ada Mariah Carey, ada Bee Gees, ada Sheila on Seven, ada Ratu, Afgan, Andi Mere Matalata, ada Trioli Bells, Utha Likumahua, Anang Ashanti, Yuni Syara, Jigustik, Amburadul, Rosanaya, maksudnya judulnya Amburadul pendengar. Lalu ada Rosa, ada Anggun, ada Ungu, ada Richard Marx, Krisha, Sherina, Rod Stewart ya pendengar, yang bisa Anda pilih lagu-lagunya untuk malam hari ini ya. Sudah ada yang bergabung di jalur telepon, kita sapa. Oke deh, halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lagunya Andi Merem Matelata apa?
0: Cobaan judulnya.
1: Oh ya, cobaan. Cobaan demi cobaan. Mm-hmm. Cobaan demi cobaan itu, itulah orang yang mau beriman kan gitu Mbak Dita ya.
0: Yeah.
1: Bunjur dulu Mbak Dita ya.
0: Mm-hmm.
1: Nah jadi dulu saya olahraga sepeda Mbak Dita.
0: Yeah.
1: Sampai ke kilo itu.
0: Mm-hmm.
1: Waktu dengan Kamis. Pokoknya dari 6:30 itu tembusnya itu di kita satu nanti sampai pulangnya jam 11 biasanya.
0: Okay.
1: Terus sekarang enggak lagi sudah. Jadi jalan ramai dan bahaya juga Mbak Dita ya. Jadi sampai ada orang hutan yang saya bilang sama Rizo.
0: Yeah.
1: Kita lari terus itu bilang polisi jangan lari Pak, enggak apa-apa dia besok bawa pisang.
0: Yang
1: itu bawa pisang kan. Kita kasih pisang ya jadi sahabat kita lulus-lulus pamaknya tuh. Enggak apa-apa. Ya. Nah, besok bawakan lagi. Nah jadi sekarang ini, kadang-kadang dulu ya, saya tuh sampai 12.000 langkah kalau dulu tuh masih kencang-kencang itu.
0: Mm-hmm.
1: Nah sekarang kan kurangi porsinya sudah cukup. Mm-hmm. Aja apa namanya setengah jam, kalau masih enak tembus teruskan lagi.
0: Yeah.
1: Jadi 1 jam 20 menit kan.
0: Mm-hmm.
1: Nah, itu sebenarnya nggak boleh sih seusia segitu kan, cuma karena jadi merasa enak nggak masalah kan.
0: Mm-hmm.
1: Jadi teman-teman tuh juga ada yang bersepeda sampai ke kilo kan.
0: Yeah.
1: Usianya di bawah saya sih, tapi ya nggak apa-apa, mungkin porsi lajunya dikurangin kan.
0: Yeah.
1: Umpamanya 35 ya 28 kilometer per jam aja kan.
0: Yeah, gitu.
1: Kalau dulu kan 35-40 tuh.
0: Mm-hmm.
1: Itu tuh balapan. Nah sekarang ya jalan kaki aja, melaku sikil. Jadi kalau bisa usahakan tuh ya 6.000 lah setiap jangan juga tiap hari, sesuai dengan usia kan Mbak Dita ya.
0: Iya,
1: mungkin seminggu 3 kali. Tapi kalau saya Mbak Dita ya, kalau punya stop 2 hari tuh nggak enak itu. Nah di mulai rumah yang beden tuh sampai ke Islam Center tuh.
0: Mm-hmm.
1: Tembus jalan Merapi sampai ke rumah lewat Dirgahayu, Masjid Dirgahayu itu, itu 1 jam 20 menit pas itu. Dan lajunya basah Mbak Lidai.
0: Mm-hmm.
1: Sampai rumah tuh ya. Tapi kalau jalan jangan mandi dulu, sudah sampai rumah jangan mandi dulu.
0: Iya.
1: Senam-senam sedikit kan, sambil peregangan. Nah itu baru enak. Cepat-cepat aja, jangan dikipas angin.
0: Mm-hmm.
1: Badan itu dilap, langsung ada handuknya spesial memang. Ya dah Mbak Dita ya, insya Allah mudah-mudahan besok bisa hadir senam di Stadion Gor Empaja ya.
0: Iya, senam besok.
1: Ya besok kan, mudah-mudahan kita ketemu.
0: Amin.
1: pagi 5:30 sudah start kan, sudah start dari rumah. Nah, tuh jadi ramai tuh nanti Mbak Dita. Jangan berharap hadiahnya lah,
0: kebersamaannya.
1: Kebersamaannya kan. Nah, tapi sedikit lagi Mbak Dita ya, orang bilang kan nyapu tuh, bilang olahraga. Kalau saya enggak tuh, kalau yang olahraga tuh harus gerak jalan badan. Kalau nyapu tuh paling 5 menit aja kan nyapu tuh. Tapi kalau kita gerak tuh, nah itu namanya olahraga. Kalau nyapu, kalau bagi saya tuh enggak ada olahraga tuh, ya saja enggak ada keringatnya. Ibu Asih katanya sakit tuh, katanya tadi di acara ini 100% Indonesia tuh, katanya ini nah kena kram katanya sebelah kanan, tapi sudah kanan apa kiri ya, sudah sembuh. Ibu Yuli juga ya, ada Pak Daud, ada Ibu Lia, Dokter Lia ya, Mbak Viola juga, Bapak Sigit. Terima kasih Mbak Dita ya, mudah-mudahan sehat aja.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Mamat sudah ikutan gabungan juga di malam hari ini. Nanti Andi Merah Matalatnya diputarkan ya. Untuk Anda juga bisa bergabung masih mendengar di 743495 ataupun di WhatsApp kami di 0811554976. Masih dari jalur telepon ya pendengar, kita langsung sapa. Oke deh. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini dari Ori di Kemangi.
0: Oke Bang Ori. Ini
2: dengan penyiar kita Mbak Dita.
0: Betul sekali Bang Ori.
2: Bagaimana kabarnya malam ini Mbak Dita?
0: Alhamdulillah sehat. Bang Ori gimana nih kabarnya malam hari ini?
2: Alhamdulillah, saya juga baik dan sehat.
0: Oh mantap, alhamdulillah.
2: Temanya mengenai jalan kaki.
0: Betul, betul sekali Bang Ori.
2: Jalan kaki itu termasuk olahraga yang menyehatkan tubuh dengan praktis gitu.
0: Betul, praktis. Setuju, praktis.
2: Terus bisa memberikan kesehatan bagi tubuh kita juga dengan jalan yang jalan sehat juga gitu.
0: Betul.
2: Jadi jalan kaki itu sama aja dengan jalan sehat. Ya itulah, bisa memberikan kesehatan yang cukup baik juga untuk kita.
0: Setuju, oke deh.
2: Itu aja.
0: Siap Bang Ori, untuk lagunya nih malam hari ini mau dengerin lagu apa?
2: Lagunya apa yang bisa dipilih?
0: Ada Indonesianya ada Sheila on Seven, ada Ratu, Afgan, Trolley Bells, Utali Kumahua.
2: Sheila on Seven.
0: Oke deh kalau gitu.
2: Lagunya untuk semua pendengar Pol 1 RRI Samarinda. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Terima kasih banyak Mbak Dita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Ori sudah ikutan juga gabungan di malam hari ini di Ruang Rindu ya. Anda masih bisa bergabung di Ruang Rindu pendengar di 743495 atau di WhatsApp kami di 0811554976. Setelah jeda berikut ini kita dengarkan dulu lagu yang sudah mengantri untuk diputar.

0: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.
1: Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia, Lingko Lodok namanya. Lingko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Lingko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Lingko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: Masih bersama Anda pendengar Prasatu Radio Republik Indonesia sama Rinda. Ruang Rindu, ruang berbagi kisah memori lewat lagu. Langsung ya di 7434495 atau di WhatsApp kami di 0811 5544976. Pendengar Tarania, mengajakkan untuk berpartisipasi di Ruang Rindu malam hari ini karena ada lagu-lagu Indonesia dan juga mancanegara yang siap kamu Anda pilih dan Anda dengarkan gitu ya. Ada Bee Gees, pendengar, Mariah Carey, Ratu Afgan, ada Trilly Bells, Utalikumahua, Yunishara, Jikustik, ada Ruth Sahanaya, Rosa, Anggun, Ungu, Richard Marx, Krisha, Sherina, dan juga Rod Stewart. Mengenai jalan sehat ataupun jalan kaki, nah, apakah Anda terbiasa dan suka dengan kegiatan jalan kaki ini ya, pendengar? Karena sebenarnya selain olahraga yang ringan dan menyenangkan, tentunya jalan kaki ini juga punya manfaat-manfaat kesehatan pasti ya. Yang utama adalah menjaga jantung, mendengar, dan membantu melancarkan peredaran darah, menguatkan otot jantung, dan ya outputnya juga bisa membantu mengontrol berat badan supaya tetap ideal. Dan ternyata semua yang dilakukan setelah itu ya, pendengar, after all the things gitu kan, ternyata jalan ini juga bisa mengurangi stres Anda. Karena kegiatan berjalan kaki ini melepaskan hormon endorfin yang akhirnya membuat suasana hati menjadi lebih bahagia dan lebih rileks. Jadi bisa mengurangi stres. Makanya biasanya setiap kali habis berolahraga atau setiap kali habis berjalan kaki, biasanya tidurnya jadi lebih nyenyak, pendengar, kalau Anda perhatikan gitu ya. Kita sapa yang sudah bergabung di jalur telepon, pendengar. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabarnya, Mbak?
0: Baik, Alhamdulillah.
1: Saya Irfan, Mbak, dari Morjawa.
0: Oh iya, iya. Halo, Bang Irfan. Halo?
1: Halo.
0: Iya, iya, halo. Iya, gimana nih kabarnya? Bang Irfan, gimana kabarnya malam hari ini?
1: Halo, Mbak.
0: Halo, halo.
1: Ya, ya, ya. Temanya apa, Mbak?
0: Temanya jalan kaki, Bang Irfan.
1: Oh, itu kah?
0: Jalan kaki, jalan santai.
1: Jalan kaki, dah?
0: Iya, temanya olahraga jalan kaki ini, Bang Irfan, senang apa enggak?
1: Oh, saya tiap pagi olahraga tuh. Ya, itu. Tiap pagi, sore, olahraga.
0: Oke.
1: Okay. Nah, itu.
0: Siap, siap,
1: tiap,
0: siap.
1: Tiap hari, tiap pagi tuh. Gak ada lain.
0: Setiap hari.
1: Iya, sebelum kerja itu berangkat olahraga, lari pagi, gitu lah.
0: Mantap.
1: Ya itu, ya sudah, lagunya putar aja, Mbak.
0: Oke, kalau gitu.
1: Ini jaringannya kurang baik nih di luar Jawa. Ya itu. Siap. Ya sudah, salam semuanya aja ya.
0: Oke.
1: Untuk RRPO 1 sama Rinda. Saya pamit dulu, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Irfan di Muara Jawa sudah ikutan gabungan juga malam hari ini ya. Masih dari jalur telepon, mendengar, kita sapa yang sudah bergabung. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, memang rindu lagu. Selamat malam.
0: Halo, selamat malam.
2: Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada Mbak Ayu ya.
2: Iya, sama Mbak Dita.
0: Oke, sehat Mbak Ayu?
2: Alhamdulillah, insya Allah sehat. Gimana nih Mbak Dita, sehat ya di sana dengan keluarganya?
0: Alhamdulillah, sehat-sehat juga.
2: Iya, ini topiknya tentang jalan kaki ya Mbak Dita ya?
0: Benar, benar sekali.
2: Iya, kalau orang jalan kaki zaman dulu memang benar sih, kata dokter. Itu untuk menjaga kesehatan jantung, juga untuk kesehatan gitu ya, tetap kuat. Karena contoh orang tua saya nih, mama sama papa, mereka masih terus berjalan kaki gitu ya, ke kebun walaupun jauh mereka tetap jalan kaki gitu.
0: Oke, keren.
2: Iya, meskipun sudah disuruh, dibilangin gak boleh ke kebun lagi ya, namanya orang tua. Kalau di rumah gak bisa gitu kan sekarang. Kan lagi musim-musimnya air surut, air laut surut, itu mau sama apa tuh biasanya mereka cari kerang laut. Tadi aku baru ditelepon sama ibu dari Sulawesi, katanya mereka baru pulang cari kerang laut.
0: Wow.
2: itu biasanya mama jual kerang lautnya. Sebenarnya sih bukan kita apa namanya ya terserah mereka ya. Kita yang penting mereka soalnya kesehatan. Kita anak-anak sebenarnya tidak mau lagi mereka itu kayak harus kerja keras. Tapi namanya orang tua ya nggak bisa dilarang gitu.
0: Benar. Cari kegiatan juga ya biar nggak di rumah aja, biar tetap bergerak gitu ya Mbak Yu ya.
2: Iya betul, terus kalau ditanya jauh nggak, katanya jauh, mereka jalan kaki tuh soalnya berkilo-kilo juga.
0: Wow.
2: Apalagi kalau kebunnya mama yang saya tahu dulu pernah saya kesana itu, saya jalan nggak kuat loh, mama itu jalannya sangat cepat langkahnya. Saya ngisir mama itu sampai ngos-ngosan gitu, katanya masih, kalian tuh masih muda, masa nggak bisa jalan kaki gitu ya Allah. Kan kita sudah terbiasa sama kendaraan roda dua kan gitu, kemana-mana ya, ternyata orang tua kita dulu mereka masih sistem berjalan kaki itu lebih sangat bagus. Sampai saat sekarang alhamdulillah mereka tetap kuat,
0: tetap sehat juga Mbak Yu ya.
2: Iya, jadi kalau hari Ahad itu kalau kakak saya di sana itu pada libur sekolah atau libur kantor, mereka ya ke kebun ya, kebunnya mama gitu. Karena di kebun mama itu kan ada sungai gitu, jadi suka tapi seringnya jalan kaki. Iya, kalau anak perempuan tuh ya karena emang seminggu sekali baru ke kebun ya, jadi suka juga sih, cuman katanya jalannya aja yang capek. Saya bilang iya sih, tapi kalau mama itu sudah terbiasa. Ya jalan kaki sebenarnya kita harus harus apa namanya, mungkin setiap hari jalan kaki walaupun tidak sampai jauh ya, tapi kita harus menggunakan waktu untuk jalan kaki karena itu sangat bagus juga. Tapi di mana, di Korea atau di China mereka sering jalan kaki ya Mbak Dita ya?
0: Benar, hari-hari
2: iya,
0: gitu
2: sampai,
0: ya?
2: Iya, jarang kendaraan. Saya punya kawan yang kayak di Tokyo itu ya, mungkin dia pernah juga masuk di sini, di Leri Samarinda, Pak Widi. Menceritakan bahwa dia dari rumah ke tempat kerja dia ini jalan kaki. Ya walaupun memang sana ada kendaraan super cepat, tapi memang orang-orang di sana banyak mereka menggunakan itu jalan kaki gitu ya.
0: Iya, jalan kaki dan transportasi umum juga ya Mbak Yu ya.
2: Iya, mereka tidak membawa kendaraan sendiri, jadi mereka ya jalan kaki sampai ke stasiun. Nah terus ke tempat kerja mereka jalan kaki, dan jalan kakinya cepat gitu. Iya, jadi seperti itulah ya. Kita di Indonesia aja nih yang saya sendiri, sejujur aja sih saya jarang jalan kaki.
0: Iya sama sih.
2: Tapi kalau di rumah sih emang kita tetap punya aktivitas ya. Kayak di rumah kan kita kesana kalau namanya kerja kan gitu. Kalau dalam rumah, muter-muter dalam rumah, bersih-bersih sama aja gitu.
0: Iya, terhitung jalan kaki lah ya.
2: Iya, makanya gitu sih. Tapi memang jujur sih ya Mbak Dita, kita gak sekuat kayak orang-orang tempo dulu ya.
0: Betul, betul.
2: Mungkin di Samarinda masih ada orang tua yang berkebun. Misalkan mereka itu orang sangat luar biasa. Mereka berkebun dan tetap kuat sampai saat ini.
0: Setuju.
2: Iya, jadi kita harus berkebun juga nih Mbak Dita.
0: harus terus bergerak gitu ya.
2: Iya, tetap bergerak. Tapi yang penting gak aku, yang penting masih bergerak ya.
0: Iya, gak apa-apa, apapun lah itu kerjaannya. Yang penting disempatkan untuk bergerak ya, kecil-kecil.
2: Yang penting masih ada keringat yang keluar.
0: Benar.
2: Keluar juga, itu juga bagus ya untuk kesehatan.
0: Betul, setidaknya cari pembenaran dulu ya kita Mbak Yu ya. Yang penting tetap bergerak gitu.
2: Ya begitulah kita saat ini ya. Dan karena banyak kendaraan, kita orang banyak yang sudah padahal dekat aja ke warung atau ke apa, mereka harus gak pakai lagi jalan kaki, harus naik motor.
0: Benar.
2: Realitas sih ya Mbak Dita ya.
0: Iya betul.
2: Iya realitas saat ini ya. Tapi kita senantiasa diberikan kesehatan, insya Allah, selalu berdoa.
0: Amin insya Allah.
2: Amin. Mbak Dita lagunya apa nih?
0: Lagunya Indonesia atau mancanegara nih Mbak Yu?
2: Kita Indo aja deh, malam minggu, malam panjang.
0: Iya. Ada Ratu, ada Afgan, ada Trioli Bells, Utali Kumahua.
2: Trioli Bells apa tuh?
0: Trioli Bells-nya Jangan Kau Pergi.
2: Ya udahlah ya, untuk yang malam minggu, malam panjang buat kalau mudah ya. Kalau kita yang sudah mama-mama ya sudah gak malam panjang lagi.
0: Nanti jam 10 tidur, ntar lagi tidur.
2: Ya Amin, sehat-sehat untuk semuanya ya. DRK juga buat jadi bone, gak usah empat ya, masuklah ya, tergabung. Buat Mbak Dita, sehat selalu, selamat dari malam kepengnya. Terima kasih Mbak Dita, Assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga Mbak Ayu. Terima kasih sudah ikutan gabungan ya. Anda masih bisa bergabung mendengar setelah ini di 743495 dan juga di WhatsApp kami di 0811554497. Setelah lagu berikut ini, pendengar tetap bersama kami.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tahu nggak sih, ada telur dadar yang bisa bikin kita jadi presiden? Ada, tapi ini bukan telur dadar biasa. Namanya Omelette de la Meilleure yang cuma ada di Mont Saint-Michel, biara abad pertengahan yang ada di Perancis. Katanya, calon presiden Perancis yang datang ke tempat ini dan makan telur dadar ini pasti menang. Mitos ini muncul setelah beberapa calon presiden Perancis menang setelah makan telur dadar ini. Nicolas Sarkozy salah satunya. Tetapi faktanya, omelette ini memang sangat terkenal. Mulai dari bangsawan Eropa, Jepang, sampai Ernest Hemingway pernah mencicipinya. Sampai hari ini pun banyak turis-turis yang datang ke Mont Saint-Michel hanya untuk mencoba omelette yang satu ini. Gimana? Tertarik untuk mencoba?

0: Ditarannya masih bersama Anda mendengar malam hari ini di Ruang Rindu, ruang berbagi kisah memori lewat lagu ya, 743495 dan juga di WhatsApp di 0811554946. Masih membahas mengenai jalan kaki sebagai olahraga pilihan Anda. Nah, apakah Anda masih suka sih ikut jalan sehat, jalan santai gitu ya pendengar? Boleh ya, langsung sudah ada yang bergabung di jalur WhatsApp, kita sapa. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum Mbak Dita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Wira, gimana kabarnya nih malam hari ini?
1: Alhamdulillah, sehat selalu. Semoga Mbak Dita sekeluarga sehat juga. Amin.
0: Amin, insya Allah.
1: Temanya apa Mbak Dita?
0: Temanya jalan nih, jalan kaki, jalan sehat, jalan santai. Nah, Mbak Wira masih suka ikutan kegiatan jalan kaki gini gak sih Mbak Wira?
1: Hari itu kan saya sering jalan kaki, terus saya pergi ke undangan sama suami saya, jatuh di motor.
0: Oh iya?
1: Ya, jatuh motor, jadi saya gak bisa lagi kalau jauh-jauh jalan kaki.
0: Oh.
1: Masih bisa sih jalan kaki.
0: Tapi gak bisa untuk waktu yang lama atau jarak yang jauh gitu ya Mbak Wira ya?
1: Gak bisa sudah, karena saya jatuh itu kan saya sering terapi apa segala kan. Jadi masih jalan kaki di dekat-dekat aja sih. Habis jalan kaki kan kita berjemur kan.
0: Betul.
1: Bisa kalau jalan kaki jauh enggak bisa sudah. Ya, tapi kalau yang dekat-dekat sih bisa.
0: Oke.
1: Karena itu yang pengaruh jatuh itu kan.
0: Iya, jadinya membatasi juga gitu ya Mbak Wira ya.
1: Saya pernah ke dokter kan, bilang dokter memang lama itu kalau kesembuhannya, bilang itu Bu.
0: Baiklah.
1: Obat kan pergi ke dokter kan, konsultasi gitu. Nah, soalnya kita enggak bisa juga minum obat terlalu sering kan. Kadang bilang dokter bisa ramuan kayak jamu dan sebagainya kan bisa. Itu saya juga minum jamu dan sebagainya kan obat
0: tadinya. Iya.
1: Iya.
0: Oke deh kalau gitu Mbak Wira.
1: Salam-salam dulu ya.
0: Boleh sekalian lagunya juga boleh.
1: Salam buat Bang Mamat, Pak Sigit, Pak Dar, Pak Lanyu, Bang Sulaiman Tela-Tela, Pak Wahyu, Bang Ari, Bang Ori, Bunda Wati, Bunda Eka, Bunda Asih, Bu Yanti, Bunda Dr. Gedahla, Bu Yuli, Mbak Ayu, Mbak Maya, Bu Farida, dan semuanya aja pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Salam sehat dan sukses selalu, amin.
0: Amin. Oke, lagunya nih Mbak Wira, ada Indonesia atau Mancanegara?
1: Indonesia aja.
0: Indonesia ada Ratu, ada Rosa, Anggun.
1: Rosa.
0: Rosa, boleh.
1: Kalau pulang hati-hati Mbak Dita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Wira. Langsung disusul yang sudah bergabung di jalur telepon ya pendengar, kita sapa. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada
2: gimana
0: Ibu.
2: Gimana kabarnya Mbak Dita?
0: Yuli bukan?
2: Ya, okay. Betul.
0: Kabar sehat, Bu Yuli. Bu Yuli gimana nih kabarnya malam hari ini?
2: Ya. Sehat juga.
0: Alhamdulillah.
2: Mbak Dita.
0: Ya.
2: Nanti aku lagunya dari Anggun aja.
0: Anggun boleh.
2: Ya. Salam-salam ya.
0: Boleh, silakan.
2: Salamnya ada tadi Mbak apa Bunda?
0: Bunda Wira.
2: Bunda ya. Ya, ada Bunda Mira tadi, makasih senggolannya ya. Semoga cepat bisa jalan aja sama jauh. Biar sehat.
0: Ya.
2: Terus ada Bunda Eka juga, ada Bunda Asih, ada Mbak Yanti, ada Bunda Nur yang di Jembayan. Terus ada Bang Mamat ya. Ada Bang Sigit, ada Pak Daud, ada yang di Balikpapan tuh Pak Hardiman.
0: Pak Hardiman di Teluk Dalam.
2: Oh, Teluk Dalam ya.
0: Mm-mm, di Balikpapan Pak Arfan.
2: Ada Bang Saiful Koko juga. Mm-mm. Ya, salamnya buat semuanya aja.
0: Oke.
2: Okay. Kita tunggu lagunya Mbak Dita.
0: Oke, okay, siap.
2: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sapa yang sudah bergabung di jalur WhatsApp ya, pendengar. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Malam Ruang Rindu Mbak Dita, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Malam ini baru bisa hadir Mbak Dita. Iya, barusan selesai acara di Lobakung.
0: Oke.
3: Maulidan Nabi Mbak.
0: Siap.
3: Iya, alhamdulillah mudah lancar lah. Iya kan, jadi sempat-sempatnya nih acara Ruang Rindu malam ini kan.
0: Iya.
3: Tadi ada Bunda Wira ya.
0: Iya.
3: Selamat malam juga untuk Bunda Bunda Wira yang ada di seberang ya, Du.
0: Iya, betul sekali.
3: Semoga sehat sekeluarga di sana.
0: Amin.
3: Mungkin lagi aktivitas kali ya malam ini atau gimana ya? Mungkin aku besok enggak bisa ikut ini, Mbak. Kita apa senam ya?
0: Iya, senam sehat.
3: Karena ada sibukan juga kita siang kan ada undangan gitu. Iya, jadi mungkin ikut acara Pan Pendengar aja nanti tanggal 12.
0: Siap, oke. Okay.
3: Iya, tanggal malam kan. Jadi temanya malam ini mengenai apa nih?
0: Jalan kaki.
3: Oh, jalan kaki itu makanan saya Mbak Dita. Karena saya itu habis sholat subuh tuh ya bersimpun-simpun, cuci-cuci piring apa kan. Habis jualan sore itu kan, cuci malam pagi. Habis itu jalan belanja untuk persiapan jualan lagi kan. Betul. Cari-cari bahan. Kira-kira ada 1 kilo lah dari rumah. Saya memang senang juga jalan kaki itu. Kadang-kadang di 2 kilo tahan aja, masih 3 kilo masih tahan. Jarang lah kalau untuk olahraga kan.
0: Iya.
3: Jadi jalan kaki itu semuanya kak, kita ada gerakan, gerakan jantung, gerakan tangan, betis.
0: Benar.
3: Sehat lah. Jadi peredaran darah itu sehat Mbak Dita kalau jalan kaki.
0: Iya.
3: Biarpun kita nggak jogging ya, jalan kaki pelan-pelan gitu kan. Memang seusia 40 ke atas 50 tuh memang harus banyak olahraga jalan kaki atau jogging.
0: Iya.
3: Ringan-ringan lah ya kan.
0: Setuju.
3: Iya. Oke lah Mbak Dita, lagunya apa ini Mbak Dita?
0: Lagunya
3: boleh pesan lagu kan Mbak Dita?
0: Apa itu?
3: Kalau belum anu saya maksud saya tuh lagunya saya request sendiri gitu lah.
0: Iya, apa itu judulnya? Kalau ada diputarkan, Bang.
3: Mayang Sari.
0: Oke.
3: Okay. Tiada lagi. Tiada lagi.
0: Mayang Sarinya ini ada Ku Tak Baik-Baik Saja Tanpamu sama iya itu aja sih.
3: Stinky ada yang Mbak Dita?
0: Stinky ada Mungkinkah?
3: Mungkinkah ya.
0: Oke. Okay.
3: Mungkinkah. Oke lah Mbak Dita. Mudah-mudahan lagu ini apa namanya bisa didengar teman-teman, terutama Bang Jumadi ya. Selamat malam juga yang lagi pendengar aktif ya. Semoga jualannya lancar. Mungkin sudah pulang ya Bang Jumadi. Jangan lupa ya, kita jalan-jalan nanti tanggal 12 umur pen pendengar RRI Pro 1, Pro 2, Pro 4
0: ya.
3: Oke lah Mbak Dita ya.
0: Oke.
3: Makasih atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Sulaiman Tala-Tala sudah ikutan gabungan juga ya. Nanti kami akan kembali lagi pendengar bersama dengan Anda seperti biasa di Ruang Rindu. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami Pro 1 RRI.
4: Ketika Anda merasa putus asa atau lelah dalam mengalami masalah Anda, ingat agar selalu pantang menyerah sebelum masalah tersebut selesai. Beristirahatlah, tapi jangan pernah menyerah dalam menghadapi masalah Anda. Jika Anda terus berfokus dalam mencari pemecahan masalah tersebut, akhirnya Anda akan keluar sebagai pemenang. Pendengar, seperti bergulat melawan seekor gorila, Anda tidak berhenti ketika Anda lelah. Anda berhenti ketika gorila tersebut lelah. Robert Strauss.
5: Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat, berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.
6: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
7: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berpancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
6: Kilau Pancasila,

0: kerja, rapat, atau perjalanan. Tapi tetap ingin dengar berita terkini, musik, atau sandiwara. Cukup buka RRI Digital, memberikan kedalaman tanpa batas.
1: Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenhuisvesting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado, lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.

0: Prasata Radio Republik Indonesia Samarinda masih bersama di Tarania mendengar di malam hari ini 97,6 FM ya. Anda langsung bisa bergabung di 743495 ataupun di WhatsApp di 0811554976 ya. Berbicara topiknya malam hari ini mengenai jalan kaki. Wah, ini sederhana sekali pendengar, tapi males ya dilakukan. Entah karena sudah terbiasa dengan kendaraan, entah karena panas, entah karena hujan, pokoknya selalu ada alasan untuk tidak jalan kaki. Tapi sebenarnya pendengar, jalan kaki ini banyak sekali manfaatnya, kesehatan dapat gitu ya, secara kebahagiaan atau secara mental juga berpengaruh gitu ya, untuk membuat Anda lebih rileks dan bahagia. Tapi kita sapa dulu yang sudah bergabung di jalur WhatsApp ya pendengar. Halo, selamat malam Orang Rindu.
1: Selamat malam Wanita.
0: Iya, selamat. Baik, alhamdulillah. Pak Sigit, gimana nih kabarnya malam hari ini?
1: Alhamdulillah baik, Nadita.
0: Alhamdulillah, mantap, mantap.
1: Temanya?
0: Kenapa?
1: Temanya apa ini, Nadita?
0: Temanya tentang olahraga, jalan kaki, jalan sehat, gitu, Pak Sigit.
1: Olahraga pagi itu, kalau Pak Sigit itu paling rutin lah.
0: Kenapa?
1: Paling rutin ya, nggak pernah ketinggalan.
0: Wih, mantap.
1: Bis sholat subuh, kopi berimbang tadi.
0: Wih, mantap. Rutin ya?
1: Ya, rutin itu. Terkocok itu hujan yang enggak. Tapi kan sekarang ini nggak musim hujan. Bener. Nggak ada prenya. Hari siapa? Nah, habis subuh, jalan kaki.
0: Keren.
1: Kita kan baru pulang.
0: Iya, supaya bugar terus.
1: itu sudah. Kalau enggak gitu, ya kalau kita habis subuh nggak boleh tidur, Madita.
0: Iya.
1: Nggak boleh.
0: Betul.
1: Habis sholat subuh nggak boleh tidur, harus jalan. Habis sholat subuh, ya habis ngopi jalan. Nanti ikut jam 8 baru pulang.
0: Oke. Habis itu baru sarapan ya. Gitu ya?
1: Ya, beli nasi kuning dulu baru sarapan. Kalau pagi kan banyak jualan tuh.
0: Iya.
1: Gitu. Nasi kuning pulang sarapan pagi. Lagunya apa, Madita?
0: Lagunya ada Ungu, Krisha, Richard Marx, ada Mariah Carey, Bee Gees.
1: Mariah Carey apa Mariah Carey?
0: Mariah Carey-nya Always Be My Baby.
1: Itu sudah.
0: Oke.
1: Salam dulu, Madita ya.
0: Silakan sedikit.
1: Salamnya buat Bang Mamat, buat Pak Arpan, buat Pak Daud, buat Julak Sarunding, buat Ibu Eka, Ibu Wati, Mbak Wira, Bu Arsi, Pak Yanti, siapa lagi ya, Mbak Ica, Viola. Semuanya aja lah yang lagi stay di Rumah Rindu, selamat malam, salam sehat semua. Buat Mbak Dita, selamat bertugas, sukses selalu.
0: Okay.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sigit sudah ikutan gabungan juga di Ruang Rindu malam hari ini ya. Pendengar Anda juga masih bisa bergabung di Ruang Rindu, pendengar 743495 ataupun di WhatsApp di 0811554976. Terasa melelahkan pendengar jalan kaki, tapi ternyata dengan berjalan kaki Anda bisa meningkatkan energi, karena jalan kaki ini kan memperlancar aliran oksigen ke seluruh tubuh Anda ya pendengar. Nah, proses itu sekaligus juga mengaktifkan hormon kortisol, epinefrin, norepinefrin di dalam tubuh, dimana kedua manfaat jalan kaki ini akan membuat tubuh Anda jadi lebih berenergi gitu ya. Bahkan pendengar, jalan kaki dianggap sebagai cara meningkatkan energi yang lebih efektif dibandingkan dengan minum kopi. Nah, apalagi dikombinasikan ya, tadi seperti yang Pak Sigit bilang, habis minum kopi, jalan kaki. Wah, sepertinya jadi lebih berenergi dan jadinya lebih bugar gitu untuk menjalani sisa harinya di hari itu ya pendengar. Jadi sebenarnya walaupun melelahkan, tapi ternyata ini juga memproduksi energi baru untuk bisa disalurkan tubuh selama satu hari itu, pendengar. Jadinya kita nggak gampang capek, tidak mudah mengantuk, lelah sebelum waktunya gitu ya, pendengar. Nah itu say no more kalau misalnya memang sudah rutin berjalan kaki. Dan ternyata, pendengar, ini saya baru baca-baca ya, ternyata jalan kaki ini juga sangat bagus untuk kita yang mungkin usianya sudah di atas 30 tahun, di atas 40 tahun ya. Karena jalan kaki ini mencegah osteoporosis, pendengar. Osteoporosis ini kan disebabkan oleh pengeroposan tulang, sehingga tulang jadi rapuh, jadi lebih mudah patah gitu ya. Dan untuk mencegah hal itu terjadi, pendengar, Anda bisa mencoba berjalan kaki secara rutin setiap hari. Manfaat jalan kaki untuk kesehatan tulang ini juga bisa Anda kombinasikan dengan aktivitas lain. Mungkin Anda yang masih punya energi kuat, masih bisa hiking, masih bisa jogging ya, pendengar. Tapi rutinitas berjalan ini ternyata bisa membantu Anda untuk mencegah osteoporosis. Masih banyak sebenarnya, pendengar, manfaat-manfaat jalan kaki yang bisa Anda dapatkan, dan Anda juga masih bisa berpartisipasi untuk cerita apakah Anda rutin masih berjalan kaki sampai dengan sekarang di jalur interaktif kami seperti biasa, pendengar, di 743495 ataupun di WhatsApp kami di 08111155449. Diulang ya, 08111554976. Ditaruhnya masih akan bersama Anda setelah ini, mendengar. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami, Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: cagar budaya yang ada itu seakan dilupakan, bahkan dialihfungsikan, salah satunya lapangan pemuda. Dalam sejarahnya, lapangan pemuda awalnya merupakan dataran rawa yang ditimbun untuk menyambut kedatangan sang proklamator, Presiden Soekarno di Kota Tepian. Pada 17 Agustus 1950, sebulan setelah pembubaran Republik Indonesia Serikat, di tempat inilah Presiden Soekarno untuk pertama kalinya menginjakan kaki di tepi Sungai Mahakam untuk menyampaikan pidatonya dalam rapat umum.
1: Daripada Republik Indonesia, kami hormati apa yang kami tanda tangani.
0: Tahun kemudian, tepatnya 20 Oktober 1968, di lapangan pemuda ini, Presiden Soeharto melakukan lawatan pertama di Samarinda, berpidato di hadapan rakyat Kalimantan Timur untuk kepentingan pemulihan kondisi politik dan keamanan setelah tragedi G30S. Kini, lapangan pemuda yang menjadi saksi sejarah itu telah lenyap, tinggal kenangan, berubah menjadi taman kota bernama Taman Samarinda. Sejatinya, cagar budaya harus tetap terjaga sebagai kekayaan warisan sejarah bangsa.

Club Project, salah satu grup musik legendaris Indonesia yang mulai berkiprah sejak tahun 1988. Band yang digawangi oleh Katon Bagaskara, Romulo Rajadin, Adi Adrian, dan Ari Burhani ini dikenal dengan musik pop rock yang puitis. Salah satu karyanya adalah Tak Bisa Kelain Hati. Lagu ini masuk ke dalam album ketiga band ini yang berjudul Pasir Putih, dirilis pada tahun 1992. Lagu romantis ini mengisahkan tentang seseorang yang tidak bisa melupakan cinta lamanya.

Di malam minggu ini pendengar, masih bersama di Tarania ya. Untuk anda yang masih ingin bergabung, masih ada sedikit waktu. Tapi sebenarnya udah habis ya waktunya pendengar. Sudah menunjukkan pukul waktu 39 menit melewatkan atau meninggalkan pukul 23. Pendengar udah meninggalkan pukul 11 waktu Indonesia malam ya. Sudah 40 menit dan sepertinya saat dari Tarania pamit urut diri. Tapi sebelumnya pendengar kita sapa dulu. Ini sudah ada yang bergabung dari jalur pesan WhatsApp pendengar. Ada Pak Hardi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam Mbak Cantik, mau request lagunya Richard Marx dari Pak Hardi di Teluk Dalam. Jujur aja kalau sekarang saya jarang ataupun minim jalan kaki karena kerjaan saya tidak bisa dilakukan dengan jalan kaki. Jadi jalan kakinya kalau di rumah aja. Gak apa-apa ya Pak Hardi, yang penting tetap bergerak, tetap berkeringat ya, supaya ya itu tadi, supaya darah tetap memompa dengan bagus, sirkulasinya pendengar, jantung juga seperti itu gitu ya. Jadinya sehat dan juga bugar itu tidak ditentukan sepenuhnya dari seberat apa olahraganya, selama apa olahraganya, tapi memang harus dilakukan secara rutin supaya sirkulasi darah juga lancar, pernafasan lancar, jantung aman gitu ya. Akhirnya nanti ada hormon-hormon kebahagiaan pendengar, endorfin, yang bisa membantu Anda jadi lebih rileks, jadi lebih bahagia gitu ya, supaya terbebaslah dari kepusingan-kepusingan dunia. Saat tadi Tarania pamit urut diri sepertinya pendengar di malam hari ini. Terima kasih banyak ya untuk Anda yang sudah mendengarkan dan juga setia di Ruang Rindu malam hari ini, ataupun Anda yang berpartisipasi di Ruang Rindu hari ini pendengar, terima kasih banyak. Dan tidak bosan-bosannya juga kami ingatkan pendengar ya, untuk Anda yang ingin tidur, pastikan sudah tidak ada lagi kompor yang menyala, api yang masih menyala ya. Begitupun juga dengan saklar-saklar listrik ya pendengar, yang kiranya sudah tidak terpakai, kabel-kabel cas HP, cas apapun itu pendengar ya, cas lampu emergency mungkin yang kira-kira sudah tidak terpakai, baterainya sudah penuh, boleh dicabut aja supaya tidak terjadi kemungkinan korsleting listrik juga pendengar ya. Begitu juga dengan pintu, pagar, jendela Anda juga sudah tertutup dan terkunci dengan rapat supaya kita semua terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Kembali lagi pendengar, warga jaga lingkungan kita. Masih seringkali terdengar kasus-kasus kebakaran yang ada di Samarinda dan sekitarnya. Semoga kita semua terhindar dan dijauhkan dari musibah.

nilai. Seorang pembicara populer memulai sebuah seminar dengan mengangkat uang $20. Kemudian 200 orang telah berkumpul dan mendengarkan ia berbicara. Ia bertanya, "Siapa yang mau uang $20 ini?" 200 tangan terangkat. Ia berkata, "Saya akan memberikan $20 ini kepada salah satu dari Anda, tetapi pertama-tama izinkan saya melakukan ini. Saya telah meremas tagihan." Ia kemudian bertanya, "Siapa yang masih menginginkannya?" Semua 200 tangan masih terangkat. "Ya," jawabnya. "Bagaimana jika aku melakukan ini?" Kemudian ia menjatuhkan uang itu ke tanah dan menginjak dengan sepatunya. Ia mengambil dan menunjukkan kepada orang banyak. Tagihannya semua kusut dan kotor. "Sekarang siapa yang menginginkannya?" Semua tangan masih terangkat. Teman-teman, saya baru saja menunjukkan kepada Anda pelajaran yang sangat penting. Tidak peduli apa yang saya lakukan pada uang itu, Anda tetap menginginkannya, karena nilainya tidak berkurang. Masih bernilai $20. Seringkali, kita dalam hidup ini, hidup menemukan kita dan menggiling kita menjadi tanah. Kita terkadang membuat keputusan yang buruk atau berurusan dengan keadaan yang buruk. Namun tidak peduli apa yang telah terjadi, Anda tidak akan pernah kehilangan nilai, karena Anda istimewa.

tidak pernah melakukan kesalahan. Ada baiknya kita melihat lagi langkah kita. Jangan-jangan kita tidak mengalah setapak pun. Kesalahan memang tidak mengenakan. Namun seorang optimis lebih banyak belajar dari kesalahan daripada dari keberhasilan. Kesalahan menuntun kita untuk mempelajari kembali sesuatu yang terjadi. Bukan cuma itu, kesalahan memimpin kita untuk mengambil tindakan yang lebih baik. Kesalahan adalah kawan baik yang mengatakan secara samar apa yang harus kita kerjakan. Lihatlah kesalahan apa adanya. Jauhkan prasangka, kesedihan, dan ratapan bila kesalahan menimpa kita. Karena di balik kesalahan tersimpan kesempatan yang tersembunyi. Columbus melakukan kesalahan yang besar dalam perjalanannya mencari jalur ke India, yaitu menemukan benua Amerika. Namun bertahun-tahun kemudian, jutaan orang mengikuti kesalahan tersebut untuk menuai kemakmuran hidup mereka. Pendengar, masihkah kita menganggapnya sebagai kesalahan?

pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, dimanapun Anda berada. Dengan terdengarnya irama musik ini, berakhir pula seluruh rangkaian acara kami hadirkan pada hari ini, edisi Sabtu 5 September 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pada malam hari ini, rekan siar Tita Rania mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda sepanjang hari ini. Dan kami akan kembali hadir mengudara besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada dan di mana saja Anda dapat mendengarkan siaran kami. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Samarinda kembali hadir mengudara mengantarkan berbagai program acara kami sepanjang hari ini. Kami segenap yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti program acara kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Samarinda hadir menyapa Anda di frekuensi 97,6 FM, audio streaming rri.co.id dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Bersama saya Pak Dela dalam sesi Samarinda pagi ini di edisi Minggu 6 September 2026. Temani pagi Anda pendengar dengan rangkaian acara yang akan kami awali tentunya dengan sajian musik religi. Dilanjutkan dengan program Mutiara Pagi pada pukul 5 lewat 30 menit yang akan mengulas topik 4 jenis kejaliman bersama narasumber Ustadz Deki Pramana MPD dari Muhammadiyah Kota Samarinda. Selepas itu sajian Samarinda Pagi akan hadir pada pukul 6 lewat 30 menit waktu Indonesia Tengah yang dilanjutkan juga nanti dengan penyampaian warta berita pada pukul 7. Samarinda Pagi kembali kami lanjutkan temani pagi Anda yang saat ini mengisi hari libur Anda dan juga dirangkai dengan penyampaian warta berita sentral nanti dari Pro 3 RRI pada pukul 8. Selanjutnya pendengar, rangkaian Samarinda Pagi masih akan kami hadirkan dengan sajian informasi dalam musik informasi hingga merapat nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan kebersamaan kita akan masuk di rangkaian Samarinda Siang yang juga menghadirkan berbagai program acara hingga Samarinda Sore dan Samarinda Malam nanti. Pendengar, kita awali kebersamaan kita dari rangkaian Samarinda Pagi dengan sajian musik religi. Namun sebelumnya kami akan ajak Anda dulu untuk menyimak Kilau Pancasila.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari semua, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari, kalau Anda yang seusia dengan saya, sekarang saya usianya 50 tahun menuju 51, mengenang masa kecil di desa, ada satu kenangan yang sangat indah ketika kita menemukan sungai yang jernih, sungai yang mengalir airnya yang sangat bersih dengan pemandangan yang sangat indah. Nah, saat ini kita harus mengakui fakta bahwa semakin banyak sungai-sungai di Indonesia ini yang menjadi kotor. Salah satu penyebabnya adalah ketika banyak orang membuang sampah di sungai. Beragam sampah dibuang di sungai sehingga sungai itu menjadi kotor. Tentu saja ini sebuah tindakan yang bertentangan dengan prinsip agung atau nilai-nilai luhur dari Pancasila. Pancasila dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa tentunya meminta kita untuk hidup dalam keselarasan. Selaras dengan diri kita sendiri, selaras dengan sesama, selaras dengan lingkungan hidup, selaras dengan Tuhan. Ketika kita membuang sampah di sungai, jelas itu sebuah bentuk ketidakhormatan kita kepada ibu bumi. Dan tentu saja itu sesuatu yang bertentangan dengan prinsip ketuhanan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita patut mengapresiasi saat ini mulai banyak teman-teman termasuk di Pusaka Indonesia yang peduli untuk membersihkan sungai. Yang terkenal misalnya kita tahu ada Pandawara. Kemudian beberapa bahkan orang yang datang dari luar negeri malah menginisiasi pembersihan sungai di Indonesia. Memang kita harus bangkit membuat nilai-nilai Pancasila ini menjadi sebuah kenyataan. Termasuk ya, tentang bagaimana kita memelihara lingkungan, menciptakan lingkungan yang tetap indah dan lestari.

sesuatu apapun yang diberikan kepadamu, itu adalah kenikmatan hidup di dunia. Dan yang ada pada sisi Allah lebih baik dan lebih kekal bagi orang-orang yang beriman. Dan hanya kepada Tuhan mereka, mereka bertawakal. Quran Surah Asy-Syura ayat 36.

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Quran Surah At-Tahrim ayat 6.

0: 1.
1: Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surah Az-Zumar ayat 53.

0: 97,6 FM.
1: Pro 1 RRI Samarinda.
0: Instagram dan Facebook RRI Pro 1 Samarinda.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Studio Integrasi Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda pendengar, pukul 5:30 waktu Indonesia Tengah, saatnya kami hadir dalam program Mutiara Pagi.
1: 97,6 FM Pro 1 RRI.

0: 1 Samarinda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Ya, semoga pagi hari ini kita semua senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, ketenangan hati dan juga dimudahkan dalam menjalani segala kehidupan dan juga aktivitas kita hari ini. Bersama saya rekan siaran Padil ditemani rekan Muhammad Ilham pendengar, kami hadir di sajian Mutiara Pagi di edisi hari ini Minggu 6 September 2026. Ya pendengar, dalam kehidupan sehari-hari kita mungkin lebih mudah mengenali kejaliman ketika melihat seseorang melakukan kekerasan, merampas hak orang lain, atau juga mungkin melakukan tindakan yang jelas-jelas merugikan sesamanya. Tetapi ternyata kejaliman ini memiliki bentuk yang jauh lebih luas. Nah pendengar Pro 1 RRI Samarinda, inilah yang akan kita dalami ya pendengar dalam sajian tausiah Mutiara Pagi di suasana pagi hari ini bersama narasumber kita yang sudah terhubung melalui line telepon WA. Ada Bapak Ustadz Deki Pramana MPD dari Muhammadiyah Kota Samarinda. Kita sapa beliau. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam Bapak.
1: Alhamdulillah sehat ya Pak ya.
2: Alhamdulillah, min fadlillah sehat.
1: Alhamdulillah. Baik pendengar Pro 1 dari Samarinda, nanti kami juga mengundang Anda untuk berpartisipasi seperti biasa di dua jalur teleponnya. Dan untuk jalur WhatsApp pendengar atau WA, Anda dapat menggunakan pesan singkat karena untuk line telepon kami, line telepon WA kami gunakan untuk narasumber kita. Namun sebelum kami ajak Anda untuk berpartisipasi, kita akan mendengarkan dulu tausiah kita pada pagi hari ini terkait tema kita, 4 jenis kejaliman. Baik Pak Ustadz, bisa disampaikan dulu untuk tausiah kita pada pagi hari ini Pak Ustadz, silakan Pak.
2: Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-karim sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazna idha syi'ta sahla faj'alna ya rabbana kulla syai'in sahlan muyassara amin ya rabbal alamin. Para pendengar RRI Samarinda yang Allah muliakan dan Allah rahmatin, perhatian Islam itu kepada kezoliman itu sangat besar. Makanya kita dapatin beberapa karya ilmiah yang membahas tentang kedosa-dosa kezoliman itu banyak. Ada di antaranya kitab yang ditulis sama Imam Dzahabi yang berjudul namanya Kitabul Kabair, yaitu kitab kumpulan dosa-dosa besar. Ya unik, daripada 73 dosa besar yang beliau himpun, itu rupanya 2/3 berkaitan tentang kezoliman. Artinya perkaitan Islam tentang masalah kezoliman itu, ini menjadi perhatian yang lebih. Sampai baginda Nabi itu pernah mengatakan tentang suatu azab. Kata Rasul, babani mu'ajilani uqubatuhu fid dunya wal akhirah. Ada dua pintu yang mana Allah jadikan gara-gara sebab daripada dua jalur ini, azab itu Allah timpakan pelakunya di akhirat dan di dunia. Jadi di akhirat kelak Allah sudah menyiapkan azab khusus tuh bagi mereka. Tapi juga di dunia Allah percepat azabnya untuk mereka ini, sampai Allah turunkan musibah hanya untuk orang ini saja. Dan di antara dua tersebut, Nabi SAW mengatakan az-zulmu, yaitu pelaku kezoliman. Artinya, dosa kezoliman ini menjadi dosa perhatian yang memang sampai-sampai Islam itu memberikan perhatian lebih. Bahkan Masya Allah, saking tidak ridhonya Allah pada tindakan kezoliman ini, sampai orang yang dizolimi saja itu diberikan privilege lebih di sisi Allah. Yang mana privilege ini tidak Allah berikan kepada yang lainnya, kaum muslimin lainnya. Nabi sampai mengatakan, orang yang dizolimi itu punya salah satu kelebihan yang mana tidak Allah berikan kepada kaum muslimin lainnya, yaitu doanya kalau dia panjatkan Allah ijabah. Ini menunjukkan ya bagaimana perhatian Allah, saking bencinya kepada tindakan kezoliman, sampai korbannya saja Allah berikan privilege lebih. Kalau dia curhat, kalau dia memanjatkan doa kepada Allah, ini doa bagian daripada hal yang Allah utamakan, Allah perhatikan lebih dahulu. Ini menunjukkan bagaimana kezoliman ini adalah tindakan tidak pernah Allah ridhoin. Nah, tapi ada yang unik sebetulnya kalau kita mengkaji dalam lembaran sunnah Nabi alaihi salatu wasalam. rupanya kezoliman itu bukan satu jenis rupanya. Tapi zolim itu ada beberapa macam, ada beberapa jenis. Di antaranya, ini kalau kita buka nanti dalam hadis yang disahihkan Imam Muslim. Nomornya itu nomor hadis 2577. Nabi itu ada merincikan tentang bagaimana jenis-jenis kezoliman. Kata Rasulullah SAW, az-zulmu salasatun. Zolim itu ada tiga. Az-zulmu la yaghfirullah, wa-zulmu yaghfiruh, wa-zulmu la yatrukuh. Kata baginda Nabi, zolim itu ada tiga jenis. Yang pertama adalah zolim yang mana Allah tidak akan mengampuni pelakunya. Mau dengan apapun, mau dengan kebaikan apapun, ini tidak akan pernah membuka pintu hatinya Allah. Dosanya ini besar, sampai dosanya Allah tidak memberikan jalan untuk diampunin. Kecuali pelakunya itu betul-betul bertobat. Ada yang kedua, yaitu kezoliman yang Allah berikan kesempatan. Pelakunya ini boleh nanti dosanya diampunin. Artinya ringan. Yang ketiga, namanya az-zulmu la yatrukuh. Kezoliman yang mana pelakunya itu, Allah tidak akan pernah biarkan dirinya tenang. Sampai hari kiamat akan Allah kejar, akan Allah tuntut, akan Allah adilin. Nah, siapakah pelaku kezoliman yang pertama tadi? Rupanya para sahabat menanyakan, ya Rasulullah, wa mazulmu la yafiru. Pelaku kezoliman yang tidak diampuni itu siapa ya Allah? Maka baginda Nabi SAW mengatakan, wa amma zulmul ladzi la yaghfiru fasyirku. Ini jenis yang pertama. Kezoliman yang tidak pernah Allah ampuni adalah mereka yang melakukan kesyirikan. Mungkin ada yang bertanya, "Loh, kenapa emangnya Ustaz kesyirikan itu bagian dari kezoliman?" Iya. Sebab dia durhaka kepada Allah. Kalau ada anak, tiba-tiba anak ini dibesarkan sama orang tuanya, sampai dirinya bisa kuliah, sampai meniti karir besar. Tiba-tiba Masya Allah anak ini berbuat baik kepada bapak dan ibunya. Apa yang ibunya minta dikasih. Kalau bapaknya minta rumah dikasih, ibunya minta tanah, diberikan. Pokoknya kebutuhan orang tuanya dibutuhkan, dipenuhin. Tapi ada salah satu permintaan, anak ini mengatakan, ibu, bapak, kalau bapak sama ibu minta apapun saya berikan. Tapi mohon, satu saja, tolong ini direalisasikan. Tolong ini dipegang, tolong ini dicamkan dalam hati bapak dan ibu. Maka ibu dan bapaknya nanya, apa itu nak? Jangan akui aku ini anak kalian. Aku ini cuma hanya anak yang berbuat baik kepada orang tua. Tapi kalian itu bukan orang tuaku. Kau bukan mamaku, kau bukan bapakku. Kita katakan, apakah kedua orang tuanya bisa mengakui dan mengabulkan permintaan anaknya ini? Saya katakan gak bisa. Walaupun anaknya itu baik, walaupun kebutuhan orang tuanya tadi dipenuhi semuanya, kenapa orang tuanya gak terima? Karena anak ini telah melakukan kezoliman, yaitu durhaka. Dia gak mengakui orang tuanya menjadi orang yang melahirkan dirinya. Maka di sini juga kita pahamin, sikap kita kepada Allah itu punya adab. Dan adab paling agung kalau kita berhadapan kepada Allah, yaitu tidak mensyirikkan Allah sama sekali. Nah, makanya kita dapatin ada beberapa banyak hadis ya, bahwasanya tentang masalah, misalkan kita ambil salah satu contoh tentang wafatnya Sayyidina Abu Thalib. Nabi itu punya paman namanya Sayyidina Abu Thalib. Abu Thalib ini itu sampai Nabi itu puji luar biasa, sampai Nabi mengatakan, selama pamanku ini masih hidup, maka orang-orang Quraisy itu tidak bisa menyakiti aku. Dan itu terjadi. Kapan Rasulullah dicampakkan, kapan Rasulullah itu dihinakan? Ketika paman yang dicintai itu bernama Abu Thalib wafat. Tapi ada hadis yang disahihkan Imam Muslim menceritakan tentang bagaimana kematian Abu Thalib. Abu Thalib rupanya itu pas ketika hendak meninggal, maka baginda Nabi itu bergegas ke rumahnya Abu Thalib. Terus baginda Nabi mengatakan, ya ammi qul la ilaha illallah. Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah kalimatan asyhadu bika illallah. Yang mana dengan kalimat ini aku bersaksi di hadapan Allah, engkau itu beriman, engkau itu muslim. Tapi apalah daya, Rupanya Abu Talib aba an yakula la ilaha illallah. Dia menolak ucapan anak ponaannya tadi dan lebih tegas dia mengatakan huwa ala millati Abdul Muthalib. Dia tetap kukuh berada di jalannya nenek moyangnya dahulu menyembah berhala, tidak beriman kepada Nabi. Maka langsung Masya Allah Nabi itu bernazar, Nabi itu berazam, wahai pamanku, ini Rasulullah ngomong di hadapan jasadnya Abu Talib yang sudah menjadi mayit. Nabi mengatakan, ama wallahi demi Allah wahai pamanku, ma lam anha la astaghfiranna laka. Selama aku ini tidak dilarang oleh Allah untuk beristighfar, maka demi Allah aku akan jadikan lisanku ini beristighfar untuk dirimu. Aku akan mintakan ampun kepada Allah untuk dirimu. Rupanya Masya Allah baginda Nabi ditegur sama Allah dengan diturunkannya surah At-Taubah ayat 113. Jadi ayat 113 dalam surah At-Taubah ini sebagai teguran baginda Nabi. Apa kata Allah? Maka nalin nabi walladina amanu ayastaghfiru lil musyrikin. Tidak boleh, tidak layak bagi seorang nabi ataupun kaum muslimin lainnya kalau misalkan mendapati keluarga yang terdekat itu wafat dalam keadaan non muslim terus dia beristighfar. Gak layak. Walau kanu ulul qurba min ba'di ma tabayyana lahum min ashabil jahim. Walaupun itu orang yang diistighfari adalah orang kerabatnya sendiri. Artinya istighfarnya baginda Nabi itu ditolak mentah-mentah. Padahal ini kita paham, hubungan Nabi sama Abu Talib itu hubungan anak dan paman. Tapi rupanya Masya Allah kedekatan kekeluargaan ini tidak bermanfaat. Karena apa? Karena sosok tadi dihalangi dengan kesyirikan. Makanya menjadi pelajaran kita semuanya, bahwasanya pendidikan yang terbaik kepada anak dan keluarga kita, yang pertama kali itu adalah kita wajib menjelaskan. Jangan sampai kita termasuk orang yang durhaka kepada Allah, yaitu dengan cara mensyirikan Allah. Maka dari itu, mari kita mengkaji kembali tentang bagaimana pembelajaran akidah dan tauhid. Jangan sampai anak keturunan kita ini kebaikannya Allah tolak. Itu disebabkan salah satu kezaliman yang pertama, yaitu kita durhaka kepada Allah atau kita mensyirikan Allah. Karena ini zalim yang paling tinggi puncaknya, yang mana pelakunya tidak akan pernah Allah ampunin kecuali dia bertaubat. Bagaimana taubatnya? Dia berhenti daripada perkara kesyirikan. Ini zalim yang pertama. Ada zalim yang kedua. Para sahabat nanyakan, ya Rasulullah, ama zulmul ladzi la yafiru faman? Orang yang melakukan kezaliman terus dikasih kesempatan, zalimnya itu diampunin sama Allah, itu siapa ya Rasulullah? Maka Nabi merincikan dalam Sahih Muslim tadi, kata Rasulullah, wa ammal ladzi yughfiru, adapun kezaliman yang Allah ampunin, yaitu adalah fazulmul ibad anfusahum fiha bainahum wa baina rabbihim. Yaitu zalimnya seorang hamba kepada Allah, kepada Tuhannya, tapi tanda kutip itu dalam rangka selain daripada dosa kesyirikan. Maksudnya orang ini lalai dari perintah Allah. Orang ini kalau memang Allah perintahkan kebaikan, dia lalai, dia tidak melaksanakan. Selama maksiat itu bukan kesyirikan, maka Allah masih berikan kesempatan dosanya ini diampunin. Maksudnya diampuni dengan apa? Diampuni dengan amal soleh. Jadi kalau misalkan wa'iyazubillah, ada seseorang yang melakukan dosa besar, nanti apakah dia ini bisa masuk surga Ustaz? Ada pertanyaan seperti itu. Kita katakan, iya, kalau dia memiliki amal soleh yang besar. Misalkan contoh dia berbakti sama kedua orang tuanya. Selama hidupnya dia memperhatikan lingkungannya. Ada orang fakir miskin, dia kasih nafkah. Maka dosa-dosa ini, dosa kelalaian, bisa Allah ampunin dengan kebaikan yang besar. Mungkin supaya ingat kita pasti ingat nanti hadis Sahih Muslim nomor 2245. Yaitu hadis yang menceritakan tentang kisah seorang wanita penzina. Ada seorang wanita yang profesinya, mohon maaf, dia wanita penzina. Tapi ketika detik-detik kematiannya, dia melihat dia

Karena apa? Karena kebaikan yang dia lakukan di penghujung akhir hayatnya. Coba kita lihat, yang membantu ini hina apa enggak profesinya? Hina. Wanita penzina, wanita bayaran. Yang dibantu juga hewan yang hina. Banyak najis-najis yang Nabi jelaskan yang berkaitan tentang masalah anjing itu banyak. Yang membantu hina, yang dibantu hina. Tapi rupanya namanya kebaikan, Allah itu tidak menyia-nyiakan. Justru Allah jadikan perbuatan baik ini kepada makhluk yang hina ini menjadi sebab dosanya itu diampunin. Tapi perlu kita garis bawahi ya, dosanya ini adalah dosa yang sifatnya lalai kepada Allah, dan itu bukan kesyirikan. Maka ini jenis yang kedua, yaitu kezoliman yang Allah ampuni pelakunya dengan amal soleh yang besar. Maka ini menjadi pelajaran kita, para pendengar RRI yang Allah muliakan. Kalau kita ini mampu melakukan kebaikan, maka mohon jangan ditunda. Karena kita tidak tahu yang mana amal soleh ini menjadikan sebab dosa-dosa kita diampunin, dan amal soleh tersebut menjadi sebab kita dimasukkan ke dalam surganya Allah. Kita tidak tahu. Makanya kalau ada kebaikan, jangan ditunda. Kalau ada kebaikan, jangan diundur-undur. Segerakan. Karena kita berharap semoga dosa-dosa kita yang kita lakukan, yang mungkin sifatnya lalai kepada perintah Allah ini, bisa ditutupin, bisa diampunin dengan amal soleh tadi. Ada yang ketiga, dan ini bagian kezoliman yang Masya Allah menjadikan jenis kezoliman banyak ahli sholat, banyak ahli tauhid masuk ke nerakanya Allah gara-gara jenis yang ketiga. Apa kezoliman yang ketiga ini? Para sahabat nanya, wa amma zulmul ladzi la yutraku famahum. Ya Rasulullah, adapun kezoliman yang tidak Allah tinggalkan pelakunya sampai hari kiamat, Allah tidak akan pernah lupakan tindakannya ini, sampai Allah kejar, sampai Allah tuntut sebersih-bersihnya. Siapa mereka itu ya Rasulullah? Maka Nabi mempertegas, wa ammal ladzi la yutrakuhullah fazulmul ibad ba'duhum ba'du. Adapun kezoliman yang tidak akan pernah Allah diamkan, pelakunya akan selalu Allah kejar sampai hari kiamat, yaitu mereka adalah pelaku kezoliman kepada sesama makhluk. Perlu saya tegaskan, teman-teman pendengar RRI Samarinda, jenis ketiga ini perlu kita waspadain, karena jenis yang ketiga ini adalah jenis yang paling banyak menjerumuskan orang-orang yang beramal soleh ke dalam neraka jahanam. Itu gara-gara jenis yang ketiga. Banyak ahli tauhid, banyak para kiai, banyak para syekh, itu bisa jadi Allah sebabkan masukkan ke neraka jahanam gara-gara yang ketiga. Karena apa? Karena dia itu berbuat zolim kepada makhluk. Andai kata dia ini pernah mengambil satu ini, 1.000 rupiah saja. Kemudian daripada 1.000 rupiah, dia tidak kembalikan kepada ininya, kepada pemiliknya. Dia ambil, dia simpan. Maka demi Allah, dosa ini tidak akan pernah Allah ampunin. Walaupun dia memiliki 1.000 rakaat sholat. Walaupun dia memiliki 1.000 Ramadan. Ini dosa tidak akan pernah Allah ampunin. Karena apa? Karena dosanya ini berkaitan tentang sesama hak anak Adam kok. Coba kita buka nanti Sahih Bukhari, nomor hadis 2289. Kita ketemu nanti ada salah satu hadis yang diriwayatkan sama sahabat bernama Salama bin Aqwa. Ini kita perlu tegaskan, karena yang ketiga ini bagian yang Masya Allah membahayakan. Kata Salama bin Aqwa, dahulu ketika kami duduk-duduk bersama Nabi, rupanya ada 3 keluarga yang menghantarkan jenazah keluarganya masing-masing. Ketika keluarga pertama membawa jenazah keluarganya, dia meminta kepada Nabi, ya Rasulullah, keluarga saya meninggal, bisakah engkau menyolati ya Rasulullah? Ini menunjukkan bahwasanya para sahabat itu paham kalau jenazah yang wafat kemudian disolati sama orang soleh, di antara keutamanya dia mendapatkan syafaat baginda Nabi alaihi wasallam, selama orang yang menyolati tadi bukanlah orang-orang yang mensyirikkan Allah. Maka yang unik, ketika jenazah pertama ini didatangkan ke hadapan Nabi, dibawa di hadapan Nabi, rupanya Nabi memberikan pertanyaan. Kata Rasulullah, apakah sang mayit ini memiliki hutang atau tidak? Maka kata keluarganya, tidak ada ya Rasulullah. Karena menyaksikan dan mendengarkan sang mayit ini tidak memiliki hutang, akhirnya Nabi pun menyolati jenazah.

0: pertama. Setelah jenazah pertama ini setelah telah disolatin, rupanya datang keluarga kedua membawa jenazah keluarganya. Dengan permintaan yang sama dia meminta, "Ya Rasulullah, keluarga kami meninggal. Bisakah engkau menyolati jenazah keluarga saya, ya Rasulullah?" Kata Nabi, "Apakah dia memiliki hutang?" Maka keluarganya mengatakan, "Ada ya Rasulullah, sebanyak 3 dinar. Maka Nabi mengatakan, "Apakah dia memiliki warisan?" "Ada ya Rasulullah." "Berapa warisannya?" 3 dinar juga ya Rasulullah." Maka Nabi mempertegas, "Kalau gitu harta warisan tadi tidak boleh dibagikan. Maka gunakan harta warisan tadi untuk melunasi hutang yang dia miliki." Ini menjadikan pelajaran kita Bapak Ibu. Kalau kita meninggal, terus kita memiliki hutang, maka yang pertama harus kita lakukan adalah membayar hutang. Jangan dibagikan warisannya. Karena Nabi memberikan pertegasan tadi, si fulan ada harta warisan, ada. Berapa? 3 dinar. Pakai 3 dinar itu untuk melunasi hutangnya, jangan dibagikan. Maka akhirnya keluarganya menyanggupin. Kalau begitu siap ya Rasulullah, kami laksanakan. Barulah Rasulullah mau menyoloti jenazah tersebut. Rupanya ada golongan yang ketiga, membawa jenazah keluarganya, meminta yang sama juga, "Ya Rasulullah, solatkan keluarga kami." Apa yang diminta sama Nabi? Nabi mengatakan, "Si fulan ada hutang apa tidak?" "Ada ya Rasulullah." "Berapa hutangnya?" 3 dinar. "Ada warisan gak dia?" "Tidak ada ya Rasulullah." Maka Nabi dengan wajah yang merah mengatakan, "Sallu alaihi fa inna la usalli ala man kana lahu dain." Solatkan keluargamu itu. Karena demi Allah aku tidak akan menyolati orang yang memiliki hutang. Maka Masya Allah keluarga ini bersedih. Ada satu sosok sahabat namanya Abu Qatadah. Abu Qatadah ini pun datang sama Nabi mengatakan, "Ya Rasulullah, hutang fulan itu yang 3 dinar saya yang nyanggupin. Saya yang akan nanggung ya Rasulullah." Maka Nabi pun akhirnya mau menyolati jenazah yang ketiga tadi. Perhatikan baik-baik para pendengar RRI Samarinda. Kalau kita perhatikan hadis yang disahihkan Imam Bukhari ini, nomor 2289, rupanya ketika jenazah itu ada, yang Nabi tanyakan pertama kali bukanlah nama. Nabi tidak menanyakan dari mana asal kabilahnya dia, enggak. Nabi tidak menanyakan ini orang wafat karena apa, enggak. Tapi yang pertama kali Rasulullah tanyakan adalah, apakah si mayit ini punya hutang atau tidak? Kenapa pertanyaan tersebut Nabi tanyakan? Karena ini berkaitan tentang hak sesama anak Adam. Kalau ini tidak diselesaikan, maka statusnya kezaliman. Walaupun dia memiliki 1000 Ramadan, walaupun dia itu pernah naik haji, walaupun dia memiliki 1000 rakaat sholat, demi Allah dosanya tidak akan pernah Allah ampunin. Selama tadi kasus masalahnya sesama kepada makhluk anak Adam ini belum diselesaikan. Sampai Masya Allah baginda Nabi itu menceritakan tentang bagaimana azab yang dirasakan bagi orang-orang yang zolim kelak di hari kiamat. Ini bisa kita lihat nanti dalam Sahih Bukhari nomor 2449. Kata baginda Nabi, "Man kana lahu mazlumatun li akhih." Siapapun orangnya zulim kepada saudaranya, kepada makhluk Adam lainnya. "Min irdihi." Baik dia menjatuhkan kehormatannya. "Aw syai'in," atau kezaliman lainnya, baik karena harta atau dizolimi dengan kebijakan yang dia buat. Maka kata Rasulullah, "Falyuhallil yawma." Minta halal segala, minta maaf daripada orang yang zolimin. Karena apa? Nabi menceritakan, karena kalau kelak di hari kiamat kelak, maka bagaimana azabnya? Nabi menceritakan bahwasanya, "In kana lahu amalun salih ukhidha minhu biqadri mazlumatih." Kelak di hari kiamat di persidangan, orang yang zalim itu akan diambil kebaikan-kebaikan dia. Kalau dia pernah melakukan kebaikan, dia naik haji, dia sholat mungkin, pokoknya ada amal soleh, akan diambil pahala tersebut sesuai kadar kezolimannya. Terus pahala tadi diberikan kepada orang yang terzolimin, orang yang dia zolimin dengan tangan dan kebijakannya. Pertanyaannya, kalau memang dia tidak memiliki pahala kebaikan bagaimana? Para sahabat nanyakan, "Wa in kana lahu laisa lahu alhasanat." Kalau dia tidak punya kebaikan bagaimana ya Rasulullah? Maka Nabi mengatakan, "Ukhidha min sayyiati sahibihi fahumila alaihi." Maka dosa yang dilakukan oleh orang terzolimi tadi, itu akan diambil sesuai kadar kezoliman yang menimpa dirinya. Lalu dosanya ini akan ditimpakan kepada pelaku kezoliman. Maka ini menjadikan pelajaran kita, teman-teman semuanya. Jenis zolim yang ketiga ini jenis yang bisa kita katakan jenis yang bahaya. Karena kalau kita memiliki amal soleh, kita kalau misalkan diri kita soleh, tapi lisan kita tidak bisa dijaga, tangan kita nggak bisa dijaga, sampai orang itu ada terzolimi, demi Allah, dosa ini tidak akan pernah Allah ampunin kecuali kita minta halal daripada pelakunya. Tapi ada zolim yang keempat. Dan zolim ini yang bisa kita katakan jenis zolim yang lebih parah. Bahkan azab itu turun gara-gara zolim yang keempat. Apa jenis zolim yang keempat? Ini sebetulnya tidak masuk dalam hadis yang tadi, tapi dijelaskan dalam literatur yang lain. Zolim yang keempat ini bisa kita temui nanti dalam surah Al-Anfal ayat 25. Singkatnya, zolim yang keempat ini menceritakan tentang sosok syaitan yang membisu. Jadi kita sepahamin, kezoliman itu bukanlah kita itu melakukan zolim kepada orang lain, enggak. Tapi ada bentuk zolim yang lain yang lebih bahaya, yaitu ketika dia menyaksikan kezoliman, dia mampu mencegah dengan kebijakan dia, dia mampu mencegah dengan apa yang dia milikin, tapi justru dia bersikap netral, dia justru sikapnya diam. Dia enggak mukul, tapi ketika ada orang lain mukul, dia diamkan, dia biarkan orang lain mukul. Dia tidak membakar hutan. Tapi dia mampu untuk mencegahnya. Tapi justru dia bersikap untuk diam. Dia gak ikut. Sampai dia mengatakan, ini kan bukan urusan saya. Maka perhatikan bagaimana Allah menceritakan untuk orang yang seperti ini. Dalam surah Al-Anfal ayat 25. Kata Allah, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkumul khassah. Takutlah kalian kepada satu musibah yang Allah timpakan. Yang mana bencana ini tidak Allah timpakan kepada orang zolim saja, tapi orang mukminnya, orang solehnya, Allah timpakan yang sama. Loh karena apa? Karena dia itu memilih diam daripada tindakan kezoliman tersebut. Sampai Masya Allah, Sufyan bin Uyainah itu membawakan satu riwayat. Kata Sufyan bin Uyainah, sesungguhnya ada sosok malaikat yang diperintahkan Allah untuk menurunkan azab kepada suatu negeri. Akhirnya ketika malaikat ini membawa azab, dia menyaksikan dalam satu daerah tersebut ada orang soleh yang dia beribadah kepada Allah, sujud kepada Allah. Maka malaikat ini datang naik lagi kepada Allah terus mengatakan, ya Rabb, inna fiha fulanul abid. Ya Allah, sesungguhnya tempat yang engkau perintahkan aku menurunkan azab itu ada sosok orang yang soleh beribadah kepada engkau. Artinya malaikat ini paham amal soleh ini itu menjadi sebab azab itu tidak ditimpakan, musibah tidak ditimpakan. Tapi apa yang Allah katakan kepada malaikat ini? Rupanya Allah mengatakan, bihi fabda, justru kau timpakan azab pertama kali itu kepada orang soleh ini. Fa innahum la tata'ammaru wajhuhu fi sa'ati qat. Karena sesungguhnya dia itu soleh, dia itu baik, tapi ketika dia menyaksikan kezoliman di lingkungannya, wajahnya tidak memerah, wajahnya tidak berubah. Justru kata Allah, kau timpakan kepada kampung itu azab, terlebih kau mulai pertama kali daripada orang solehnya. Ini menunjukkan ya jamaah, ada jenis zolim yang keempat dan ini lebih parah. Yaitu ketika seseorang itu soleh, tapi solehnya itu soleh sendiri saja. Dia gak peduli dengan lingkungannya. Ketika terjadi ada namanya kartahula, kebakaran hutan dan lahan, dia juga melakukan tindakan yang sama. Dia bakar lahannya, dia bakar sampah. Jadi bukannya merendam suatu permasalahan, dia malah membuat kegaduhan ini menjadi riuh, mendapat masalah. Ketika ada terjadi kezoliman, dia mampu untuk merubah, tapi dia justru memilih diam. Malah dia gunakan lisannya itu untuk membela, bahkan memuji orang yang memiliki kebijakan perusak tadi. Wa yazubillah. Inilah yang dikatakan oleh para ulama sebagai syaitan yang membisu. Ini jenis yang keempat. Makanya tak heran kata Nabi, Nabi itu kalau mengukur keimanan, itu dilihat bagaimana cara kita, sikap kita menyikapi kezoliman. Kata Rasulullah, man ra'a minkum munkaran fayughayyiruhu biyadih. Kalau kalian itu melihat kemungkaran, kalian melihat kezoliman, Maka ubah dengan tangan kalian. Kalau kalian punya kebijakan, kalian punya wewenang sebagai presiden, sebagai gubernur, ubah dengan kebijakan kalian. Fa ilam yastati. Tapi kalau kalian tidak memiliki tadi wewenang tersebut, kalian enggak mampu. Fal yughayyirhu bilisani. Maka tolong ubah kezaliman tersebut dengan lisan kalian. Artinya dia enggak boleh diam, dia harus speak up, dia harus berbicara, dia harus berikan nasihat. Kalau ada tetangganya yang bakar sampah, di tengah buruknya udara kita hari ini yang bercampur dengan asap, dia enggak boleh diam, dia harus berbicara. Terus Nabi mengatakan, fa illam yastati' fa bilisani. Kalau dia enggak bisa memberikan nasihat, kalau dia itu enggak bisa speak up, maka dia wajib mencegahnya dengan hatinya. Artinya dia wajib mengutuk tindakan tersebut. Dia enggak boleh bersikap netral. Dia enggak boleh nanti mengatakan, ya yang penting saya enggak zalim lah. Yang penting saya itu enggak mengganggu orang lain lah. Ya sudah, enggak apa-apa. Ini enggak boleh ucapan kayak gini. Umat muslim itu tidak boleh membisu daripada kezaliman. Sampai Nabi mengatakan, ciri orang yang itu mengubah kezaliman hanya cuma sebatas mengutuk saja, padahal dia bisa speak up. Maka inilah contoh iman itu lemah, kata Rasulullah. Maka di sini kita dapatin bahwasanya tingkat keempat ini justru lebih besar. Karena salah satu sebab azab itu turun sebagaimana Allah sampaikan dalam surah Al-Anfal ayat 25. Itu disebabkan diamnya orang-orang yang soleh. Diamnya orang-orang yang baik, padahal dia mampu untuk mencegahnya. Maka teman-teman RRI yang Allah muliakan dan Allah rahmati semuanya, marilah kita berkaca. Kita dari empat tadi, apakah selama ini kita melakukan kezaliman dari empat ini? Pertama, kesyirikan. Kedua, lalai dari perintah Allah. Tapi ada yang ketiga dan empat ini bahaya. Yang ketiga adalah dia zalim kepada sesama makhluk. Yang keempat, dia itu orang soleh, dia orang baik, tapi dirinya ini mendiamkan kezaliman, sedangkan dia mampu untuk mencegahnya. Semoga kita termasuk orang yang Allah jaga. Jangan sampai bahasa kita termasuk orang yang dikatakan setan yang membisu. Aku lebih kuliah dan wanastafirullahaladzim. Mau saya kembalikan kepada host.
1: Baik, terima kasih Pak Ustadz untuk tausiahnya dan pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Dari apa yang telah disampaikan tadi ya, kita mendapatkan pelajaran bahwa kejaliman bukan hanya persoalan hubungan seseorang dengan orang lain. Ada kejaliman terhadap diri sendiri dalam hubungan dengan sesama manusia dan juga berbagai bentuk perilaku yang mungkin selama ini kita anggap sepele, tetapi ternyata memiliki dampak yang besar dalam kehidupan dan juga pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kami undang Anda pendengar setelah yang lewat berikut ini, tetap bersama kami Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
2: Seorang mukmin itu sungguh menakjubkan karena setiap perkaranya itu baik. Namun tidak akan terjadi demikian kecuali pada seorang mukmin sejati. Jika ia mendapat kesenangan, ia bersyukur dan itu baik baginya. Jika ia tertimpa kesusahan, ia bersabar dan itu baik baginya. Hadis riwayat Muslim.
1: Tiga doa yang tidak akan tertolak. Satu, doa orang tua kepada anaknya. Dua, doa orang yang sedang berpuasa. Tiga, doa orang musafir. Hadis riwayat Baihaqi.

0: 101 Samarinda.
1: Ya pendengar Pro Satu Hari Samarinda, kita lanjutkan kebersamaan kita di sajian Mutiara Pagi. Dan tampaknya di jalur telepon sudah ada yang menunggu Pak Ustaz. Kita coba sapa. Selamat pagi. Assalamualaikum RRE.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini dari Ori di Samarinda.
1: Oke, baik, silakan
2: ini
1: Ori.
2: Dengan Ustaz Dedi dan Bang Fadel.
1: Ya, silakan Ori.
2: Mau menanyakan, orang hidup untuk mencari nafkah. Bagaimana orang muslim memikul hidupnya di dalam mencari kebutuhan hidup untuk mencapai kehidupannya tanpa mengalah dengan hidup di dalam ajaran Islam yang hakiki. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Terima kasih banyak Ustaz Dedi dan Bang Fadel.
1: Baik.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ori yang ada di Kemangi di seputar Sungai Kunjang ya. Ya baik. Sepertinya meskipun mungkin agak lepas dari tema kita Pak Ustadz, tapi mungkin bisa ditanggapi nanti terkait bagaimana memikul hidup dalam mencari nafkah katanya kita sebagai umat manusia. Baik Pak Ustadz, sebelum kita tanggapi kita sapa lagi satu lagi. Selamat pagi. Assalamualaikum RRI.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Fadil.
1: Siap Pak Nano, apa kabar Pak Nano?
3: Alhamdulillah sehat, biasa sambil sepedaan.
1: Iya, baik silakan Pak Nano.
3: Oke, Ustaz, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya berkaitan dengan diam dengan kesuliman itu Ustaz.
1: Iya.
3: Alasannya begini sebenarnya, wah aku ini tidak mau berpolitik, karena politik itu katanya kejam, kasar, keji dan lain sebagainya, sehingga ya maaf kata parlemen-parlemen itu diisi yang ya bahasa kasarnya yang gak karuan jadinya kualitasnya orang itu begitu. Jadi gimana menurut Ustaz hal yang seperti ini gitu.
1: Baik.
3: Barangkali ini Mas Fadil ya.
1: Baik, Ustaz.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nano di Samarinda. Baik Pak Ustaz, ada dua penelpon pertama kita. Kita bisa tanggapi dulu yang pertama tadi dari Ori di Kemangi Sungai Kunjang. Ini mengenai memikul hidup dalam mencari nafkah. Ya. Satu lagi sekalian ya Pak Ustadz ya, baru kita tanggapi sekalian nanti Pak Ustadz ya. Baik, halo. Halo, selamat pagi RRI.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Useri ya?
5: Jumairi.
1: Pak Jumairi, silakan Pak Jumairi.
5: Assalamualaikum Pak Ustadz.
4: Waalaikumsalam.
5: Berbicara tadi masalah apa namanya mendiamkan orang yang berbuat jalim kan kita ikut. Jadi gini, yang lebih parah lagi kalau saya Pak Ustadz, apa namanya, membantu atau bahkan mendukung orang-orang yang berbuat jolim, padahal dia ya ibaratnya orang-orang yang ditokohkan. Nah ini kan akhirnya merusak semua. Ini sangat berat. Artinya perjuangan umat Islam yang di bawah ini, yang umat ini akhirnya di mana ikut. Setidak-tidaknya kan dia melihat pimpinannya atau apa namanya imamnya mendukung hal-hal yang tidak benar. Nah ini lalu kemana umat ini lagi mencari apa namanya panutan, kalau sudah atasnya itu apa namanya mendukung hal-hal yang gak benar. Mohon maaf Pak Ustaz, ini bukan semua ya, tapi kita yang di bawah ini gimana, kemana lagi mencari, artinya apa mencari sebagai panutan. Nah, ini mohon pencerahan Pak Ustaz. Mudah-mudahan ini apa namanya bisa terjadi apa namanya pemecahan masalah. Karena kalau sudah apa namanya pimpinannya rusak, gimana umat yang di bawah?
1: Siap.
5: Ya mudah-mudahan Allah memberikan jalan yang terbaik. Amin. Nah, mohon Pak Ustaz pencerahannya. Saya berharap sama sekali terhadap kita, terutama kita rakyat Indonesia bisa menjadi lebih baik.
1: Amin.
5: Ke depannya. Mohon pencerahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita tutup dulu untuk jalur telepon. Sudah ada tiga penelpon kita Pak Ustaz. Yang pertama tadi dari Ori, ini memikul hidup katanya dalam mencari nafkah. Ini apakah ada keterkaitannya juga dengan topik kita? Bisa ditanggapi dulu Pak Ustaz dari Ori Pak Ustaz.
4: Ya, terima kasih Bapak Fadens. Untuk Pak Ori, ini Masya Allah sebetulnya ngena aslinya. Bagaimana kita memikul hidup yang biasa kita dibilang sesuai dalam tinjauan Islam. Gini, kezoliman ini memang efek dasarnya itu bagi orang-orang yang memikul hidup tapi tidak mementingkan hukum dan rambu-rambu. Makanya di sini kita harus pahamin, ibu dan bapak semuanya, ketika kita mencari nafkah, yang dicari pertama itu adalah berkahnya Allah. Memang harta itu penting, tapi harta tanpa berkah pun juga akan menjadi sia-sia. Tapi Nabi memberikan penegasan. Kata Rasulullah, lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum. Kalau kalian itu benar-benar bergantung kepada Allah dalam artian berusaha sesuai dalam tinjauan syariat, dia tidak nipu, dia tidak melakukan tindakan haram, dia tidak zalim kepada orang lain, maka Nabi sendiri mengatakan la razaqakum, pasti akan Allah jamin rezekinya. Kama toir, sebagaimana seorang burung, seekor burung, yatirul widanan wa yarji'u bisanan, dia pergi dalam keadaan perut yang kosong kemudian kembali lagi dalam perut yang kenyang. Padahal kita paham ya, burung itu kalau dia berusaha, burung itu kalau cari nafkah, dia gak pakai otak. Dia berusaha, udah kalau dia sesuai dengan alamnya, tapi perintah Nabi tidak boleh zulim kepada orang lain. Maka ini jaminan Allah bahwasannya dia pasti akan rezeki. Ini menjadi rambu-rambu kita bapak dan ibu, bahwasannya aturan tentang mencari nafkah itu diatur. Makanya sampai ada tuh dibikin namanya fikih ekonomi Islam. Biar apa? Biar kita gak merambat menzolimi orang lain. Jadi biarlah kita, bahasa kita, mendapatkan harta secara kasat mata itu menurut manusia ini sebetulnya secara matematika kurang. Iya. Tapi kita peroleh dengan cara yang halal, karena hakikat mencari rezeki itu adalah mencari ridhonya Allah dan berkahnya dari Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, ini dari Pak Nano.
1: Pak Nano, ini mengatakan, ini hampir sama ya sepertinya dengan pertanyaan dari Pak Jumairi, Pak, yang mengenai diam dalam kejaliman, tidak mau berpolitik karena kejam. Sementara Pak Jumairi tadi katanya mendiamkan orang yang jalib, Pak Ustadz. Jadi ini bagaimana dengan orang-orang di bawah ini, umat-umat yang di bawah ini, kemana mencari panutan, Pak Ustadz? Silakan, Pak.
4: Iya, untuk hukum seseorang yang tidak mau berpolitik ini saya juga keliru. Tapi kita harus pahamin, politik ini kan harus diisi sama orang-orang yang pakar.
1: Iya.
4: Maka harus ada kaum muslimin yang memang berpolitik, yang memiliki visi, yang memang dia itu paham bahwa nilai-nilai Islam. Ya, kita pahamnya. Justru nanti ada orang yang acuh tak acuh dengan politik, ini bermasalah. Karena kita harus pahamin, kezoliman paling besar itu adalah ketika kezoliman ini mendapatkan privilege kedudukan. Dan privilege kedudukan ini bisa kita hindarin, itu salah satunya. Salah satunya memang dengan cara politik. Maka tidak dibenarkan sebetulnya kaum muslimin abai daripada politik, itu juga keliru. Dia juga harus turun. Tapi perlu diingat, kita bawa. Kalau bawa politik, maka jangan bahasa kita bawa nanti politik itu atas nama dirinya Islam, tapi bawa alurnya sendiri, visi-misinya, ini juga keliru. Nah, jadi sebenarnya kita penting menjelinya nanti untuk melihat beberapa politikus kita nanti bagaimana, siapa diantara mereka yang membawa nanti nilai-nilai Islam, itu yang kita bela. Tapi perlu diingat, namanya politik ini harus dikuasain, dia harus memiliki kapasitas keilmuan yang lebih, maka harus diisi sama orang-orang yang pakar. Nah, untuk Pak Jumairi tadi, ini sebenarnya bagus ya. Dari Pak Jumairi ini bagus, panutan kita sekarang rusak. Panutan kita ini banyak yang bahasa kita mengabaikan lidahnya daripada imannya. Saya sepakat bapak dan ibu, ini juga sepakat. Bagaimana sikap kita mencari panutan dan ilmu? Inilah kita pentingnya. Mencari guru itu bukan cuma sekedar imam di lisan, tapi iman itu terrealisasi. Ini persis perkataan Imam Bukhari. Kata Imam Bukhari, ini katab tu min alfin wasamanina nafsan. Saya menulis hadis arba, apa namanya, hadis Sahih Bukhari itu dari 1080 guru. Walaysa ha'ula'i fihim illa ashabul hadis, dan tidak ada mereka semuanya kecuali mereka pakar hadis. Artinya gurunya Imam Bukhari itu 1080 orang, semua pakar hadis. Tapi ada grade yang ketiga, yang ini luar biasa Imam Bukhari kalau milih guru. Kata Imam Bukhari, yaitu falaysa fihim qala al-imanu qaulun wal amal. Aku tidak memilih guru kecuali sudah aku membuktikan antara iman dan lisannya, baik lisan dan realisasinya, iman itu diterapkan. Bukan cuma sekedar manis di lisan, tapi realisasinya buruk. Ketika ada orang yang menukar miras dengan surah Ad-Duha, dia bukannya apa namanya, walaupun seorang kiai, tapi kalau dia sampai rindu, les gak apa-apa. Itu biasa aja itu bagian promo. Ini bermasalah imannya, walaupun itu tuan guru, walaupun itu dia kiai, walaupun dia syekh. Artinya, sekelas Imam Bukhari saja, ulama panutan kita, kalau mencari guru itu ada dia grid-nya, ada kriterianya. Kata Imam Bukhari, tidaklah aku mencari guru, kecuali sudah aku pastikan antara iman itu dia terrealisasi melalui ucapan dan perbuatannya. Nah, maka Bapak tadi, Pak Jumari, ini menjadi nasihat kita bersama. Ketika kita mencari panutan, maka hendaklah cari panutan itu yang memang sesuai dengan takarannya sunnah-sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Lihat bagaimana sikapnya ketika ada kezaliman. Lihat bagaimana dia posisi dia ketika hari ini lagi ramai. Banyak ulama itu menjilat para pemimpin-pemimpin dalam artian tanda kutip dalam bentuk politik. Bagaimana sikap kita, bagaimana sikap mereka, apakah sesuai dengan sunnahnya Nabi atau tidak. Wallahu'alam.
1: Ya, terima kasih Pak Ustadz untuk tanggapannya. Untuk tiga penelpon pertama kita tadi, ada Ori, ada Pak Nano, dan juga ada Pak Jumeri. Baik, kita undang Anda kembali pendengar di dua jalur teleponnya, di 736566 743495, dan juga di jalur WhatsApp ya. Silakan pesan singkat di jalur WhatsApp 0811 554 4976. Halo, selamat pagi ya Rari.
0: Selamat pagi, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ahmad Irwan di Bandung Timur, silakan Pak.
0: Assalamualaikum Pak Ustadz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Ya, dua pertanyaan dari kata Bapak begini. Kalau misalkan ada yang tidak boleh diam, ya, kemudian bagaimana ada seorang pemimpin atau seorang wakil yang tidak berbuat adil terhadap masyarakat, seolah dia adalah seanak aja memperkaya diri, sehingga diperingati oleh tulisan tidak mendengar, diperingati oleh lisan juga tidak mendengar, akhirnya diperingati lewat turun ke jalan. Seperti saya kan kemarin Pak ya, waktu tanggal 27 itu adalah ikut terjun demonstrasi melakukan aspirasi, karena saya bukan pelik untuk diri sendiri, tapi bagaimana masyarakat kita yang di bawah, yang begitu kesusahan dengan harga semakin tinggi, mata pencaharian kehilangan, buruh hatami sekarang kehilangan karena musim kemarau, sedangkan mereka diem enak aja itu seperti itu. Karena itu saja atas sebut itu kan diperingati oleh rakyat, rakyat berhak memperingati mereka karena diperingati lewat dua tadi itu tidak didengar. Nah, bagaimana Pak Bapak mereka itu yang enak-enak saja. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad Irwan di Bandung Timur. Ya, ini sepertinya berkaca pada seorang pemimpin Pak Ustadz yang mungkin merasa sudah berbuat adil ya Pak Ustadz, tapi mungkin di mata masyarakat atau bawahan mungkin tidak. Nah dan apa yang menjadi keluhan dari bawahan ini tidak didengarkan. Ini bagaimana Pak Ustadz? Silakan Pak.
4: Pertama, untuk masyarakat yang diam mungkin hari ini ramai tentang kezaliman, kita harus pahamin bisa jadi masyarakat itu tidak paham bahwasanya selama ini bagian kezaliman. Maka untuk orang-orang yang seperti ini, kita berharap mudah-mudahan dia ma'fu anhu, Allah maafkan. Karena dalam kaidah usul fikih itu kan, hukum itu ada dua nanti dia berlaku. Ada kepada orang yang jahil, ada orang yang jahil murakab. Kalau dia untuk orang awam, orang ini gak tahu apa-apa, maka tindakannya ini semoga kita harapkan dia ma'fu anhu, diampunin. Tapi beda sikap nanti kepada orang yang memang sikapnya acuh tak acuh. Yang namanya jahil murakab. Maka dalam kaidah hukum, orang ini dikenakan dia. Karena apa? Karena dia ini faham, tahu, tapi dia acuh tak acuh. Nah, tadi berkaitan tentang masalah ada pemimpin mungkin yang memang dia acuh tak acuh. Wallahu a'lam. Kalau mungkin husnuzon kita, baik sangkanya kita, mungkin ada tindakan yang dia lakukan, tapi mungkin tidak terekspos. Ini baik sangkanya kita saja. Tapi kita sepaham, andai kata nama ada seperti ini pemimpin yang sifatnya seperti itu, dikasih tahu ngeyel, dikasih tahu malah melonjak, maka ya kita berdoa kepada Allah. Karena ini bagian daripada pemimpin yang zalim. Di zaman sahabat dan zamannya tabiin juga pernah terjadi seperti ini, namanya pemimpin Hajar bin Yusuf. itu ada 88 sahabat yang wafat serupa. Maka para sahabat pun sama, mereka berdoa kepada Allah, pertama untuk kebaikan negara mereka, dan akhirnya Masya Allah, Allah jadikan negara mereka berkah dengan wafatnya Hajjaj bin Yusuf. Ya walaupun kita berharap pemimpin seperti ini tidak mati, kalau memang dia bisa Allah jadikan soleh, jauh lebih baik untuk negara kita. Maka saya mengambil sikap sebagaimana pendapatnya Al-Hasan Al-Basri. Kalau kita memiliki doa, maka baiknya doa ini kita pakai untuk mendoakan pemimpin yang zalim tadi. Semoga Allah bukakan hati mereka, semoga Allah jadikan mereka itu ada di jalan yang lurus. Karena kalau pemimpinnya baik, itu efek kemaslahatannya juga baik untuk masyarakat. Kalau saya pribadi lebih bersikap sebagaimana sikapnya Al-Hasan Al-Basri. Nah ini Bapak benar bisa diinikan, tapi kita sepahamin memang ada kalanya pemimpin yang zalim itu hati-hati. Karena doanya rakyat yang terzalimi itu kalau udah buruk, bisa jadi nanti keburukan ini gara-gara doa beberapa rakyat yang terzalimi tadi. Wallahu a'lam.
1: Baik. Terima kasih Pak Ustadz. Dan pendengar, masih ada? Untuk Anda tadi masih ada yang sepertinya yang akan masuk ya. Satu penelpon terakhir, silakan pendengar di 7365667434495 di jalur WhatsApp kami gunakan pesan singkat ya, silakan di 0811 5544976. Baik, kita terima untuk penelpon terakhir kita pada pagi hari ini. Selamat pagi, assalamualaikum. Dari?
6: Waalaikumsalam Mas Fadel.
1: Baik, silakan Pak Ridwan. Ya. Silakan Pak Ridwan.
6: Pak Ustaz, assalamualaikum, salam sehat.
4: Waalaikumsalam Bapak.
6: Ya, bagaimana kita terhindar dari empat tadi agar terhindar dari kezaliman? Bagaimana dengan ayat ini, subhanaka ini kuntu minaz zalimin? Apakah itu sebuah proteksi atau antivirus terhadap diri kita dan terhadap kezaliman? Itu aja pertanyaannya Pak Ustadz. Terima kasih Mas Fadel, salam sehat.
1: Salam sehat, terima kasih. Baik Pak Ustadz, bisa langsung ditanggapi Pak Ustadz.
4: Ya, bagaimana cara kita terhindar dari empat kezaliman tadi? Satu, kita sepaham ini harus dengan ilmu. Tanpa ilmu kita tidak mengenal apakah jenis ini zalim atau tidak. Yeah. Makanya Masya Allah, dari skripsi itu kan kita pahamin ya. Skripsi sebelum dia itu nanti masuk di bab 4, bab 5 yang menjadi kunci dari skripsi. Ada yang tidak boleh leput dari skripsi itu adalah bab satunya. Yaitu rumusan masalah. Artinya dia harus tahu masalahnya apa. Nah untuk sampai kita tahu ini bermasalah atau tidak, itu harus dengan ilmu. Tanpa ilmu kita gak bisa nilai ini zalim atau tidak. Makanya berilmu. Yang kedua, ini penting, kita harus banyak-banyak doa. Karena Masya Allah, Nabi itu sendiri yang pernah mengatakan, innal hasanata minallah, kebaikan itu datangnya dari Allah. Artinya, mungkin hari ini kita mampu dengan pengajian, kita hari ini mampu beriman, itu memang salah satunya karena campur tangan Allah. Maka dari itu kita berdoa kepada Allah. Sekelas Nabi saja, itu berdoa kok kepada Allah. Kata Rasulullah SAW, Allahumma ya muqallibal qulub sabit qalbi ada dinik. Ya Allah yang membolak-balikan hati, palingkan hatiku ini untuk agamamu. Artinya jangan sampai hatinya Nabi itu terlena ke dunia, sampai akhirnya Rasulullah menjadikan gelar Rasulnya tadi untuk menzalimi orang lain. Rasul gak mau. Maka Nabi bilang, hatiku ini Allah jadikan untuk agamamu. Wasarrukal bi ala ta'atik, jadikan hatiku ini selalu taat tunduk kepada perintahmu untuk tidak zalim. Artinya kalau kita ingin terhindar dari empat kezaliman ini, kita enggak boleh melepaskan doa, selalu doa Pak. Nah adapun tadi Bapak berdoa, Rabbi inni zalamtu nafsi, itu doanya Nabi Adam alaihi salam ketika beliau itu terusir dari surga dan dicampakkan di dunia. Maka Allah memberikan masing-masing makhluknya itu satu kesempatan doa yang dikabulkan. Nabi Adam diberikan kesempatan, Iblis laknatullah diberikan kesempatan doa yang sama. Tapi Nabi Adam akhirnya berdoa, ya Allah aku zalim. Maka faghfir li fa inni kuntu minaz zalimin, ampuni dosaku ya Allah karena aku ini orang yang zalim. Jadi zalimnya Nabi Adam itu karena zalim yang kedua tadi, yaitu zalim kepada haknya Allah. Tapi berbeda dengan Iblis, ketika diberikan kesempatan yang sama, ada doa yang ampuh, doa yang betul-betul mustajab, justru Iblis meminta untuk dijadikan kekal selama-lamanya, supaya dia itu bisa menjadikan anak keturunan Adam itu sesat. Ini karena hasad. Maka di sini kita berdoa kepada Allah, Semoga kita termasuk orang-orang yang tidak pernah melakukan kezoliman daripada empat jenis tadi.
1: Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Baik Pak Ustadz, kita di penghujung acara kita pada pagi hari ini Pak Ustadz, bisa diberikan intisari atau kesimpulan dari topik kita dan juga sekaligus ditutup dengan doa Pak Ustadz, silakan Pak.
4: Ya, Alhamdulillah kita sudah berada di ujung acara, yang mana dalam kesempatan ini kita menarik empat kesimpulan. Dosa zolim itu adalah dosa yang Allah tidak pernah berdamai kepada dirinya. Dan zolim itu ada empat jenis, yang paling parah adalah yang terakhir, yaitu kita menjadi syaitan yang membisu, diamnya orang soleh kepada keburukan yang ada di sekitar sana. Maka dari itu kita berdoa kepada Allah, semoga Allah menjadikan diri kita itu bukan cuma sekedar soleh, tapi kita juga bisa menjadi orang yang membaharu, orang yang betul-betul bisa baikkan masyarakat kita. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina al-karim sallallahu alaihi wasallam. Allahumma gfir lana dhunubana wali ikhwanina ladina sabakuna bil iman wala taja'al fi kulubina ghilla lilladina amanu rabbana innaka anta ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallillahumma ala sayyidina Muhammad nabiyil ummiyina wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ustadz atas waktu, ilmu dan juga nasihat yang telah disampaikan kepada kita semua. Semoga apa yang disampaikan Pak Ustadz pada pagi hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan juga menjadi pengingat bagi kita untuk senantiasa menjauhi kezaliman serta menegakkan keadilan dalam kehidupan. Sehat selalu Pak Ustadz, selamat menikmati hari liburnya hari ini Pak Ustadz. Mohon izin pamit, selamat pagi. Assalamualaikum Pak Ustadz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar Pro Satu di Samarinda, hingga di sini sajian Tausiah Mutiara Pagi di edisi hari ini Minggu 6 September 2026. Saya Pak Dili, temani rekan Muhammad Ilham. Ucap terima kasih, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Mutiara Pagi RRI Pro Satu Samarinda.

0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, selamat pagi. Kami sapa Anda di suasana Minggu pagi saat ini. Kota tepian Samarinda masih tampak sepi ya, khususnya di seputar Miamin. Tapi kita akan coba menuju Stadion Gor Kadri Oning, karena di sana sedang berlangsung senam masal sehat ya, gelaran dari RRI Fest. Dan kita akan mengetahui bagaimana situasi di Gor Kadri Oning saat ini dalam pelaksanaan RRI Fest. Selengkapnya nanti kita akan coba hadirkan informasinya dalam laporan terkini.
1: Laporan terkini.
0: Ya, pendengar, saat ini saya sudah terhubung bersama rekan saya, ada rekan Deni Kartikasari. Selamat pagi, rekan Deni.
2: Selamat pagi, Bung Fadel.
0: Wow, ini kok kurang semangat kayaknya nih pagi ini. Baik, rekan Deni, bagaimana situasi terkini terkait gelaran senam masal sehat dalam rangkaian RRI PES pagi hari ini di Gor Kadri Oning? Silakan, rekan Deni.
2: Baik. Baik, pendengar di mana pun
0: Anda. Halo, rekan Deni. Rekan Deni. Iya. Ini
2: halo.
0: Iya, ini sepertinya mungkin rekan Deni bisa sedikit agak ke pinggir supaya, karena di sana tentunya banyak sekali orang ya, banyak sekali warga kita di sana mungkin ya, sehingga jaringan kita mungkin berebutan ini. Silakan untuk informasi selengkapnya.
2: Baik, terima kasih Fadel di Studio Pro 1 RRI. Di Gor Kadri Oning ya, dan ini di Gor Kadri Oning seperti biasanya memang cukup ramai ya setiap minggunya, dan setiap liburnya juga masyarakat datang di Gor Kadri Oning ini untuk melakukan kegiatan olahraga dihadirkan di sini. Namun hari Minggu ini, di mana ini RRI Samarinda bekerja sama dengan KJS dan juga Fokus dan beberapa rekan ataupun beberapa kerabat dari RRI Samarinda sendiri pagi ini melaksanakan senam masal sehat. Dan suasana di pagi hari ini memang cukup ramai ya, dan terlihat juga masyarakat antusias dalam mengikuti senam masal sehat. Nah, dari senam masal sehat ini tidak hanya melakukan senam pendengar, namun RRI juga membagikan hadiah yang cukup menarik. Ada kulkas, ada sepeda, ada televisi, ada kipas, dan beberapa hadiah menarik lainnya ya, yang tentunya ini juga tidak terlepas dari kerjasama dari panitia membagikan kupon untuk saat ini. Nah, bagi yang mengikuti atau ingin mendapatkan hadiah yang sudah dipersiapkan oleh RRI Samarinda dalam acara senam masal sehat ini, maka masyarakat harus nemui panitia atau harus menetap di barisan ini untuk mengisi senam masal, dan nanti panitia membagikan kupon. Dan dari panitia sendiri sudah menyiapkan kurang lebih 2.000 akan dibagikan kepada masyarakat atau para peserta ya di pagi hari ini. Dan pendengar, di sini juga kami sampaikan juga pendengar bahwa masyarakat juga ya, yang tadinya mereka hanya pergi berolahraga, jalan mengelilingi gor ini, namun mereka berhenti. Ini sangat menarik ya, sangat menarik. RRI menyiapkan kupon, jadi mereka tidak bergabung bersama dengan peserta untuk mengikuti senam. Ini masih pembagian, kami sampaikan ke pendengar, ini masih pembagian kupon yang sudah disiapkan panitia kepada para peserta sebelum ini. Demikian rekan Fadel.
0: Baik, terima kasih rekan Deni Kartikasari, dan kami masih menunggu ya informasi lanjut dari rekan-rekan kita yang lain juga nanti, dan juga bersama rekan Deni Kartikasari terutama di sesi-sesi akhir nanti pembagian hadiahnya. Ya, selamat bertugas rekan Deni Kartikasari.
1: Laporan terkini
3: 97,6 FM
1: Pro 1 RRI Samarinda.
3: Instagram dan Facebook RRI Pro 1 Samarinda.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kita akan coba ketahui ya dari sisi lain ini untuk rangkaian kegiatan RRI PES dalam sehat, maksud kami senam massal sehat ya, yang berlangsung pada pagi hari ini. Kita coba sapa rekan kita, ada Julpikar Ali. Selamat pagi rekan Julpikar.
1: Selamat pagi rekan pada.
0: Wow, ini sudah
1: sekali, dan kali ini akan segera dimulai ya dari senam sehat, dari memperingati hari ulang tahun RRI ke-81. Nah, kali ini di halaman kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur telah banyak sekali, ada ratusan ini sepertinya yang telah siap hingga menunggu instruktur senam saja kali ini ya. Dan kali ini tidak hanya dimeriahkan oleh beberapa Pemprov dan Pemkot saja, juga hadir beberapa UMKM dan stan-stan mitra di sini. Di sini ada stan dari Alfamidi dan juga Prodia, dan juga ada Burger King untuk stan-stan makanan. Dan kali ini di stan, saya berada di dekat stan Alfamidi, ini salah satu stan partner, media partner kami. Ada dari Alfamidi, ya. Dan saat ini saya sedang bersama dengan Mas siapa?
2: Saya Fahmi.
1: Mas Fahri. Nah, kali ini dengan acara di senam massal kali ini, apa ini memberikan promo maupun menjual apa saja kali ini, Mas?
2: Baik, kali ini kita ada banyak juga ya untuk promonya, yaitu ada promo mineral dan juga aqua. Dan kita juga di sini mencari member, Kak. Jadi setiap member yang daftar itu gratis dan dapat hadiah dari kita.
1: Oh, lalu selain itu sudah menjadi member itu benefitnya apakah dapat potongan ataukah dapat info-info terbaru dari diskon atau seperti apa?
2: Benar, Kak, jadi setiap member yang daftar itu nanti setiap mereka berbelanja menggunakan member itu akan mendapatkan satu poin tiap Rp200, dan poinnya itu nanti bisa dikumpulkan dan bisa dipakai untuk berbelanja, Kak.
1: Oke. Lalu Kak, ini Alfamidi di cabang mana atau kau boleh tahu?
2: Kita ini Alfamidi Samarinda, jadi kita untuk mencakup seluruh wilayah Samarinda.
1: Oke Kak, kali ini dengan harapannya dengan adanya senam massal kali ini dengan bermitra dengan Alfamidi ke depannya, Kak.
2: Baik, harapannya kita mungkin bisa berkolaborasi lagi bersama RRI, dan harapannya juga kita bisa menggait masyarakat juga untuk ikut partisipasi dalam setiap acaranya.
1: Oke, terima kasih atas laporannya, Mas. Baik, dengan gerakan beragam ya, pengen olahraga di sini juga banyak sekali warga-warga yang telah tampak, telah hadir dan siap nih, dan dimeriahkan oleh beberapa dispora yang hadir, yaitu Pak Rasman Rading ini telah hadir. Dan juga tidak hanya senam bersama ya, juga kegiatan ini dimeriahkan dengan door prize ya, berbagai, total ada 160 door prize kali ini. Nah, dengan keseruan pagi ini, dengan puluhan hadiah dan antusiasme masyarakat kali ini, diharapkan warga Samarinda bisa sehat ya, sehat dan bisa terus bekerja dengan maksimal agar kegiatan dan peringati hari ulang tahun ke radio kali ini dapat menjadi sesuatu yang bisa kita banggakan dan bisa lebih baik lagi untuk hari ke depannya. Baik, dari Samarinda, Kalimantan Timur, Zulfikar Ali, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih rekan Julpikar Ali untuk laporan Anda dan selamat bertugas. Kita tunggu informasi selanjutnya terkait gelaran RRI PES dalam senam massal sehat RRI Samarinda.
3: Laporan terkini RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SIP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Surya Natakusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga

0: Ya, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Cukup cerah pada pagi hari ini untuk suasana kota tepian Samarinda, khususnya di seputar Emiyamin ya. Dan saat ini juga seperti yang sudah disampaikan oleh reporter kami tadi ya, sedang berlangsung rangkaian acara RRI PES dalam rangkaian peringatan Hari Radio ke-81 ya, di mana pagi hari sedang berlangsung senam masal sehat di Gor Kadrioning Sempaja. Nah, kita akan coba pantau lagi nih, masih dirangkain Samarinda pagi ini terkait situasi terkini kembali nih. Ada rekan Rudi Mulyadi yang akan melaporkan terkait situasi terkini di Gor Kadrioning Sempaja. Rekan Rudi, silakan laporan Anda.
1: Baik, terima kasih rekan Fadya di studio. Saudara pendengar, rangkaian dari RRI PES hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-41 digelar senam masal sehat di kawasan ini. Stadion dan tidak saja ratusan bahkan ribuan berkumpul di sini melakukan senam masal. Dan kegiatan-kegiatan ini juga luar biasa dihadiri beberapa tokoh-tokoh penting di Kalimantan Timur. Dan sebentar lagi akan digelar senam masal ini, nanti juga akan banyak hal yang bisa didapatkan. Masyarakat juga bisa mendapatkan beberapa door prize yang sudah disiapkan oleh RRI Samarinda. Coba kita berbincang-bincang dengan Ibu

0: Indonesia, Bu
1: Nina.
0: Ibu Nina, Ibu Nina datang dari mana nih, Bu?
1: Dari Siti Aisyah ke Plerong.
0: Oh, dari Siti Aisyah ke Plerong. Ya, Bu, apa yang pernah ingin Ibu katakan di senam masal hari ini, Bu? Memang kegiatannya setiap minggu atau apa?
1: Iya, setiap minggu. Setiap minggu.
0: Oh iya.
1: Saya ikut anggotanya juga.
0: Oh, ikut anggota. Anggota dari mana, Bu?
1: Ini anggota KTA, sudah KTA-nya, kartu anggotanya.
0: Oh iya, datang dari siapa aja, Bu, ke sini?
1: Sendirian aja.
0: Oh, sendirian aja. Ya, setiap minggu nih, Bu, ya?
1: Iya.
0: Ya, makasih, Bu.
1: Iya.
0: Ya. Oh, suka dengan RRI?
1: Lagu-lagu nostalgia.
0: Oh, itu suka lagu apa, Bu?
1: Nostalgia itu ya, kan zaman 90-an, lah.
0: Oh iya, tahun 90-an, iya. Ya ya baik baik makasih. Ya kepada dan pendengar itulah tadi Ibu Nini datang langsung ke apa namanya ke senam masal sehat yang RIFES pada tahun ini ya. Dan kita lihat bagaimana sebenarnya kegiatan RIFES ini diselenggarakan dan tadi Ibu Nina juga salah satu juga pendengar yang selama ini juga sering mendengarkan Radio Republik Indonesia dengan program tembang-tembang lama ya, lagu-lagu lama yang menjadi penyejuk dihibur pendidik dan informasi-informasi tentang kegiatan-kegiatan era Islam ini ya. Ya, saudara pendengar, dan masih berlangsung kegiatan RRI PES di pagi hari ini, dan masyarakat terus memberikan apa namanya banyak hal dengan kegiatan senam bersama senam masal ini. Meriahkan RRI PES Samarinda berkolaborasi dengan KJS dan Fokus ya. Dan nanti juga sekali lagi Anda bisa datang langsung ke halaman apa namanya Dispora Provinsi Kalimantan Timur untuk mendapatkan banyak hadiah dari para sponsor di hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 ini. Baik, demikian Rudi Mulyadi melaporkan. Nanti kita akan banyak kabarkan lagi melalui beberapa program, baik itu program 1, program 2 maupun program 4. Rekan panel.
2: Baik, terima kasih rekan Rudi Mulyadi untuk laporan Anda dan terkait situasi terkini di Gor Kadioning Sempaja dalam rangkaian RRI PES dengan kegiatan senam masal sehat.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Lapor, bos. Ada kabar baik. Sepertinya kita dapat mangsa baru nih, bos. Perdana ikutan lagi.
7: Bagus. Kawal dia baik-baik.
6: Siap, bos. Seperti biasa, kan? Kasih menang dulu sekali. Sisanya, biar dia rugi.
7: Anak buah pintar. Biarkan mereka senang di awal. Lalu ketagihan. Kehabisan uang hingga depresi. Bahkan bunuh diri. Yang penting kita cuan.
8: Masih mau dibohongi tipu muslihat judi online? Jangan coba-coba. Karena judol bikin kantong jebol.

Dari Studio Integrasi Jalan Miami nomor 8 Samarinda, pendengar, pukul 7 waktu Indonesia Tengah, saatnya kami hadirkan informasi dalam berita pagi.

0: pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita pagi.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita pagi edisi Minggu 6 September 2026.
2: Yang semakin tebal ya, karena hujan juga nggak turun-turun nih ya, maka kita bisa meningkat statusnya dari yang sehat menjadi tidak sehat.
3: Mungkin terkait dengan masalah efisien gah kita untuk melakukan penagihan terkait situ, terkait dengan alamat sudah sekian tahun nih, belasan tahun tidak bisa tertagih.
0: Inilah berita pagi selengkapnya bersama saya Muhammad Fadel. Selamat pagi. Dinas Kesehatan Kalimantan Timur menyarankan belajar dari rumah saat indeks standar pencemar udara atau ISPU dinilai telah berbahaya. Menanggapi hal ini, Disdikbud kini tengah menyiapkan sistem pembelajaran jarak jauh untuk pelajar terdampak kabut asap. Berikut laporan Rizky Multianata.
4: Kualitas udara buruk di sejumlah wilayah di Kalimantan Timur mendorong Dinas Kesehatan menyarankan pembelajaran dari rumah saat ISPU masuk kategori berbahaya. Langkah ini dilakukan untuk melindungi pelajar dari paparan asap dan menekan risiko gangguan kesehatan akibat kualitas udara yang buruk. Dimintai tanggapannya, Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur Jaya Mualimin menyebut kualitas udara di sejumlah daerah masih menjadi perhatian. Di Kutai Barat sendiri, ISPU sempat mencapai 318 mikrogram per meter kubik dan masuk kategori berbahaya. Meski turun menjadi 280, angka tersebut masih tergolong sangat tidak sehat. Kondisi serupa juga terpantau di Berau dan Kutai Kartanegara. Buruknya kualitas udara dipengaruhi titik api, asap kiriman dari sejumlah wilayah di Kalimantan, serta minimnya curah hujan. Bahkan hingga Agustus 2026 lalu, kasus ISPA tertinggi tercatat di Kota Balikpapan sebanyak 66.468 kasus, Samarinda 48.230 kasus, dan Kutai Kartanegara 29.453 kasus. Dinas Kesehatan Kalimantan Timur kemudian berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengantisipasi dampak kabut asap terhadap pelajar.
2: Yang semakin tebal ya, karena hujan juga nggak turun-turun nih ya, maka kita bisa meningkat statusnya dari yang sehat menjadi tidak sehat. Dan sangat tidak sehat sampai berbahaya. Kalau misalnya sangat berbahaya, kalau mau keluar pakai masker. Tapi kalau misalnya tidak, ya sebaiknya aktivitas di dalam. Kalau sehat ya bebas saja. Nah, kalau yang berbahaya, salah satunya kemarin dan kami berkoordinasi dengan sekolah ya, karena salah satu kelompok rentannya anak sekolah itu sebaiknya diliburkan atau belajar di rumah.
4: Sementara itu, dimintai tanggapannya Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Timur Rahmat Ramadan mengatakan, pembelajaran jarak jauh menjadi solusi yang memiliki sistem yang disiapkan untuk kondisi darurat. Yang menurut Rahmat Ramadan, sekolah di wilayah yang mengalami kendala jaringan dapat menggunakan sistem penugasan sehingga pembelajaran tetap berjalan. Di Berau sendiri misalnya, daerah Kelai yang mengalami keterbatasan jaringan dapat menerapkan penugasan daripada pembelajaran daring. Rahmat menegaskan, pembelajaran dari rumah bukan berarti siswa libur, melainkan tetap mengikuti kegiatan belajar dengan pengawasan guru dan orang tua di rumah.
5: PJJ ini teman-teman di sekolah tentu sudah ini ya pengalaman dengan COVID yang kemarin tadi yang disampaikan sudah benar juga. Memang ada beberapa titik yang blank spot. Nah, di blank spot itu contoh di Berau itu daerah Kelai sehingga mereka merubah sistemnya dari secara online bentuknya penugasan. Itu juga terjadi di daerah Kutai Barat, saya lupa di Long itu termasuk salah satunya. Jadi kita jika online tidak bisa, kami melakukan penugasan sekolah tentunya berkaitan dengan pelajaran biasa yang tugas-tugas sekolah. Di satu titik itu belum blank spot atau memang rumah mereka yang jaringan cukup susah dan sistemnya mungkin cuma 3 hari batas di berlakunya itu. Sebelum ada kejadian ini kami sudah mempelajari itu. Alhamdulillah sudah siap. Begitu ada kejadian ini ya kami sudah siap. Ini bukan hal yang baru ya. Dalam sehari-hari pun juga kadang kami melakukan Zoom juga. Jadi insyaallah guru-guru dan murid sudah siap dan juga khususnya di rumah itu peranan keluarga. Nah, itu jangan sampai nanti ya tadi konsepnya adalah PJJ berarti libur. Nah, ini guru, murid dan orang tua diharapkan juga melihat anak-anaknya, mengecek jangan sampai membiarkan bahwa oh ya nih anaknya di sekolah megang HP lagi belajar, ternyata enggak diperhatikan juga.
4: Di sisi lain, masyarakat diminta mengurangi aktivitas di luar ruangan saat kualitas udara memburuk, serta menggunakan masker jika harus beraktivitas di luar ruangan. Anak-anak, ibu hamil, dan lansia menjadi kelompok yang perlu mendapatkan perhatian lebih. Masyarakat juga diminta menjaga kebersihan dan rutin mencuci tangan guna mencegah gangguan kesehatan lainnya. RRI Rizky Multianto melaporkan.
0: Kabut asap akibat karhutlah yang terjadi di Kabupaten Kutai Barat dinilai cukup mengkhawatirkan bagi kesehatan masyarakat. Menyikapi kondisi tersebut, pemerintah Kabupaten Kutai Barat memperkuat koordinasi dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melalui audiensi pada Kamis lalu. Bupati Kubar Frederick Edwin mengatakan pihaknya terus melakukan langkah penanganan melalui Dinas Kesehatan, BPBD, serta masyarakat daerah. Salah satu yang dilakukan adalah membagikan masker kepada masyarakat termasuk para pelajar. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atau KPKNL Samarinda saat ini menangani lebih dari 60 berkas kasus piutang negara yang berasal dari kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah. Beragam kendala seperti keterbatasan data menjadi tantangan dalam proses penagihan. Kita simak laporan Julpikar Ali.
6: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara atau DJKN Kalimantan Timur dan Utara mendorong penguatan kolaborasi dengan pemerintah daerah dalam menangani piutang yang mengalami kendala penagihan. Hal tersebut disampaikan dalam forum konsultasi publik yang digelar di kantor DJKN Kaltim Utara. Dalam forum tersebut dijelaskan penyelesaian piutang dapat dilakukan melalui dua skema, yakni penanganan secara mandiri oleh pemerintah daerah dan penanganan bersama dengan melibatkan Panitia Urusan Piutang Negara atau PUPN. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atau KPKNL Samarinda Adi Suranto mengatakan, saat ini pihaknya menangani lebih dari 60 berkas kasus piutang negara yang disampaikan untuk dilakukan pengurusan. Kasus tersebut berasal dari satuan kerja kementerian dan lembaga maupun pemerintah daerah.
3: Untuk kendala-kendala yang ada, tentunya ada cukup beragam di masing-masing berkas kasus piutang negara punya karakteristiknya masing-masing nih. Ada yang memang konteksnya karena secara, tadi misalnya secara jumlah mungkin terkait dengan masalah efisien gah kita untuk melakukan penagihan terkait dengan situ, terkait dengan alamat, tadi sudah disampaikan yang ada di RSUD Parikesit tadi, sudah sekian tahun nih, belasan tahun tidak bisa tertagih. Ternyata kami kemudian mencari upaya, kebetulan karena kami mempunyai perangkat-perangkat yang memungkinkan untuk kami bisa mengakses, kemudian kita bisa lakukan penelusuran dan kemudian kita bisa lakukan penagihannya.
6: Adi menjelaskan setiap kasus memiliki karakteristik dan kendala yang berbeda, di antaranya persoalan geografis, keterbatasan data serta usia piutang yang sudah cukup lama sehingga proses penagihannya menjadi lebih sulit. Meski demikian, KPKNL Samarinda terus melakukan berbagai upaya, termasuk memanfaatkan perangkat yang tersedia untuk menelusuri penanggung utang. Dalam sejumlah kasus, penelusuran tersebut bahkan dapat membantu menemukan pihak yang bertanggung jawab atas piutang yang telah lama belum terselesaikan. Sinergi melalui PUPN dinilai dapat menjadi salah satu alternatif bagi pemerintah daerah ketika penagihan secara mandiri masih menghadapi kendala. Kolaborasi antar lembaga dinilai penting untuk meningkatkan efektivitas penyelesaian piutang sekaligus memberikan kepastian dalam pengelolaan hak keuangan daerah. Dari Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan program Satu Radio Republik Indonesia Samarinda. Di era digital, bagian protokol dan komunikasi pimpinan atau Prokopim Kutai Barat memaksimalkan media sosial untuk menyebarluaskan informasi pemerintah agar bisa menjangkau masyarakat luas. Berikut laporan selengkapnya bersama Mikael Karolus Yang.
7: Perkembangan teknologi digital turut mengubah cara pemerintah dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Kehadiran berbagai platform digital membuat penyebaran informasi semakin cepat, luas, dan tidak lagi terbatas oleh ruang dan waktu. Kondisi tersebut mendorong bagian protokol dan komunikasi pimpinan atau Prokopim Pemkab Kubar memanfaatkan berbagai platform digital untuk memperluas jangkauan informasi pemerintah kepada masyarakat. Kabak Prokopim Kubar Berta Purwani Cayanti mengatakan, informasi saat ini telah menjadi kebutuhan penting masyarakat. Kehadiran telepon pintar membuat akses terhadap informasi semakin cepat.
8: Kalau sekarang ini kita tahu bahwa komunikasi itu tidak lagi lisan dan tertulis. Kita memanfaatkan era digital. Nah, semua komunikasi ini dikemas dalam bentuk digital sehingga kami memanfaatkan dengan optimal itu media sosial. Media sosial yang dalam ini adalah media massa tentunya lebih masif karena tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Karena Karena saat ini pemanfaatan media, sosial media massa itu juga sudah dilengkapi dalam smartphone. Informasi bukan lagi kebutuhan sampingan, bukan lagi kita primer cuma sandang pangan, tapi informasi sudah yang utama. Jadi yang sudah dilakukan, kami memanfaatkan media sosial, contoh Facebook, TikTok, kemudian ada IG juga seperti itu, dan semua tulisan-tulisan kami juga di-share di secara media sosial.
7: Ditambahkan platform seperti Facebook, TikTok, dan Instagram menjadi bagian dari strategi penyebaran informasi tersebut. Berta menilai media sosial memungkinkan informasi pemerintah menjangkau masyarakat secara lebih luas. Ia menjelaskan, informasi yang diproduksi pemerintah tentu memiliki karakter berbeda dengan produk jurnalistik media. Pemerintah menyampaikan informasi dengan menitik beratkan pada poin-poin mengenai program pembangunan yang telah, sedang, maupun akan dilaksanakan.
8: Otomatis ya, tinggal masyarakatnya nih, dia memanfaatkan media handphonenya itu untuk apa? Yeah. Kalau mau tentang Kutai Barat, ya pasti dia akan searching. Tapi kalau dia entertain dan sifatnya kebutuhan dia lain, ya tergantung jadi segmentasi dari masyarakat. Kalau memang dia want to know dalam tentang pemerintah, dia pasti akan cari.
7: Meski demikian, dia menyadari efektivitas penyebaran informasi juga bergantung pada masyarakat sebagai penerima informasi. Setiap orang memiliki kebutuhan dan ketertarikan yang berbeda terhadap informasi yang tersedia. Karena itu, Berta mendorong masyarakat untuk memanfaatkan perangkat digital secara bijak, khususnya ketika mencari informasi mengenai pemerintah dan pembangunan Kutai Barat. Dari Sendawar, Mikael Carlos Jiang melaporkan.
0: Dinas Komunikasi dan Informatika Kalimantan Timur mendorong RRI terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi, termasuk memperkuat pemanfaatan platform digital dalam penyebaran informasi. Kita simak laporan selengkapnya bersama Sheila Depa.
9: Dinas Komunikasi dan Informatika Kalimantan Timur berharap Radio Republik Indonesia terus memperkuat perannya dalam menyebarkan informasi pembangunan kepada masyarakat. Harapan tersebut disampaikan menyambut momentum hari ulang tahun ke-81 RRI dan Hari Radio 2026 pada 11 September mendatang. Kepala Diskominfo Kaltim Ririn Sari Dewi menyampaikan ucapan selamat sekaligus apresiasi kepada RRI yang dinilai telah memiliki pengalaman panjang dalam memberikan layanan informasi kepada masyarakat. Namun menurut Ririn, perkembangan teknologi membuat media penyiaran perlu terus beradaptasi dengan kebutuhan saat ini. RRI pun diharapkan semakin memperkuat pemanfaatan platform digital untuk terus memperluas jangkauan informasi. Sebagai salah satu mitra pemerintah daerah, Ririn juga berharap RRI bisa terus menyampaikan program unggulan pemerintah Provinsi Kaltim kepada warga di Benua Etam.
10: Lebih inovatif layanan dan penyampaian informasinya dan lebih digital ya. Tentunya sebagai salah satu mitra, kita berharap program-program unggulan yang kita tanamkan, yang kita programkan, perencanaan kita, dan program-program baik berupa JASPO, GratisPO, dan program-program pelayanan-pelayanan dasar lainnya untuk capaian-capaian kita bisa informatif, bisa disampaikan oleh RRI.
9: Ririn berharap kolaborasi antara Diskominfo Kaltim dan RRI dapat terus berjalan. Dengan dukungan media, informasi mengenai program dan pembangunan daerah bisa menjangkau masyarakat hingga ke pelosok Kalimantan Timur. RRI Samarinda, Sheila Deva melaporkan.
0: Selanjutnya, mari kita dengarkan pesan dan harapan masyarakat Kalimantan Timur untuk Radio Republik Indonesia menyambut hari jadinya ke-81 dan peringatan Hari Radio tahun 2026.
11: Nama saya Agus, profesi saya sebagai pedagang.
12: Apa yang Mas ketahui tentang Radio Republik Indonesia?
11: Setahu saya, RRI itu stasiun radio yang menyediakan informasi kepada publik, ke masyarakat lah.
12: Di RRI itu kan ada berita dan musik, ada banyak acara, kira-kira Mas yang diperlukan untuk siaran RRI. Program apa contohnya, hiburan atau informasi berita?
11: Oh, untuk keduanya sih bagus sih, penting juga sih. Hiburan juga penting, informasi lain juga penting. Ya, dua-duanya juga bagus.
12: Informasi berita, informasi apa yang perlu Mas butuhkan? Misalkan tentang politik, keadaan ekonomi, pendidikan, penakalan remaja, dan sebagainya.
11: Informasi ketiganya itu juga bagus sih, bagi politik juga, kenakalan remaja juga, ya informasi yang penting semua itu.
12: Media apa yang menjadi informasi Mas sekarang ini?
11: Media, kalau untuk media dari Instagram, TikTok, sama ya Twitter.
13: Nama aku Fatih, nama panjangnya Muhammad Fatih Abdillah. Sekarang aku sebagai mahasiswa dan profesi aku sebagai freelance content creator.
14: Pernah dengar RRI nggak?
13: Kalau untuk sekarang mungkin kalau untuk dengar RRI mungkin kayak lagi dengar radio, tapi lagi di mobil misal, di mobil.
14: Apa yang menarik dari mendengar radio dibandingkan media elektronik, media cetak, dan media sosial?
13: Menurut aku yang bikin menarik dari radio yang pertama, pilihan-pilihan musik mereka tuh nggak monoton. Terus kalau di sela, biasanya kalau di sela-sela dari lagu-lagu itu biasanya diselip-selipin kayak berita-berita gitu kan. Kayak fun fact hari ini tentang ramalan cuaca. Jadi aku lebih suka dengerin radio di mobil apalagi. Itu karena itu.
14: Agar terus didengarkan, apa yang harus dilakukan oleh RRI ke depannya?
13: Oh, menurut aku kalau untuk saran ke depan untuk RRI, mungkin lebih keep up aja sama tren, apalagi anak muda zaman sekarang kan udah jarang nih dengerin radio. Salah satu yang bisa menarik kan pasti pilihan-pilihan lagunya yang kayak, wah gengsi banget ya dengerinnya, jadi lebih asik. Terus di jalan juga naikin mood gitu. Jadi kalau memang nanti ada improvement, mungkin kayak fun fact-nya tuh kayak lebih dinaikin lagi, kayak lebih asik, kayak tentang fakta unik dan lainnya. Terus kayak pilihan-pilihan musiknya juga yang kayak sesuai mood sama tren anak muda zaman sekarang mungkin.
0: Sebelum mengakhiri berita pagi hari ini, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Dinas Kesehatan Kalimantan Timur menyarankan belajar dari rumah saat indeks standar pencemar udara atau ISPU dinilai telah berbahaya. Menanggapi itu, Disdikbud kini tengah menyiapkan sistem pembelajaran jarak jauh untuk pelajar terdampak kabut asap. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atau KPKNL Samarinda saat ini menangani lebih dari 60 berkas kasus piutang negara yang berasal dari kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah. Beragam kendala seperti keterbatasan data menjadi tantangan dalam proses penagihan. Demikian berita pagi hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Muhammad Fadil mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Satu.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dimanapun Anda berada, di acara Kilau Pancasila kali ini saya masih ingin berbicara tentang sungai. Saudara dan saudari yang pernah berkunjung ke negara seperti Jepang, seperti Swiss, pasti tahu di sana sungai-sungainya sangat jernih, sangat bersih. Tentu saja saya ketika menemukan fakta itu ya, merenung, kok ya ini orang-orang Swiss sama orang-orang Jepang ini lebih Pancasilais ketimbang kebanyakan dari kita yang membiarkan sungai-sungainya tetap dalam kondisi yang kotor, penuh sampah. Seperti yang sudah kita bahas ya, bahwa mestinya ketika kita berPancasila, kita punya penghormatan yang sepatutnya kepada ibu bumi. Kita punya semangat melestarikan sungai, melestarikan mata air. Nah, tentu para pemirsa yang saya kasihi, kita punya tanggung jawab untuk mewariskan bumi yang harmoni kepada anak cucu kita. Kita punya tanggung jawab untuk mewariskan sungai-sungai yang jernih kepada anak cucu kita. Jangan sampai anak cucu kita tidak lagi mengenal sungai yang jernih karena sungai sudah berubah menjadi tempat sampah. Memang di sini sekali lagi kita betul-betul butuh menghayati Pancasila, bukan sekedar menghafalkannya. Kita harus menjadi manusia yang adil dan beradab. Adil kepada siapapun juga, termasuk kepada lingkungan kita, kepada sungai, kepada mata air, kepada hutan. Nah, memang ini menjadi tugas bersama kita untuk membuat Pancasila yang telah menjadi dasar negara ini juga menjadi suluh di dalam cara berpikir kita, mencahyai setiap kesadaran kita, melandasi setiap kata dan tindakan kita. Pasti kita bisa kalau kita sungguh-sungguh berusaha menyelami, menghayati kembali sila-sila Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kembali kami hadir di rangkaian Samarinda pagi ini ya. Dan kami akan hadirkan langsung untuk sajian berikutnya dalam laporan terkini.
1: Laporan terkini.
0: Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, acara Parade Perempuan Samarinda Bersatu saat ini tengah bersiap ya untuk dimulai dengan ratusan peserta telah memenuhi lapangan Gor Segiri Samarinda. Selengkapnya akan disampaikan bersama rekan saya Sela Depa. Rekan Sela, silakan laporan Anda.
2: Ya, terima kasih Fadel dan selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Saat ini kami menyampaikan langsung dari Jalan Kesuma Bangsa di lapangan Gor Segiri Samarinda. Yang mana mungkin pendengar bisa sayup-sayup mendengar begitu ya, ada semacam arahan atau instruksi atau mungkin yel-yel begitu ya, karena memang saat ini ratusan peserta dari parade perempuan Samarinda Bersatu saat ini tengah berkumpul di lapangan begitu ya. Nah, namun sebelum itu kami sampaikan terlebih dulu pendengar bahwa parade perempuan Samarinda Bersatu ini merupakan acara yang diusung oleh PKK Kota Samarinda bekerjasama dengan pemerintah Kota Samarinda yang mengumpulkan ratusan peserta perempuan dari berbagai komunitas, instansi, organisasi dan juga kelompok masyarakat melalui pawai kostum kreatif, juga atraksi seni serta orasi semangat perempuan. Nah, karena itu di lapangan ini kami melihat sangat berwarna-warni seperti itu ya dari para peserta. Ini kami melihat pertama ada dari komunitas atau kumpulan dari Sri Kandi Relawan Info Taruna Samarinda atau ITS ya, yang ini merupakan terdiri dari ada ojol, ada juga relawan yang mengenakan pakaian juga beragam seperti itu. Kami melihat ada yang mengenakan pakaian khas Dayak, ada juga yang menggunakan jaket kebanggaan ojol mereka dan membawa bendera dengan logo Info Taruna Samarinda ya tentunya. Dan selain itu juga kami melihat ada dari pimpinan perempuan Aisyah Kota Samarinda ya, yang mana juga itu tampak cantik sekali hari ini ya, mengenakan pakaian berwarna-warni seperti itu. Dan juga kami tadi sempat berbincang-bincang dengan para perempuan dari komunitas keluarga Bone Kalimantan Timur yang hari ini juga tampak cantik dengan pakaian warna putih dan juga blazer warna, maksud kami pakaian pink ya, dengan blazer warna putih. Dan juga ada yang mengenakan baju adat khas Bone ya, ada berwarna hijau, ada yang berwarna kuning ya, yang dan juga dengan kacamatanya seperti itu. Dan pendengar saat ini memang masih dalam rangka bersiap-siap ya untuk para peserta ini. Dan kami juga saat ini masih menunggu jam berapa pawai akan mulai. Namun memang kalau dari rundown yang kami terima, ini seharusnya sudah dari jam 7 dimulainya seperti itu ya. Dan dapat kami informasikan juga pendengar bahwa nanti rute pawai ini akan dilaksanakan mulai dari Jalan Kesuma Bangsa ya, atau di depan kantor KONI Samarinda. Kemudian peserta ini akan menyusuri dari Jalan Kesuma Bangsa menuju Jalan Bayangkara, melewati Taman Samarinda, dan kemudian menuju Jalan Kiai Haji Abdul Rashid, lalu nanti akan berbelok ke Jalan Agus Salim. Dan nanti titik terakhir peserta ini akan berkumpul kembali di pintu masuk Gor Segiri Samarinda. Nah, jadi nanti mungkin bagi Anda yang berkendara di sekitar jalan-jalan yang tadi kami sebutkan, mungkin Anda bisa mungkin berhati-hati ya, atau mencari alternatif lain karena dipastikan itu akan padat seperti itu. Namun tidak perlu khawatir pendengar bahwa sudah ada beberapa aparat kepolisian yang berjaga. Kami tadi melihat juga aparat kepolisian sudah berjaga seperti di depan hotel ya, persimpangan di Mesra, sudah ada yang berjaga di situ. Kemudian di Taman Samarinda juga sudah ada, dan di panggung kehormatan. Nah, jadi selain dari pawai yang menyusuri jalanan di Kota Samarinda, parade perempuan bersatu ini juga nanti memiliki pawai, maksud kami panggung kehormatan, yang mana memang panggung kehormatan ini akan menjadi titik di mana para Forkopimda, kemudian wali kota, ketua TPPKK dan lain-lain, termasuk juga Kapolresta Samarinda tuh hadir di situ ya untuk memberikan sambutan, opening ceremony dan lain-lain sebagainya. Dan pendengar, saat ini kami juga masih melihat-lihat ya seperti apa persiapan dari parade ini. Namun kami bisa melihat bahwa di lapangan Gor Segiri ini tidak hanya para peserta saja, tapi juga ada stand-stand makanan dan minuman ya yang dijajakan oleh UMKM bagi para peserta yang mungkin belum sarapan ini ya. Dan dapat kami sampaikan pula pendengar bahwa parade ini juga termasuk bagian dari lomba seperti itu ya. Jadi tidak hanya sekadar berjalan-jalan, tapi para peserta ini juga akan dinilai nantinya oleh juri. Nah, yang dinilai apa? Pertama adalah kesesuaian tema dan pesan. Jadi nanti para juri ini akan menilai bagaimana kostum para peserta ini merepresentasikan persatuan, kekuatan, kesetaraan, atau kolaborasi perempuan, baik secara adat, nusantara, maupun lintas profesi. Nah, kemudian yang kedua adalah kreativitas, keunikan dan estetika kostum. Kemudian yang ketiga adalah kekompakan para peserta, formasi dan kedisiplinannya. Dan yang keempat adalah daya tarik penampilan dan juga atraksi. Nah, meski demikian, ini merupakan penilaian, namun kami tadi sempat mewawancarai dari perwakilan keluarga Bone ya, perempuan keluarga Bone, bahwa menurut mereka juara itu adalah yang kesekian. Nah, mereka motivasinya di sini adalah untuk bersatu bersama-sama seluruh perempuan untuk menunjukkan bahwa perempuan bisa berkarya dan juga berdaya. Demikian laporan dari lapangan Gor Segiri Samarinda. Kita kembali ke Fadel di studio.
0: Baik, terima kasih rekan Sela Depan untuk laporan Anda.
1: Laporan terkini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, pola makan beragam, bergizi, seimbang dan aman yang dikenal dengan istilah B2SA sangatlah penting bagi kita untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif. Di satu sisi, Kalimantan Timur kaya akan pangan lokal yang sehat dan bergizi seperti umbi-umbian, jagung, sagu, sukun dan lainnya. Hingga aneka buah, sayur dan sumber protein seperti ikan, daging, telur dan kacang-kacangan. Mengkonsumsi pangan lokal bukan hanya sehat, tetapi juga mendukung kesejahteraan petani dan perekonomian daerah. Karena itu, mari kita tetapkan prinsip B2SA dengan mengoptimalkan sumber daya pangan lokal dalam kehidupan sehari-hari. Namun, di balik melimpahnya pangan, banyak makanan yang terbuang sia-sia. Padahal masih banyak saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan pangan yang cukup. Marilah kita lebih bijak dalam mengelola makanan. Jangan biarkan makanan terbuang sia-sia. Belanjalah secukupnya dan biasakan untuk menghabiskan makanan di piring Anda. Menghargai makanan berarti menghargai kerja keras para petani dan sumber daya alam yang kita miliki. Saya Rudi Mas'ud, Gubernur Kalimantan Timur, menghimbau kepada seluruh masyarakat Kalimantan Timur, mulai sekarang, ayo konsumsi pangan lokal dan stop boros pangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pesan ini disampaikan oleh Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur.
2: Butuh tempat nyaman di balik papan. Kamar nyaman, ruang pertemuan, tempat untuk seminar, rapat, pelatihan, hingga berbagai kegiatan. Lokasi strategis, hotel, bukan guest house, bukan juga. Terus apa? Asrama Haji. Ya, Asrama Haji kelas 1 Balikpapan bukan hanya menjadi tempat pelayanan jemaah haji. Di luar musim haji, fasilitas asrama haji juga dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan masyarakat dan instansi. Jadi, kalau mencari tempat yang nyaman untuk berbagai kegiatan, jangan cuma ingat hotel. Ingat, asrama.

0: Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda masih dirangkaian Samarinda pagi ini ya. Dan kami akan coba update informasi-informasi terkini seputar wilayah Benua Etam, Kalimantan Timur. Kami juga mengundang Anda untuk berbagi informasi, pendengar. Silakan di dua jalur telepon bisa Anda gunakan nanti di 736566743495 dan juga melalui jalur telepon WA 0811554976. Ya, seperti apa perkembangan terkini kegiatan Senam Massal Sehat, rangkaian kegiatan RRI PES dalam memperingati Hari Radio ke-81 dari Gor Kadrioning Sempaja. Saat ini kami sudah terhubung kembali bersama rekan saya Denny Kartika Sari. Rekan Denny, silakan laporan Anda.
1: Baik, terima kasih rekan Eben yang ada di Studio Pro 1 RRI Samarinda. Pendengar dimanapun Anda berada, kembali kami informasikan untuk

Ya, rekan Denny. Ya, sepertinya mengalami gangguan jaringan lagi di sana ya. Karena banyak sekali pendengar warga kita yang mengikuti kegiatan di Gor Kadrioni Sempaja pada pagi hari ini. Selain kegiatan rutin yang juga dilaksanakan di sana, juga rangkaian kegiatan RRI PES yang berlangsung saat ini di Gor Kadrioni. Tapi kita akan coba hubungi kembali ya rekan Denny Kartika Sari agar kita mengetahui nih bagaimana perkembangan terkini atau sampai di mana sudah kegiatan kita saat ini. Namun hingga saat ini kami belum bisa menghubungi kembali ya untuk rekan kami Denny Kartika Sari yang ada di Gor Kadrioni. Iya, sudah terhubung kembali. Baik, rekan Denny, tampaknya memang sangat padat untuk warga kita di sana sehingga jaringan kita juga mengalami kendala ya. Nah, iya. Baik. Oke, baik pendengar Pro 1 di Samarinda. Nanti kami akan pantau kembali dan coba update kembali ya, karena pada saat ini jaringan kami bersama rekan Denny Kartika Sari sepertinya mengalami kendala. Mudah-mudahan nanti kita bisa update kembali ya. Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda dimanapun Anda berada, kami juga ucapkan selamat menikmati suasana hari libur Anda dan juga selamat berolahraga untuk Anda pagi hari ini mungkin sedang melakukan kegiatan olahraga ya. Dan kami akan coba pantau dan informasikan seperti apa perkiraan cuaca kita di Provinsi se-Indonesia pada hari ini Minggu 6 September ya, khususnya di Benua Etam Kalimantan Timur, di mana Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika BMKG menyampaikan perkiraan cuaca di ibu kota Provinsi se-Indonesia. Prakirawan BMKG Seli mengatakan seperti dikutip dari kanal YouTube BMKG, khususnya untuk wilayah Kalimantan pendengar, di Pontianak, Palangkaraya, dan Samarinda ini diperkirakan hari ini cuacanya kabur atau udara kabur. Sementara untuk wilayah Banjarmasin diperkirakan berkabut. Lalu untuk Tanjung Selor diperkirakan hujan.

0: Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang memperkirakan kondisi cuaca di 10 kabupaten kota di Kalimantan Timur pada hari ini didominasi cuaca berawan hingga cerah berawan. Dan berdasarkan perakiran cuaca BMKG terbaru, pendengar, sejumlah wilayah di Kalimantan Timur ini diperkirakan memiliki suhu udara maksimum hingga 32 derajat Celcius. Dan kondisi cuaca di masing-masing daerah bervariasi, mulai dari cerah berawan, berawan hingga udara kabur. Ya, untuk wilayah yang berkaitan dengan Ibu Kota Nusantara IKN, yaitu Kabupaten Penajam Pasir Utara, BMKG memperkirakan cuaca cerah berawan dengan suhu 24 hingga 30 derajat Celcius. Ya, pendengar Pro 1 dari Samarinda, secara rinci untuk udara kabur di dua wilayah ya, perakiran cuaca kita di 10 kabupaten kota, Kabupaten Pasir ini diperkirakan cuacanya berawan ya. Dan oke, nanti kami akan lanjutkan informasi seputar perakiran cuaca kita, karena saat ini kami sudah terhubung kembali bersama rekan Denny Kartika Sari. Baik rekan Denny, mudah-mudahan tidak mengalami kendala lagi jaringannya ya. Silakan untuk informasi lebih lanjut rekan Denny.
1: Oke, baik, terima kasih rekan kami yang ada di studio di saat ini. Kami informasikan pendengar, kami masih di halaman Gor Kadri Uning ya, untuk menyaksikan ataupun menginformasikan kepada pendengar bahwa saat ini sedang berlangsung senam massal yang sudah berlangsung kurang lebih dari 10 menit yang lalu ya, yang diawali dengan pembukaan dan juga launching pelaksanaan RRI Fest, sekaligus juga ini dalam rangka HUT RRI yang ke-21. Dan saat ini sedang berlangsung masuk yang memang di banyak masyarakat yang antusias mengikuti senam massal. Mereka juga dengar, tidak hanya mereka juga mengabadikan kegiatan ataupun senam ini, ada yang berfoto-foto, ada juga yang memvideokan ya acara ini. Dan di RRI Samarinda ataupun di senam ini, kita sudah mempersiapkan juga berbagai hadiah menarik untuk masyarakat kita yang menang nantinya, yang tadinya pada awal kedatangan sudah dibagikan kurang lebih 2.000 kupon ya. Dan ini juga masyarakat tidak hanya yang sudah mendapatkan kupon, tapi masyarakat yang memang sengaja melakukan atau sengaja berolahraga di sini juga mereka singgah ya, singgah di senam tersebut untuk mengikuti senamnya. Memang senam ini sangat menarik ya, yang dipandu ataupun instrukturnya itu ada Mbak Ira dan juga ada beberapa orang yang memang ini sengaja dipilihkan untuk memberikan semangat senam ya kepada masyarakat kita yang mengikuti di saat ini. Dan syukur juga di pagi hari ini memang cuaca sangat cerah, dan meskipun cerah, meskipun panas di saat ini, namun antusias dari masyarakat tidak berkurang dalam mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh RRI sejak pukul 6 tadinya sampai saat ini. Demikian rekan Fadel. Kami kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih rekan Denny Kartika Sari dan pendengar Pro 1 dari Samarinda. Kita akan lanjutkan sajian informasi dalam laporan-laporan terkini terkait kegiatan yang berlangsung di Gor Kadri Uning Sempaja saat ini ya, dalam rangkaian RRI Fest. Namun kita akan jelang terlebih dahulu sajian informasi dalam warta berita dari Pro 3 RRI nanti pada pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

0: televisi favorit.
1: Yes!
0: Pakai aplikasi RRI Digital. Dari playlist tematik, lagu nostalgia, sampai musik hits terbaru, bisa Anda dengar tanpa iklan. Langsung streaming radio atau putar musik favorit kapan saja, di mana saja. Download sekarang di Play Store dan App Store. Halo RRI.
2: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
3: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
4: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
5: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
6: Halo RRI. Sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 43495, WhatsApp 0811-55-44976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau tidak ada halangan, ada dari Jepang. Ada Jepang akan hadir di sini atas koordinasi Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI, Pangdam dengan kami BNPB yang melaksanakan koordinasi di lapangan.
2: Alhamdulillah senang sekali ada bantuan air buat kebutuhan sehari-hari.
0: BNPB terus memperkuat koordinasi pelaksanaan operasi modifikasi cuaca. 165 kepala keluarga di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah terdampak krisis air. Raja Malaysia setujui deklarasi keadaan darurat asap di Serian, Sarawak. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 6 September 2026 bersama saya, Zaini. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Letnan Jenderal TNI Suharyanto terus memperkuat koordinasi pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC dengan mengerahkan pesawat milik BNPB dan TNI Angkatan Udara. Berikut laporan selengkapnya, William Mus Triputra.
3: Kemudian juga terkait cuaca tadi, memang kalau pesawat komersil itu...
4: Usai mengikuti briefing persiapan OMC bersama Pangdam 12 Tanjung Pura Mejen TNI Novi Rubadi Sugito, Gubernur Kalimantan Barat Ria Nursan, dan Lanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono di briefing room Lanut Supadio Sabtu pagi, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan adanya curah hujan yang terjadi pada Jumat malam hingga... membantu pemulihan kondisi cuaca di Kalbar, meski jarak pandang atau visibility-nya masih sangat terganggu. Kepala BNPB menuturkan dengan memperkuat pelaksanaan OMC yang dibantu dengan hujan alami ini, sehingga debit air yang akan turun semakin deras. Dalam waktu dekat akan didatangkan lagi satu pesawat untuk membantu pelaksanaan OMC. Dengan didatangkannya satu pesawat lagi, maka sudah ada 3 pesawat yang akan membantu pelaksanaan OMC, yaitu pesawat Kasa A2117 milik TNI AU, pesawat Grand Caravan 208B milik BNPB, dan penambahan satu pesawat lagi.
1: Mungkin tidak ada, kalau tidak ada halangan, ada dari Jepang. Ada Jepang akan hadir di sini atas koordinasi Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI, Pangdam, dengan kami BNPB yang melaksanakan koordinasi di lapangan. Ada beberapa tim pendahulu, tentu saja karena datang alutsista, itu akan dilakukan tim pendahulu melaksanakan pengecekan sudah.